0: kami tindak lanjuti dan pedomani untuk penyempurnaan kebijakan dalam penyusunan arsitektur RAPBN 2027. Semoga seluruh ikhtiar, pemikiran, dan kerjasama dan kerja bersama yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Purbaya menambahkan kesepakatan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyempurnakan arsitektur RAPBN tahun 2027. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal secara efektif untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Berikut Yorika Fitri melaporkan.
3: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEPPA generasi ketiga. Peluncuran berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Acara itu dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta jajaran KPAI. Kepada para awak media, Ketua KPAI Aris Adileksono menyatakan, SIMEPPA menjadi instrumen pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, di mana sistem tersebut akan merekam pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak tersebut meliputi hak sipil, kesehatan, pengasuhan, hingga perlindungan dan bantuan hukum bagi anak. Selain itu, sistem ini juga memantau kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dan KPAI juga berharap sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas layanan perlindungan anak oleh pemerintah pusat dan daerah.
4: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
3: Sementara itu, Menko PMK Pratikno memberikan apresiasi terkait dengan langkah KPAI dalam memperkuat pengawasan terhadap perlindungan dan tumbuh kembang anak. Menurutnya, pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin hak anak. Program tersebut mencakup pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak guna mencegah stunting. Menurut Pratikno, pemerintah juga menjamin akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu melalui program sekolah rakyat.
5: Ada program untuk bagaimana menjamin gizi yang baik terus dilakukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bagi anak-anak agar tidak stunting.
3: Di saat yang sama, menurut Pratikno, sistem informasi yang dibangun oleh KPAI dapat membantu menghadapi persoalan perlindungan anak yang semakin kompleks. Dengan adanya sistem ini, kerja pemerintah dan berbagai pihak diharapkan semakin efektif serta sinergis. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada 2029. Target tersebut dikejar melalui peningkatan produksi nasional hingga 5 juta ton dan pengembangan sentra industri garam di berbagai daerah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Suter.
6: Laporan khusus. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta.
7: Pemerintah menargetkan Indonesia mampu menghentikan impor garam pada 2029. Target tersebut ditempuh dengan meningkatkan produksi garam nasional secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Kodari mengatakan produksi garam nasional ditargetkan mencapai 2,5 juta ton pada 2026. Produksi kemudian ditargetkan meningkat menjadi 3,5 juta ton pada 2027 dan mencapai 5 juta ton pada 2029. Sejalan dengan peningkatan produksi, pemerintah juga menargetkan volume impor terus ditekan. Impor garam yang sebelumnya sekitar 2,6 juta ton ditargetkan turun menjadi 2 juta ton pada 2026. Selanjutnya, impor ditargetkan menjadi 1 juta ton pada 2027 dan berhenti sepenuhnya pada 2029.
8: Pengembangan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN di Rotendao juga merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di NTT.
6: Program prioritas ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan

0: ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga mencapai 0 pada tahun 2029. Pengembangan KSIGN Rotendao diharapkan meningkatkan pendapatan petambak melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan nilai tambah garam, sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat setempat dalam rantai usaha garam.
1: Salah satu kawasan yang disiapkan untuk mengejar target tersebut berada di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah mengembangkan kawasan Sentra Industri Garam Nasional atau KSIGN sebagai sentra produksi garam nasional untuk kebutuhan industri. Kawasan Rotendao memiliki potensi pengembangan mencapai sekitar 10.764 hektar. Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan inti hingga 2.000 hektar. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelesaikan pengembangan tahap pertama seluas 616 hektar. Pengembangan kemudian dilanjutkan pada tahap kedua seluas 751 hektar. Pengembangan kawasan tersebut juga dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat pemilik lahan. Pemerintah menggunakan skema kerjasama pemanfaatan lahan masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat melalui sistem bagi hasil. Dari sisi produksi, pemerintah menargetkan produktivitas yang cukup tinggi untuk setiap hektar lahan garam. Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yorhanita, sebelumnya menyebut setiap hektar ditargetkan menghasilkan minimal 200 ton garam per siklus.
2: Kawasan Sentra Industri Garam Nasional di Kabupaten Rote, kalau orang nanya kenapa Rote jauh amat gitu ya, karena memang di Rote itu punya beberapa kelebihan, terutama dari sisi iklim. Tadi kan faktor utama produksi garam itu cuaca apa kurang bagus, itu kan adalah cuaca. Nah, Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik lah dari untuk produksi garam ya, dari Pantura maupun Madura. Jadi dia punya bulan panas yang lebih panjang, kemudian juga kualitas air yang lebih bagus. Nah, di kawasan tersebut itu akan pemerintah akan mengembangkan ada potensi sekitar 10.000 sampai 13.000 hektar yang potensial untuk dikembangkan sebagai tambak apa kawasan industri garam. Dari sekian itu sekarang ini modeling pemerintah akan mengembangkan di tahap 1 dan tahap 2 dimulai dari 2025 kemarin, nanti akan kita lanjutkan di 2026. Nah, bagaimana dengan sisanya? Sisanya itu nanti itulah yang akan kita tawarkan kepada investor.
1: Potensi produksi tersebut menjadi penting karena kebutuhan garam nasional masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Ahmad Koswara, sebelumnya menyebut kebutuhan garam nasional pada 2025 mencapai sekitar 4,9 juta ton. Sementara produksi garam dalam negeri saat itu masih berada di kisaran 2 juta ton. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan produksi domestik. KSIGN Rotendao diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut, terutama untuk sektor industri.
3: Disitulah peran nanti kawasan sentra industri garam memenuhi kebutuhan itu. Walaupun belum semuanya terpenuhi, tapi dengan membuat garam existing yang dilakukan oleh para petambak ini kita tingkatkan kualitas dan standar produknya, maka bisa dipakai untuk garam industri.
1: Pemerintah kini tidak hanya mengandalkan Rotendao untuk meningkatkan produksi garam nasional. Sejumlah kawasan lain juga akan dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Di Rotendao, KKP tengah melakukan uji coba produksi pada lahan seluas 616 hektar. Panen perdana ditargetkan berlangsung pada November 2026. Hasil panen tersebut akan menjadi gambaran awal kemampuan KSIGN dalam mendukung target produksi nasional. Sebab perhentian impor pada 2029 tidak hanya membutuhkan tambahan lahan, pemerintah juga harus memastikan garam domestik mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi volume, kualitas, dan kontinuitas pasokan. Dengan target produksi mencapai 5 juta ton pada 2029, pemerintah berharap ketergantungan terhadap garam impor dapat dihentikan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masyarakat menyambut positif target pemerintah menghentikan impor garam pada 2029. Namun warga berharap peningkatan produksi juga berdampak pada kesejahteraan petambak, menjaga harga tetap terjangkau dan

0: era RRI Net, stop impor garam menuju kemandirian nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Rencana pemerintah menyetop total impor garam pada 2029 merupakan langkah berani sekaligus ujian konsistensi kebijakan pangan nasional. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Ironisnya, masih harus mengimpor sekitar 2,6 juta ton garam per tahun. Akar masalahnya bukan pada ketersediaan air laut, melainkan penguasaan teknologi pemurnian. Garam petambang lokal umumnya baru memenuhi standar konsumsi rumah tangga dengan kadar NaCl rendah. Sementara industri manufaktur dan farmasi membutuhkan garam dengan kemurnian tinggi di atas 97 hingga 99%. Celah standar inilah yang selama ini diisi oleh pasokan luar negeri. Strategi menuju 2029 harus fokus pada pembenahan hulu ke hilir secara terintegrasi. Di sisi hulu, produksi nasional yang selama ini berkisar di angka 1 juta ton ditargetkan melonjak secara bertahap menjadi 2,5 juta ton pada 2026, 3,5 juta ton pada 2027 hingga mencapai 5 juta ton pada 2029. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pemerintah mendorong modernisasi tambang lewat mekanisme dan teknologi greenhouse serta HDPE termasuk melalui proyek kawasan tambak garam di Nusa Tenggara Timur. Sementara di sisi hilir, pembangunan pabrik pemurnian atau refinery menjadi syarat mutlak. Kemitraan antara koperasi, petambang, BUMN, dan swasta harus diperkuat untuk menyerap hasil panen rakyat sesuai spesifikasi kebutuhan industri. Sejalan dengan itu, volume impor juga diturunkan bertahap dari 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga 0 pada tahun 2029. Keberhasilan kedaulatan garam ini sangat bergantung pada ketegasan regulasi, praktik rembesan garam impor ke pasar konsumsi lokal yang merusak harga di tingkat petambang harus ditindak tegas. Pengawasan lintas lembaga wajib diperketat agar sisa kuota impor benar-benar terserap di sektor industri dan tidak menggerus harga garam rakyat saat panen raya. Tentu tantangan cuaca ekstrim harus diantisipasi melalui riset teknologi pengolahan agar produksi nasional tetap stabil sepanjang tahun. Tenggat waktu 5 tahun harus dimanfaatkan tanpa toleransi penundaan. Penghentian impor garam bukan sekadar menghemat devisa negara, melainkan melindungi kesejahteraan petambang lokal dan menegakkan kemandirian bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Penguatan kerjasama tersebut dibahas dalam dialog bisnis tingkat tinggi yang dipimpin oleh Ketua SBF Mark Lee dan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Priyo Pambudi di Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam keterangan tertulis, SBF disebutkan bahwa pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman atau MOU berdurasi 2 tahun yang ditandatangani pada Singapore Indonesia Leaders Retreat pada 6 Juli 2026. Kerjasama difokuskan pada 3 pilar utama, yaitu pemberdayaan digital melalui platform Trade

0: AI Advisor Indonesia, kemudian pelibatan kebijakan melalui forum bisnis, serta peningkatan kapasitas melalui lokakarya dan temu bisnis. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. NBA merilis 5 pemain yang berganti klub pada musim panas dan berpotensi bermain lebih bagus alias meningkatkan performa secara signifikan bersama tim baru masing-masing pada NBA 2026-2027. Laman NBA Rabu kemarin menyatakan kelima pemain itu adalah Tyler Hero, Julius Randle, Kelal Ware, Walker Kessler, dan Norman Powell yang pada musim 2025-2026 telah mencatatkan musim fantastis di klub lamanya. Hero menjadi salah satu nama yang paling menarik setelah meninggalkan Miami Heat dan bergabung dengan Milwaukee Bucks. Pemain berumur 26 tahun itu diproyeksikan menjadi opsi utama Bucks dan berpeluang mendekati rata-rata 25 poin per laga. Selain poin, catatan assist dan tembakan 3 angka juga berpotensi meningkat. Berdasarkan statistik liga, nama pemain kedua adalah Randle yang diperkirakan kembali memperoleh beban serangan besar bersama Brooklyn Nets. Sementara itu, Ware juga berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Bucks. Nama keempat yaitu Walker Kessler yang diproyeksikan memiliki peran penting bersama Los Angeles Lakers. Powell melengkapi daftar yang dirilis NBA setelah bergabung dengan Chicago Bulls. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas pagi ini bersama NTMC Korlantas Polri dalam Polantas Kari Pro 3.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.
0: Bergabung bersama kami Brigadir Traslinda untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
2: Ya baik, terima kasih Safira dan pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita awali dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Saat arus lalu lintas dari Mampang yang akan mengarah ke Menteng dalam keadaan ramai cenderung padat di sana. Hal ini berkaitan dengan aktivitas pagi di kawasan ini. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan jaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Untuk arus lalu lintas di ruas tol Mampang yang akan mengarah ke Menteng, saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk ruas jalan dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi, hingga saat ini diberlakukan sistem kontraflow hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Kendaraan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan untuk mewujudkan lalu lintas aman dan juga lancar serta mengurai kepadatan kendaraan bagi kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi. Kita tinggalkan JPO Kuningan, selanjutnya kita bergeser ke kawasan Flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Dari pantauan CCTV kami, untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Grogol yang akan mengarah ke Cawang juga masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk tetap mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas. Gunakan lajur sesuai dengan ketentuan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan bagi pengguna kendaraan yang akan berpindah lajur, kami sarankan Anda untuk dapat memberi syarat melalui lampu sein. Hal ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada Pasal 295. Dan kita tinggalkan flyover Slipi, selanjutnya kita beralih ke kawasan Senayan Barat, maksud kami JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan maupun Cawang juga dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda untuk dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan bagi pengguna kendaraan pribadi roda 2 ataupun sepeda motor dan juga minibus untuk tidak menggunakan jalur busway untuk menghindari kepadatan. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman bagi kendaraan busway. Dan yang terakhir kita pantau dari eksit tol Bekasi Barat. Pendengar Solintas dari Gerbang Tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon dan Kalimalang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang dan Gerbang Tol Bekasi Barat baru saja lepas dari antrian traffic light, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Meskipun begitu, antisipasi dengan aktivitas masyarakat pada kawasan ini yang menyeberang jalan maupun banyak pengguna kendaraan roda 2 yang melawan arus di kawasan ini juga perlu diantisipasi. Kami juga menginformasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 326 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, serta 168 orang luka ringan. Dari data tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi pengguna kendaraan roda 2 agar selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dalam batas normal, kemudian gunakan selalu helm standar SNI. Sementara untuk pelanggaran penggunaan helm standar SNI ini diatur melalui pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas di ayat 1 dan ayat 2. Ini juga maksud kami di pasal 1 dan pasal ayat 2 juga menjelaskan bahwa setiap pengguna kendaraan, baik itu yang membawa kendaraan maupun dibonceng, wajib menggunakan helm standar SNI. Hal ini untuk terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Selamat pagi dan salam presisi. Safira, kembali ke Anda.
0: Terima kasih Brigadir Traslinda yang sudah menyampaikan informasi pagi ini dalam Polantas Karib Pro 3.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro2 RRI Ranai untuk mengikuti informasi perakiraan cuaca.

0: dimanapun berada. Kalau gitu langsung aja kita akan mendengarkan info cuaca dari BMKG Rana ya, untuk hari ini, hari Kamis, tanggal 3 September 2026. Silakan Kak.
1: Ya, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Pro 2 dan pendengar Pro 1 RRI Rana Natuna. Bersama saya Brian Zurufi, selaku forecaster BMKG Rana yang bertugas, izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Kamis 3 September 2026. Kekuatan angin yang cukup kuat serta kurangnya kelembapan di wilayah Natuna menyebabkan kurang mendukung potensi pertumbuhan awan-awan hujan di sekitar wilayah Natuna. Adapun kondisi cuaca hari ini diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Untuk rinciannya, untuk pagi hari hingga sore siang hingga sore hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sedangkan untuk malam dan dini hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 85%. Pola angin didominasi dari arah selatan hingga barat, dengan kecepatan berkisar antara 8 hingga 40 km per jam. Adapun untuk keadaan gelombang laut di sekitar wilayah Natuna, berkisar antara 0,2 hingga 1,25 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami menghimbau untuk teman Pro 2 dan pendengar Pro 1 RRI Rana Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal bilang tinggi atau awan cumulonimbus yang dapat memicu terjadinya guntur, disertai petir, hujan lebat, angin kencang, dan peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Kami menghimbau juga untuk masyarakat Natuna tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan, dikarenakan kondisi lahan di wilayah Natuna yang dalam kondisi mudah terbakar akibat kurangnya curah hujan dalam beberapa hari terakhir. Untuk informasi lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna dapat menghubungi kami di nomor 0811 777 8424, atau dapat juga dilihat Instagram dan Facebook kami di @info_bmkg_ranai serta aplikasi info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam aktivitas, semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali info cuaca untuk pagi ini Kak. Selamat bertugas kembali.
1: Ya, terima kasih Wanda.
0: Nah, untuk teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 dimanapun berada, itu tadi info perakiran cuaca dari BMKG Ranai. Dan info cuaca ini bisa diikuti setiap pagi ya, pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat.
2: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, kita sudah mengikuti informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Dan pendengar, jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bersama dalam program Ranai Menyapa. Dan nantinya kami juga informasikan untuk Anda bahwa untuk pukul 8 waktu Indonesia Barat kita juga akan bersama untuk mengikuti Ranai Menyapa, dialog interaktif dengan topik penyesuaian tarif air untuk optimalisasi pelayanan. Dan untuk Ranai Menyapa sesi pertama ini nanti kami juga buka untuk Anda di line telepon ya. Silakan, mungkin ada hal yang ingin disampaikan terkait dengan tarif penyesuaian air untuk optimalisasi pelayanan dari PDAM. Dan untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Ini Budi,
3: ini Budi.
2: Ini Ibu Budi,
3: ini Ibu Budi.
2: Ini Bapak,
3: ini Bapak Budi.
4: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Hai, apa hal Joya? Melamun saja saya tengok.
1: Eh, awak rupanya leha. Tak melamun lah. Saya tengah sedap menikmati pemandangan laut kita petang ni.
0: Ha, lebih sedap lagi ditemani kuih yang saya bawa ni, Joya.
1: Oh, ya ke? Mang sedap kuih awak ni, leha.
0: Joya, awak tak cuci tangan dulu ke sebelum menyentuh makanan tu?
1: Alah, tak perlulah. Tangan saya ni kan dah bersih, ha? Tengok-tengok. Bersih kan? Lagi pula, cuma tak cuci tangan pun takkan kenapa-kenapa lah.
0: Itulah awak tu, Joya. Kedua tangan kita ni merupakan jalur utama masuknya kuman penyebab penyakit ke dalam tubuh kita. Dengan kebiasaan mencuci tangan menggunakan sabun tu, mencegah dan mengurangi timbulnya penyakit.
1: Ai, panjang betul ceramah awak, leha. Iyalah, saya nak cuci tangan dululah.
2: Ayo, lakukan kebiasaan mencuci tangan dengan sabun. Kebiasaan yang ringan untuk menjaga kesehatan kita.
3: Ranai Penyapa.
4: Pendengar dimanapun Anda berada, kita bersama di Ranai Menyapa untuk sesi pertama di pagi hari ini ya. Mungkin untuk Anda ada yang ingin disampaikan, silakan bergabung di 0811703669 ya. Dan sesuai dengan topik kita adalah penyesuaian tarif air untuk optimalisasi pelayanan. Jadi silakan sampaikan untuk saat ini di Ranai Menyapa sesi pertama, dan nanti bisa kami sampaikan untuk di Ranai Menyapa sesi kedua dengan narasumber yang hadir bersama kami. Jadi pendengar, terkait dengan penyesuaian tarif air untuk optimalisasi pelayanan ini, Pemerintah Kabupaten Natuna ini sudah menyerahkan surat keputusan atau juga SK ya, penyesuaian tarif air Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna yang sudah mulai diberlakukan pertanggal 1 September 2026. Dan pendengar, penyesuaian tarif ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pelayanan air bersih di masing-masing wilayah. Dan pendengar, dalam SK dalam penyerahan SK pada hari Rabu tanggal 2 September 2026 kemarin, Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna Bapak Zaharudin juga mengatakan bahwa pihaknya menerima SK penyesuaian tarif ini dan akan segera melaksanakannya sesuai ketentuan. Dan tentunya pendengar, penyesuaian tarif ini diharapkan dapat mendukung operasional PDAM sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat melalui peningkatan pelayanan air bersih. Dan pemerintah Kabupaten Natuna pun juga berharap bahwa kebijakan penyesuaian tarif ini dapat mendukung keberlanjutan pelayanan Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna. Jadi pendengar, penerapan kebijakan ini tetap memperhatikan kondisi pelayanan dan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah. Jadi pendengar, terkait dengan hal ini kami juga ingin mendengarkan seperti apa pendapat Anda terkait dengan penyesuaian tarif air untuk optimalisasi pelayanan. Silakan, kita bersama di Ranai Menyapa untuk sesi pertama ini jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti, 0811703669 untuk Anda.

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

0: Pada kali manapun Anda berada, untuk Ranai Menyapa di sesi pertama ini kami cukupkan dulu hingga di sini. Dan jangan lupa setelah ini kita akan bersama di Ranai Menyapa sesi yang kedua. Kita akan bersama dalam dialog interaktif Ranai Menyapa. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa kita akan mengangkat topik terkait dengan penyesuaian tarif air untuk optimalisasi pelayanan. Dan selanjutnya untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami.
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya Anda ikuti Dialog Interaktif Ranai Menyapa, Programa 1 Radio Republik Indonesia Ranai.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bersama dalam program Dialog Interaktif Ranai Menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pendengar Pro 1 RRI Ranai dimanapun berada. Untuk Ranai Menyapa di sesi yang kedua ini dalam dialog interaktif, kita akan mengangkat topik terkait dengan penyesuaian tarif air untuk optimalisasi pelayanan. Dan kita tahu pendengar bahwa untuk air bersih ini merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari kita, mulai dari kebutuhan rumah tangga, kesehatan, hingga juga berbagai aktivitas masyarakat, dan semuanya tidak terlepas dari ketersediaan air yang aman dan juga memadai. Nah, terkait dengan topik yang kami angkat untuk pagi ini, penyesuaian tarif air untuk optimalisasi pelayanan, kami sudah bersama dengan narasumber kami untuk pagi ini. Kita sudah bersama dengan Bapak Zaharudin SPD, ini merupakan Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna. Selamat pagi Pak Zaharudin.
2: Selamat pagi Mbak Yuli, selamat pagi Pak Riko, selamat pagi pendengar RRI Ranai dimana saja berada, dan salam sejahtera untuk pelanggan Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna.
1: Baik, terima kasih. Dan juga di sini ada Bapak Agino Riko, SMN MAP, ini Kepala Bagian Ekonomi Setda Natuna. Selamat pagi Pak Agino.
3: Selamat pagi.
1: Sehat ya Pak?
3: Yes, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Selamat pagi untuk pendengar semua.
1: Baik, terima kasih. Dan pendengar, kita bersama di Ranai Menyapa Dialog Interaktif untuk pagi ini selama kurang lebih 1 jam ke depan ya. Tentunya kita akan membahas lebih jauh mengenai kebijakan penyesuaian tarif air ini untuk peningkatan layanan serta bagaimana kepentingan masyarakat tetap menjadi bagian penting dalam pengelolaan layanan air bersih di Natuna. Bersama saya Yuli Samsah untuk pagi ini, kita langsung saja nih, Pak Zaharudin, ini sebagai Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna ya, Pak, gimana saat ini kondisi air kita, aman?
2: Kondisi air saat ini saya sampaikan kepada pendengar Mbak Yulis, daerah operasional kami selain di Ranai juga ada di Pulau Laut, Pulau Terujung kita, kemudian ada di Sedanau yang menggunakan embung. Sementara untuk laporan dari petugas yang bertugas di Pulau Laut dan Sedanau, alhamdulillah masih terkategori aman, hanya susut kalau untuk Pulau Laut sekitar 75 cm, untuk Sedanau sekitar variabel antara 1 meter dan 85 cm. Namun yang untuk embung Sebayar yang sudah kita operasikan terhitung di 1 September kemarin, dan sebelumnya juga sudah kami running test itu sekitar seminggu sebelum September itu, terjadi penyusutan sekitar 5 atau sampai variabel di 10 cm. Kategori aman kalau untuk sekitar sebulan dua bulan ke depan, insya Allah, dan mudah-mudahan hujan juga harus hadir gitu.
1: Alhamdulillah. Oke, Pak Zaharudin, sebelum kita lebih jauh nih terkait dengan persoalan penyesuaian tarif, ini kami juga ingin tahu sebesar apa kebutuhan masyarakat Natuna ini terhadap air bersih, Pak. Mungkin ada sebagian yang punya sumur atau memang menggunakan air bersih dari PDAM ini semuanya.
2: Kalau kebutuhan air bersih di masyarakat kita memang ada kriteria ya, indikator yang sudah ditetapkan secara permanen oleh WHO. Kemudian satu orang itu kita wajib menyediakan air bersih itu 120 liter sampai 160 liter per hari. Dan pelanggan kami tercatat pada hari ini sekitar 7.000 lebih pelanggan. Artinya untuk kesiapan air itu kita masih kategori siap, tetapi memang terjadi penurunan debit yang terdampak kemarau panjang ini ya. Kalau untuk reservoir atau sumber kami yang berada di Gunung Ranai itu sangat miris sekali, sudah krisis, tahap krisis sudah di bawah 50%, hanya sekitar 30% lagi yang tersedia. Kemudian sedangkan yang di sumber yang gravitasi yang berada di Sebayar itu hanya

0: Dibantu, ya, kita bantu.
1: Baik, Pak Agino, ini kabarnya per 1 September pemerintah Kabupaten Natuna sudah menyerahkan SK atau surat keputusan penyesuaian tarif air untuk Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna ini, Pak.
2: Ya, benar adanya itu. Nah, jadi sesuai dengan keputusan Bupati Natuna nomor 110.3.3.2/320 tahun 2026 tentang tarif air Perumda Air Minum Tirta Nusa Kabupaten Natuna, pemerintah daerah telah menetapkan tarif baru Perumda Tirta Nusa yang mengalami sedikit perubahan nilai pada kelompok pelanggan di golongan rumah tangga 2 saja, yang semula 3.000 menjadi 5.500.
1: Iya. Ini kita langsung ke empunya, Pak Zaharudin, terkait dengan penyesuaian tarif untuk air bersih ini. Ini kenapa harus sampai ada penyesuaian tarif ini?
2: Penyesuaian tarif ini sebetulnya bukan di hari ini saja kita muncul bahas, tapi sudah cukup lama. Tarif terakhir itu ditetapkan di tahun 2014. Di tahun 2014, seiring dengan waktu kenaikan-kenaikan barang-barang, kenaikan inflasi, itu sudah tidak lagi relevan dengan harga yang kita tetapkan pada tahun 2014 itu. Efeknya ke Perumda sendiri, Perumda tidak lagi mampu mengoperasikan dengan baik pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, karena operasional biaya pendapatan tidak mampu menutupi biaya operasional yang terjadi, yang ada. Jadi seperti itu.
1: Ya, untuk penyesuaian tarif ini memang diajukan dari Perumda sendiri, Pak, atau gimana?
2: Ini diajukan oleh Perumda. Di samping memang Perumda pun mengajukan ini atas dasar ada rekomendasi dari BPKP, di mana intinya BPKP ini menyarankan, merekomendasikan kepada Perumda agar mengusulkan ke pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian tarif. Nah, seperti yang kita lakukan pada saat ini.
1: Oke, Pak Zaharudin, terkait dengan penyesuaian tarif ini yang paling dasar diajukan untuk penyesuaian tarif ini ke Pemda, ini apa nih, Pak Zaharudin?
0: Bukan rahasia umum lagi, karena setiap tahun lagi ya, mungkin setiap saat, baik harga apapun di negara kita ini mengalami perubahan-perubahan dan perubahan. Sedangkan biaya-biaya itu juga akan secara otomatis terkonekting dengan biaya operasional, biaya material. Apalagi sekarang kami sudah mengoperasikan embung sebayar itu, tentu menggunakan listrik, menggunakan arus. Nah, hasil penghitungan daripada konsultan itu satu bulan saja menghabiskan biaya operasional kita 130 juta. Itu uang dari mana nanti kita mengoperasikan itu. Dan perlu pemahaman dari pendengar, pelanggan, pelaksanaan kenaikan tarif ini belum merata. Belum merata, jangan stres dulu. Itu hanya kami tujukan kepada daerah yang dioperasikan menggunakan embung, yang menggunakan listrik, dan R2 yang airnya lancar. Daerah-daerah yang airnya lancar. Kalau daerah-daerah yang belum lancar itu belum kami sampaikan ke situ.
1: Jadi jangan belum stres. Kena tarif baru ya?
0: Iya, belum, belum. Jadi untuk menutupi biaya-biaya listrik, biaya-biaya personal lainnya, itu penyebabnya. Kemudian lagi ini salah satu yang disampaikan oleh Pak Dewan Pengawas kami, sekaligus beliau Dewan Pengawas kami, Pak Ariko, Kabak Ekonomi, itu rekomendasi dari BPKP menjadi temuan yang sudah menahun. Setiap tahun itu ada temuan terus terhadap tarif. Dan ini juga kami mengacu kepada surat SK Gubernur untuk penetapan tarif atas dan tarif bawah. Nah, selama ini kami tidak ada memperhatikan sehingga terjadilah teguran gitu. Jadi masyarakat, pelanggan jangan stres dulu. Jadi kita ada lokasi-lokasi yang kami prioritaskan, tidak kami ratakan. Mungkin pelanggan-pelanggan juga sudah kami sosialisasi.

0: rumah ke rumah ini.
1: Oh, berarti sudah melakukan.
0: Sudah rumah ke rumah, bukan hanya menggunakan media atau forum diskusi pertemuan biasa, tidak. Sudah rumah ke rumah menyampaikan, karena selama ini tidak terjadi sinkronisasi antara data Perumda Air Minum itu dengan data BPS, data yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Karena banyak pelanggan PDAM itu yang bukan masyarakat berpendapatan rendah, tetapi menikmati harga air masyarakat berpendapatan rendah gitu. Nah, jadi inilah yang kami sinkronkan agar ini tidak menjadi temuan lagi. Itu yang sedang kami lakukan ini. Jadi kami bermohon juga kepada pelanggan dan pendengar agar tidak mendengar informasi dari pihak-pihak yang kurang memahami lah terhadap regulasi ini.
1: Baik, jadi untuk Anda pendengar, di pagi ini kami juga buka line telepon ya di 08117033669 untuk Anda yang mungkin ingin bertanya terkait dengan penyesuaian tarif dari PDAM ini, atau juga mungkin ingin bertanya hal-hal yang belum dimengerti, silakan kami tunggu kebersamaan Anda ya, nanti kita jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pak Zaharudin, ini terkait dengan rumah-rumah atau juga daerah-daerah yang mendapatkan penyesuaian tarif ini, seperti yang Bapak sampaikan tadi, ini yang sudah menggunakan embung ya, yang sudah lancar. Ini daerah mana saja nih Pak?
0: Khususnya Bandar Sah, Penagi, Batu Hitam, kemudian Jalan Pramuka Atas, Padang Kura, kemudian Ali Murtopo. Luar kepala ya kan, karena direktur harus paham betul-betul benangnya jalur pipa itu. Jadi dan ini kami masih juga mempersiapkan connecting dari air embung itu ke kota, karena sudah dipastikan kalau memang tidak ada hujan intensitas tinggi itu tetap debit yang di Gunung Ranai ini tetap akan berkurang. Makanya kami masih kerja keras ini, hampir siang malam nih karyawan kami bekerja untuk melakukan pembenahan itu.
1: Berarti untuk saat ini daerah yang mendapatkan penyesuaian tarif itu airnya sudah lancar?
0: Lancar, insya Allah lancar.
2: Harus dipastikan lancar.
0: Harus dipastikan,
2: dipastikan lancar.
1: Ini bocoran Pak untuk tarif penyesuaiannya untuk daerah yang lancar ini?
2: Di 3.000 tadi.
1: Di 3.000?
2: Di 5.500.
1: Oh jadi per kubik. Per kubik ya, 5.500. Baik.
2: Satu kubik itu mungkin di atas 50 galon galon air yang biasa kita gunakan.
1: Berarti untuk penyesuaian tarifnya ini untuk harga atau juga tarifnya dari Pemda?
2: Pemda ditetapkan Pemda.
1: Baik.
2: Sesuai dengan usulan yang disampaikan oleh PDAM sendiri.
1: Baik, untuk Anda pendengar, kami juga ingin mendengarkan seperti apa, apakah benar di tempat-tempat seperti yang sudah Pak Zaharudin sampaikan tadi yang mendapatkan kenaikan atau juga penyesuaian

0: cocok, aku kasih sampo yang banyak. La la la la la.
1: Yah, yah. Aduh, Kak. Mati lampu nih.
2: Nah, tahu rasa kan? Listrik mati.
1: Ya, Kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
2: Tampungan air kosong. Kamu enggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya, Kak, aku lupa.
2: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

0: masih bersama kami dalam dialog interaktif Ranai Menyapa, Programa 1 Radio Republik Indonesia Ranai.
1: Mereka di penemuan Anda berada, dialog interaktif Ranai Menyapa untuk sesi kali ini kami masih bersama Anda. Dan untuk kali ini kami buka line telepon di 0811703669 untuk Anda yang akan menyampaikan hal-hal yang ingin ditanyakan atau juga mungkin hal-hal lainnya. Halo, selamat pagi Ranai Menyapa.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak?
2: Sama Pak Amar di Pering.
1: Pak Amar? Oke, okay, ya, Pak Amar di Pering. Apa yang ingin disampaikan Pak Amar?
2: Baik, ya saya itu Pak Direktur, Pak Garudin, kemudian Bapak Ekonomi.
1: Iya.
2: Nah, sebenarnya untuk penyesuaian tarif ini kan bahasa lembutnya aja, pada inti ini kan kenaikan tarif gitulah, dari 3.000 menjadi 5.500. Ini kan istilah kalau kita kalkulasikan kan hampir 100% kenaikan. Sebenarnya kalau udah melalui kajian kita pun tidak ada masalah juga sebagai pelanggan kan itu terima aja. Namun harapan kami dengan kenaikan tarif ini seiring dengan pelayanan lah yang baik, terutama dalam hal untuk perhitungan daripada pemakaian setiap bulan. Kadang-kadang masyarakat kan kadang-kadang kaget juga, kadang biasanya bayar 100 tiba-tiba 300 gitu kan, dan air ini jarang jalan gitu kan. Ini jadi polemik juga di masyarakat. Kemudian yang kedua, sebenarnya penyesuaian tarif ini di tengah ekonomi kita yang sulit ini, katakanlah sekarang ini lagi sibuknya kita ini bermasalah dengan desil kan. Desil 6 sampai 10 itu di BPJS sudah dinonaktifkan mulai kemarin kan gitu. Ditambah lagi sekarang ini masyarakat mendengar penyesuaian daripada tarif PDAM ini. Ini kan lagi istilahnya kalau bahasanya Pak Direktur tadi dengan stres dulu ya. Ya begitu mendengar ini sudah stres kan gitu. Dari kemarin kan sudah ada dengan permasalahan desilnya dan masyarakat sudah stres kan gitu. Yang seharusnya mereka mendapat haknya mereka, tapi ketika desil itu dilihat itu beda kan gitu, tidak mendapatkan lagi haknya. Tambahkan lagi dengan masalah ini. Nah, jadi itu yang menjadi permasalahan sebenarnya. Kalau menurut kami ya masyarakat pelanggan ini ya, untuk kenaikan tarif ini itu kan dengan sebesar itu ya tidak lain tak tahulah nanti. Biasanya bayar 300 kan, kalau gitu kan hampir 500 atau 600 kan kalau bulan depan nih kalau kita kalkulasi seperti itu. Dengan kemudian juga tadi kan udah dipilah-pilah kan yang mana yang mendapatkan itu ya. Pasti ada hubungannya juga desil. Sepertinya kita PNS juga misalnya dianggap itu sudah mapan gitu kan, belum tentu. Artinya TPP juga tidak lancar dibayar kan.
1: Baik Pak Amar, kita fokus ke air bersih saja Pak Amar.
2: Mungkin itu sajalah.
1: Baik. Baik, terima kasih Pak Amar dari Pering sudah menyampaikan hal-hal yang ingin disampaikan dan juga ditanyakan ya. Dengan harapannya mudah-mudahan dengan adanya penyesuaian tarif harga dari air bersih ini juga sesuai dengan pelayanan ya. Baik, Pak Zahrudin ingin ditanggapi, silakan Pak.
3: Terima kasih Pak Ahmad sudah bergabung ke RRI Ranai pagi ini bersama kami. Responnya luar biasa. Memang respon-respon seperti ini yang menjadi indikator kami untuk bekerja. Karena apabila tanpa ada pengaduan, ada penyampaian informasi dari masyarakat, untuk bekerja di PDAM ini karena pipa-pipa kami kan dalam tanah, berbeda dengan PLN, jaringan di atas bisa pakai lunga. Kalau kami itu informasi dari pelanggan itulah yang akurat gitu. Jadi untuk melembut bahasa, di PP 122 tahun 2015 tentang spam pasal 57 ayat 1 itu menyatakan bahwa tarif air minum itu bukan harga, tetapi biaya jasa pelayanan air minum yang menjadi tanggung jawab pelanggan untuk membayarnya. Jadi berbeda dengan satuan harga yang lain-lainnya, material yang lain-lainnya. Seperti minyak itu harga. Tetapi di air minum ini sudah ditentukan oleh pemerintah, itu adalah biaya jasa. Jadi penghitungannya itu seperti kami di Sedanau, kami hitung bersama-sama dengan pelanggan. Tapi untuk Natuna terlalu ramai pelanggannya, kami serahkan kepada ahlinya, yaitu konsultan. Bukan kami pula yang menjadi ahli di dalam hal ini. Jadi nanti Pak Ahmad, kalau memang ada kendala yang seperti disampaikan tadi, kita ada regulasinya melalui sistem reduksi namanya. Yang penting ketika terjadi hal yang tidak layak dalam pembayaran, biasanya Pak Ahmad di 100 ribu umpamanya, tahu-tahu meledak 300 ribu, silakan saya tunggu dengan senang hati di kantor. Ada regulasinya, kita akan melakukan pengecekan di mana kesalahannya, dan jangan takut gitu, jangan segan. Pasti kita akan sesuai dengan ketentuan. Demikian juga biasanya Pak Ahmad, pelanggan itu begitu. Biasanya kalau mereka bayar 100, tahu-tahu 300, mereka komplain, ya kami senang. Tetapi banyak yang biasa bayar 300, tahu-tahu 20 ribu, mereka diam gitu. Banyak yang terjadi, makanya kemarin tuh kami ke rumah-rumah, kita akan fair dan konsisten. Bahwa ketika nanti terjadi lonjakan daripada yang normal, maka kita akan melakukan reduksi. Begitu juga sebaliknya, ketika biasanya pelanggan bayar 100, tahu-tahu hanya 20 terjadi kerusakan, kita juga akan menggunakan harga rata-rata. Itu sudah kita ke rumah kemarin itu. Karena kondisi meter kita juga, namanya yang dibuat oleh manusia secara massal ini, tentu selalu ada kelemahan. Itu Pak Ahmad, terima kasih Pak Ahmad telah bergabung bersama kami. Kapan-kapan waktu kita ketemu di kantor atau di mana saja, sama-sama memikirkanlah kondisi ancaman air bersih di kota kampung kita ini terhadap dampaknya kemarau panjang ini. Terima kasih Mbak Yulis.
1: Pak Zaharudin, terkait dengan seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada beberapa pelanggan yang mengadukan bahwa biasanya hari ini, bulan ini bayar 100, bulan depan bisa 300, itu sebenarnya apa yang terjadi Pak?
3: Error itu ada dua, error alat, sistem alat, dan error humannya. Tetapi kalau error humannya, kalau dulu sebelum saya itu mungkin mereka masih catat manual, sekarang sudah menggunakan HP. Jadi apa yang tertera di situ, yaitu langsung begitu foto langsung ke sistem semua. Jadi bisa saja bocor setelah meter, ada juga. Kemudian kadang-kadang pelanggan musim-musim air yang susah gini, dia keran itu dibuka terus. Standby gitu.
1: Standby menunggu air ngalir ya.
3: Angin keluar nih. Sehingga meter ini bergerak. Kemudian ada lagi kiat, tidak perlu saya rahasiakan. Kebetulan saya mendapatkan ilmu ini di pelatihan sertifikasi manajemen air minum tingkat utama. Jadi kalau buka air jangan tanggung-tanggung, buka pul saja sehingga rongga angin itu tidak ada. Jadi kadang-kadang kawan ini pelanggannya bukanya kecil saja supaya hemat gitu, tidak. Itu ada celah angin untuk keluar. Karena air itu pengantarnya membutuhkan angin. Membutuhkan angin juga, bukan hanya air semata-mata yang melewati
1: jadi,
3: pipa kita.
1: Tetap jalan.
3: Tetap jalan. Ada kiat-kiat. Yang ini memang kami sampaikan juga dengan pelanggan, harus dipahami. Buka saja pul ketika air itu keluar, buka saja pul. Jangan buka kecil. Nah, kendalanya seperti ada yang bayar mahal tadi, itu kadang-kadang buka kecil supaya nih jalan dulu nih ke pasar atau nonton pasar malam dulu nih. Gitu Pak Ahmad dan pendengar.
1: Biasanya Pak, kalau pelanggan yang mengalami masalah seperti ini solusi dari PDAM sendiri apa nih Pak?
3: Datang ke kantor. Jangan di Facebook, kami tidak terbaca di Facebook itu. Jadi datang ke kantor, ada solusi dan ada opsinya. Pasti ada, kami pastikan pasti ada.
1: Suka-suka dapat potongan harga ya Pak?
3: Pasti dapat. Pasti dapat.
1: Jadi kita jalan langsung ke kantor ya?
3: Iya, ke kantor saja, ada loket pelayanan kami.
1: Oke, baik-baik. Pak Riko sendiri, tadi seperti yang disampaikan Pak Amar, dengan situasi yang serba sulit saat ini terkait dengan ekonomi ya, ini penyesuaian tarif ini menurut Pak Riko seperti yang disampaikan Pak Ahmad tadi seperti apa nih Pak?
4: Baik, Pak Ahmad terima kasih atas tanggapannya. Jadi benar adanya bahwa kondisi di saat kondisi sulit ini sangat tidak populer lah kalau kita menaikkan harga-harga apa gitu kan. Apalagi itu ada kebijakan dari pemerintah. Namun perlu kita sadari, tanpa kita lakukan ini, kebijakan ini, itu efeknya jauh lebih lebih parah. Karena kemampuan PDAM dalam memberikan pelayanan itu juga akan jauh menurun.
1: Terbatas nah,
4: jadi,
1: juga
4: jadi,
1: ya.
4: Jadi terbatas juga. Jadi kita berupaya sama-sama, makanya kebijakan dari pemerintah daerah itu memutuskan jadi pada golongan tertentu saja yang kita naikkan. Jadi seperti itu mungkin apanya.
1: Ya, Pak Rico, terkait dengan penyesuaian tarif ini, ini seperti apa pemerintah atau juga Pemda sendiri memastikan dan juga mempertimbangkan kalau kenaikan hingga 5.500 saat ini itu sesuai kemampuan masyarakat?
4: Kita menurut kami itu menyesuaikan kemampuan masyarakat. Karena kan yang kita naikkan itu bukan di kalangan masyarakat menengah ke bawah, tapi menengah ke atas. Nah, kalau memang seandainya ada yang merasa keberatan, keberatan mereka berada pada posisi rumah tangga dua, bisa menyampaikan komplain ke PDAM. Kami akan meminta PDAM untuk kembali melakukan pengecekan lagi, melakukan dikaji ulang seperti datanya, apa data rumah tangga. Tapi kalau memang ternyata hasil kaji ulang ini mereka memang harusnya di posisi rumah tangga dua, ya itu harus diterima gitu.
1: Baik.
4: Karena memang kalau kita sampaikan, kita buka gitu kan, kita buka, ya khawatirnya kan ramai nih yang apa, ramai nggak apa-apa, tapi tetap akan dilakukan dikaji ulang oleh pihak PDAM seperti itu.
1: Boleh ramai bersuara tapi terarah ya.
4: Iya, terarah seperti itu.
1: Baik. Untuk Anda pendengar, kami masih tunggu kebersamaan Anda di line telepon 08-1170-33669. Silakan sampaikan apa yang ingin ditanyakan terkait dengan penyesuaian tarif air minum air bersih ya dari PDAM ini. Pak Zaharudin, tadi seperti Bapak sampaikan bahwa ini untuk kenaikan tarif atau penyesuaian tarif ini bukan untuk harga, tetapi ini lebih ke biaya jasa. Ya. Ini biaya jasa ini apa aja nih, Pak?
3: Biaya jasa itu dituangkan lagi di pasal 3 dan 4 di PP 122 tahun 2015 tentang sistem penyelenggaraan air minum. Itu biaya operasional. Termasuk listriknya. Sedikit sekali, 3 sampai 4 item saja. Itu baru biaya-biaya gitu aja.
1: Biaya dasar saja. Oke. Pak Zaharudin, kita terima kembali penelpon yang tersambung. Halo, selamat pagi. Rana yang menyapa.
5: Selamat pagi.
1: Dengan Bapak siapa?
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama dengan Bapak
5: Sugiri.
1: Siapa? Hah? Dengan Bapak siapa?
5: Sugiri, Bu.
1: Sugiri. Pak Sugiri di mana nih, Pak Sugiri?
5: Ya. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur PDAM dan Pak Kabak Kapem. Ya, pertama alhamdulillah air kita mudah-mudahan lancar ya. Jadi yang pertama saya minta, kalau soal harga, kalau kita minta mungkin tak mau kalau naik, tapi permintaan saya cuma yang penting lancar aja, Pak Direktur. Kalau lancar, nanti buka air langsung ada, tak kotor, sudah aman gitu kan. Cuma heran kemarin, Bu, apa air rumah ini agak merah-merah, rupanya air udah tukar sama ini ya, yang di pre gitu. Dan juga saya minta kepada ini Pak Direktur PDAM, mohon maaf, mohon izin, kemarin saya udah berulang-ulang kali, udah berapa Direktur PDAM ini, mohon maaf mungkin ada agak melenceng. Kemarin saya sudah menyampaikan berapa orang PDAM direkturnya sudah tukar sama sekali. Sekarang ini Pak Direktur ini lagi, Pak Ding. Jadi yang terutama yang di Pering itu Pak ini Pak Direktur, tolonglah arah ke rumah Pak Hadi Sun, Pak Ekos, Pak Ano itu, Pak Erson. Nah, itu kan parit itu kan sangat banyak sekali ya, apa nama peralon-peralon tanam di itu yang taruh di parit itu, tolonglah bagaimana kita satukan apa namanya peralon tuh. Jadi baru warga nyambung satu persatu, Bu.
1: Ini peralon apa nih, Pak?
5: Warga.
1: Pak Sugiri?
5: 20 warga, jadi kan 20 peralon. Nah, tolong itu Pak Direktur, mungkin penyampaian saya mungkin agak melenceng sama tema kita hari ini. Cuman saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan air kita lebih lancar, itu saja Bu. Mungkin okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugiri. Ini mungkin tadi dari daerah Pering Pak Sugiri ini ya. Tadi kita juga sempat tanyakan paralon apa yang di Parit, kita juga belum dijawab ya. Mungkin ini ingin ditanggapi Pak Zahrudin, silakan.
3: Baik, terima kasih Pak Sugiri. Terima kasih lagi. Saya sampaikan tadi kondisi air itu merah kemarin itu lupa kami umumkan bahwa itu kami lagi bypass dari embung itu kami langsungkan supaya ada penyumbatan-penyumbatan, kan menggunakan mesin dinamo nih. Supaya ada penyumbatan-penyumbatan itu kami wash out kan, dibuangkan. Kemudian nah, alhamdulillah mungkin hari ini kemarin kami uji sampel di pelanggan terdekat itu sudah alhamdulillah sudah tingkat kejernihannya hampir di 80-90% itu. Nanti Pak Sugiri juga kami membutuhkan informasi terhadap kejernihan-kejernihan air itu. Nah, kalau masalah apa namanya, masalah pipa tadi, nah masalah pipa yang ke rumah arah Pak Adisun, memang saya sendiri mata saya aja sakit nengoknya.
1: Memang banyak peralatan
3: iya,
1: juga ya.
3: Saya kan selalu turun ini Mbak Yulis. Jadi sakit mata saya nengok ya. Kalau maaf ibaratkan udah kayak perut ayam lah gitu ya. Tetapi ya bersabar Pak Sugiri, informasinya saya juga sudah tahu kondisi di situ. Bukan di situ juga, di air lebay dan beberapa tempat memang secara ilmu epanet namanya itu sudah tidak layak lagi. Pipa 2 inci itu hanya mampu melayani 50 rumah saja, tetapi kita paksakan karena kondisi tadi, karena ini jaringan lama, maka pemerintah daerah, bupati kita ini lagi gencar-gencarnya memperjuangkan pembangunan, lanjutan pembangunan embung ini, yaitu IPA lengkap sama jaringan-jaringannya. Kita berdoa bersama, karena doa itu agar cepat dilaksanakan. Insya Allah rapat saya terakhir hari Senin kemarin itu sudah final. Mudah-mudahan di tahun 2007 akan ada pembangunan, mudah-mudahan tidak ada kendala lagi. Itu sebagai informasi saja informasi.
1: Ya,
3: mudah-mudahan nanti jaringan itu akan kita benah dengan anggaran yang sudah disiapkan dari pusat ya, Pak Sugiri. Doa kita bersama.
1: Oke. Tadi juga Pak Sugiri sempat sampaikan nggak masalah harga naik, yang penting air lancar.
3: Iya, Mbak Yulis, itu kami kemarin survei di masyarakat, di atas 60% masyarakat berprinsip demikian. Tidak masalah karena satu galon mereka beli saja itu 5.000. Nah satu kubik itu 50 galon ya Pak Dewas ya, 50 galon. Kemudian Mbak Yulis, apabila banyak daripada pelanggan-pelanggan kami ini dapat memanfaatkan air dengan beli 5.500, nanti mendatangkan ekonominya lebih daripada itu. Contoh pabrik es di rumah tangganya, kemudian lagi galonnya, kemudian lagi yang laundrynya, yang rumah kontrakan. Sudah kami hitungnya pendapatan dari usaha yang menggunakan air ini, pendapatan mereka satu bulan di atas 1 miliar lebih. Dibandingkan dengan pendapatan PDM hanya 340 juta dan 400 juta saja per bulan kami. Sedangkan biaya operasional yang harus kami keluarkan itu di atas 400 juta. Nah, itu jadi dan dengan harga yang sudah ditentukan ini, itu tentu nanti tinggal pelanggan lagi. Kami juga ini ada menyuruh, tetapi dengan tidak menggunakan kalimat menyuruh pelanggan berhemat, tetapi dengan penyusunan harga tadi. Tentu nanti masyarakat, oh ya kita berhemat-hemat air nak ya, karena hemat air ada kita bahasa sepakat kami di dunia air ini, selamat hemat air adalah menyelamatkan bumi.
1: Oke, baik-baik. Pak Rico sendiri, seperti yang disampaikan Pak Sugiri tadi, sebenarnya untuk kenaikan tarif ini, jika memang sudah sesuai, ini tidak mengapa. Yang penting pelayanan juga lancar, air juga lancar. Nah, dari Pemda sendiri, ini seperti apa melakukan pengawasan atau juga mengawali agar PDAM ini selalu komit terhadap pelayanan air bersih ini.
4: Terima kasih, Kak. Jadi memang kami melakukan, sudah melakukan survei juga beberapa masyarakat. Rata-rata mereka menjawab sama di halnya dengan yang disampaikan oleh Pak Sugiri tadi. Enggak apa-apa naik selama itu masih wajar. Okay. Yang penting air kami lancar. Air kami ini jangan naik nanti
1: air enggak ada.
4: Nah, itu. Makanya kami memastikan ke Pak Direktur bahwa kami selalu berkoordinasi. Jadi yang naik ini adalah rumah tangga yang memang airnya sudah lancar dulu. Itu satu komitmen yang kita buatkan. Nah, kemudian yang kedua, dengan kalau memang ini sudah lancar semua, ada jalan semua. Nah, wilayah-wilayah yang memang belum lancar itu menjadi sasaran kita berikutnya gitu. Harus optimalisasi pelayanan itu memang harus dilaksanakan oleh PDAM. Okay. Kami selalu berkoordinasi. Apapun persoalan-persoalan yang ada di PDAM itu selalu kami diskusikan. Termasuk kami juga akan melakukan ya apapun yang disampaikan oleh masyarakat itu kan harus kita dengarkan. Kami juga butuh masukan dari masyarakat, kritikan dari masyarakat. Kalau ada informasi-informasi yang memang harus disampaikan ke PDAM, disampaikan oleh Pak Dir tadi, jangan di media sosial karena kami tidak selalu juga memantau media sosial, tapi sampaikan ke PDAM sendiri ataupun kepada kami.
1: Baik, dan untuk Anda pendengar, kami masih tunggu kebersamaan Anda di 08 1170 33 669. Untuk Anda yang ingin bergabung, sampaikan mungkin terkait dengan permasalahan air bersih atau juga mungkin permasalahan yang masih terjadi di tempat pendengar yang masih saat ini belum lancar airnya atau seperti apa, silakan sampaikan di sini untuk Ranai menyapa. Dan untuk Anda pendengar, Pak Zaharudin dan juga Pak Riko, kita masih bersama di Ranai menyapa, namun kita akan kembali menyimak iklan-iklan dan juga pesan berikut.
6: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi, pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
8: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Ranai Menyapa, Programa 1 Radio Republik Indonesia Ranai.
1: Baik, berkat di manapun Anda berada, kita bersama di sesi terakhir untuk Ranai Menyapa, dialog interaktif untuk saat ini. Dan kami masih tunggu satu penerapan terakhir untuk Anda yang ingin bergabung. Kami tunggu di 08117033669 ya. Pak Zaharudin, terkait dengan penyesuaian tarif air bersih ini nanti target pelayanan yang ingin dicapai, ini seperti apa nih Pak?
3: Semua itu ada indikator yang sudah ditetapkan oleh Kementerian PUPR yang setiap tahunnya dilakukan audit oleh kantor akuntan publik dari pusat Jakarta, kemudian juga diaudit langsung oleh BPKP. Jadi ada indikator-indikator target capaian ya, menuju kepada GCG, Good Corporate Government, ya ini yang harus kami kejar karena ini adalah prestasinya pemerintah daerah juga yang harus kami tempuh. Dan kemarin ketika rapat tentang rencana pembangunan fasilitas air bersih di Natuna.
1: Oke, Pak, kita cut dulu karena kita sapa dulu pendengar kita, pendengar terakhir ya. Halo, selamat pagi, Ranai Menyapa.
9: Halo, selamat pagi, Mas Mayulis.
1: Iya, dengan siapa nih Bapak?
9: Edi di Air Raya.
1: Pak Edi di Air Raya. Pak Edi, gimana di tempat Pak Edi, lancar air?
9: Alhamdulillah, kalau untuk Air Raya, Mas Mayulis,
1: lancar.
9: Lancar sekali.
1: Oke, okay. Pak Edi sendiri ini sudah mendapatkan tarif air yang baru?
9: Untuk tarif yang baru belum.
1: Oh belum ya. Oke, okay, apa yang ingin disampaikan Pak Edi, silakan.
9: Ya, terima kasih. Selamat pagi Pak Direktur PDAM.
3: Pagi, selamat pagi.
9: Pak Kabak Terpem.
3: Kabak Ekonomi ya.
9: Yang ingin saya sampaikan Pak Direktur, penyesuaian tarif ini kan air itu untuk optimalisasi pelayanan itu sudah benar sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini. Karena kenapa? Karena dalam menumpang pelayanan yang prima itu kan tentu sesuai dengan cost atau biaya yang harus dikeluarkan. Ya, untuk kenaikan tarif ini kan tentu pihak terkait seperti PDAM kan sudah melalui berbagai kegiatan dan pembahasan bersama Pemkab kan gitu. Cuma yang ingin menjadi pertanyaan saya ini mengapa gitu kan? Selalu masyarakat yang menjadi titik beban ketika suatu perusahaan daerah mengalami persoalan seperti adanya kenaikan biaya operasional tadi. Nah, tapi kami berharap akan sesuai dengan penaikan tema ini, tarif ini.
1: Tarif.
9: Kami berharap sesuai dengan tema yang kita bahas.
1: Okay.
9: Penyesuaian tarif air itu benar-benar untuk mengoptimalisasi pelayanan.
1: Okay.
9: Jangan sampai ketika ini diberlakukan, tapi masih ada pelanggan kita atau masyarakat kita mengeluhkan kami sulit air, setiap hari macet, akan begitu.
1: Okay.
9: Yang kami bayar hanya angin, airnya jalan tidak sesuai dengan harapan. Jadi itu yang kami harapkan. Cuma kami memang mempertanyakan kenapa selalu masyarakat yang menjadi titik beban tumpuan ketika suatu persoalan yang terjadi di lingkungan kita, begitu. Contohnya kenaikan operasional tadi. Demikian Asma Yulis.
1: Baik, terima kasih Pak Edi.
3: Selamat pagi Pak Edi.
1: Baik, Pak Zaharudin, seperti yang ditanyakan oleh Pak Edi tadi, kenapa selalu masyarakat jadi titik beban ketika ada kekurangan biaya untuk pelayanan ini?
3: Mungkin Pak.
1: Oke, okay, Pak Kabak, silakan.
3: Pak Kabak yang menjelaskan.
4: Baik, karena kan kita tahu pelanggan PDAM itu memang masyarakat. Sumber dari pendapatan PDAM itu berasal dari masyarakat. Nah, memang ada regulasi lain yang mungkin memang bisa diperbolehkan. Salah satunya adalah dengan pemerintah daerah melaksanakan subsidi, memberikan subsidi atas kenaikan tarif ini, sehingga subsidi itu kenaikan tarif itu tidak dirasakan oleh masyarakat. Namun kemampuan keuangan daerah juga terbatas, itu harus kita sadari semua. Kemampuan keuangan juga terbatas, dan apabila kita dengan mensubsidi, melakukan subsidi itu, kemandirian dari PDAM itu sendiri akan susah terwujud. Nah, jadi kita menginginkan PDAM ini ke depan memang betul-betul mandiri. Mereka hidup dan beroperasi itu karena memang kemampuan mereka sendiri. Kira-kira seperti itu.
1: Oke, tadi harapan dari Pak Edi juga, jika tidak ada solusi dari pemerintah terkait dengan masyarakat yang selalu jadi titik beban tadi, ini seperti apa nanti jaminan untuk mereka ketika tarif air sudah naik seperti ini, jasanya juga sudah naik, ini mereka tetap optimal untuk mendapatkan pelayanan, paling tidak ini airnya lancar gitu.
4: Makanya dengan kenaikan tarif ini, kita berharap kan memang optimalisasi ini tercapai. Nah, makanya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kami akan terus tetap mengawasi kinerja Pak Dir. Kami akan tetap berkoordinasi di mana-mana persoalan-persoalan yang ada akan tetap kita bicarakan secara bersama-sama.
1: Oke, Pak Zaharudin, terkait dengan kenaikan tarif ini seperti yang disampaikan Pak Edi tadi, ini ketegasan seperti apa dari Bapak sendiri, dari PDAM sendiri terkait dengan optimalisasi pelayanan air ini?
3: Kalau optimalisasi untuk karyawan saya itu bekerja sudah luar biasa ya, sampai jam 10 malam ditelepon kalau memang pas ya itu dilayanin. Yang penting pelanggan juga menyampaikan langsung ke ini ke PDAM sendiri. Memang kadang-kadang kan kami ini menggunakan armada motor, gitu kan karyawan saya itu. Kadang-kadang ditelepon sekali dua kali mereka ini masih berada di atas motor,
1: belum diangkat,
3: gitu. Nah, mudah-mudahan dalam waktu cepat di Januari ke ini nanti kami sudah melakukan pengaduan melalui sistem semua. Sekarang ini lagi penyesuaian dengan vendor. Jadi semua pengaduan, perbaikan itu sudah lewat sistem semua. Jadi tidak ada kendala lagi walaupun jam 12 malam, jam 1 malam itu akan dilayani insyaallah karena nanti sistem yang mengatur nanti.
1: Baik. Pak Rico, terkait dengan hal ini, apakah nanti ini ada evaluasi secara berkala dampak dari kenaikan ataupun penyesuaian tarif ini?
4: Pasti, itu pasti kita lakukan. Kita akan melihat perkembangan juga di masyarakat seperti apa. Hari ini kan dengan kita melakukan kenaikan tarif itu pada masyarakat yang memang sudah terlayani dengan baik. Nah, ini kan juga menjadi cambuk juga bagi PDAM. Bagaimana mereka supaya pendapatan naik, berarti kan diupayakan pelayanan semua pelanggan harus, semua pelanggan pelayanan ke pelanggan ya dipastikan oke juga untuk semua gitu. Jadi mungkin bisa diberlakukan di semua kelompok rumah tangga 2 okay. kenaikannya.
1: Baik Pak Zahrudin, terkait dengan pelayanan, jika nanti setelah penyesuaian ini berlaku, ini sudah berlaku ya Pak, per 1 September ya, jika nanti belum sesuai dengan harapan masyarakat, apakah ada mekanisme untuk masyarakat menyampaikan hal yang ingin disampaikan terkait dengan layanannya ini?
3: Tetap nanti kan tindak lanjutan kan ada pengawas, kami punya dewan pengawas, dan saya juga mengawas langsung. Saya selain manajerial, fungsi manajerial ke dan leader di situ, saya juga sambil melakukan pengawasan. Jadi pimpinan itu juga fungsi pengawasan itu ada. Jadi kami tetap akan meningkatkan sistem pelayanan. Maka mungkin Mbak Yulis dengar ada beberapa yang mundur, mungkin yang tidak mampu mengikuti bagaimana mekanisme pelayanan kami yang semakin ketat begitu.
1: Jadi nanti PDAM sendiri siap ya ketika masyarakat ingin menyampaikan,
3: harus siap
1: menyampaikan ketidakpuasan dengan pelayanan terkait dengan tarif yang sudah disesuaikan saat ini. Baik Pak, kita sudah berada di sesi terakhir, mungkin Pak Riko ingin ada yang disampaikan untuk pelanggan atau pendengar kita.
4: Terima kasih ya. Jadi mungkin dengan apa, mudah-mudahan kita berharap, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa, Pak Dir dan kawan-kawan di PDAM selalu dilimpahkan kesehatan,
1: amin,
4: dan kekuatan dalam bekerja, sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Dan untuk pelanggan PDAM yang terkena dampak kenaikan ini, atas nama pemerintah Kabupaten Natuna, kami mohon maaf dan dukungan agar apa yang kita upayakan ini memberikan kebaikan kita semua. Dan sekali lagi kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi.
1: Baik, terima kasih Pak Riko. Pak Zahrudin, silakan Pak, untuk pelanggan kita apa yang ingin disampaikan?
3: Kepada pelanggan PDAM, mari kita berhemat air, apalagi di saat kemarau ini.
1: Hemat air berarti menyelamatkan
3: menyelamatkan bumi.
1: Baik, terima kasih. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami untuk hari ini dalam dialog interaktif Ranai Menyapa. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini menjadi pencerahan bagi kita semua. Dan saya Yulis Hamzah juga mohon maaf jika terdapat salah ataupun hilap kata. Insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Demikian dialog interaktif Ranai Menyapa, program 1 Radio Republik Indonesia Ranai.
11: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM, MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.
12: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
13: Kenapa, Dek?
14: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
13: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
15: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: Asik banget nih, goyang lagi ah, goyang sampai pagi.
1: Ya ampun, berisik sekali sih. Aku jadi tidak konsen untuk belajar. Hai Depi, tolonglah putar musiknya jangan keras-keras. Aku sedang belajar tahu.
0: Ah, berisik kamu Herlan. Aku kan mau happy dan senang-senang. Kalau kamu tidak suka, pergi sana.
1: Happy sih happy, Dep. Tapi tolonglah hargai kita yang sedang belajar. Tunjukin rasa tenggang rasa kamu kepada sesama. Jangan seenaknya kamu saja. Happy boleh, tapi lihat situasi dan kondisi ya. Karena dalam berkehidupan harus selalu menjaga dan menghormati loh. Bukannya hanya mementingkan diri sendiri, Dep.
0: Ya udah deh, aku kecilin.
2: Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.

Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Saat ini sudah pukul 9.16 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk Anda pendengar. Selamat pagi, mudah-mudahan di kesempatan ini kita semuanya sehat ya, dan juga dapat menjalani berbagai aktivitas kita. Tidak lupa juga untuk Anda yang mungkin hari ini yang kurang beruntung, sakit, demam ya, kami doakan semoga lekas sembuh. Dan jangan lupa untuk minum obat ya, karena sesuatu penyakit kalau tidak kita tangani akan lambat sembuh dan juga lambat pulihnya ya. Jadi pendengar, jangan lupa untuk istirahat yang cukup, jika perlu minum obat ya. Jangan lupa juga untuk selalu minum air putih secukupnya, konsumsi makanan yang sehat ya. Dan untuk makanan yang sehat ini bukanlah makanan yang mahal-mahal ya, tetapi pendengar, makanan yang sederhana saja tetapi seimbang, ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada seratnya dari buah-buahan, ada sayurannya juga, ini sudah mencakup atau sudah termasuk makanan sehat ya. Makanan sehat bukanlah makanan yang mahal, tetapi makanan yang bergizi, seimbang ya. Baik, untuk Anda pendengar, salam bahagia untuk kita semuanya, tetaplah di program 1.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata barang-barang tu banyak yang akan putus nantinya.
0: Eh, Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam, saya belanja di kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi, macam mana telur saya ni? Hai, busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Anda pernah bermain Rubik? Atau Anda mungkin pernah menyelesaikan permainan unik ini? Rubik merupakan salah satu permainan klasik yang masih dimainkan hingga saat ini. Nama permainan ini sendiri diambil dari nama Erno Rubik yang menciptakan permainan ini pada tahun 1974. Erno Rubik yang merupakan seorang profesor arsitektur asal Hungaria, awalnya membuat kubus sebagai alat bantu mengajar untuk menjelaskan konsep ruang tiga dimensi kepada mahasiswanya. Kubus ciptaan Erno Rubik ini baru dikenal luas setelah mendapatkan hak paten pada tahun 1975 dan mulai diproduksi secara massal pada akhir 70-an. Pada tahun 1980, kubus Rubik mulai dipasarkan ke pasar internasional dan sejak itu popularitasnya meroket, bahkan dalam waktu singkat. Rubik bukan hanya sekedar permainan, melainkan simbol kreativitas, ketekunan, dan kemampuan memecahkan masalah. Rubik terus menarik generasi baru untuk menguji kemampuan mereka dalam menyelesaikan tantangan yang tak lekang oleh waktu.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.
4: Menjalankan usaha tidak hanya soal menghasilkan keuntungan, tetapi juga tentang menjaga lingkungan. Kini semakin banyak pelaku UMKM yang mulai menerapkan konsep ramah lingkungan dalam kegiatan usahanya. Misalnya dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilih kemasan yang mudah didaur ulang, atau memanfaatkan bahan baku yang berasal dari sumber yang berkelanjutan. Langkah-langkah sederhana ini ternyata mampu memberikan dampak besar bagi kelestarian alam. Selain membantu mengurangi sampah, UMKM yang peduli lingkungan juga semakin diminati konsumen. Banyak masyarakat kini lebih memilih produk yang berkualitas sekaligus bertanggung jawab terhadap lingkungan. Mari kita dukung UMKM yang peduli bumi, karena setiap pilihan yang kita buat hari ini akan menentukan kualitas lingkungan untuk generasi mendatang.

0: Tadi kan yang habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
1: Nggak apa-apa, sayang. Sekarang kita mandi yuk.
0: Ayo, Bun.
1: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini, nak, nggak boleh dipegang orang lain.
0: Memangnya kenapa, Bun?
1: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani, ya nak ya.
0: Iya Bunda, makasih ya Bun selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.

Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai saat ini sudah pukul 9.44 menit waktu Indonesia Barat. Kami juga berbagi informasi ini untuk Anda pendengar bahwa minyak goreng yang sudah digunakan untuk menggoreng makanan ini masih boleh disimpan dan digunakan kembali. Namun penggunaannya perlu dibatasi ya, agar kualitas minyak tetap terjaga dan tidak berisiko bagi kesehatan. Jadi pendengar, melansir dari laman Bepom RI, minyak yang dipanaskan berulang kali itu dapat mengalami penurunan kualitas ya. Jadi proses pemanasan dan juga paparan udara memicu oksidasi yang menghasilkan senyawa hasil kerusakan minyak seperti peroksida dan juga aldehida. Jadi ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa minyak goreng mulai rusak. Di antaranya, minyak lebih cepat berasap saat digunakan, warnanya semakin gelap, serta muncul bau tengik yang berbeda dari aroma minyak saat masih baru. Jadi untuk menjaga kualitasnya, minyak goreng sebaiknya digunakan kembali maksimal 2 atau 3 kali ya setelah digunakan. Nah, setelah digunakan jangan lupa untuk saring minyaknya untuk menghilangkan sisa makanan dan simpan dalam wadah yang bersih serta tertutup. Jadi pendengar, penggunaan minyak juga sebaiknya dilakukan dengan suhu sedang ya, dan hindari mencampurkan minyak lama dengan minyak baru. Cara ini dapat membantu mengurangi kerusakan minyak akibat pemanasan ulang. Nah, selain itu juga minyak goreng harus segera diganti jika warnanya sudah sangat gelap, berbusa ketika dipanaskan dan berbau tengik ya. Ada teksturnya terlihat lebih kental dan kondisi ini menunjukkan kualitas minyak sudah menurun sehingga tidak lagi layak untuk digunakan untuk memasak. Nah, pemakaian minyak yang kualitasnya sudah rusak secara berulang dapat meningkatkan paparan senyawa hasil oksidasi dan berpotensi berdampak buruk bagi kesehatan. Sementara itu, minyak jelantah sebaiknya tidak dibuang ke saluran air, melainkan disimpan dalam wadah tertutup dan disalurkan kepada pengelola minyak jelantah. Nah, pendengar, itu tadi informasi untuk Anda di kesempatan ini ya, terkait minyak goreng bekas yang masih bisa dipakai tetapi kita harus mengenali batas amannya. Baik, untuk Anda pendengar, tetaplah di program 1 RRI Ranai.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Pernah dengar tentang si pemalu berwajah kacamata? Kenalin, ini dia Kekah. Primata langka yang cuma bisa kamu temuin di satu tempat di dunia, yaitu Pulau Natuna, Kepulauan Riau. Kekah adalah hewan endemik murni, artinya mereka tidak ditemukan di belahan dunia manapun selain di Pulau Natuna Besar. Mereka tidak ditemukan di pulau-pulau kecil di sekitarnya, apalagi di luar negeri. Ini menjadikan mereka aset yang sangat eksklusif bagi masyarakat Natuna. Tahukah kamu, Kekah Natuna itu bukan monyet biasa. Bayi Kekah justru lahir dengan rambut putih bersih, mirip boneka salju sebelum akhirnya berubah menjadi abu-abu saat dewasa. Berbeda dengan monyet biasa, Kekah punya ciri khas yang unik. Lingkaran putih di sekitar matanya bikin dia seolah-olah lagi memakai kacamata. Kekah ini hewan pemalu. Dia lebih sering menghabiskan waktunya di pucuk pohon tinggi dan memakan dedaunan segar. Sebanyak 80% makanannya adalah pucuk daun muda, bunga, dan biji-bijian hutan. Mereka jarang sekali turun ke tanah karena mereka merasa lebih aman di tajuk pohon yang lebih tinggi. Dan sayangnya, status mereka sekarang terancam punah. Kekah saat ini termasuk kategori rentan dan penyebab utamanya adalah penciutan lahan hutan dan perburuan liar untuk dijadikan hewan peliharaan. Kekah adalah harta karun Natuna, kebanggaan Indonesia. Yuk jaga alam kita, biar si kacamata putih ini tetap bisa melompat bebas di rumahnya.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, Pro 1 RRI Ranai, dan pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, saya Yuli Samza akan undur diri dari ruang dengar Anda. Pendengar akan ditemani oleh rekan kami Murniadi. Dan nanti juga akan ada dialog interaktif Jendela Negeri yang boleh Anda simak melalui frekuensi di 105,9 MHz. Baik pendengar, salam bahagia untuk kita semuanya dan selamat menjalani berbagai aktivitas.
1: Tarata 1 2 3
2: Green, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
2: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
2: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
2: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
2: Iya juga ya Rin, aku buat juga .
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
7: Ranai siang ini. Ranai siang ini.
8: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
9: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
10: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
11: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
9: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
10: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
11: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
12: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
8: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu narkoba.
13: Bu Siti, udah berapa bulan kehamilannya? Udah USG belum? Emangnya penting ya? Apa sih manfaatnya buat saya?
14: Manfaat ultrasonografi atau USG pada ibu hamil sangat banyak. Di antaranya, kita dapat mengetahui posisi janin, memeriksa kondisi rahim, mendeteksi kelainan genetik, mendeteksi jenis kelamin bayi, dan juga menentukan hari perkiraan lahir. Dapat juga mendeteksi organ-organ janin, mengetahui masalah-masalah selama kehamilan, dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Ibu hamil disarankan untuk melakukan pemeriksaan USG setidaknya 2 hingga 3 kali selama masa kehamilan.

0: saatnya Anda ikuti Dialog Interaktif Jendela Negeri Pro 1 RRI Ranai. 105,9 Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Senang sekali di siang ini kita kembali bersama di Dialog Jendela Negeri. Pagi ini bersama saya Adi pendengar. Topik yang kita angkat pagi ini mengenai peningkatan kompetensi personil kantor pencarian dan pertolongan Natuna melalui pelatihan Medical First Responder. Dan di studio pagi ini, sebelum saya kenalkan satu-satu nih pendengar, ada dua narasumber langsung dari Basarnas. Untuk Anda pendengar yang ingin tanya-tanya, yang ingin gabung juga bisa ya di 0811 7033669, yang ingin tanya-tanya melalui telepon atau WhatsApp di nomor yang sama juga bisa pendengar. Dan siang ini sudah hadir dua narasumber. Saya kenalkan dulu, yang pertama ada Mbak Anita Puspaningrum. Selamat siang Mbak Anita.
1: Ya, selamat siang Bapak.
0: Panggilannya Mbak Anita aja?
1: Boleh Puspa dipanggil
0: atau Ningrum?
1: Cukup Anita saja
0: Bapak. Anita aja ya, oke. Instruktur Balai Pelatihan Basarnas, benar ya?
1: Ya,
0: instruktur. Kemudian ada Kak Santi Octavia. Selamat pagi Kak Santi.
2: Ya, selamat pagi Bapak.
0: Gimana kabarnya di pagi ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Sehat ya. Instruktur Kantor Pencarian dan Pertolongan Kabupaten Natuna ya. Benar ya?
2: Oke. Okay.
0: Ya. Kita siang ini pendengar berbicara mengenai peningkatan kompetensi personil Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna. Jadi salah satu untuk meningkatkan kompetensi personil Basarnas khususnya yang di Natuna, mungkin di seluruh Indonesia juga, ini ada namanya pelatihan Medical First Responder. Jadi kita akan tanya-tanya mengenai pelatihan ini peringkat. Mungkin saya ke Mbak Anita dulu ini.
1: Ya, boleh silakan.
0: Pelatihan Medical First Responder atau MFR ya.
1: Ya.
0: Ini pelatihan jenis apa ini?
1: Ini pelatihan tentang kemampuan dasar yang harus dimiliki setiap rescuer ataupun penolong yang pertama kali tiba di tempat kejadian. Jadi misalnya ada kecelakaan kendaraan. Karena kebanyakan masyarakat awam ini masih belum sadar bagaimana cara penanganannya. Yang penting kalau misalkan ada kecelakaan, kebanyakan langsung kita pindahkan. Nah padahal itu langkah yang salah.
0: Jadi di pelatihan ini diajarkan cara penanganan yang seharusnya.
1: Ya, yang seharusnya.
0: Yang seharusnya dilakukan saat terjadi situasi yang
1: darurat
0: atau, ya.
1: Iya.
0: Ini seperti apa sih pelatihannya Mbak Anita?
1: Untuk pelatihan ini banyak materi ya Mbak Santi ya?
2: Iya.
0: Banyak materinya.
1: Banyak
0: ya.
1: Banyak sekali materinya.
0: Kita ngomongin satu-satu nih.
1: Oh, bolehlah.
0: Apa aja nih materinya nih?
1: Kalau materi dasar itu ada anatomi, kemudian
0: anatomi, oke. Okay.
1: Ya, anatomi tubuh itu, ya. Ya, mempelajari tentang otot, saraf, tulang. Nah, semua dari ujung rambut sampai ujung kuku juga kita pelajari, termasuk posisinya seperti apa. Kemudian ada materi tentang CPR atau BHD RJP. Itu yang orang bilang itu kayak kita melakukan kompresi di dada ketika ada orang henti
0: jantung gitu ya.
1: Ya. Itu kita lakukan kompresi, bagaimana nanti ada tahap-tahapannya, ada aturannya, kedalamannya juga diatur di situ untuk kompresinya, titik tekannya pun di mana juga ditentukan harus tepat. Kalau misalkan salah sedikit pun itu tidak akan memberikan efek kepada korban.
0: Oke. Okay. Ya. Jadi banyak pelatihan intinya ini pelatihan dasar Mbak Anita ya?
1: Iya, pelatihan.
0: Pelatihan dasar yang harus dimiliki oleh setiap anggota Basarnas.
1: Iya.
0: Di seluruh Indonesia pastinya ya.
1: Ya, betul.
0: Oh iya, Mbak Anita ini pendengar instruktur Balai Pelatihan Basarnas langsung dari mana Mbak Anita?
1: Di Kabupaten Bogor.
0: Oh, di Bogor ya. Bogor. Jadi ini pusat pelatihan Basarnas ya.
1: Ya.
0: Jadi semua anggota Basarnas yang lulus ya.
1: Ya, yang lulus.
0: Yang lulus nanti akan diikutkan pelatihan di Bogor.
1: Iya.
0: Iya.
1: Jadi Balai Pelatihan SDM itu adalah satu-satunya tempat pendidikan atau pelatihan untuk seluruh ASN maupun non ASN yang ada di Basarnas, dari Sabang sampai Merauke.
0: Semuanya nanti ngumpul di sana ya untuk pelatihan, salah satunya kan banyak pelatihan ya.
1: Banyak sekali pelatihan.
0: Kalau Basarnas ini banyak pelatihannya, salah satunya yang ini tadi ya, pelatihan Medical First Responder. Kalau Kak Santi sendiri tugasnya di Natuna?
2: Kalau saya jabatan aslinya itu sebagai penolong yang di lapangan, Pak.
0: Di lapangan?
2: Di lapangan, memang orang lapangan. Kalau ada kecelakaan di darat, di air, itu kita yang turun langsung.
0: Turun langsung.
2: Tetapi di sini saya juga pernah mengikuti pelatihan instruktur dari Balai Diklat.
0: Okay.
2: Jadi saya bisa mengajar di kantor.
0: Jadi instruktur gitu. Saat ini jabatannya sebagai instruktur di kantor Sar Natuna. Kak Sandi, atau tepatnya apa nih?
2: Sebenarnya kalau untuk jabatan saya seorang orang lapangan, rescuernya.
0: Tetap lapangannya, okay.
2: Tapi karena telah mengikuti pelatihan instruktur yang diadakan oleh Balai Pelatihan Basarnas, kita bisa mengajar juga.
0: Oh, jadi bisa ikut mengajar karena sudah mengikuti pelatihan tersebut. Ya. Buat anggota-anggota yang baru.
2: Ya, betul, Pak.
0: Apa nih yang paling berat Mbak Santi selama mengikuti pelatihan ini nih, medical first responder?
2: Yang paling berat ya, Pak, ya, selama melakukan ini ya. Kadang kita ada kekurangan dari alat, Pak. Dari alat.
0: Oh, dari alat ya.
2: Karena ada apa, satu materi yang kita menggunakan apa ya, membuka jalan nafas memakai OPA atau itu, jadi kita butuh manikin yang betul-betul kayak kita masukin alatnya terus diputar gitu untuk buka jalan nafas. Itu aja sih, Pak.
0: Ini kalau ada kondisi orang yang mengalami
2: ada sumbatan di jalan nafas.
0: Oke.
2: Jadi kita ada masukin alat gitu, jadi kita butuh manikin yang betul-betul kita praktekin gitu. Itu.
0: Ini berapa lama nih pelatihannya, Mbak Anita? Kalau untuk pelatihan MFR ini?
1: Oh, untuk MFR itu kurang lebih 20-22 hari.
0: 20-22, 3 minggu kurang lebih lah ya.
1: Iya, kurang lebih 3 minggu.
0: Dan ini semuanya wajib ya. Semua anggota Basarnas wajib ikut pelatihan ini ya.
1: Iya, Mbak San ya.
2: Iya, wajib.
1: Jadi MFR ini adalah dasar dari seluruh pelatihan. Karena nanti ada pelatihan, saya contohkan ada water rescue, kemudian high angle rescue yang di tebing-tebing, kemudian ada vehicle itu yang kecelakaan kendaraan. Nah, kita harus punya bekal ini dari MFR-nya.
0: Oh, ini basicnya ya.
1: Iya.
0: Nanti untuk pelatihan selanjutnya baru pelatihan yang lebih spesifik kali ya. Oke, jadi ini untuk modal dasar semua anggota Basarnas di tanah air, pendengar. Dan sekali lagi pendengar, untuk Anda yang bergabung bersama kami di siang ini, silakan di 0811 7033669. Ini kalau untuk syarat utama mengikuti pelatihan ini apa nih? Tetap semuanya anggota ya?
1: Iya.
0: Untuk mengikuti pelatihan ini ya?
1: Persyaratan itu kita

Kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Jendela Negeri Pro 1 RRI Ranai.
1: Pendengar masih di dialog Jendela Negeri, sekali lagi buat yang baru bergabung bersama kami pendengar, topik kita siang ini mengenai peningkatan kompetensi personel kantor pencarian dan pertolongan Natuna melalui pelatihan Medical First Responder. Masih bersama kami di studio ada Mbak Anita Puspaningrum, instruktur Balai Pelatihan Basarnas. Kemudian ada Mbak Santi Oktavia, instruktur kantor pencarian dan pertolongan Natuna. Kalau Mbak Santi, kalau untuk anggota Basarnas yang di Natuna ini, semuanya sudah pernah mengikuti pelatihan ini?
2: Sudah, Pak. Jadi ketika 2024 itu kita semua yang di kantor. Jadi sekarang ini ada letting 2025 yang baru masuk.
1: Baru kemarin ya.
2: Jadi karena Mbak Nita bilang tadi itu harus wajib semua memiliki pelatihan MFR. Jadi kita lakukan pelatihan ini, Pak, di tahun ini.
1: Jadi di ke Bogor ya semuanya ya. Atau pelatihannya bisa di sini juga?
2: Bisa
1: ya?
2: Di sini, Pak.
1: Oh, instrukturnya salah satunya Mbak Santi.
2: Betul.
1: Ya. Oke. Apa nih kalau dari instruktur kendala dalam menyampaikan materi ini apa aja nih dalam pelatihan selain alat tadi?
2: Selain mungkin, alat ya. Yeah. Mungkin kalau penyampaian materi dari kita nggak ada sih, Pak.
1: Kalau ada praktiknya langsung nggak?
2: Ada praktek.
1: Ada. Seperti
2: jadi,
1: apa tuh?
2: Awal itu kita materi dulu. Awal materi dulu. Setelah itu baru kita lakukan praktek.
1: Oke.
2: Dan setelah praktek baru kita lakukan ujian atau skill checklist.
1: Oke.
2: Kita uji satu persatu.
1: Para anggotanya tadi.
2: Para
1: ya.
2: Anggotanya.
1: Oke.
2: Gitu, Pak.
1: Saya ke Mbak Anita ini. Terkait dengan ini pelatihan dasar ini, Mbak Anita ya.
3: Iya.
1: Mungkin pendengar pengen tahu juga ini, apa sih yang harus kita lakukan sebagai kalau masyarakat umum melihat kejadian-kejadian yang mungkin tidak kita inginkan ya, ada seseorang yang tiba-tiba tergeletak gitu. Apa sih yang pertama harus kita lakukan ini?
3: Ya. Baik. Ketika kita melihat ada seseorang yang tergeletak misalnya di jalan,
1: iya.
3: Kita lihat sudah posisi tergeletak. Nah, kita tidak boleh langsung menyeret atau memindahkan dari situ.
1: Okay.
3: Ya, kita harus cek dulu, cek kesadaran. Kemudian,
1: cek kesadarannya gimana ini caranya?
3: Nah, ngecek kesadaran ini kita ada alert, verbal, painful, dan unresponsive.
1: Kalau yang umumnya aja, kalau
3: umumnya,
1: tanpa alat gitu?
3: Tanpa alat, ya kita tinggal panggil. Pak, Bu, atau misalkan kakak gitu. Kak,
1: cek
3: kakak.
1: Nadi bisa gitu.
3: Ya ini ngecek kesadaran dulu. Kalau misalkan dia sadar, misalkan dia oh iya saya sakit, saya pusing. Nah, obati dia itu kategori sadar dan verbal. Tapi kalau dia unresponsif, kita panggil kak, sambil kita tepuk-tepuk di area dadanya.
1: Oh, boleh ya? Tepuk
3: boleh,
1: dada tepuk, ya?
3: Tapi menggunakan punggung tangan.
1: Ya,
3: tepuk. Kalau dia unresponsif, oh berarti korbannya masih kita kategorikan tidak sadar.
1: Okay.
3: Nah, baru kita ke langkah berikutnya, cek nadi napasnya, apakah masih ada, nadinya bagaimana, berapa jumlahnya. Nah, itu kita kategorikan kalau misalkan nadinya lemah, napasnya tidak ada, kalau sampai seperti itu ya, apalagi yang harus kita lakukan tuh ada tahap-tahapannya.
1: Ini untuk dalam kondisi-kondisi darurat, Mbak ya?
3: Iya.
1: Kalau misalnya yang kondisi orang tenggelam, nah kira-kira ini apa nih yang harus masyarakat lakukan ini? Kan banyak yang panik ini, Mbak.
3: Iya.
1: Gak tahu harus ngapain kalau ada yang orang tenggelam tapi sudah bisa di selamatkan gitu ke tepian gitu. Nah, ini harus diapain ini untuk pertolongan pertama?
3: Pertolongan pertama.
1: Yeah.
3: Kalau misalnya korban itu kita angkat dari misalkan kolam renang, dia masih belum sadar, langsung
1: belum
3: kita
1: sadar,
3: lakukan CPR atau kompresi di dadanya.
1: Oh, di dada.
3: Ya, kita nggak boleh membuang-buang waktu mengeluarkan air yang masuk ke dalam paru-paru. Nah, itu akan mengurangi waktu golden time kita untuk menyelamatkan napas dia gitu. Jadi sebisa mungkin langsung kita kompresi di bagian dadanya.
1: Ditekan dadanya gitu ya.
3: Oke. Di CPR.
1: CPR namanya.
3: CPR, ya.
1: Istilahnya CPR ya.
3: Kita kompresi dadanya.
1: Kan,
3: sampai korban itu batuk atau ada tanda-tanda kehidupan, misalkan dia membuka mata atau memberikan reaksi nyeri ketika kita kompresi. Nah, itu bisa jadi.
1: Nah, kan banyak kejadian-kejadian yang ya butuh respon cepat, tapi masyarakat kan banyak yang tidak tahu nih, Mbak.
3: Iya.
1: Apa yang harus dilakukan? Mungkin apa nih kejadian-kejadian yang mungkin bisa yang seharusnya bisa menjadi perhatian masyarakat banyak, yang bisa diterapkan lah secara umum dalam kehidupan sehari-hari.
3: Yang bisa diterapkan kalau misalnya melihat kecelakaan,
1: nah iya, kita, itu salah satunya.
3: Ya, jangan langsung kita pinggirkan karena mengganggu lalu lintas itu. Nah itu jangan. Karena itu ya, misalnya korban itu patah kaki tertutup. Jadi patah kaki tapi kakinya patah tertutup, tidak ada perdarahan. Kalau misalnya kita memindahkan tanpa ada prosedur dari pelatihan MFR ini, bisa jadi patah tulangnya menjadi terbuka,
1: semakin memperparah gitu ya.
3: Semakin memperparah. Jadi kita biarkan aja korban itu tetap di tengah jalan misalkan. Nah untuk lalu lintas itu nanti kita bisa minta bantuan warga ataupun menelpon ke pihak kepolisian untuk mengamankan lokasi sambil kita melakukan pembidaian pada kaki yang patah itu. Sebelum kita pindahkan harus kita bidai supaya stabil dulu itu patahnya.
1: Oh iya, jadi ya kepada semua masyarakat lah ya, tidak harus sembarangan ya dalam menyikapi hal-hal kejadian yang walaupun panik ya, ada harus ada yang harus kita pahami juga ternyata Mbak Anita dan Mbak Santi. Mbak Santi sudah lama tugas di Natuna?
2: Kalau tugas di Natuna udah 4 tahun, Pak.
1: 4 tahun. Saya boleh tanya dong, terkait dengan pengalaman pribadi, tugas rescue yang pernah Mbak Santi alami di Natuna ini apa aja? Apa aja nih Mbak? Kita bisa cerita dong siang ini.
2: Baik. Untuk operasi SAR ya Pak ya, selama saya bertugas di Natuna ini, itu kita ada penanganan banjir.
1: Banjir di
2: juga. Di apa? Daerah Sungai Hulu.
1: Daerah Sungai Hulu.
2: Kemudian kita ada juga melakukan operasi SAR. Ada satu orang itu dia mengalami apa cedera di kaki. Dia mendaki gunung dengan rombongan. Ketika mau balik turun ke bawah, dia itu tidak bisa lagi turun karena di atas sudah jatuh gitu. Nah, jadi kita ditelepon. Malam kita melakukan operasi SAR. Kita naik gunung dengan
1: malam-malam
2: dengan membawa alat kayak tandu, kayak tali dan alat-alat lainnya. Terus setelah sampai kita langsung melakukan pembidaian terhadap kaki yang cedera pada si korban. Setelah itu baru kita turunkan menggunakan tandu dan tali.
1: Itu salah satunya ya.
2: Itu salah satunya.
1: Kalau Mbak Anita, selain instruktur, mungkin pernah ikut dalam rescue barangkali?
3: Ya, untuk rescue yang kejadian langsung itu sebenarnya itu tidak terencana ataupun apa ya, karena kita posisi mau ngedive, mau latihan dive, kemudian di jalan itu dihentikan karena ada kecelakaan. Kebetulan saat itu saya lagi naik mobil ambulannya Basarnas. Jadi antara kita mau latihan atau kita mau tolong gitu. Terus kita mikir, jangan sampai nanti netizen ada mobil ambulan lagi, apalagi Basarnas, lewat aja gitu, ada kecelakaan gak ditolong. Nah di situ ada kecelakaan karena yang nabrak itu dalam pengaruh alkohol. Nah jadi kita berbicaranya ke korban aja. Jadi korban itu mengalami patah tulang tertutup, awalnya tertutup. Kemudian karena warga panik di situ, nah akhirnya dipindahkan jadi terbuka. Karena tertusuk, mungkin tertusuk dari tulang-tulang yang runcing.
1: Jadi
3: atau,
1: sudah dipindahkan oleh masyarakat dulu tadi.
3: Iya, dipindahkan ke pinggir. Ternyata jadi ada perdarahan di situ.
1: Dan itu memparah
3: rupanya ya. Nah akhirnya ya kita hentikan perdarahan, baru kita lakukan pembidaian di situ.
1: Nah jadi banyak hal-hal yang seharusnya masyarakat bisa ketahui ya, hal-hal dasar yang seharusnya bisa kita lakukan saat menjumpai kejadian-kejadian yang ya seperti laka lantas, kemudian orang tenggelam, yang umum-umum biasanya apalagi selain itu, selain
3: banjir mungkin.
1: Nah banjir mungkin,
3: erupsi gunung.
1: Nah itu dia salah satunya ya. Jadi ada hal-hal yang mungkin harus kita ketahui bersama juga pendengar ya, untuk ya untuk kondisi darurat lah ya. Kalau panik biasanya kan kita tidak tahu nih mau ngapain ini Mbak ya, kan kebanyakan begitu ya, melihat orang tenggelam. Ini setiap anggota Basarnas wajib bisa berenang ya?
2: Wajib. Okay. Syarat untuk masuk ke Basarnas.
1: Syarat, salah satu syarat wajibnya ya.
2: Wajib.
1: Oke, ini kalau berenangnya ada jaraknya berapa meter atau?
2: Ada, kalau ada ya? Untuk tes awal itu 50 meter.
1: 50 meter, tanpa gelombang atau yang biasa-biasa aja anunya?
2: Di airnya. Kolam renang.
1: Di kolam renang, oke. Baik, pendengar, sekali lagi yang ingin bergabung, masih kami tunggu ya di 0811-7033-669. Masih bersama Mbak Anita dari Balai Pelatihan Basarnas dan juga Mbak Santi, salah satu instruktur kantor pencarian dan pertolongan Kabupaten Natuna. Tetap bersama kami di Dialog Jendela Negeri.
4: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama. Yoga takut tahu, takut sama ibu guru.
5: Yoga takut gempa.
4: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Jendela Negeri Pro 1 RRI Ranai.
2: Terima kasih pendengar yang masih bersama kami di Dialog Jendela Negeri. Masih bersama saya Adi dan masih bersama Mbak Anita dan Mbak Santi dari Basarnas. Kalau Mbak Anita ini langsung dari Balai Pelatihan Basarnas yang ada di Bogor, Mbak Anita ya.
3: Iya.
2: Kalau Mbak Santi ini salah satu instruktur kantor pencarian dan pertolongan di Kabupaten Natuna. Yep. Nah kalau ngomongin tentang MFR ini atau pelatihan dasar ini Mbak Anita dan Mbak Santi ya. Ini kan pelatihan dasar yang ya seharusnya masyarakat awam juga harus tahu lah dikit-dikit ya, sedikit banyak harus tahu tentang cara menangani hal-hal yang tidak kita duga, hal-hal darurat. Apakah pelatihan seperti ini pernah Basarnas lakukan melibatkan masyarakat juga ini Mbak? Mbak Anita atau Mbak Santi?
3: Mbak Anita dulu.
4: Oh iya. Ya Pak, jadi untuk pelatihan itu, pelatihan-pelatihan untuk potensi memang menjadi salah satu programnya Basarnas untuk memfamiliarisasi tentang apa yang harus dilakukan masyarakat umum nih ketika menghadapi atau bertemu dengan korban-korban itu.
2: Okay.
4: Nah, salah satunya itu namanya pelatihan potensi, tapi ada lagi materi-materi itu dibedakan per bidang kayak MFR sendiri, okay, water rescue juga sendiri, tergantung di suatu daerah itu lebih banyak kecelakaan seperti apa.
2: Oh, tergantung karakteristik daerahnya daerah, tersebut
4: iya.
2: Ya. Okay.
4: Kalau pegunungan berarti nanti jungle rescue. Kalau banyak tebing atau gedung-gedung bertingkat, biasanya high angle rescue teknik seperti itu.
2: Jadi disesuaikan dengan kondisi daerah tersebut.
4: Iya.
2: Kalau di Natuna Mbak Santi?
5: Ya, kalau di Natuna kita ada dua Pak, untuk pelatihan potensi yang telah kita laksanakan. Itu ada water rescue,
2: water rescue
5: dan medical first responder.
2: Yang ini tadi
5: MFR
2: ya.
5: Yang
2: melibatkan masyarakat juga ya.
5: Melibatkan masyarakat dan nelayan dan instansi-instansi lain juga yang membutuhkan medical first responder ini.
2: Dan ya itu tadi masyarakat juga sedikit banyak harus mengetahui juga pendengar ya tentang ya cara-cara simple lah yang harus kita setidaknya kuasai agar bisa tidak panik dalam menghadapi kondisi-kondisi
4: darurat
2: ya yang ya mungkin saja bisa terjadi kapan saja, di mana saja, terhadap siapa saja juga bisa terjadi seperti yang beberapa hari yang lalu Mbak Santi ya.
5: Iya betul.
2: Kejadian yang berapa orang itu yang di
5: 4 orang
2: yang di Gunung Ranai ya.
5: Gunung Bedung
2: di belakang. Iya. Bisa cerita sedikit ini Mbak Santi?
5: Ya boleh. Nah jadi ceritanya kita dapat laporan ya Pak ya.
2: Laporan
5: bahwa ada 4 orang mengalami tersesat ya di Gunung Bedung. Kebetulan bapak itu ada yang dari Ranai Darat juga.
2: Oke, yang domisili dari Ranai Darat.
5: Ada
2: ya.
5: Juga jadi ada 4 orang. Mereka hanya berbekalan untuk makan siang aja.
2: Jadi tidak ada rencana buat nginap nih
5: sebenarnya
2: ya? Iya,
5: nggak ada. Jadi setelah sore dan mau malam itu melapor untuk keluarga korban kepada Basarnas bahwa belum kembalinya keluarga dari Gunung Bedung.
2: Oh, keluarga korban yang melapor ke Basarnas ya?
5: Iya, okay. Betul. Nah, jadi kita lakukan pencarian. Setelah dapat laporan, kita buat laporan, kita lakukan pencarian. Dan hasil hari pertama itu nihil.
2: Okay.
5: Nihil, nggak ada info. Kemudian lanjut di hari kedua dan hari ketiga, akhirnya ketemu di jalan dekat Gunung Bedung.
2: Hari ketiga baru ketemu ya?
5: Hari ketiga
2: ya?
5: Baru ketemu. Okay. Jadi untuk korban ya melakukan survival lah untuk bertahan hidup di gunung karena betul-betul tidak ada membawa bekal.
2: Makanan ya, sudah habis, bekalnya sudah habis.
5: Ya, betul, tidak ada penerangan juga.
2: Jadi makan apa aja yang bisa dimakan ya.
5: Ya,
2: oke, betul. Dan ini skill juga ya.
5: Skill.
2: Apa saja yang bisa dimakan di hutan? Mungkin kalau dari Basarnas mungkin ini ada pelatihan tersendiri lagi ya, pelatihan lanjutan ya untuk bagaimana cara bertahan atau survival di hutan atau di gunung atau di tempat-tempat ya yang mungkin saja butuh apa ya, butuh skill tersendiri untuk bertahan ya. Kalau untuk Mbak Anita dan Mbak Santi saja, Mbak Santi, ini pelatihan apa nih yang paling berat ini kalau di Basarnas?
4: Pelatihan teknis yang berat.
5: Pelatihan teknis yang berat ya.
2: Yang nguras tenaga juga, ya. Mungkin nguras pikiran juga barangkali.
4: Sepertinya tergantung dengan individu ya Pak.
2: Oke, okay,
4: ya,
2: tergantung betul. Individu ya.
4: Tergantung juga dengan kemampuan. Misalnya, saya kan memang seorang perenang, tetapi saya tidak ahli di underwater, okay, di kedalaman
2: di
4: diving.
2: Ya, ya. Divingnya. Halo, selamat siang.
6: Siang, Bang Spesan.
2: Dengan Adi siang ini, Pak. Oh, Pak Kamil, apa kabar pagi ini, Pak Kamil?
6: Alhamdulillah, pagi yang siang itu terik panasnya.
2: Terik panas, masih panas. Air masih lancar?
6: Alhamdulillah.
2: Pak Kamil, apa yang mau ditanyakan sama ada Mbak Anita dan Mbak Santi ini?
6: Iya, Assalamualaikum, Mbak Ibu-Ibu.
4: Waalaikumsalam.
6: Begini nih Bu, kami ini kan orang awam nih. Basarnas di Natuna kan baru, boleh kata baru ya Bu ya.
5: Iya Bapak.
6: Jadi sesuai dengan kejadian yang terjadi beberapa hari kemarin itu. Jadi kami Bu, istilahnya kata orang-orang, ada orang yang pandai menunjukkan atau menentukan apa iya atau tidak Bu.
2: Oke. Okay.
6: Jadi selanjutnya Bu, daerah kita di sini sering terjadi Bu, sekian tahun tuh terjadi sesuatu hal. Contohnya di daerah kami ini di Binjai Bu.
5: Oh, di Binjai.
6: Dulu pernah hilang tuh sampai satu minggu, tapi dipulangkan kembali oleh orang itu. Jadi pertanyaan kita nih Bu, apakah ada di Basarnas itu orang yang pandai menentukan oh ini dibawa orang yang halus, ini orang ini tersesat, ini orang ini keadaan begini, apakah ada di Basarnas itu? Mungkin hanya itu sementara waktu kami sampaikan Bu.
2: Oke. Okay.
6: Assalamualaikum. Selamat pagi menjelang siang.
4: Selamat pagi.
2: Pagi Pak juga Kami. Pak Kamil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini agak beda ini pertanyaannya. Mbak Anita atau Mbak Santi ya. Mungkin ada ya. Ya kalau masyarakat kita secara umum masih ada yang percaya dengan
4: hal-hal mistis ya,
2: yang betul. Yang mungkin tidak bisa dijelaskan juga secara logika barangkali ya. Nah, tadi Pak Kamil nanya ini kalau di Basarnas, ya mungkin maksudnya Basarnas melibatkan juga enggak sih orang-orang apa yang bisa, ya itu tadi lah seperti yang Pak Kamil sampaikan, Mbak Anita atau Mbak Santi. Iya. Seperti kalau sejauh pengalaman Mbak Anita dan Mbak Santi menjadi anggota Basarnas.
4: Iya, jadi sepengalaman yang sudah kita lalui itu Pak, kita tetap melibatkan kearifan lokal ya kita sebutnya.
2: Oh iya, kearifan ya. Lokal. Ya.
4: Kita juga maksudnya istilah tetap permisi dengan orang-orang yang apa, yang hal-hal mistis itu. Namun kita kalau secara Basarnas itu melakukan pencarian, misalkan ada orang yang dipercaya bisa menunjukkan oh di sana di sini gitu. Nah kita analisa dengan teori-teori yang ada di Basarnas. Okay. Misalnya orang itu yang harusnya di pos 2 ke pos 3 tapi kok tidak nyampe-nyampe gitu, Pak. Mm-hmm. Nah, berarti kan oh ada laporan kemungkinan dari pos 2 ke pos 3 ini orang itu akan atau naik atau turun. Nah, misalnya tersesat di antara pos 2 atau pos 3. Kan ada jalan yang membuka jalur baru mm-hmm. atau jalan setapak. Nah, biasanya kita mencari tuh di mana sih di sini ada aliran sungai atau apa, mungkin dia mau kehabisan air, dia mencari air, mencari sumber air gitu, Pak.
2: Oke.
4: Nah, jadi kita dengan analisa itu kemudian kita melakukan pola-pola pencarian.
2: Jadi ya itu tadi seperti Mbak Anita sampaikan, tetap melibatkan orang-orang di sekitar ya.
4: Iya, tetap dilibatkan.
2: Kalau Mbak Santi?
5: Iya.
2: Pernah juga anu melibatkan atau kejadian yang baru kemarin?
5: Ya, ya betul Pak. Kalau kejadian kemarin, kita juga melibatkan apa ya dibilang di sini juru kunci.
2: Juru kunci.
5: Ya,
2: juru
5: jadi
2: kunci, ya.
5: Orang tertua bisa juga
2: jadi,
5: lah.
2: Jadi, ya,
5: orang tertua juga di daerah sana, tuh di Gunung Bedung. Jadi kita bertanya dan kita minta apa arahan mau apa cari di mana dan kapan terakhir juga terlihat bapaknya ini. Jadi juga kita diajarin untuk sebelum masuk dan keluar dari Gunung Bedung itu ada itunya kayak arifin lokal jadi tetap melibatkan Pak.
2: Jadi itu tadi Pak Kamil ya, jadi ya Basarnas juga tetap melibatkan seperti yang Mbak Anita sampaikan tadi, seperti kearifan-kearifan lokal yang ya setiap daerah pasti ada ya, sepertinya ada ya setiap daerah kalau di negara kita ini ya. Mungkin terakhir Mbak Anita atau Mbak Santi, untuk pelatihan ini sendiri seberapa penting nih untuk setiap anggota Basarnas sebagai pelatihan dasar untuk kedepannya kalau pelatihan MFR ini sendiri?
4: Ya, kalau untuk MFR ini, kalau ditanya seberapa penting ini, seperti apa ya Pak? Kalau orang bilang tuh wajib gitu Pak.
2: Wajib, oke. Okay.
4: Ya. Jadi wajib dan harus
2: wajib
4: tahu.
2: Wajib dikuasai ya.
4: Wajib dikuasai. Jadi ini ada juga salah satu PR-nya Basarnas itu apa? Untuk memfamiliarisasi bahwa MFR itu setiap orang tuh harus punya kemampuan, seenggaknya kalau dia tidak bisa menolong orang lain, jadi dia menolong diri sendiri ataupun keluarganya terlebih dahulu.
2: Oke. Okay.
4: Misalnya punya anak kecil, dia tersendak. Pastikan panik.
2: Oh, iya, iya.
4: Bagaimana bagaimana? Nah, daripada dia membuang waktu untuk berlari ataupun menelpon bantuan kemana-mana, seenggaknya dia bisa melakukan back blow atau tepuk di bagian punggung,
2: punggung
4: ya,
2: okay.
4: Misalnya untuk anak kecil seperti itu.
2: Oke, okay, jadi intinya MFR ini bukan, sebetulnya bukan hanya untuk anggota Basarnas saja, Mbak Anita ya, semua masyarakat juga seharusnya sedikit banyak harus ada yang bergabung. Kami sapa kembali, terputus rupanya ya. Baik, ada yang bergabung sebelum kita halo, selamat siang.
7: Selamat siang.
2: Siang kembali dengan Bapak siapa?
7: Maura Patimura.
2: Pak Pat, di Patimura. Oh, Pak Supri.
7: Ya sendiri.
2: Apa kabar Pak, siang ini Pak Supri?
7: Alhamdulillah sehat, pagi cerah.
2: Cerah ya. Ini pagi di siang ini di Pro 1 ada Mbak Anita dan Mbak Santi nih, Pak Supri. Apa kira-kira yang nak ditanya? Silakan.
7: Saya juga sudah mendengar dari tadi ya, sudah menyimak apa yang dicari Mbak Sinta dan tadi kan saya tanya Mbak Sinta ini
2: Mbak Santi, ano, Pak Supri
7: Mbak Santi,
2: yeah, Pak, Mbak Santi.
7: Ini dia tiga departemen ini antara Damkar, BPBD dan Basarnas itu ada korelasi nggak?
2: Oke.
7: Ada korelasi, arti kata mereka kan bilang peranan masing-masing kan, kan ada, harusnya memang ada korelasi kan gitu, dan dia sama.
2: Okay.
7: Yang kedua ini masalah kecelakaan tadi, kecelakaan ini sudah terlihat ya, terkapar perbatu jalan, jalan ini jalan raya gitu. Dan sedangkan itu orang hanya melihat-lihat aja, nggak berani ini. Boleh nggak kita untuk karena dia sedang tanda darurat ini, apakah kita biarkan atau tunggu ambulan jemputnya kan gitu? kesehatan dia kan kasihan, alangkah bagusnya kita langsung kita tangani sendiri antar kendaraan apa yang ada. Jangan nunggu apakah demikian halnya. Masih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih juga Pak Supri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang pertama tadi tupoksi ya, tupoksi. Basarnas, BPBD dan juga damkar. Kalau damkar jelas lah Pak Supri ya, pemadam kebakaran juga. Selain pemadam kebakaran, kayaknya bantuan ke masyarakat juga ya, seperti sarang tawon atau ada ular kayaknya ya. Iya. Nah kalau mungkin bisa dijawab nih Mbak Santi atau Mbak Anita. BPBD,
5: BPBD ya.
2: Iya sama Basarnas.
4: Ya, jadi tetap ada sih Pak, kita korelasi antara.
2: Oh, ya, korelasinya ya. Ya
4: tetap ada dari damkar, BPBD dan Basarnas. Kalau misalnya ada kejadian kebakaran atau bencana gempa bumi misalnya, kalau di kebakaran ini damkar lebih fokus ke pemadaman apinya. Okay. Jika ada korban atau ada warga atau orang yang harus kita rescue di situ, nah itu bagiannya dari Basarnas.
2: Nah itu tim SAR-nya ya,
4: tim
2: kan.
4: SAR-nya.
2: Turun
4: kalau
2: ya.
4: Okay. Damkar fokusnya ke pemadaman
2: apinya.
4: Ya.
2: Okay.
4: Kalau di BPBD itu misalkan di gempa bumi, dia lebih ke
5: bencana alam.
4: Bencana alamnya. Kemudian kalau misalkan pasca gempa, dia lebih ke rehabilitasi, bagaimana mengembalikan semangat ataupun psikologis dari korban-korban itu.
2: Bantuan pasca bencana sepertinya ya, ya kalau BPBD ya. Okay.
4: Sebelum dan sesudah juga. Apa? Saat dan sesudah.
2: Setelah, ya, ya, setelah kejadian. Yang kedua tadi mengenai apa tadi ya?
4: Kecelakaan.
2: Oh iya, kecelakaan tadi. Kecelakaan. Ya. Seperti apa nih? Ya.
4: Itu
2: wanita.
4: Tergantung kondisi ya Mbak Santi ya.
5: Iya, tergantung
4: kalau
5: kondisi.
4: Misalnya dia henti napas, napasnya tidak ada ataupun terjadi perdarahan yang hebat, ya itu harus kita lakukan tourniquet Pak, sambil kita meminta bantuan ambulan juga. Jadi kita menangani, kemudian kan banyak masyarakat di situ. Bantu saya panggilkan ambulan atau medis beserta AED atau apa segala macam. Nah, kita fokus ke penanganan di korbannya.
2: Sambil tetap menghubungi pihak
4: kita minta bantuan medis. Masyarakat medis itu.
2: Tetap ya sambil menunggu kedatangan mereka pastinya ya. Karena tidak semua orang juga Mbak Anita dan Mbak Santi ya bisa melihat darah gitu kan.
4: Iya.
2: Karena tidak semua kan, ada juga orang-orang yang ya pusing kayaknya kalau melihat darah, tidak berani, bukan tidak mau ya. Banyak yang tidak berani. Baik, kita sudah di penghujung. Terakhir mungkin Mbak Santi.
5: Iya.
2: Ke depan kalau melihat tugas dan tanggung jawab dari Basarnas ini kan berat ya. Kalau apalagi dengan kejadian-kejadian bencana yang ya sebetulnya tidak kita inginkan. Apa nih yang biasanya memotivasi para anggota ini? Biasanya apakah ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Basarnas setiap minggu atau setiap bulannya untuk menjaga kompakan gitu?
5: Iya betul, ada Pak. Nah jadi kalau di Basarnas untuk membangun kekompakan dan kita kan kerja tim ya Pak ya, gak bisa kerja sendiri ya kalau di Basarnas. Jadi kita saya kan rescuer. Jadi kita rescuer itu setiap hari Senin dan Selasa, Senin dan Rabu, itu kita ada materi yang kita lakukan internal di kantor. Senin dan hari Rabu itu ada materi jungle rescue atau water rescue atau MFR dan lain-lain. Kemudian bisa juga di hari Senin dan Rabu itu kita lakukan praktek. Kemudian di hari Selasa dan hari Kamis kita lakukan kebugaran jasmani. Jadi kita dua hari materi praktek dan dua hari kebugaran jasmani atau berenang. Gitu.
2: Untuk jaga-jaga ya, kita tidak meminta bencana, tapi kalau ada bencana tetap sigap, siap.
5: Okay.
2: Terima kasih Mbak Anita dan Mbak Santi sudah bersama kami di Dialog Jendela Negeri siang ini. Selamat kembali bertugas, semoga ya semuanya lancar-lancar. Bagi Mbak Anita, kapan pulang ke Bogor?
4: Rencana hari Jumat.
2: Jumat baru balik lagi ke Bogor ya. Oke, semoga selamat sampai ke tujuan. Dan pendengar, terima kasih buat Pak Kamil dan Pak Supri yang sudah bergabung. Semoga apa yang sudah kami perbincangkan siang ini bermanfaat. Insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Demikian Dialog Interaktif Jendela Negeri
1: Pro 1 RRI Ranai.
8: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
9: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
10: Ranai siang ini. Ranai.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Bayern Munchen awali kiprah di turnamen DFB Pokal musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-1 saat bertandang ke markas VfL Osnabrück dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munich membuka perjalanannya di DFB Pokal 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan atas VfL Osnabrück dini hari tadi. Di Rotten bangkit dari ketertinggalan dan menutup laga dengan skor telak 4-1. Bermain di Bremer Brücke, tim tamu sempat dikejutkan gol cepat Robin Meister pada menit ke-5. Harry Kane menyamakan kedudukan pada menit ke-18 sebelum Bayern berbalik unggul 6 menit kemudian. Tim Bischoff menjebol gawang Osnabrück setelah memanfaatkan bola muntah hasil sepakan Luis Diaz. Bayern kemudian menambah 2 gol melalui Michael Olise dan penalti Harry Kane pada babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany menilai timnya mampu menjaga ketenangan meski sempat tertinggal lebih dulu.
2: Yang kami lakukan dengan baik adalah tetap tenang. Dari sisi saya, itu merupakan hal terbaik yang kami lakukan hari ini. Permainan kami terus meningkat sepanjang pertandingan selama 90 menit. Pada akhirnya, kami bermain stabil meski laga berlangsung sulit.
1: Di sisi lain, Osnabrück sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik melalui gol Robin Meister pada menit ke-5. Namun, tuan rumah kesulitan menghadapi dominasi Bayern setelah skor berubah menjadi 1-1. Tekanan Bayern sepanjang pertandingan membuat Osnabrück akhirnya harus menerima kekalahan telak 1-4. Usai pertandingan, pelatih Osnabrück Timo Schulz tetap menilai pertandingan tersebut sebagai malam yang baik bagi klub dan kota.
2: Selamat atas kemenangan Bayern. Skor 4-1 memang pantas. Namun, saya menilai ini tetap menjadi malam yang baik bagi klub, kota, dan tim kami. Kami memulai pertandingan dengan baik, dan gol Robin Meister sangat indah. Semua sempat memiliki sedikit harapan, tetapi dominasi Bayern terlalu besar.
1: Kemenangan ini memastikan Bayern Munich melaju ke babak kedua DFB Pokal 2026-2027. Di Rotten kini menunggu lawan berikutnya dalam perjalanannya mempertahankan gelar yang diraihnya musim lalu tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka mengamankan tempat di putaran ketiga turnamen Grand Slam US Open 2026 usai kalahkan Polina Lachenko 6-1-6-1 dini hari tadi. Bermain di Arthur Ashe Stadium, petenis peringkat 1 dunia itu tampil dominan dan menuntaskan pertandingan hanya dalam waktu 53 menit. Sabalenka mencatat 6 break sepanjang laga, masing-masing 3 kali pada setiap set. Dan usai pertandingan, petenis Belarusia itu mengaku senang dapat kembali bermain di stadion utama dan meraih kemenangan.
1: I'm super happy to.
2: Saya sangat senang bisa bermain di hadapan kalian semua pada sesi malam ini. Ini selalu menjadi yang terbaik dan atmosfernya selalu luar biasa. Saya juga senang dengan level permainan saya hari ini dan senang dengan fokus saya sepanjang pertandingan. Saya juga senang bisa melaju sejauh ini.
1: Happy to be through this match.
0: Kemenangan ini mengantarkan Sabalenka semakin dekat untuk merebut gelar US Open dalam 3 tahun beruntun. Hasil pertandingan lainnya, Jessica Pegula kalahkan Sofia Kenin 6-3-6-1. Sementara Francis Tiafoe taklukkan Rei Sakamoto dengan skor 6-3, 7-6, dan 7-5.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Red Bull kembali menurunkan Liam Lawson untuk menggantikan Isaac Hajar pada balapan Formula One Grand Prix Italia di sirkuit Monza akhir pekan ini. Hajar masih menjalani pemulihan cedera pergelangan tangan dan dipastikan belum dapat tampil pada sesi balapan seri ke-13 musim ini. Sementara Lawson sebelumnya menggantikan Hajar di GP Belanda dan finish ke-7 untuk Red Bull. Dan sementara itu pendengar, Yuki Tsunoda dipastikan kembali mengisi kursi Lawson di Racing Bulls untuk balapan kedua beruntun. Tsunoda sebelumnya tampil di GP Belanda dan finish di posisi ke-11. Red Bull menyatakan pemulihan Hajar terus menunjukkan perkembangan yang positif meskipun tidak ingin mengambil resiko untuk kembali balapan lebih cepat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Manajemen Persebaya Surabaya dan komunitas supporter menyambut positif terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo. Dan keputusan ini dinilai dapat mengembalikan atmosfer sepak bola yang kompetitif dan meriah. Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Persebaya Surabaya siap menjalankan aturan terbaru terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Keputusan tersebut disambut antusias manajemen Persebaya karena dapat lebih menghidupkan suasana pertandingan. Media officer Persebaya, Jonathan Yovino, menegaskan komitmennya untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Saat ini, koordinasi intensif terus dilakukan bersama pihak kepolisian untuk mematangkan persiapan teknis dan keamanan.
2: Soal supporter tamu, kan hari kemarin sudah diputuskan ya bahwa boleh ada supporter tamu. Kita mengikuti peraturan dan kita sekarang juga sudah mulai berkomunikasi dengan pihak kepolisian terkait itu seperti apa sepertamanya, kita mengikuti aturannya, sudah ditentukan.
1: Wacana kembalinya supporter tamu ke Gelora Bung Tomo mendapat respon positif dari kalangan pendukung setiap Persebaya. Wahyu, salah satu supporter, menyambut terbuka kedatangan pendukung tim lawan karena menambah keseruan dalam suatu pertandingan sepak bola.
3: Ya, kalau buat saya sih sebagai warga Surabaya ya terbuka aja sih untuk supporter tim tamu datang bertandang ke Surabaya, asalkan bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan bisa bersinergi dengan supporter bonek di Surabaya. Perlu di garis bawah adalah asal tidak rusuh, asal tidak membuat provokasi-provokasi baik di dalam stadion maupun di luar stadion.
1: Mengenai kuota pasti penonton tamu serta skema pembagian tribun, manajemen Persebaya masih menunggu hasil keputusan akhir dari rapat koordinasi bersama kepolisian mendatang. Faris Yarbo melaporkan.

Sementara itu, Persija Jakarta memutuskan meminjamkan Van Basti Sousa ke klub lain untuk kompetisi musim 2026-2027. Keputusan itu membuat Fabio Calonego menjadi satu-satunya pemain asing dari musim lalu yang dipertahankan klub. Sousa sebelumnya telah melakukan perpanjangan kontrak, namun kedatangan pelatih Sinteyong yang memicu perombakan pemain asing di Macan Kemayoran. Musim lalu, gelandang berusia 31 tahun itu tampil dalam 29 pertandingan dengan torehan 1 gol dan 3 assist. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Sousa dapat bekerja keras dan berkembang selama menjalani masa peminjaman. Dengan keputusan tersebut, Persija kini memiliki 8 pemain asing dari maksimal 11 slot pendaftaran I-League.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Unggulan keenam itu mengalahkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju dengan skor 21-18, 21-16 kemarin. Sabar dan Reza harus bekerja keras setelah lawan memberikan perlawanan ketat pada game pertama. Setelah imbang 18-18, Sabar dan Reza merebut 3 angka beruntun untuk mengamankan game pembuka. Pada game kedua, pasangan Indonesia sempat tertinggal 6-3 dan 9-6 sebelum menyamakan skor menjadi 10-10. Meski mengaku sulit menembus pertahanan lawan, Sabar dan Reza akhirnya mampu mengamankan kemenangan di game kedua. Dan selanjutnya, Sabar Reza akan menghadapi pasangan Denmark Daniel Lundgaard dan Mats Vestergaard pada babak 16 besar hari ini.

Tim Nasional Bola Voli Pantai Putra Indonesia mengawali AFC Beach Continental 2026 di Tiongkok dengan dua kemenangan kemarin. Bintang Akbar dan Sofian Rahman mengalahkan pasangan Hong Kong dan Kazakhstan dengan skor 2 set langsung. Pada laga pertama, Bintang dan Sofian menang 21-10, 21-12 atas Wong Pui Lam dan Chong Kei Loi. Berlanjut ke sore hari, mereka mendudukkan Dimitri Yakovlev, Abdul Majid Muhammad dari Kazakhstan 21-17, 21-15. Selanjutnya Indonesia menghadapi pasangan Jepang Takumi Takahashi

0: Kita beralih ke cabang olahraga catur. Pecatur International Master atau IM Satria Duta harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam, yaitu Kong Dao, pada babak kedua Java Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan di turnamen Java Chess Festival 2026 semakin menarik antara International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Kuang Do pada babak kedua yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Satria Duta yang memegang bidak hitam mengawali pertandingan dengan pembukaan Italia. Namun Satria Duta harus terhenti di langkah ke-43 meski ia sempat mengimbangi permainan Kuang Do. Satria mengaku ini menjadi pembelajaran untuk babak selanjutnya yang akan berlangsung hari ini. Ia mengungkapkan akan berusaha mencuri poin dari pecatur asal Vietnam itu.
2: Ya mungkin prepare-nya mungkin lebih apa ya, lebih nyerang sih apa, biar coba cari poin berikutnya. Ya, tapi kalau enggak ya, kalau enggak yang kasih gak bisa menang ya minimal remis dulu lah besok.
1: Hal yang sama juga diraih oleh pecatur Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Ia harus mengakui keunggulan pecatur berating 2384 itu. Hasil di babak kedua membuat Kuang Dao memimpin 1,5 poin atas Satria Duta dengan 0,5 poin. Hal yang sama juga diraih oleh Women Grandmaster Xenia Balabayeva yang unggul 1,5 poin atas Laisa Latifah. Melihat hasil itu, pengurus PB Percasi bidang Liga Catur Nasional Kristianus Lim melihat pecatur Indonesia masih memiliki sejumlah kelemahan. Kurang upaya dalam bertarung menjadi salah satu sebabnya.
3: Ya memang kalau kita mau belajar ya dari pemain yang lebih kuat kan. Cuma memang pemain kita ini masih banyak kelemahannya tuh. Secara teknis mereka cuman seperti kurang berupaya gitu ya. Jadi cenderung maunya disuapin gitu. Ini dari yang sebelumnya juga generasi sebelumnya, generasi sekarang masih begitu. Sebagian besar masih apa sih kurang upaya untuk mau eksplor lebih jauh gitu ya. Upaya sendiri maksudnya.
1: Sementara itu hingga babak ketiga di kategori Open, Marwanto memimpin dengan 3 poin kemudian diikuti Anjas Novita, Gilbert Elroy Tarigan, Nathaniel Simanihuruk, dan Fabian Glenn Marino yang berada di 5 besar dengan poin yang sama. Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini digelar dari tanggal 1 hingga 6 September 2026 di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian, Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari Bali, Musyawarah Provinsi atau Musprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali siap digelar 19 September. Musprov kali ini berfokus pada agenda utama memilih ketua umum baru IMI Bali pada periode 2026-2030. Putu Nirawati melaporkan selengkapnya.
1: Nah, terkait dengan penjaringan, kami sudah membentuk juga tim penjaringan untuk bakal calon.
2: Musyawarah Provinsi Musprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026 di Next Luxury Showroom. Agenda utama Musprov tersebut adalah memilih ketua umum pengurus provinsi Pemprov IMI Bali untuk periode 2026-2030. Ketua Panitia Musprov IMI Bali, Imadi Arke, mengatakan seluruh tahapan pelaksanaan Musprov akan berpedoman pada sistem dan aturan organisasi yang ditetapkan pengurus pusat PP IMI. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan proses pergantian kepemimpinan

0: jalan transparan, tertib, dan memiliki legalitas yang jelas.
1: Kita punya mekanisme yang jelas bahwa TKT-nya harus hidup. TKT itulah tanda klub terdaftarnya juga harus hidup. Dan minimal dia mempunyai KTA, kartu tanda anggotanya 15. Nah, sehingga kalau Adam sudah memenuhi kriteria, maka klub inilah yang akan menjadi pemegang hak suara.
0: Made Arka mengatakan yang berhak memberikan suara wajib memiliki tanda klub terdaftar TKT yang masih aktif serta sedikitnya 15 anggota dengan kartu tanda anggota KTA aktif. Saat ini tercatat 10 klub yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik hak suara. Selain itu, PP IMI dan Pemprov IMI Bali masing-masing memiliki satu hak suara. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua IMI Bali, Iwayan Arte, menekankan pentingnya komitmen penuh dari figur yang akan memimpin organisasi otomotif tersebut. Menurutnya, padatnya agenda otomotif di Bali membutuhkan sosok ketua yang memiliki waktu dan perhatian besar terhadap organisasi.
2: Siapapun yang akan mencalonkan diri nanti menjadi Ketua IMI, pastinya tentu akan memajukan otomotif di Bali khususnya. Dan kalau bisa, bahwa hari Senin sampai hari Jumat itu adalah hari libur buat ketua. Sabtu sama Minggu itu adalah liburan buat ketua. Karena kegiatan otomotif di Bali begitu padatnya.
0: Untuk diketahui persaingan menuju kursi Ketua Umum Pemprov IMI Bali periode 2026-2030 mulai menghangat. Hingga saat ini tercatat 4 nama yang disebut berencana maju dalam bursa calon ketua. Keempatnya yakni Kadek Puji Astawa yang saat ini menjabat Sekretaris Panitia Musprov, Ketut Budiana yang akrab disapa Usrok, Arta Wirawan, serta Pak Putra. Tim penjaringan telah membuka pengambilan formulir pendaftaran bakal calon sejak 22 Agustus 2026. Sementara masa pendaftaran sekaligus penyerahan berkas berlangsung selama 10 hari mulai 24 Agustus hingga 4 September 2026. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
3: Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kembali bersama kami di Prosatu RRI Ranai dan berita selanjutnya hadir pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti berupa warta berita daerah. Pendengar, selamat siang. Semangat di siang ini buat yang masih sibuk dengan kerjaannya, masih fokus pendengar ya. Ada yang akan istirahat dulu, ya semoga dari pagi hingga siang ini aktivitas Anda semuanya lancar pendengar. Yang sedang dalam berkendara juga selamat siang. Tetap hati-hati, semoga selamat sampai ke tujuan di siang ini. Tetap jaga kesehatan, cuaca masih panas, masih terik. Walaupun agak-agak mendung siang ini kalau di sekitaran Sempang pendengar ya. Hemat-hemat dalam menggunakan air pendengar ya di musim kemarau saat ini. Oke, ada lagu-lagu pilihan dari Hits Indonesia di siang ini spesial untuk Anda yang masih santai mendengarkan Pro 1.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Selalu simak 9 Pro 1 RRI Ranai, dunia yang nanti dari Raim Laude mendengar. Spesial buat yang lagi santai di siang ini, sudah pukul 11.40 menit. Kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, masuknya waktu sholat zuhur untuk kota Ranai dan sekitarnya hari ini pukul 11.49 mendengar. Jelang kemandangan azan zuhur ada sederetan lagu-lagu bernuansa islami.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, dan sesaat lagi kita jelang kepada azan sholat zuhur untuk wilayah kota Ranai dan sekitarnya. Hari ini Kamis 3 September 2026 pukul 11 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

0: Iyad bin Himar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap rendah hati hingga tiada orang yang menzalimi orang lain, tidak pula menyombongkan diri di hadapan orang lain. Hadis riwayat Muslim.
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Assalamualaikum. Selamat siang, paci-paci, maci-maci, encik tuan-puan, saudara-mara. Apa khabar pula siang ni? Bertemu pula kita di acara Sari Serumpun. Pada hari ini, hari Khamis, tanggal 3 September 2026 ya. Yalah paci-maci, dah 3 hari kita di bulan September ni. Semoga bulan-bulan yanglah kita lewati adalah bulan-bulan yang terbaiklah bagi hidup kita. Waktu ni memang adalah yang sangat berharga ya. Mudah-mudahan waktu yang telah berlalu ni dapatlah membuat kita lebih baik lagi ya. Waktu yang berlalu tu kalau dirasa belum baik, kita berusaha untuk baik. Kalaulah merasa baik, kita pertahankanlah supaya lebih baik lagi. Untuk yang lagi sibuk kerja, sama bekerja saja ya. Musim-musim air bergilir ni memang ngelisap. Asal ketemu air saja macam-macam kerja. Kalau tak ada air, duduk saja kita pening. Kita nak nak buat apa dengan tak ada air ni ya? Nak masak salah, nak basuh piring tak dapat, nak basuh baju tak dapat, ngepel ruang pun tak dapat ya. Jadi serba salah. Jadi kalau ada air tu ngelisap macam-macam kerja semua ya, apalagi makcik tu. Asal terbit saja matahari tu sampai tamat matahari belum siap-siap juga kerja. Kalau tak kita rehatkan memang tak ada masa nak rehat ya. Ayolah pakcik makcik yang lagi menikmati makan siangnya, selamat menikmati makan siang. Semoga saja tetap sihat selalu dengan menjaga pola makan yang sehat. Saya rasa tak payah nak kita nak panjang lebar pakcik makcik ya. Langsung saja kita mulakan perjumpaan kita siang hari ini dengan mendengarkan segmen Racikan Pengetahuan Melayu.

Iyalah paci-maci, kita beralih kepada segmen berikutnya, yaitu segmen Racikan Pengetahuan Melayu. Dan untuk siang hari ini, kami mengetengahkan kembali masalah Islam dan juga budaya lokal, yaitu tradisi pembacaan berzanji pada masyarakat Melayu Riau, ya. Saudara, menyambung daripada apa yang telah kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya, dan berdasarkan teori-teori yang telah kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya, dikatakan bahwa orang Melayu datang dari Yunan ke Kepulauan Melayu menelusuri tiga gelombang yang utama, yaitu orang Negrito, Melayu Proto dan juga Melayu Deutro. Orang Negrito merupakan penduduk paling awal di Kepulauan Melayu, dipercayai berasal daripada golongan Austronesia di Yunan. Mereka dikatakan berada Melayu sejak 1000 sebelum Masihi berdasarkan perkiraan arkeologi di Gua Cha, Kelantan, ya. Jadi kelompok kedua ialah Melayu Proto, berdasarkan pendapat yang mengatakan bahawa orang Melayu ini berasal dari Asia Tengah. Perpindahan tersebut yang pertama ini diperkirakan pada tahun 2500 sebelum Masihi. Mereka ini kemudian dinamai sebagai Melayu Proto. Jadi peradaban orang Melayu Proto ini lebih maju sedikit daripada orang Negrito. Nah, jadi saudara, kelompok yang ketiga dikenali sebagai Melayu Deutro. Perpindahan penduduk yang kedua dari Asia yang dikatakan dari daerah Yunan diperkirakan berlaku pada tahun 1500 sebelum Masihi. Mereka dinamai Melayu Deutro dan telah mempunyai peradaban yang lebih maju daripada Melayu Proto, ya. Yalah saudara, ada juga pendapat lain yang mengatakan bahawa Melayu adalah nama sungai di Sumatera Selatan yang mengalir sekitar bukit di Guntang dekat Palembang. Si Guntang merupakan tempat permunculan pertama tiga orang raja yang datang ke dunia Melayu. Mereka adalah asal dari keturunan raja-raja Melayu di Palembang yang meliputi Singapura, Malaka dan juga Johor. Kemudian selain itu, Raja Melayu Minangkabau dan juga Tanjung Pura. Yalah saudara, sampai setakat ni dulu Racikan Pengetahuan Melayu untuk siang hari ini, dan untuk kelanjutannya saudara dapat dengarkan kembali dalam segmen Racikan Pengetahuan Melayu pada hari Isnin mendatang.

Gindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: Pada abad ke-7 di belahan barat Nusantara, berdirilah Kerajaan Maritim Sriwijaya. Dengan armada dagang yang menguasai jalur-jalur pelayaran sebelah utara melalui Laut Cina Selatan, sebelah barat melalui Selat Malaka, dan sebelah timur menguasai Laut Jawa. Seorang pendeta Cina yang bernama Ising pada tahun 671 Masehi singgah di Kerajaan Sriwijaya menceritakan tentang perjalanannya ke Sriwijaya dalam bukunya. Ia mengisahkan perjalanan laut Ising di Laut Cina Selatan, telah singgah di gugusan pulau-pulau, ada yang besar dan ada juga yang kecil. Nah, pulau besar dalam bahasa ini disebut dengan Nan Toa, sedangkan Nan berarti pulau dan Toa berarti besar. Jadi artinya adalah pulau besar. Bermula dari sebutan Nan Toa, inilah sejarah Natuna berawal. Pada waktu itu, gugusan pulau besar merupakan pulau yang berhutan lebat, banyak terdapat burung-burung serindit, sejenis burung bayan atau kakak tua yang kecil. Oleh karena itu, pulau besar berubah sebutan menjadi atau diganti dengan nama menjadi Pulau Serindit Natuna sekarang. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riyad Shah III tahun 1597 sampai dengan 1655 Masehi memerintahkan di Johor. Menurut kisahnya, Sultan Johor ini mempunyai seorang putri yang bernama Engku Fatimah yang sejak kecilnya mengidap penyakit lumpuh dan tidak bisa berjalan. Engku Putri meminta kepada ayahnya untuk dia pindah ke sebuah pulau, yaitu Pulau Punguran. Dan ayahnya setuju dengan permintaan sang putri. Pihak Istana Johor mempersiapkan 7 buah penjajab atau perahu dengan segala perlengkapannya, termasuk pengawal serta inang dayangnya yang kesemuanya berjumlah 40 orang. Setelah persiapan rampung, maka bertolaklah sang putri Engku Fatimah dengan dibekali sebuah mahkota ke Teluk Segeram. Dari situlah keyakinan bahwa asal mula penduduk Melayu di Pulau Punguran. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Natuna Wan Suhardi dalam dialognya bersama RRI Ranai di acara Obrolan Budaya.
1: Ya, dari versi kami ya, karena memang Tengku Fatimah ini adalah seorang putri yang cacat, tidak sempurna, dan dia merasa tidak layak tinggal di istana, lalu dia minta kepada ayahandanya untuk diberikan sebuah pulau dan tinggal di sebuah pulau. Lalu dia dibenarkan, diizinkan oleh sultan, diizinkan oleh ayahandanya, lalu berpergilah dia ke satu pulau yang waktu itu diberikan satu surat pulau, surat tentang pulau ini atau yang kami kenal dengan istilah Grand, surat tanah itu, kemudian dibekali dengan sebuah mahkota. Dan pulau itu adalah Pulau Serindit. Pulau Serindit itu adalah Pulau Punguran. Nah, menempuh perjalanan beberapa bulan tentunya dari Johor itu dikawal oleh 40 orang pengawalnya. Akhirnya dia tiba di Teluk Segeram sana, di bagian barat Pulau Punguran ini. Dan disitulah menurut keyakinan kami awal mulanya berdirinya sebuah peradaban Melayu di Pulau Punguran ini.
0: Di Segeram banyak ditemui berbagai makam peninggalan yang diyakini itu makam milik orang beragama Islam. Dilihat dari ukiran dan diakui oleh para arkeolog yang mengatakan ukiran ini diukir dengan luar biasa, yang memiliki peradaban yang luar biasa, dan diyakini itulah awal mulanya peradaban Melayu di Pulau Punguran ini. Menurut cerita, Engku Putri tidak memiliki suami, lalu sepanjang perjalanannya dia dinikahkan kepada orang kaya, dan orang kaya itu meninggal dunia dan sampai ke Kampung Segeram. Dia dinikahkan kepada orang kaya yang ke-40, dan orang kaya tersebut menolaknya, dan Engku Putri berupaya mencari jodohnya, dan dia bertemu kepada seorang pemuda yang terdampar dari Patani yang dikenal dengan nama Demang Megat. Mereka menikah dan pemuda tersebut tidak meninggal dunia seperti yang diungkapkan oleh Wan Suhardi.
1: Kita kan sudah tahu bahwa Tengku Fatimah adalah seorang putri yang belum memiliki seorang suami, lalu sepanjang perjalanan dia dinikahkan dengan para pengawalnya atau yang dikenal dengan sebutan orang kaya itu. Iya. Tetapi Allah berkata lain, setiap dinikahkan dengan para orang kaya itu, para orang kaya itu meninggal dunia. Jadi sampai ke orang kaya yang ke-40, sudah sampai di pulau, di kampung Segeram, akan dinikahkan pula dengan orang kaya yang ke-40 ini. Orang kaya ke-40 menolaknya. Lalu dia berupaya untuk mencari jodohnya, Tengku Fatimah ini, dan akhirnya bertemulah dengan seorang pemuda di apa yang ada di pulau itu, yang kononnya pemuda ini terdampar dari petani. Lalu dia dinikahkan dan alhamdulillah tidak meninggal dunia dan menghasilkan keturunan-keturunan mereka waktu itu.
0: Tengku Fatimah dinikahkan dengan Dambang Megat dan menghasilkan keturunan mereka, Natuna, yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia. Secara adat istiadat perkawinan dan bahasa ada kemiripan, akan tetapi di Natuna mempunyai ciri khas seperti bahasa Melayu yang kita gunakan saat ini.
2: Ini Gurindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar.

0: Yalah maci-maci, kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun, iaitu segmen Gayung di Udara. Ya, mana-mana nak gabung bersama kami, sila saja telefon kami ya. Dah kita buka 0811-7033-669 ya. Sambil menikmati makan siang ya, sambil duduk-duduk santai, sambil daripada mengasuh cucu, banyaklah sambil-sambil. Biasanya mak-mak paling pandai ni kerja sambil-sambil ya. Kalau tak sambil-sambil, tak siap satu hari itu. Sambil membasuh, sambil goreng ikan, sambil goreng ikan, sambil kan ngayunkan cucu, sambil kengayunkan cucu, sambil pula lipatkan kain. Ay, banyak kerja sambil-sambil dia tu. Kalau mak-mak tu fahamlah kerja masalah tu ya. Dapat 3-4 macam sekali kerja. Jadi kalau pakcik ni beza pula ya. jangan marah pakcik, kerana menurut kajian-kajian tu saya dengar tu, kalau orang lelaki dia kerja pokok satu saja. Cuba mak cik test, pakcik tu pesan beli gula, beli teh, beli bawang merah, beli bawang putih, 4 macam saja. Untung-untung dapat 2 macam dia beli. Kadang-kadang semacam saja apa yang lekat, entah gula lah dekat ingat dia tu. Cuba kalau mak-mak ke pasar tu, beribu-ribu benda dari catatan-catatan, tak payah nak tengok catatan, penuh memang otak ya. Ingat, dia memang kedapat kerja sambil-sambil. Dia kadang-kadang sambil menggoreng ikan, laki dia menjeleng dia tahu, nampak. Kerana kata orang cerdik-cerdik tu, perempuan tu memang ada mata simetris dia. Apa nama dia? Dia pun tak nampak, dia pun dia nampak ya. Cubalah makcik test. Kalau kita punya anak laki-laki sama anak perempuan, kalau anak laki-laki kita panggil sekali, dia tak dengar, kita dah jalan baru dia sadar kita tak ada. Tapi kan anak perempuan saja dia tahu. Kerana dia dapat pencar konsentrasi dia ya. Jadi macam makcik itulah kelebihan kekurangan kita. Ada juga yang macam orang lelaki, ada juga yang macam orang puan. Dia macam-macam lah kisah dia. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pakcik Ahmad, apa khabar pula siang ni?
1: Alhamdulillah sehat walafiat makcik.
0: Macam mana mendung, tidak dekat Binjai tu?
1: Belum makcik.
0: Belum? Panas masih?
1: Ya makcik.
0: Masih panas kalau belum mendung?
1: Masih makcik.
0: Kalau kami agak mendung sikit, sedap lah, sejuk lah sikit.
1: Mendung tu kan bukan berarti hujan ya makcik?
0: Ya, kita bukan kata hujan, kita kata mendung. Dia agak teduh, slow lah kata kita sini. Agak-agak slow.
1: Ya.
0: Ada pan. Ya.
1: Aku agak tersinggung dikit makcik masa buat lelaki tu makcik.
0: Kenapa pula tersinggung?
1: Soalnya gini makcik. Kami lelaki ni sangat berat beban yang kami pikul makcik.
0: Beban memang berat, tapi tak banyak yang menanggung beban tu, satu-satu saja. Kadang-kadang tu duduk sadar-sadar. Kalau dia kaji beban laki-laki tu, besar lagi tanggungjawab daripada perempuan. Cuma melaksanakan tu tak, saya tak

0: Tahu.
1: Kerja kami
0: berat kalau yang kerja.
1: Rukunnya sama suami makcik, insyaallah makcik tak masuk surga.
0: Iya, lah.
1: Tapi kalau kami ni makcik, nanti anak nanti nak pakai jilbab berjalan di akhirat.
0: Betul. Jangankan anak, bini saja tak pakai jilbab tersangkut kaki sebelah tak masuk surga.
1: Dokku kau.
0: Betullah. Tati jaga hati mak tu ya, takut dengan mak dia tak pakai jilbab pun pak cik nak masuk surga.
1: Betullah. Jadi kami laki-laki ni sangat berbuat kali beban.
0: Betul. Beban kalau cakap masalah beban banyak memang.
1: Betullah.
0: Hati-hati pak cik. Suruh mak cik senang. Jangan sampai
1: kalau dah berasap dapur kami laki berbuat lagi macam.
0: Iya berat. Jangan cuba-cuba ngambil-ngambil bini ya. Suruh bini masak kerja segala macam tu dosa.
1: Aduh, teruk kami laki.
0: Teruk. Kalau kita yang tahu.
1: Kami ni tak tahu. Kami yang paling tahu mak cik.
0: Pak cik tu, pak cik menurut aturan dia teruk. Ada juga yang tak menjalankan ya. Jadi kalau kita jalan aturan teruk hukum dia tu. Harus faham kita.
1: Oh. Pandang mak cik.
0: Ya. Tak kadang-kadang kita ni tahu tapi tak menjalankan tu payah sangat.
1: Ya.
0: Tahu ke main.
1: Sampai tadi mak cik kabur bahasa Melayu dengan bahasa Patani ni banyak beza mak cik.
0: Ya, yeah, betul.
1: Soalnya saya pernah ke tempat Wang Duk Luk ti.
0: Oh, pernah? Kat mana? Ke Johor?
1: Tahun 90 lah mak cik.
0: Oh, kawasan?
1: Mak cakap je, saya kan jurubahasa Thailand ni mak cik.
0: Oh, ya.
1: Yeah. Bukan sombong ya mak cik.
0: Ya, tak pernah. Apalah
1: jadi bahasa lebih Patani dengan bahasa Melayu kita ni banyak beza mak cik. Aku kabur sikit lah.
0: Misalnya
1: ya. Kalau makan bahasa kita, kalau Patani make.
0: Oh, make.
1: Kalau ikan
0: ike.
1: Kalau tak ada, tak dok dia boh.
0: Tak dok pula.
1: Tak dok dia boh.
0: Oh.
1: Pakcik lah make lom. Lom pakcik make lom dia boh.
0: kalau
1: bahasa Thailand Patani lain lagi makcik.
0: Macam mana pula?
1: Kalau makan kingkau.
0: Bapak jauh lagi dia kan?
1: Jauh betul makcik. Kalau belum makan dia kabur kingkau yang belum kita kabur kan? Yang kita kabur. Kalau kita yang di sini kan sayang.
0: Sayang melayang.
1: Jadi banyak beza petani dengan Melayu petani itu banyak beza.
0: Ya betul. Memang banyak beza.
1: Kena kita lah mengalami tempat Wang Duk Luk.
0: Jangankan Melayu Patani. Kita saja beza bahasa serasan dengan ranai, dengan terempak saja beza. Padahal sama-sama Melayu tu. Apalagi Melayu Patani. Betul.
1: Jadi upo makcik.
0: Kenapa?
1: Jauh berjalan, banyak kita tengok upo makcik. Lama hidup lama upo kita rasa makcik.
0: Oh ya, yeah. Betul tu. Tak salah lagi tu pakcik.
1: Tak salah dek ya makcik.
0: Tak, pokok betul lah pokoknya.
1: Jadi nak boleh ada pantun lah makcik.
0: Boleh.
1: Apa yang cerita itu ni?
0: Pak pantun lah, saya nunggu dia tadi.
1: Pondok ke makcik? Ya.
0: Macam mana?
1: Kita cuba-cuba ya makcik.
0: Cuba.
1: Mencari udang dengan memakai sampan. Sampan dipakai sampan Pak Dukun.
0: Iya.
1: Kerana kita ni undang oleh makcik, mari kita sama-sama berpandu.
0: Betul. Wang, betul awal lah tu. Tak ada salah lagi tu.
1: Maklum lah makcik, kita kali bantuannya agak
0: tak apa-apa. Tak apa-apa, kita ni tak boleh takut salah. Tapi takutlah tak berbuat sama sekali. Kalau kita mencuba lebih terhormat lagi gagal kerana mencuba daripada gagal tak berani mencuba sama sekali.
1: Iya, tu kondok ke makcik?
0: Iya, kalau menurut saya macam tu.
1: Iyalah makcik.
0: Itulah. Salam ada?
1: Salam ada no makcik.
0: Buat siapa?
1: Pertama kena Pak Suk. Pak Cik Supri itu ajin gitu masuk untuk dia.
0: Betul.
1: Salam siang.
0: Pak Cik Supri, selamat siang.
1: Mana Pak Timura ke mak cik?
0: Ya, betul.
1: Yang kedua kawan-kawan saya yang jauh di sana lah. Dia lah tahu tu kalau Pak Cik Mat ni cakap tu Pak Cik Mat dak dia boh. Akin salam ni kat kawan dak mana kawan menengok ya. Kawan-kawannya.
0: Yang bujang tua tu bukan?
1: Soalnya kawan saya bujang tua semua mak cik.
0: Kumpulan bujang ya, tua.
1: Rumah ni dah 38 belum lagi mencari
0: bapak orang, kawan. Oh ya oh. Sayang umur.
1: Lah dekat 40 lagi. Kau kabur orang pergi lagi ya.
0: Kalau 40 tak ada aduan lagi. Tak ada tak ada harapan lagi tu.
1: Dikabulkanlah sejak pinggang pula Pak Mat ni dia buah. Dok kau. Enggak awak awak perlu cewa mewah untuk buat dah. Kau perlu masak awak dah dapat merangkak di dapur.
0: Dia tak nak, dia takut duit dia habis. Biasanya macam tu. Nyusah-nyusah je jawa muan kata dia. Saya belanja saja.
1: Mak cik tu lah aduh belakang pun.
0: Ada bunyi.
1: Tak lagu mak cik.
0: Lagu apa?
1: Apung Pak Mustafa.
0: Baiklah ditunggu ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Pak Cik Ahmad, ada wang untuk pintu ya, terdengar dia. Halo assalamualaikum. Ah, tak ada juga hilang. Ah, itulah Pak Cik Ahmad sibuk-sibuk nak balik. Orang nak ngetuk pintu. Habis tu ada orang tu tak ada juga. Yelah Pak Cik-Makcik. Ah, Pak Cik Mat ni dia banyak kawan bujang tua. Ah, jadi mana-mana nak perlu bujang tua boleh hubungi beliau ya. Halo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ah, Pak Cik Kasim.
2: Yo.
0: Ah, macam mana radio kita kat sana dah lawa ke?
2: Aduh, suara makcik ni dia cacat lalu.
0: Aduh, sedih pula saya dengar suara saya tak merdu di sana, oh. Pakcik. Macam mana
2: kuat
0: pula?
2: Kuat serih, makcik.
0: Kuat serih?
2: Oh.
0: Itulah.
2: Duluk dia bertenung suara makcik. Tengok yang kokok.
0: Dengar yang kokok, ya. Tu ke, mungkin kerana 105 tu mungkin agak serih. Dia agak terhalang gunung nampaknya.
2: Ya.
0: Oh.
2: Ini depan nak bergabung betul lah makcik ni.
0: Oh, numpang radio orang tadi.
2: Suara makcik ada ni serih kuat ni.
0: Oh, lebih kuat serih daripada suara saya. Oh. Biasa terbangun, yeah. Tidur nak?
2: Gunung ni bapak. Yeah,
0: memang berjuruh ni.
2: Dia bangun.
0: Bening.
2: Suara makcik. Ini. Ya, makcik.
0: Ya.
2: Halo,
0: Assalamualaikum. Dulu tu saya tarik nafas saja dengar. Sekarang tarik nafas cakap saja tak dengar. Jangankan tarik nafas ndak saking tak bening dia. Pak ya, Pak Cik.
2: Dulu mang ayam pokok
0: ngono. Yo, bapak terbangun mak tua tidur.
2: Tenang tu Pak Cik ni.
0: Sekarang ni macam mana pula? Pak Cik dengan Pak Cik Kasim dengan Pak Cik Razak ni beza ke kelariknya?
2: Razak.
0: Pak Cik Razak kelarik mana?
2: Tarik kesang gunung.
0: Oh, pakcik?
2: Pakcik ni bulu tengah ni.
0: Oh.
2: Dekat orang perayaan.
0: Oh, dekat perayaan. Tapi, dekat belakang gunung, pakcik cerah tu pakcik Razak kata kemarin tu.
2: Belakang gunung dekat, pakcik.
0: Lawa katanya. Ada tempat-tempat dia. Oh, mana?
2: Kita terpaksa radio tu, pakcik.
0: Pak Sian, pendengar RRI.
2: Radio kita terpaksa kebetulannya, dia tak gabung pakcik ni.
0: Jangan sampai tak ada pakcik gabung, sepi saya.
2: Saya piwang cara makcik ni.
0: Itulah, jangan sampai pula rindu tu tak terobati.
2: Piwang ni makcik ni.
0: Itulah. Silalah pantun kita dulu.
2: Ya.
0: Pantun dulu.
2: Banduan ni, suara
0: aku
2: ni
0: jelas
2: ni.
0: Yelah, salam-salam tak ada juga.
2: Ya,
0: cuma nak informasikan tu saja. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Pakcik Kasim hanya nak menginformasikan bahawa hingga detik ini beliau dekat kelarik, apa tadi, kelarik tengah ke? Tak seberapa jernih suara Makcik Leha ni. Tapi kalau dekat belakang gunung, kelarik belakang gunung, jernih, kata Pakcik Razak, bening. Kita pun tak faham juga kan. Nantilah kita upayakan yang terbaiklah. Halo assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ini Pak Cik Supri. Selamat siang juga. Tadilah ada Pak Cik Ahmad memberikan salam tu Pak Cik Supri ni ha.
3: Ya, terima kasih Pak Cik Ahmad.
0: Dah makan siang belum?
4: Siang belum.
3: Bersiap ni.
0: Baru siap
3: makan alhamdulillah. Makan rebus jagung.
0: Rebus jagung.
3: Ya.
0: Oh, sedapnya. Musim jagung
3: tak? Saya kalau dua jagung tu dah satu porsi nasi tu. Dah kenyang.
0: Ya, dia sama saja karbo juga.
3: Sama.
0: Dibeli, diberi apa kebun seorang?
3: Beli.
0: Oh, beli. Sekarang murah jagung ya?
3: Iya, tadi berapa? 6 biji RM20,000.
0: Oh.
3: Bagus, makcik.
0: Yang tenir tu kan?
3: dia maternik. Baru-baru panen maksud dia, baru panen.
0: Oh, iya betul. Ada pantun?
3: Ada sikit ni.
0: Sila.
3: Satu.
0: Satu saja.
3: Dengar ya.
0: Ya. Yeah.
3: Hari ini hari Khamis. Besok hari Jumaat.
0: Betul.
3: Bergerak-gerak kumis sini tadi. Kumis saya bergerak tu kan, pakcik. Saya dengar suara pakcik Mat.
0: Bergerak-gerak kumis pakcik Supri mendengar pantun dari pakcik Mat. Kenapa pula kumis bergerak? Apa lah kaitannya?
3: Geram. Nak cakap dengan Pak Mat.
0: Untung tak geram menerkam ya.
3: Ini pantun. Ilah tu aja pakcik.
0: Ya, ya.
3: Tak ingat lagu lah.
0: Baik, lagu apa?
3: Saya tak asik lagi. Pasti lagu wajib tu.
0: Apa
3: nak jadi?
0: Apa nak jadi? Baik.
3: Lagu ni tunjukkan untuk Pak Cik Man tadi. Pak Seta Ajis tadi ya barusan?
0: Bukan, itu Pak Cik Kasim.
3: Pak Kasim kelari.
0: Pak Cik Ajis tak ada lagi.
3: Saya ada anak saudara saya, Aik Mali. Aik Mali tak pembola tu. Saya sering duduk.
0: Macam tu.
3: Untuk Ryan, Mario, Pak Hitam, orang yang ganteng sejagat, orang termahal sejagat, penyepingan.
0: Ada gelar masing-masing ke tak?
3: Ya, betul. Terus? Ya, orang jauh kita di arah Sulawesi, Pak siapa?
0: Itu Purnama Sari. Asri.
3: Ada dua. Pasri Purnama
0: Sari.
3: Terus orang kita kawan kita di Batam.
0: Pak Andi.
3: Terus di Medan lupa tu.
0: Medan Mairona.
3: Mairona. Okey, di Batam ada juga Tanjung Pinang. Berlian ya.
0: Berlian.
3: Okey, Pak ini Bang Zai selalu pak senyum Bang Zai.
0: Iya, yang terganteng senatuna.
3: Iya, yang terganteng di Batu Gajah. Di dunia. Nah itu sama punya.
0: Baik.
3: Punya siapa ni?
0: Makcik Leha.
3: Makcik Leha.
0: Yang terbising Leha senatuna. Operator dia Pakcik Elpis nampaknya ni. Saya intip loh.
3: Pakcik Elpis yang ganteng itu.
0: Yang ganteng itu.
3: Okey lah.
0: Baik.
3: Apa nak jadi? Assalamualaikum
0: warahmatullahi
3: wabarakatuh. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pakcik Supri dah bersama kita ya. Jadi Pakcik Makcik, Cik Puan membeli labu. Tak lupa memakai payung. Kita putarkan lagu sambil kita menunggu penelpon lainnya bergabung.
4: Pak Pung Pak Mustafi.
5: Ewa, inilah kisah Pak Pung Pak Mustafi si dule di rumahnya. Yoklah kita jalan-jalan ke Rio saja.

Kebudayaan Melayu yang erat kaitannya dengan Islam menghasilkan akulturasi budaya yang unik. Salah satu di antaranya adalah berzanji. Syekh Ja'far Al-Barzanj bin Husin bin Abdul Karim adalah orang yang mengarang kitab berzanji, lahir di Madinah tahun 1690 dan wafat tahun 1766. Kitab itu sesungguhnya lebih merupakan karya sastra ketimbang karya sejarah, karena lebih menonjolkan aspek keindahan bahasa. Kitab ini ada dua macam, yang satu disusun dalam bentuk prosa dan lainnya dalam bentuk puisi. Isinya sama-sama menceritakan riwayat hidup Nabi Muhammad SAW, terutama peristiwa kelahirannya. Prosa dan puisi tentang riwayat Rasulullah SAW ini sering dibacakan dalam banyak acara seperti Maulid Nabi, bahkan dalam perayaan lainnya. Kitab karangan Ja'far Al-Barzanj dikenal mulai dari Maroko di belahan bumi sebelah barat hingga Papua, dan di belahan bumi sebelah timur hingga di daerah kepulauan.

0: Mula-mula aku bercinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: harap jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap-kejap besar.
2: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak kupondan.
0: Abadan, pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Yalah, mana aku tahu nak jadi.
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ini aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Lah, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Orang dah mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha.

0: bercinta pula dengan budak Tanjung Kling.
1: Jauh tu.
0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Amarilah ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apa okey?
1: Ya, nak kahwin bukan mata.
0: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mau tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak labada.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: Kan budak Simpang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi. Rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin dengan anaknya atau dengan bapaknya?
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa? Bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak telur gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang heran aku nikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Dah. Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Aku tu tanya dia dari tadi kan elok. Aku juga.

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ha, tengok sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran. Dia kata, sabarlah Ali.
2: Yalah pakcik-makcik, masih di acara Sari Serumpun ya. Apa dah jadi dah kita hadirkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Pakcik siapa ni?
3: Pakcik Razak.
2: Pakcik Razak. Ini. Apa khabar Pakcik Razak siang hari ini?
3: Alhamdulillah, baik.
2: Baik. Silalah, mungkin ada pantun nak dibagikan dengan kita.
3: Cuba,
2: sila.
3: Pagi-pagi mencari rebung. Hendak digulai sama keladi.
2: Ya.
3: Saya ni bergabung. Nak minta lagi pun nak kasih dan budi.
2: Oh, Zapin kasih dan budi. Sangka apa nak jadi baru selesai tak sudah-sudah kita.
3: Kasih dan budi.
2: Baiklah. Untuk siapa lagu ni?
3: Lagu ni untuk Pak Cik Kasim, Pak Cik Ramli.
2: Ya. Yeah.
3: Pak Cik Ryan.
2: Ya.
3: Yeah. Pak Gantung di Batu Gajah tu.
2: Tergantung Senatuna.
3: Senatuna. Malah sampai tanya pinang gantungnya tu.
2: Ya. Yeah. Bukan main. Terus?
3: Tapi tu juga masih cik belian di tanya pinang tu.
2: Ya. Yeah.
3: Maknya tak lupa juga untuk makcik sama operatornya tu.
2: Iya.
3: Yalah makcik.
2: Baik, terima kasih Pakcik Razak. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pakcik Razak ya. Bila masa dipanggil maut, semua harta benda tak berguna sama sekali. Asam di darat, ikan berenang di laut. Kalau panjang umur, insyaAllah hari Isnin kita bersama kembali. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tari tandak merupakan tarian dengan mengkombinasikan nyanyian. Bentuk tariannya berupa pantun yang saling bertimbal balik antara kelompok pria dan wanita. Lagu atau pantun pada tarian ini berupa tentang hal-hal yang ada di bumi atau mengenai kehidupan sehari-hari masyarakat. Tari tandak adalah tarian yang sangat digemari atau disukai di daerah Riau. Tari ini merupakan gabungan antara seni tari dan sastra. Biasanya dipertunjukkan pada malam hari. Tarian ini bertujuan agar pemuda dan pemudi mempunyai kesempatan untuk bertemu. Tari tandak menjadi media silaturahmi, tempat bertemunya antara pemuda dan pemudi antar kampung. Banyak pasangan suami istri yang bermula dari pertemuan acara tari tandak ini, namun ada juga yang kisah cintanya tidak direstui pihak keluarga. Tarian ini juga melambangkan ikatan-ikatan yang terjalin antara teman-teman yang berlainan kampung, serta menciptakan rasa aman antar kampung. Dalam tarian ini, semua peserta bebas memilih pasangan, karena tarian ini merupakan hiburan sekaligus silaturahmi. Acara ini banyak dihadiri oleh warga, dari anak-anak kecil hingga orang dewasa. Secara rutin, acara tari tandak ini dilaksanakan setiap bulan Juli sampai Oktober setiap tahunnya, di mana pada bulan-bulan tersebut, para petani usai melaksanakan panen.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz Kanal Informasi dan Inspirasi.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.

Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Ranai, kembali dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Kamis 3 September 2026. Di antaranya, kabut asap kiriman yang melanda Natuna belum berdampak terhadap aktivitas melaut para nelayan. Kondisi ini membuat nelayan masih dapat menjalankan aktivitas seperti biasa. Kualitas udara di wilayah Kecamatan Serasan Timur terpantau masuk dalam kategori tidak sehat dan berbahaya.

0: Dari Sepumpang Natuna bersama saya Murniadi, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kabut asap kiriman yang melanda Natuna belum berdampak terhadap aktivitas melaut para nelayan. Kondisi ini membuat nelayan masih dapat menjalankan aktivitas penangkapan ikan seperti biasanya. Selengkapnya laporan reporter Marjani.
1: Kabut asap kiriman yang melanda Kabupaten Natuna belum berdampak terhadap aktivitas melaut para nelayan. Kondisi tersebut membuat nelayan masih dapat menjalankan aktivitas penangkapan ikan seperti biasa. Meski jarak pandang di tengah laut dapat terganggu kabut asap, nelayan tetap melakukan aktivitas dengan mengandalkan berbagai peralatan navigasi. Peralatan seperti GPS dan radar membantu nelayan menentukan posisi serta arah saat berada di laut. Seorang nelayan Kecamatan Pulau Seluan, Jojo, Kamis pagi mengatakan kabut asap kiriman sejauh ini belum mempengaruhi aktivitasnya saat melaut. Menurutnya, nelayan masih dapat bekerja seperti biasa dengan memanfaatkan peralatan navigasi yang tersedia. Namun Jojo mengaku kabut asap tetap menjadi kekhawatiran bagi nelayan karena dapat berdampak terhadap kesehatan. Paparan asap selama berada di laut dikhawatirkan dapat mengganggu pernafasan dan kondisi tubuh nelayan. Jojo menyebutkan kondisi kabut asap di wilayah Kecamatan Pulau Seluan saat ini mulai berkurang dibandingkan beberapa pekan sebelumnya.
2: Untuk hari ini, hari Kamis, alhamdulillah udah agak lumayan nampak lah. Jarak pandang pun Pulau Selaut pun udah nampak, walaupun bayang-bayang. Masih kalau pagi jam 6 tuh memang agak kurang. Sore itu nanti jam-jam 3, jam 4 tuh udah mulai lagi. Untuk saat ini sih, kalau kita yang punya alat lengkap macam radar, GPS nih, gak ada ya untuk kendala kerja ya.
1: Sementara itu, meski tidak mengganggu aktivitas di laut, nelayan diimbau untuk tetap memakai masker untuk menjaga kesehatan dari gangguan asap kiriman. Camat Pulau Laut Bambang Irawan berharap para nelayan saat beraktivitas di laut dapat memakai masker. Langkah tersebut untuk mengantisipasi gangguan kesehatan dampak dari kabut asap kiriman.
3: Nelayan yang memiliki pompong untuk waspada, aktifkan alat komunikasi yang bisa dikomunikasikan bila ada sesuatu hal. Pakai masker.
1: Kabut asap kiriman yang melanda Natuna meski dapat dikatakan mulai berkurang di waktu tertentu, masih terlihat tebal seperti di sore hari. Dalam menyikapi kabut asap kiriman dari luar daerah ini, pemerintah Natuna juga menghimbau warga untuk memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Demikian Marjani melaporkan.
0: Pendengar, berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh UPTD Puskesmas Serasan Timur, kualitas udara di wilayah Kecamatan Serasan Timur, Kabupaten Natuna hari ini berada pada kategori tidak sehat hingga berbahaya. Camat Serasan Timur, Erwandi, mengimbau kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi kualitas udara saat ini. Masyarakat diminta untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, khususnya bagi anak-anak, lansia, dan ibu hamil, serta warga yang memiliki gangguan pernapasan. Untuk masyarakat yang tetap harus beraktivitas, disarankan menggunakan masker sebagai upaya mengurangi paparan partikulat udara. Masyarakat juga diimbau untuk memperbanyak minum air putih, mengonsumsi makanan bergizi, serta segera memeriksakan diri apabila mengalami keluhan kesehatan, terutama pada saluran pernapasan. Selain itu, warga diminta tidak melakukan pembakaran sampah maupun lahan, karena asap hasil pembakaran dapat semakin memperburuk kualitas udara. Dengan kondisi udara yang saat ini berada pada kategori tidak sehat hingga berbahaya, masyarakat Serasan Timur diharapkan lebih waspada dan bersama-sama menjaga kesehatan serta lingkungan sekitar.
4: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Pendengar, Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Natuna resmi beralih bentuk menjadi Institut Agama Islam Natuna. Perubahan status kelembagaan ini ditandai dengan penyerahan surat keputusan atau SK alih bentuk oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Profesor Dr. Arsal Salim, kepada Ketua STAI Natuna Dr. Haji Umar Natuna di Kementerian Agama Republik Indonesia Rabu kemarin. Pada kesempatan tersebut, Profesor Dr. Arsal Salim menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh sivitas akademika atas perubahan bentuk kelembagaan tersebut. Ia berharap perubahan status dari sekolah tinggi menjadi institut tidak hanya menjadi peningkatan kelembagaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengembangkan perguruan tinggi ke tingkat yang lebih tinggi. Ia mendorong agar Institut Agama Islam Natuna dapat berkembang menjadi universitas dalam waktu paling tidak 5 tahun ke depan. Arsal menambahkan peningkatan status perguruan tinggi harus diikuti dengan penguatan kualitas sumber daya manusia, tenaga dosen, tata kelola kelembagaan, serta peningkatan jumlah mahasiswa. Ia juga berharap pemerintah daerah dapat memberikan dukungan terhadap pengembangan Institut Agama Islam Natuna, khususnya dalam penguatan sumber daya manusia dosen, bantuan pendidikan, dan beasiswa. Menurutnya, keberadaan perguruan tinggi di wilayah perbatasan memiliki peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia lokal yang berkualitas, sekaligus mendukung pembangunan daerah. Arsal juga menegaskan pengembangan Institut Agama Islam Natuna membutuhkan dukungan dari semua pihak, baik pengelola perguruan tinggi, pemerintah daerah, masyarakat, maupun para pemangku kepentingan lainnya. Sementara itu, Ketua STAI Natuna, Umar Natuna, menerima langsung SK alih bentuk tersebut. Penyerahan SK menjadi awal baru bagi pengembangan pendidikan tinggi Islam di Natuna, sekaligus membuka peluang untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Dengan resmi menjadi Institut Agama Islam Natuna, sivitas akademika diharapkan terus meningkatkan mutu pendidikan, memperkuat kelembagaan, dan mempersiapkan langkah strategis menuju transformasi menjadi universitas dalam 5 tahun mendatang. Beralih ke berita lain, pendengar, Babinsa Desa Kadur, Kecamatan Pulau Laut, Kopda Andika melaksanakan komunikasi sosial bersama warga binaan. Kegiatan ini sebagai bagian dari upaya untuk mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat. Komunikasi sosial dilakukan sebagai sarana Babinsa untuk menjalin silaturahmi sekaligus membangun kerjasama dengan warga wilayah binaan. Kopda Andika menyatakan komunikasi dengan warga merupakan bagian penting dalam pelaksanaan tugas Babinsa di wilayah. Dalam kesempatan tersebut, Kopda Andika turut mengimbau masyarakat agar selalu memperhatikan keamanan dan keselamatan saat melakukan aktivitas pekerjaan. Warga diminta tetap waspada terhadap berbagai potensi risiko yang dapat terjadi selama bekerja. Menurutnya, kewaspadaan merupakan hal penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan maupun kejadian yang tidak diinginkan. Karena itu, setiap warga diharapkan mengutamakan keselamatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Babinsa Desa Kadur juga berharap komunikasi dan silaturahmi dengan warga dapat terus terjaga secara berkelanjutan. Dengan kebersamaan antara TNI dan masyarakat, berbagai persoalan di wilayah dapat lebih cepat diketahui dan dicarikan solusi bersama.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita daerah siang ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali dua berita utama, di antaranya kabut asap kiriman yang melanda Natuna belum berdampak terhadap aktivitas melaut para nelayan. Kualitas udara di wilayah Kecamatan Serasan Timur terpantau masuk dalam kategori tidak sehat dan berbahaya. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Murniadi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dan berita selanjutnya hadir pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti berupa lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dari Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Selamat siang pendengar, selamat kembali menjalankan aktivitas Anda di hari ini. Semoga masih semangat ya, semoga semuanya lancar-lancar aktivitas Anda. Tetap semangat walaupun cuaca masih panas di siang ini. Dan seperti biasa, saat lagi kita akan bersama di Prodangdut Negara. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.
2: Hai pecinta Prodangdut, waktunya Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: 105,9 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, jumpa lagi kita di Prodangdut siang ini. Siang-siang panas-panas, kita berdendang dulu ya, bikin suasana hati lebih ceria. Walaupun yang airnya sudah menipis ya ini pendengar, kita ya bisa lebih semangat lah ya di Prodangdut siang ini. Silakan yang gabung bisa langsung di 0811 703 3669. Selamat siang Prodangdut.
1: Selamat siang, kembali dangdut adalah kita.
0: Ada abang ganteng di Batu Gajah. Apa kabar Bang Sai?
1: Syukur alhamdulillah baik, sehat. Bang Adi yang ganteng itu apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Iya, sama malah kita.
0: Ah, apa kegiatan siang nih? Panas-panas nih.
1: Duduk-duduk dekat teras ini.
0: Duduk-duduk santai. Lagi makan durian tak? Manggis?
1: Tak.
0: Makan rambutan juga tak?
1: Putih, botol air putih dalam kuah ini.
0: Sedap.
1: Udah mandu, udah lap keringatnya terus.
0: Oh, karena panas ya. Silakan, Bang Zain, nak request lagu apa siang nih?
1: Lagu apa ya?
0: Lagu yang sedih?
1: Saya untuk mengege ya lagu ini. Lagu Tung Keripit. Untuk mangga yang cantik itu harus senyum mangga ya.
0: Senyum mangga ya.
1: Iya, di air tawa tuh, ketawa, air tawa tuh kan.
0: Betul, namun air tawa harus tawa.
1: Berapa jenis tuh? Ada tuh sama Pak Amusadi Ranedaran yang ganteng itu bersama istrinya yang cantik itu. Senyum
0: Pak Amusadi.
1: Senyum benaran ya. Ada tuh sama Yarni Dong di Tanjung Penjara. Oh, Yarni Dong di Padang Kura. Nah, lama nak bergabung mana ya?
0: Siapa Pak Say?
1: Yarni Dong. Ya, agak lama dah bergabung sama di, Pak Surya tu.
0: Di Padang Kura ke?
1: Padang Kura, sama Bang Herman yang ganteng itu. Datuk Resna Tanjung Penjara yang cantik itu, senyum Resna.
0: Kawan sekolah kan?
1: Iya. Mama Nani tu.
0: Oh, Mama Nani yang kawan sekolah. Iya.
1: Sama Mama Nani yang cantik itu, senyum Mama Nani. Senyum benaran ya Mama Nani. Sampai kita jumpa nanti senyumnya ya. Udah sehat ya tuh. Ada Mama Seri Penagi tuh, Kak Oji Air Pala. Mama Seri Penagi yang cantik itu. Bang Harun di Bukit Arai. Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu. Senyum Purnama Sari ya. Jangan lupa sama ya. Bang Adi di Batam yang ganteng itu. Senyum Bang Adi. Jangan sampai lupa sama Kak Berlian di Tanjung Pinang
0: itu. Oh, siang-siang ini sedap tidur Mas Zai.
1: Pak Mat Binjai yang ganteng itu tuh, senyum Pak Mat ya, senyum. Datu yang dengar dia semuanya lah, tegur bergabung juga ya.
0: Oke, Bang Zai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah, permisi kata Diona di kupanya cantik itu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komplit lah, bye-bye, permisi. Terima kasih Bang Zai sudah bergabung siang ini di Prodangdut ya. Lagunya spesial Bang Zai kirimkan buat Mak Ngajih di Air Tawa, Tung Keripit, Roma Irama. Selamat siang Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke, Mario betul.
2: Betul.
0: Nah, apa kabar siang ini
2: tadi,
0: Mario?
2: Tadi siapa berangkat tadi?
0: Siapa mana?
2: Siapa yang berangkat tadi Kak Yarni ya?
0: Siapa tadi ya?
2: Kak Yarni kan?
0: Kurang jelas tadi.
2: Oh, Kak Yarni berangkat ke Jemung.
0: Kemana?
2: Kae Jembung.
0: Oh, di mana tuh?
2: Jauh.
0: Gimana siang ini Mario?
2: Lagunya tadi.
0: Lagu apa siang nih?
2: Lagunya Perih dari Lady Rose.
0: Perih dari
2: Lady Rose.
0: Oke, Lady Rose.
2: Oh, Lady Rose. Nama penyanyinya.
0: Salam buat siapa nih?
2: Salamnya, tadi ada Pak Zai. Ada Pak Bakri, ada Pak Saki, Pak Kasim, Pak Idris, Pak Suharman, Pak Timah, ada Nuri, Kak Oji, Delima, ada Dasati, Berlian, ada Zubaidah, ada Wanusu, ada Marsunah, Kak Yani, Ada Pak Firman. Buat Muhadi sama Pak Farma.
0: Ada Bang Udin siang ini.
2: Buat Bang Udin. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Paling ku sayang kan ku.
0: Oke, ada Mario di Batu Hitam mendengar lagunya. Lagu apa tadi? Oh, Peri, Lady Rose. Selamat siang, Bro Dangdut. Selamat siang, Bro Dangdut. Halo. Selamat siang, Bro Dangdut. Oh, terputus ya. Oke, bisa dicoba kembali pendengar yang bergabung. Silakan di 0811 7033669. Sudah ada Bang Zai di Batu Gajah. Ada Mario juga di Batu Hitam siang ini ya. Sudah ada dua lagu nih yang nanti akan kita putarkan. Kita akan cek sama-sama Tone Kripit dan Perih dari Lady Rose. Oke, selanjutnya ada. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar nih Pak Supri?
4: Alhamdulillah. Terus siap makan Bang Adi.
0: Alhamdulillah. Makan apa? Durian? Eh, bukan.
4: Jagung rebus 2 teh.
0: Jagung rebus 2 teh. Cukup?
4: Oh, alhamdulillah. Satu porsi nasi itu.
0: Satu porsi nasi. Jagung tok kah? Atau ada campur apa?
4: Tak. Iya, jagung rebus. Kalau saya cukup
0: diam. Ya, mana tahu kalau sekarang ini kan udah banyak topping-toppingnya nih Pak Supri. Entah pakai keju lah, pakai apalah kan. Mana tahu.
4: Kalau saya tak banyak tetek bengek. Yang rebus cukup, aman tuh.
0: Oke. Silakan Pak Supri, lagunya apa sih yang ini?
4: Lagu apa ya Bang Adi? Bang Adi tahu lagu saya itu lah.
0: Lagu apa ya? Lagu Pak Supri ini biasanya lagu yang lama dia.
4: Adinda sayang.
0: Adinda sayang.
4: Oh, lagi lagu ini saya tujukan untuk orang yang ganteng itu ya. Yang ganteng itu. Senyum, Bang Zai, senyum, Bang Zai, senyum. Ah, itu isu senyum ini, senyum apa aku tak kepala ini.
0: Pak Supri.
4: Long East Ranai, ya, Pak Surya, keluarga Pak Surya di Maligai. Ya, warga besar Pering dan sekitarnya. Ya, Mak Sri lagi, Mairona di Medan, Pak Asri di Sulawesi Barat, Purnama Sari di Sulawesi Selatan.
0: Pak Supri,
4: iya saya.
0: Nah, lagunya nih kalau Adinda Sayang lagu pop.
4: Oh, bukan dangdut ya?
0: Ah, bukan dangdut, kita dangdut.
4: Oh iya, betul. Sorry. Nah, lagu pantun ini. sorry. Protes ya, Insyaallah. Protes bang, saya. Oke. Okay. Serah Bang Adi je lah. Saya ikut je.
0: Okey lah macam tu.
4: Ya. Yeah? Semua tu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Supri di Batimura, terima kasih. Semangat Pak Supri ya, habis makan jagung rebus yang ini. Walaupun cuaca masih ya sangat panas, bisa menikmati waktu santai dengan jagung rebusnya Pak Supri ya. Lagunya apa ini ya kira-kira ya? Lagu dari ini nih saya pilihkan buat Pak Supri yang ini nih, Evi Tamala ya, Pria Idola. Weh, semoga Pak Supri jadi pria idola buat orang rumahnya. Oke, silakan. Satu menelpon sebelum kita puterin lagu nih pendengar. Silakan di 0811 7033669.

siang nih buat yang baru saja mendengarkan Pro 1. Kita di Pro Dangdut pendengar. Masih di awal perjumpaan ya. Seperti biasa Anda bisa request lagu-lagu dangdut. Plus kirim-kirim salam juga di siang ini buat teman-teman, buat keluarga, buat siapa aja nih pendengar ya. Di 0811 7033669. Yang sedang berkendara juga selamat siang pendengar ya. Tetap fokus. Yang sedang berkendara, semoga selamat sampai ke tujuan. Yang akan lanjut lagi dengan rutinitasnya siang ini setelah sempat istirahat dulu, semangat terus ya sampai tuntas nanti pekerjaannya pendengar.

0: Tetap waspada karena masih panas cuacanya. Jadi tetap sama-sama waspada mendengar ya. Dengan ya potensi terjadinya kebakaran lahan, apalagi kebakaran hutan. Apalagi walaupun kabut sudah berangsur menghilang ya, walaupun masih ada sisa-sisanya ya, tapi sama-sama tetap kita jaga, jangan memperparah lah pastinya ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Ada Becky.
1: Assalamualaikum
0: Badi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana siang ini, panas masih? Halo Becky.
1: Halo.
0: Ah, macam mana siang ini, air masih lancar atau sendat-sendat? Halo Becky. Ah, sayang sekali terputus ya. Bisa dicoba lagi Becky ya. Halo, selamat siang Becky.
1: Ya bang.
0: Ah, kenapa tadi hilang timbul? Tidak ada suara. Ini gimana, udah jelas? Tak ada suara, nah, mungkin nanti bisa dicoba lagi Becky ya. Biar
1: dengar kan radio cuma bisa.
0: Oke, tak apa-apa, langsung request lagu apa siang ini?
1: Lagu Revo Ramon, Berdendang
0: bang. Berdendang Revo Ramon. Salam-salam silakan.
1: Salam-salam untuk semua ya bang, karena tidak bisa dengar.
0: Oke.
1: Salam untuk Bang Adi, dengar operator
0: okay.
1: Terima kasih bang, yuk, assalamualaikum.
0: Terima kasih juga Becky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena gak ada suaranya, jadi langsung-langsung aja nih Becky siang ini ya. Terima kasih sudah gabung Becky. Kita langsung cek sound lagu-lagunya pendengar. Ada Pria Idola nanti buat Pak Supri ya. Ada juga Peri dari Lady Rose. Dan ini dia Tung Kripit, Roma Irama.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: Di Prodang Dut, selamat siang buat yang baru saja mendengarkan Pro 1 ya. Masih semangat di siang ini mendengar dengan hembusan angin ya, lumayan kencang siang ini ya. Cuaca juga masih panas, tapi semoga tidak mengurangi semangat Anda buat yang tetap sibuk di siang ini dengan berbagai aktivitasnya. Oke, silakan yang ingin gabung di Prodang Dut siang ini bisa langsung di 0811 7033669 pendengar ya. Sudah pukul 13.58 menit saat ini. Masih semangat di siang ini dengan berbagai aktivitasnya pendengar. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Sayang sekali terputus. Oke, bisa dicoba lagi ya. Tadi ada Mbak Fatimah tadi. Nah, ini masuk lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo Mbak Fatimah. Halo.
1: Suara.
0: Halo Mbak Fatimah. Gak ada suaranya, mungkin ada trouble barangkali, kita coba lagi ya.

Silakan dicoba lagi pendengar ya di 0811 7033669. Oke, ini ada lagu lama ini pendengar ya, Evita Mala, Pria Idola. Saya berikan buat Pak Supri yang lagi menyantap jagung rebus, udah habis 2 biji tadi katanya ya. Halo, selamat siang Bro Dangdut. Halo, selamat siang Bro Dangdut. Halo, selamat siang Bro Dangdut. Kembali terputus pendengar ya. Ya, mungkin ada sedikit trouble ini kayaknya. Tidak bisa terdengar dengan baik suara saya.

Yang lagi santai, selamat siang nih pendengar. Yang lagi sibuk-sibuknya, semoga masih fokus dengan kerjaannya ya. Siang-siang panas-panas ini enaknya yang segar-segar ini pendengar. Es kelapa muda atau apa kira-kira ini pendengar ya, yang bikin, yang bisa bikin Anda lebih semangat untuk beraktivitas di siang ini. Ya kalau udah siang-siang jam segini ya bawaannya ngantuk nih. Nah, apa kabar nih Kak Belian? Ya mungkin lagi tidur siang ini. Selamat siang, semoga sehat-sehat terus nih buat Kak Belian sekeluarga yang ada di Tanjung Pinang.

Oke, kita ke lagu dulu ini kayaknya pendengar ya. Ada lagu apa aja? Oh iya, tadi belum diputerin nih lagu permintaan dari Becky yang ada di Tanjung ya. Request lagu dari Revo Ramon yang judulnya Berdendang. Ini dia.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih di Prodangdut pendengar. Semoga masih semangat di siang ini ya. Dan silakan buat yang ingin gabung, masih ditunggu di pendengarnya di 0811 7033669. Silakan yang ingin request lagu-lagu dangdut, kirim-kirim salamnya juga di siang ini. Semoga masih semangat pendengar ya. Sudah pukul 14.19 menit saat ini. Ada lagu dari Dede Sonjaya, Main Hati judulnya. Ini lagu spesial buat yang baru saya mendengarkan persatu di siang ini ya. Masih di Prodangdut siang ini kita mendengar.

0: masih terasa sekali ya kabut asapnya, dan malahan masuk kategori berbahaya pendengar ya. Dan saat ini juga sekolah di Serasan ini mengalihkan pembelajaran tatap muka menjadi belajar dari rumah ya, untuk pendidikan di Kecamatan Serasan dan Serasan Timur. Lagi-lagi kebijakan ini diambil menyusul kondisi kualitas udara yang tidak sehat akibat kabut asap nih pendengar. Dan pengalihan pembelajaran ini sudah dilakukan sejak akhir bulan lalu hingga tanggal 5 September ini pendengar ya. Atau bisa diperpanjang sampai kondisi udara benar-benar dinyatakan membaik dan aman untuk kegiatan atau aktivitas di luar ruangan pendengar. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar, Dandi?
1: Bentar, saya cari tempat dulu. Gak kedengaran suara Bung Adi.
0: Tidak
1: di sini.
0: Terdengar ya. Oh, tidak terdengar ya. Suara saya ya?
1: Ya.
0: Oh, begitu. Oke. Ya,
1: harus monitor pakai radio cinta.
0: Oh, oke. Halo, Dandi. Gimana ya kabarnya?
1: Astagfirullah.
0: Sampai ngucap Dandi ya.
1: Iya.
0: Gimana sehat siang ini?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat. Air di rumah lancar.
1: Sehat sambil ditemani cuaca yang panas.
0: Ya. Panas ya. Tapi cuaca di rumah
1: panas ditemani juga dengan buah-buahan.
0: Asik. Di rumah? Di rumah airnya lancar Dandi.
1: Gimana?
0: Kalau di rumah Dandi airnya lancar.
1: Kalau di rumah air itu pakai sumur.
0: Oh, pakai telaga.
1: Tapi kalau di rumah kakak saya airnya biasa kayak orang-orang.
0: Oh, begitu. Jadi aman lah ya kalau di rumah Dandi aman.
1: Aman.
0: Ya.
1: Cuma bau lumpur sedikit lah, enggak apa-apa.
0: Oh, dikit-dikit enggak apa-apa.
1: Iya.
0: Nah, biasa tuh.
1: Itulah emang.
0: Apa lagu siang ini Dandi?
1: Lagu Tergila-gila aja lah dari Nur Halimah.
0: Tergila-gila. Oke. Okay.
1: Salamnya untuk semuanya dimanapun berada ya. Untuk Bang Hadi juga sama operatornya, spesialnya untuk si cantik di rumahnya. Iya, terima kasih Bang Hadi.
0: Oke, terima kasih juga Dandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Dandi ya. Lagunya Tergila-gila dari Nur Halimah. Oke, ditunggu lagunya. Lanjut lagi, silakan mendengar ya. Yang gabung bisa langsung di 0811 7033669.

Oke, terima kasih nih untuk Anda yang masih setia mendengarkan Pro 1. Kita masih di Pro Dangdut siang ini ya. Bisa lebih semangat di siang ini dengan lagu-lagu dangdut favorit Anda. Ada lagu-lagu lama yang mungkin rindu Anda ingin dengarkan siang ini, atau lagu-lagu baru juga silakan pendengar ya. Oh ya, tentang informasi tadi pendengar ya, kualitas udara yang masih belum membaik di kawasan Serasan, terutama di Serasan Timur dan secara umum di Serasan juga pendengar ya. Jadi sekolahnya untuk saat ini dialihkan ke dari tatap muka seperti biasa, ini menjadi belajar dari rumah. Ingat zaman-zaman apa nih pendengar ya? Ingat zaman-zaman COVID jadinya ya. Ya, saat itu banyak yang dilarang juga ya. Disarankan juga untuk tidak beraktivitas di luar rumah. Nah, kalau terkait kabut asap ya tergantung kondisi daerahnya juga ya. Kalau kondisinya aman sih aman-aman aja. Tapi kalau di tempat yang sumber asal kebakaran hutan dan lahan, ya ini juga menjadi perhatian karena kabut asap juga sangat berbahaya ya bagi pernapasan, apalagi buat dalam kondisi orang-orang tertentu nih pendengar ya, jadi sangat berbahaya. Jadi seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Serasan, melakukan pembelajaran atau pengalihan dari belajar seperti biasa menjadi ke belajar di rumah pendengar ya. Ya, walaupun belajar

di rumah, tapi pihak sekolah juga akan tetap melakukan pemantauan ya terhadap perkembangan belajar. Dan ya apalagi di zaman sekarang, di era digital saat ini, pemantauan sudah ya mudah lah dilakukan ya saat ini. Dan ya tetap walaupun belajar di rumah, ini tetap diharapkan bisa menjaga keberlangsungan proses pendidikan sekaligus untuk mengurangi risiko paparan udara yang tidak sehat ya, apalagi bagi anak-anak didik ya, bagi para siswa-siswa, apalagi anak-anak SD atau TK juga ya, yang tentunya butuh udara segar nih, bagi yang masih sering melakukan aktivitas-aktivitas di luar ruangan pendengar. Oke, sekali lagi yang ingin gabung ditunggu di 0811 703669. Nanti saat lagi mendengar, kita ke lagu permintaan Dandi di Ranai, Tergila-gila Nur Halimah.

Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Prodangdut siang ini ya. Masih semangat, apalagi buat yang masih banyak kerjaannya di siang ini ya, dengan berbagai aktivitasnya, semoga masih semangat. Dan sampai di sini jumpa kita di Prodangdut edisi hari ini pendengar. Terima kasih banyak tadi buat yang sudah ikutan gabung. Dan mohon maaf juga ya kalau ada salah-salah kata pendengar. Insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Baru saja Anda ikuti acara Pro Dangdut.
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama.
7: Masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional Beranda Astacita.
8: 21,2 RRI Pro 1 Jakarta besar dengan informasi dan inspirasi
9: yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.
8: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kita di Beranda Astacita.
10: Keragaman flora merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan. Berbagai jenis tumbuhan memiliki peran dalam menjaga tanah, air, serta menjadi bagian dari habitat bagi makhluk hidup lainnya. Namun, perkembangan aktivitas manusia dan perubahan kondisi lingkungan dapat mengancam keberadaan berbagai jenis tumbuhan, termasuk ekosistem yang menjadi tempat hidupnya. Lalu, bagaimana praktik pertanian dapat dilakukan tanpa mengabaikan kondisi alami lingkungan dan keberagaman flora di dalamnya? Berikut ulasannya dalam Beranda Astacita Berjaringan. Pertanian tidak hanya berkaitan dengan bagaimana menghasilkan pangan, tetapi juga bagaimana menjaga hubungan yang seimbang antara manusia dan alam. Salah satu pendekatan yang kembali didorong Sarekat Hijau Indonesia adalah pertanian selaras alam. Pendekatan ini dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keanekaragaman hayati, sekaligus menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pertanian selaras alam dan kaitannya dengan keragaman flora, berikut wawancara Ega Dwianti bersama Ketua DPW Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan, Muhammad Husni SPMSI.
11: Pak Husni, Sarekat Hijau Indonesia ya saat ini kembali mendorong konsep pertanian selaras alam. Sebenarnya apa nih Pak yang dimaksud dengan pertanian selaras alam dan apa nih prinsip utama yang ingin dibangun melalui pendekatan ini Pak?
12: Baik, untuk itu ya, pertanian yang dimaksud selaras alam itu ya sebenarnya ada prinsip utamanya. Pada dasarnya adalah cara bertani yang tidak menempatkan alam hanya sebagai objek produksi, tapi bagaimana kita menjadikan alam itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jaga dan keseimbangannya. Artinya kita berpikir bahwasanya bertani itu selain kita dapat menghasilkan produksi, kita tidak juga merusak alam itu sendiri. Misalnya dengan menjaga kesuburan tanah, keanekaragaman hayati tetap hidup, dan petani juga dapat menghasilkan kehidupan yang layak gitu. Pada prinsip utamanya ya, dengan mengikuti proses dan kemampuan alam, bukan berarti kita harus melawannya. Kita membangun kesuburan tanah, memanfaatkan sumber daya lokal, mengurangi ketergantungan terhadap pestisida ataupun bahan kimia dan input dari luar. Agar mengapa? Agar habitat bertani secara lokal itu tetap terjaga. Secara definisial itu bagaimana kita bertani secara organik dengan memanfaatkan potensi wilayah ataupun alam itu sendiri.
11: Baik, Pak Husni, kalau kita kaitkan dengan tema keragaman flora, bagaimana praktik pertanian selaras alam ini dapat membantu menjaga keragaman jenis tumbuhan dan juga keseimbangan ekosistem, Pak?
12: Kalau dikaitkan dengan bagaimana menjaga keanekaragaman flora dan keseimbangan ekosistem ya, sebenarnya sederhana. Artinya kita bertani dengan memanfaatkan potensi gitu. Misalnya kita tidak menggunakan bibit-bibit yang kita datangkan dari luar gitu. Kita bisa membibitkan secara alami dengan bibit-bibit yang lokal dan juga memanfaatkan unsur hara yang ada di wilayah itu sendiri. Misalnya kita bisa mengandalkan satu jenis tanaman atau monokultur secara terus-menerus dan dapat membuat ekosistem ini lebih aman, tidak rentan. Dan juga bisa juga kita melakukan diversifikasi tanaman, seperti selain kita menanam tanaman hortikultura, kita juga bisa menanam tanaman obat ataupun tanaman-tanaman lain yang memang mendukung tanaman-tanaman yang kita tanam, seperti pohon-pohon lokal gitu. Ketika ini terjadi, maka kita tidak akan melawan bentang alam dan habitat-habitat lokal kayak flora fauna, dia akan tetap terjaga dengan tanaman-tanaman lokal itu.
11: Baik, Pak Husni, kalau dalam penerapannya seperti apa Pak, praktik pertanian selaras alam yang dapat dilakukan petani agar tetap produktif tetapi tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan?
12: Ya, artinya petani tidak harus memiliki antara memilih antara produktif atau menjaga lingkungan, tapi bagaimana petani itu bisa melakukan secara bersama. Misalnya praktiknya dapat melakukan agroforestry atau tumpang sari secara rotasi tanaman, juga bisa menggunakan pupuk organik dan juga pemanfaatan kompos, pengendalian hama secara alami ataupun kehati, dan juga konservasi tanah dan air ini dapat terjaga, serta bagaimana petani juga memanfaatkan tanaman lokal yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, misalnya dalam satu lahan kita tidak hanya ditanam dengan satu komoditas, tetapi bagaimana kita kombinasikan dengan tanaman pangan, tanaman buah, serta tanaman obat seperti yang saya bilang tadi. Terus juga kita membuat tanaman pelindung dan sisa-sisa tanaman yang juga dianggap sebagai limbah ataupun sampah itu bisa kita kembalikan menjadi bahan organik. Untuk apa? Untuk menyuburkan unsur hara yang ada di tanah, sehingga tidak terjadi kematian dari mikroorganisme yang ada di tanah itu kalau dia tetap terjaga. Dan juga bagaimana produktivitas dari tanaman kita juga akan meningkat dengan memanfaatkan benih-benih lokal dan pemanfaatan pupuk organik itu.
13: Baik, Pak Husni, di tengah perubahan iklim dan juga ancaman kehilangan keanekaragaman hayati ini, bagaimana pertanian selaras alam dapat menjadi salah satu upaya untuk menghadapi tantangan tersebut nih, Pak?
12: Iya, sebenarnya ya perubahan iklim ini sudah nyata ya, dengan terjadinya pergeseran dan kemajuan teknologi gitu kan. Sebenarnya pertanian selaras alam ini juga dapat menjadi salah satu jawaban. Karena kenapa? Karena tanaman yang lokal dan selaras alam itu bisa membuat pertanian tidak tergantung pada satu jenis komoditas. Di mana tanah kita ini kan banyak kaya bahan organik yang mampu menyimpan unsur hara dan air lebih baik. Vegetasi membantu juga menjaga mikroklimat atau mikroorganisme dan keberadaan berbagai tanaman serta organisme menciptakan ekosistem yang stabil. Nah, sederhananya yang tidak kalah penting, pendekatan ini juga bisa membantu kita bagaimana menjaga keanekaragaman hayati sebagai modal kehidupan. Artinya kita tidak boleh mewariskan kepada generasi kita untuk tanah yang tidak subur lagi gitu, dan mentang alam yang miskin. Dengan kita melakukan pertanian selaras alam dalam menghadapi perubahan iklim ini, ya ini menjadi solusi yang menurut saya itu sangat real, karena dapat menjaga kesuburan dan tidak merusak keanekaragaman hayati.
13: Baik, terakhir Pak Husni, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut menjaga keberagaman flora dan juga mendukung praktik pertanian yang lebih selaras dengan alam nih, Pak?
12: Sederhananya tidak banyak ya gitu yang harus dilakukan oleh masyarakat, tapi pada prinsipnya ya, bagaimana petani dan masyarakat itu menanam dan merawat tanaman lokal, membuat kebun beragam di pekarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan juga menjaga sumber daya air serta mengurangi penggunaan bahan kimia yang terlalu berlebihan. Dan juga petani juga bisa memilih dan membeli produk dari petani yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Artinya bagaimana prinsip dari masyarakat dan petani itu harus selaras. Selain kita mendukung petani bertani selaras alam, dan juga masyarakat juga sadar bahwasannya penting untuk menjaga dan membeli produk itu. Karena mengapa? Karena ketika produk pertanian selaras alam tidak laku di kancah masyarakat, maka pertaniannya akan punah gitu. Dan juga harus dilibatkan pendukungan dari pemerintah yang mampu menggerakkan secara universal, bukan hanya percontohan gitu kan. Artinya di sini perlu adanya kebijakan dari pemerintah agar mendukung pertanian selaras alam untuk mengatasi ataupun mitigasi dari perubahan iklim.
13: Baik, Pak Husni, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya dan informasinya. Terima kasih juga untuk Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan. Sukses selalu ya Pak ya.
12: Baik, sama-sama.
14: Dari perbincangan tersebut, dapat dipahami bahwa pertanian tidak hanya berbicara mengenai produksi pangan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan. Melalui pertanian selaras alam, kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keberagaman hayati yang ada di dalamnya. Menjaga keragaman flora menjadi bagian penting karena keberadaan berbagai jenis tumbuhan turut mendukung keseimbangan alam dan keberlanjutan kehidupan. Karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk membangun praktik pertanian yang tidak hanya memberikan manfaat saat ini, tetapi juga tetap menjaga sumber daya alam bagi generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita Berjaringan mengenai pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktik pertanian berkelanjutan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kita untuk semakin bijak dalam memanfaatkan alam dan menjaga keberagaman flora di sekitar kita.
2: Beranda Astacita.
8: Ya pendengar, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Beranda Astacita Berjaringan dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktek pertanian berkelanjutan. Kita lanjutkan dari RRI Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Mari kita dengarkan bersama pendengar.

0: Selamat berjumpa dalam Beranda Astacita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Keragaman Flora Bawang Dayak. Bicara soal kekayaan hutan Kalimantan Tengah, kita tidak bisa lepas dari rahasia herbal legendarisnya Bawang Dayak. Namun, di balik setiap racikan obat tradisional yang berkhasiat, ada tangan-tangan terampil yang merawat warisan leluhur ini agar tetap lestari. Bersama saya Setiarseno, hari ini kita akan mengetahui langsung khasiat dari bawang dayak sebagai obat tradisional. Pendengar, Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana keragaman flora bawang dayak dari seorang pengrajin obat tradisional bawang dayak yang akan membagikan kisah dan rahasia pengolahannya. Bersama rekan kami Suneta, kita akan mendengarkan langsung cerita dari pemikiran Ibu Kamilianti, pengrajin obat tradisional bawang dayak. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Berbicara bawang dayak, obat tradisional Dayak Kalimantan Tengah, saat ini saya sedang berada dengan Ibu Kamilianti, salah seorang pembuat atau pengrajin ya, obat tanaman tradisional Kalimantan Tengah. Kita berbicara bawang apa nih, Bu? Bawang dayak. Iya, bawang dayak. Nah, bawang dayak berbeda dengan bawang bombay ya, Bu ya. Seperti apa nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Ibu Kamilianti terkait bawang dayak. Silakan, Bu.
2: Ya, ini bawang dayak. Bawang dayak ini memangnya itu tumbuhnya di hutan. Pada awalnya dia tumbuh di hutan. Kalau kita musim orang bikin ladang, bawang dayak ini diambil dari hutan, ditanam di, kalau bahasa dayaknya tuh di pun binyi. Nah, tempat kita apa itu nanam pertama, nanam padi. Jadi di situ kalau bawang dayak ini tumbuh mekar, berarti dalam 3 bulan berarti kita itu nanam padi, itu padi kita tuh bagus berbuah menghasilkan.
1: Bawang dayak ini juga bisa sebagai pertanda juga, Bu ya.
2: Iya, pertanda.
1: Sebelum melakukan penanaman padi.
2: Iya, betul. Nah, bawang dayak juga bisa pertanda juga sebelum menanam padi. Dan bawang dayak ini bermanfaat sekali untuk berbagai macam penyakit seperti tumor kanker, jantung, kolesterol, kencing manis. Juga ini untuk apa itu, mencegah penyakit diabetes. Bagus kalau kita tidak punya diabetes, kita minum ini rutin, kita mencegah diabetes. Diabetes juga kencing manis tumor kanker juga bagus. Juga ini mengandung antioksidan. Nah, itu kegunaan bawang dayak ini banyak bermanfaat sekali untuk daya tahan tubuh kita berbagai macam jenis tumor kanker. Nah, itu.
1: Nah, bawang dayak ini sendiri, Bu ya, sudah menjadi warisan leluhur tentunya ya, sebagai obat penyembuhan berbagai penyakit yang Ibu katakan tadi. Nah, seperti apa nih, Bu? Ibu melihat bawang dayak ini untuk masyarakat khususnya Kalimantan Tengah penggunaannya, apakah banyak dari masyarakat ini meminati gitu ya, Bu ya, istilahnya yang suka mengkonsumsi dari bawang dayak ini sendiri?
2: Iya, betul. Bawang dayak ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Sekarang setelah bawang dayak ini sudah sekian tahun kita memperkenalkan untuk masyarakat, mereka banyak diminati dengan berbagai kalangan masyarakat, tua maupun muda, ada yang masih umur 17 tahun, mereka ke rumah membeli ini dengan kena kanker payudara. Kanker, jadi mereka tahu hanya bawang dayak untuk kanker payudara. Terus kita memberi resep yang lebih bagus lagi, bukan hanya bawang dayak untuk ini, jadi kita kasih lagi yang lain. Ramon. Ya, ramon yang

0: modelnya yang bisa diambil untuk dijadikan obat?
1: Ini bawang dayak ini sebenarnya kita ambil itu yang di usia 2 bulan yang sudah bisa kita ambilkan. Kalau masih baru-baru bisa, tapi khasiatnya agak kurang, itu tidak bagus juga. Yang bagusnya tuh dari 2 bulan ke atas baru kita gunakan untuk obat. Nah itu
0: bawang dayak ini kita gambarkan memang seperti bawang ya Bu ya modelnya?
1: Iya betul, seperti bawang merah.
0: Ukurannya?
1: Ukuran banyak, ada yang lebih besar dan ada juga yang terlalu kecil. Cuma perbedaannya itu di rasa. Nah, rasa dan manfaat. Nah, itu.
0: Kalau dia ukurannya besar itu seperti apa, Bu? Apakah sebesar buah bengkuang itu, Bu? Ada enggak?
1: Atau enggak kecil? Juga. Ya, dia kecil ya. Dia agak kecil seperti apa ya? Itu
0: bawang bombay.
1: Bawang bombay kecil dikit. Iya. Iya, kecil lagi dari bawang bombay.
0: Iya. Jangan makan bawang bombay. Tapi bawang bombay juga bagus ya, Bu, untuk makanan.
1: Iya, bawang bombay juga.
0: Oke.
1: Bagus.
0: Nah, kembali ke bawang dayak nih, Bu. Ini kan udah jadi dalam bentuk racikan nih, Bu ya.
1: Iya.
0: Tinggal diseduh.
1: Tinggal diseduh.
0: Tinggal diseduh. Ini tahan berapa lama ini, Bu? Keawetannya. Yang aman gitu.
1: Oh iya.
0: Biasanya kalau ini kan kadaluarsanya gitu
1: ya,
0: istilahnya.
1: Iya betul. Sekarang kan kita memang betul-betul alami tanpa mengandung bahan kimia dan saya tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi ini minimal 3 bulan. 3 bulan dia sudah kalau kurang kering dia berjamur. Nah, dan berubah ke hitam-hitaman. Itu kita tidak bisa kegunaan lagi, kita buang. Itu ganti lagi itu. Tapi alhamdulillah selama ini kita tidak ada terbuang karena betul-betul sangat bermanfaat dan peminatnya alhamdulillah agak banyak dari yang biasa.
0: Okay. Iya. Jadi belum ada keluhan juga dari konsumennya, Bu ya, untuk bawang dayak ini misalnya belum apa namanya ini udah rusak apa macam gitu.
1: Belum ada. Iya.
0: Karena benar-benar murni racikan sendiri, Bu ya. Jadi ada saran nggih untuk konsumen jangan dikonsumsi kalau sudah begini-begini.
1: Iya betul. Ini sarannya apabila sudah berubah warna ramuan herbalnya di dalam plastik yang dikemas itu kalau sudah berwarna agak hitam atau kejamur-jamuran itu jangan digunakan lagi. Alangkah jangan digunakan lagi karena itu bisa menyebabkan kita agak mual gitu, perih. Jadi itu memang itu tidak ada daya racunnya. Dia tidak bisa meracun, cuma perasaan kita enggak enak gitu aja makannya ya.
0: Cuman merasa mabok aja di dalam.
1: Iya, sebenarnya itu untuk mengobati disentri. Tetapi kalau kita minum, kita bisa disentri gitu. Karena jamurnya tadi itu.
0: Jadi sebaiknya pendengar ketika bawang dayak ini sudah berubah warna, sebaiknya jangan dikonsumsi aja gitu. Lebih baik mencari yang baru gitu ya, yang kemasan yang baru lagi atau membeli baru lagi.
1: Iya betul.
0: Oke, yang terakhir barangkali Bu sarannya untuk pendengar ya, dimanapun berada, kalau bisa seperti apa nih untuk bawang dayak biar lebih berkembang lagi dan dilestarikan lagi.
1: Ya, kita berharap kepada pendengar agar dimanapun berada agar bisa menanamnya masing-masing di lingkungan rumah, di samping-samping rumah. Nah, untuk bawang dayak ini jangan hanya menanam untuk bunga, itu dimanfaatkan untuk obat. Nah, suatu saat kita luka di dalam di tangan, ibaratnya kita luka kecil, kita ambil aja, kita gunakan, kita tumbuk, langsung kita tempel tempat luka. Itu dia kering, rasanya pedih, itu bagus. Jadi berharap kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar bisa menggunakan dan bisa menanamkan bawang dayak di pergelangan rumah. Iya.
0: Baik, terima kasih Bu.
1: Sama-sama.

Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa sebuah pelajaran berharga dalam bawang Dayak bukan sekedar flora bawang dengan khasiat penyembuhannya, tetapi juga tentang dedikasi para pengrajin yang menjaga kelestarian warisan budaya dan alam Kalimantan Tengah. Demikian persembahan kami RRI Palangkaraya dalam beranda Asta Cita. Akhir kata, saya Setia Arseno bersama kerabat kerja beranda Asta Cita produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Anda Asta Cita.
1: Ya pendengar, kita setelah mendengarkan tadi Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI Palangkaraya, keragaman flora bawang Dayak yang juga punya banyak manfaat, hanya tidak hanya untuk pengobatan tapi juga pelestarian dari alam di Palangkaraya tentunya. Dari RRI Palangkaraya kita beralih ke RRI Semarang, pendengar, dengan tema Taman Bawah Air Pesona Flora Aquaspace. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan sebuah taman hijau yang asri, lengkap dengan rimbunya pepohonan, namun berada di dalam air? Sore ini saya Rosi dari RRI Semarang bersama Anda dalam Beranda Asta Cita Nasional Keragaman Flora dalam judul Taman di Bawah Air Pesona Flora Aquascape. Seni menata tanaman, air, batu, dan kayu di dalam akuarium ini kian digandrungi. Namun, bintang utama dari ekosistem mini ini tidak lain adalah keanekaragaman floranya. Tanaman aquascape bukan sekadar hiasan, melainkan paru-paru. Yang menghidupkan dunia bawah air. Ada beragam flora yang bisa digunakan untuk aquascape. Seperti yang disampaikan oleh Ahmad Syakir, salah satu pegiat aquascape berikut ini.
3: Untuk aquascape gini mbak, untuk tanaman nih, sebenarnya itu jenisnya banyak. Oh, kan. Yang pertama kan dibedakan dari kebutuhan nih, maksudnya ada yang gampang, ada yang middle ya, aku bilang ya tengah-tengah, sampai yang susah. Oh kan. Jenisnya juga banyak banget, kalau suruh nyebutin satu-satu juga, apa ya mbak, ya ratusan jenis pun ada, oh kan. Cuma kalau yang umum atau yang biasa dijual di pasaran, biasanya kan tanaman yang mudah, contoh seperti Anubias, ada tanaman endemik dari Indonesia juga, contoh Buce Palandra, ada juga Kadaka atau Java Fern, sama ada Vallisneria, itu tanaman aquascape yang biasanya atau yang umum ditemukan di pasaran.
2: Memasuki dunia flora aquascape, kita akan disambut oleh berbagai jenis tanaman dengan karakteristik yang unik. Di bagian depan akuarium atau biasa disebut foreground, kita sering melihat hamparan karpet hijau yang memanjakan mata. Salah satunya adalah kuba. Tanaman kerdil ini membentuk karpet padat yang menyerupai padang rumput di dasar air. Bergerak ke bagian tengah atau midground, ada Anubias, sang tanaman tangguh. Dengan daunnya yang hijau tua dan tebal, Anubias menjadi favorit karena perawatannya yang sangat mudah, cukup diikatkan pada bongkahan kayu atau batu fosil. Sementara, di bagian latar belakang atau background, tanaman berbatang tinggi seperti rotala siap memukau kita. Lalu, adakah tanaman air tapi kurang cocok untuk aquascape? Berikut kembali penjelasan Bapak Ahmad Syakir.
3: Kalau itu, sebenarnya sama aja ya, kan? Kalau ngomongin tanaman air yang umum di luar ranah aquascape, contoh yang biasanya tersedia di toko-toko taman, kan mereka biasa sedia kayak lotus atau teratai, terus melati air, itu pun sebenarnya bisa diterapkan di aquascape. Jadi kalau ngomong bedanya sebenarnya yang biasa dipakai di apa ya, di taman-taman atau yang umum lah, sebenarnya sama aja. Soalnya itu misal ditaruh di dalam air, itu bisa beradaptasi mbak. Contoh yang teratai itu tadi, kan? Biasanya kan ditaruh di mungkin apa ya, di peralian dangkal ataupun pot-pot yang airnya dangkal, kan ada ditato teratai, cuma dimasukin ke dalam air, kan itu biasanya daunnya bakal berubah warna juga. Jadi sebenarnya bisa beradaptasi juga.
2: Setiap helai daun flora aquascape memegang peran krusial bagi ekosistem akuarium. Melalui proses fotosintesis, tanaman-tanaman ini menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh ikan, lalu mengubahnya menjadi oksigen terlarut yang kaya. Flora aquascape adalah benteng pertahanan alami yang menjaga air tetap jernih dan sehat. Keragaman flora air atau tanaman akuatik ini memang cukup unik. Ternyata bukan hanya untuk dalam ruangan, tetapi bisa juga untuk luar ruangan. Adakah perbedaan di antara keduanya? Kembali Bapak Ahmad Syakir memaparkan.
3: Kalau ukuran, kalau untuk tanaman akuatik, misal ditaruh di outdoor, Kalau ngomongin ukuran dulu ya, sebenarnya ada faktor ukuran juga, terutama di kedalaman nih. Jangan terlalu dalam kalau misal untuk tanaman akuatik di outdoor, yang pertama itu. Yang kedua, kalaupun misal pengen bening ya, baik itu kolam, akuarium dan lain-lain, misal ditaruh di outdoor, itu tanamannya harus banyak. Soalnya tanaman itu juga, apa ya mbak, membantu menjernihkan air, bahasanya kayak gitu. Jadi misal ditaruh di outdoor, biasanya saya itu pakai tanaman yang banyak atau kita padatin pas waktu planting awal atau di penanaman awal. Kalau untuk di outdoor bisa sih mbak, anggap aja apa ya, karena aku pernah bikin kolam dengan tanaman akuatik atau yang biasa untuk aquascape itu bisa aja. Ataupun akuarium ditaruh di outdoor saya juga pernah bikin mbak, jadi nggak ada masalah.
2: Merawat tanaman bawah air ini memang gampang-gampang susah. Butuh 3 pilar utama, yakni cahaya yang cukup sebagai pengganti matahari, nutrisi, serta suntikan gas CO2 bagi jenis tanaman tertentu yang butuh perawatan ekstra. Kemudian, bagaimana sih cara merawat aquascape?
3: Kalau untuk pemeliharaan tanaman, yang penting kuncinya di maintenance saja sih mbak. Jadi pemeliharaan, terutama diganti air, durasi ganti air. Jadi ya paling nggak seminggu sekali lah. Terus yang kedua mungkin dari lampu atau pencahayaan itu jangan over. Mungkin maksimal 8 jam saja sehari, kan? Sisanya mungkin pemupukan berkala saja lah. Pemupukan itu tergantung jenis tanaman. Tapi kalau secara umum yang perlu diperhatikan di maintenance atau di ganti air, itu yang wajib terutama.
2: Rizky Maulana, seorang pemuda yang menaruh ketertarikan pada aquascape, juga memaparkan betapa unik seni merawat tanaman air ini.
0: Sebenarnya saya mulai suka sama aquascape baru-baru ini sih, karena memang tertarik sama cara bagaimana aquascape tuh dipelihara. Jadi bukan cuman ikannya aja yang kita rawat, tapi juga ada tanaman. Yang buat saya tertarik mungkin proses cara merawat aquascape-nya sendiri ya. Mungkin kalau cuman merawat akuarium biasa kan cuman merawat ikannya, ngasih makan, ganti air. Tapi kalau aquascape tuh mungkin lebih teliti lagi dalam merawatnya, lebih sering ganti filter atau bagaimana. Jadi ada tantangan tersendiri dan membuat jadi lebih seru kayaknya kalau itu. Kita bisa men-set up akuarium itu menjadi seperti habitat asli ikan, atau mungkin bisa di-set up seperti entah air terjun, pegunungan, atau sungai, seperti itu. Yang paling menarik tentunya bagian setup-nya ya, tentang tema apa yang mau kita ambil. Mungkin kita ngambil tema sungai atau mungkin habitat asli ikan yang mau ditempatin di aquascape tersebut, seperti itu. Yang membuat penasaran mungkin cara setting aquascape-nya sendiri ya di aquarium, dan juga merawat tanaman air itu mungkin agak sulit karena tanaman air itu rawan mati gitu, jadi ada perawatan khusus lah.
2: Menghadirkan keanekaragaman flora dalam aquascape ibarat membawa sepotong keajaiban alam. Ia mengajarkan kita tentang kesabaran, keseimbangan, dan bagaimana kehidupan saling mendukung satu sama lain. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari beranda Astacita berjaringan nasional. Mari terus jaga dan nikmati keindahan alam melalui keragaman flora Indonesia. Sampai jumpa.
4: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Astacita berjaringan. Setelah tadi kita dari RRI Semarang dengan tema Taman Bawah Air, Pesona Flora Aquascape. Kita lanjutkan di Beranda Astacita berjaringan dari RRI Batam dengan tema Ekosistem Mangrove Untuk Masa Depan. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
5: Desa Kampung Tua Bakau Serip, Pandang Tak Jemuh, yang berlokasi di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dahulunya adalah tempat yang tidak ingin dikunjungi oleh siapapun. Lokasi ini dikenal kumuh dan terdapat banyak sampah yang dibuang oleh orang dan pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, berawal dari ketulusan hati seorang masyarakat pesisir, takdir kawasan ini berubah total menjadi kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Sebuah destinasi hijau yang bersih, indah dan memberikan dampak besar bagi ekosistem. Gary David Semet, yang merupakan ketua desa wisata Pandang Tak Jemu, berhasil melestarikan flora dan fauna di 150 hektar pesisir Pantai Nongsa.
4: Perkenalkan, nama saya Gary. Saya adalah pengelola ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu, juga sebagai ketua desa wisata yang ada di Kampung Tua Bako Srip, Kelurahan Sambau, Kota Batam, yaitu ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang desa wisata Kampung Tua Bako Srip, Pokdaris Mangrove Pandang Tak Jemu. Awalnya lokasi ini dulu adalah lokasi yang mungkin semua orang tidak akan mau datang ke sini. Kenapa demikian? Karena lokasi ini dulu adalah lokasi yang sangat kumuh dan busuk dan jorok sekali, sehingga singkat cerita ini tempat TPA lah gitu, tempat buangan sampah. Kami sebagai penduduk pesisir berupaya bagaimana menciptakan lokasi ini menjadi lokasi yang bersih, lokasi yang bisa berdampak terhadap masyarakat, sehingga kita menciptakan lokasi ini menjadi sebuah kawasan ekowisata. Berawal dari ketulusan hati kami sebagai penduduk pesisir, kami berupaya bagaimana lokasi yang dulunya lokasi ini adalah lokasi yang kumuh, tempat buangan sampah, sehingga kita jadikan lokasi ini menjadi kawasan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun lokal, sehingga bisa berdampak terhadap alam, berdampak terhadap masyarakat. Kami berupaya bagaimana membersihkan, kemudian merangkul masyarakat, mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat sadar atau mengetahui bahwasanya ternyata pohon mangrove ini sangat banyak sekali potensinya. Selain bermanfaat untuk iklim dunia, bermanfaat untuk ekosistem flora dan fauna, keanekaragaman hayati, namun ternyata lokasi pesisir yang dulunya kumuh ini kita bisa jadikan sebagai kawasan wisata, yaitu desa wisata Kampung Tua Bako Srip, Mangrove Pandang Tak Jemu, yang bisa dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
5: Di balik keasriannya, kawasan ini menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Berdasarkan kunjungan para akademisi, Gary mengatakan flora dan fauna di sini sangat beragam.
4: Jenis flora dan fauna yang ada di sini sangat banyak sekali ya. Kebetulan kami bekerjasama dengan beberapa akademisi, kurang lebih ada sekitar pohon mangrove, jenis pohon mangrove di sini ada kurang lebih hampir 15 jenis pohon mangrove. Kemudian satwanya sekitar 52 jenis satwa yang ada di sini. Dan lokasi ini tetap kita jaga dan lestarikan, dan kita tahu bahwasannya kawasan pesisir terutama mangrove itu sekali manfaat dan fungsinya. Selain mencegah banjir, abrasi, bencana dan lain sebagainya, cuman kita harus tahu bahwasannya ternyata pohon mangrove itu adalah penghasil oksigen terbaik sedunia dibanding pohon darat. Juga sebagai penyerap karbon terbaik sedunia dibanding pohon darat. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lestarikan pohon mangrove untuk iklim dunia. Dan marilah kita jaga ekosistem pesisir yang ada di Kota Batam agar lestari, alamnya terjaga, udaranya sehat, dan bisa kita rasakan untuk anak cucu yang kita yang akan datang.
5: Hutan mangrove merupakan penghasil oksigen sekaligus penyerap karbon terbaik di dunia. Namun keberadaannya perlu kita lestarikan dan dijaga. Yuli, salah satu guide lokal di sini, mengatakan ada pohon mangrove yang sudah memiliki usia lebih dari 100 tahun dan menjadi ikon utama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli. Saya adalah guide lokal di sini. Biasanya kita selalu kedatangan tamu ya, tamu turis. Di sini yang mereka lakukan adalah melihat pohon-pohon mangrove yang ada di sini, dan kebetulan kita ada pohon mangrove yang usianya 130 tahun. Jenisnya adalah Soneratia alba. Dia punya akar yang kokoh, yang besar, dan di samping itu ada seperti runcing-runcing, itu ada akar-akarnya ya. Itu seperti pena dia besar, Dan juga di sini itu kita biasanya masyarakat atau turis itu dia senang di sini itu untuk relaksasi dengan cara misalnya memeluk pohon mangrove. Itu adalah contohnya yang mencintai dengan alam, berbaur dengan alam, dan mendapatkan manfaat untuk ketenangan juga, terapi ya, bisa dibilang terapi, relaksasinya.
5: Kawasan ini menjadi pusat edukasi mangrove yang ramai dikunjungi oleh para pelajar dan mahasiswa lokal dan internasional.
6: Kebetulan di sini itu sering kita kedatangan pelajar ya, pelajar dari sekolah Singapura, Malaysia, ataupun yang lokal di sini. Jadi ketika ada mereka ada di sini, mereka bisa melihat beberapa jenis mangrove yang ada di sini. Dan mereka bisa melakukan penanaman mangrove dari yang usianya dari TK, SD, SMP, dan SMA, atau kuliah perguruan tinggi juga bisa melakukan kegiatan. Dan kalau untuk tamu biasa, itu biasanya paling sering ada itu di waktu weekend. Karena pada waktu weekend kan banyak ada waktu keluarga, atau keluarga yang berkunjung, atau pelajar yang berkunjung, atau tamu. Cara membudidayakan mangrove itu dengan kita mengajak yang namanya tamu lokal atau turis, ayo kita tanam mangrove. Jadi satu pohon mangrove kamu sudah menjaga untuk kelestarian dunia kita, karena dia penghasil oksigen terbaik sedunia dibandingkan hutan darat. Jadi kita harus ajak, ayo kita tanam semuanya pohon mangrove, kita kembalikan yang namanya dapatkan oksigen terbaik sedunia, ayo kita tanam kembali, kita bawa. Jadi kita ada moto yang namanya Save Mangrove, Save the Earth.
5: Selain menikmati alam dengan udara yang segar, para pengunjung juga diajak untuk tur langsung merasakan pengalaman menanam pohon mangrove, dan tentunya diberikan penjelasan setiap tahap prosesnya.
4: Pada kesempatan yang berbagai ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara menanam bibit mangrove yang baik dan benar. Untuk ketika kita mau nanam mangrove, yang pertama kita harus sediakan adalah bibit mangrove yang kita sudah semai, minimal 8 bulan. Kemudian yang kedua adalah tongkat penegak atau ajir. Kemudian yang ketiga adalah tali pengikat untuk pohon mangrovenya. Nah, tiga inilah yang harus kita sediakan ketika kita mau menanam mangrove. Selain safety ya, seperti boot dan lain sebagainya. Oke, langkah pertama untuk menanam mangrove adalah kita melubangi lokasi tanamnya, ya kan? Seperti ini. Baik. Nah, kemudian kita lepas plastiknya. Seperti ini. Setelah itu jangan lupa plastiknya harus kita simpan atau kita bawa ke darat untuk kita gunakan kembali. Jangan sampai dibuang di laut. Karena musuh utama dari bibit mangrove adalah sampah plastik. Oleh karena itu kita harus menjaga. Kita masukkan bibit mangrovenya. Kemudian kita timbun. Seperti ini. Nah, setelah itu kita tancapkan tongkat penegak ini kurang lebih jaraknya 3 jari dari bibit yang kita tanam, seperti ini. Kita tancapkan sekuat-kuatnya karena fungsi dari tongkat penegak ini adalah untuk penopang pohon mangrove menjelang pohon ini tumbuh akarnya menyebar ke tanah, kurang lebih seperti itu. Kemudian langkah ketiga adalah kita ikat pohon mangrove atau bibit mangrove ini ke ajirnya atau tongkat penegaknya.
5: Restorasi lingkungan yang dilakukan memberikan berkah alam dan ekonomi bagi masyarakat Kampung Tua Bakau Serit. Kotopok Darwis Pandang Tajemu, Ibu Asnindar, menyampaikan kawasan ini menawarkan paket wisata edukasi dan cenderamata. Terkadang, mereka juga menampilkan pertunjukan seni.
7: Pandang Tak Jemu ini sangat memberikan dampak positif buat kami sebagai warga Kampung Tua Bakau Serit. Dalam hal di ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu ada beberapa paket-paket edukasi yang memang kita buat untuk turis-turis mancanegara. Sangat luar biasa buat kami para pelaku IKM, khususnya kami yang ada di Kampung Tua Bakau Serit ini, apalagi dalam hal beberapa paket-paket edukasi yang kami dapatkan, terutama kami sebagai pelaku IKM itu memang ada beberapa poin-poin yang bisa kami ambil dari nilai positifnya. Dalam hal kami langsung mengedukasi untuk tamu-tamu mancanegara. Di sini juga kami menyediakan beberapa atraksi seni budaya. Salah satunya kami di sini juga mempunyai sanggar sanggar tari Pandang Tak Jemu, dan memang anak-anak sekolah yang memang mereka juga mempunyai bakat dalam hal menari, terus dalam hal juga memberikan penjelasan terhadap tamu-tamu yang ada di sini. Jadi memang banyak sekali yang bisa kami dapatkan dampaknya dari adanya ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu.
8: Kalau dari pemerintah ada support nggak, Bu, untuk Pandang Tak Jemu?
7: Luar biasa untuk supportnya pemerintah, karena memang dalam hal prasarana yang ada di sini memang kita juga memang masih kurang. Dengan adanya pemerintah di sini mungkin boleh dilihat bahwasannya di sini juga udah banyak ya, udah banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah dalam hal pengembangan prasarana di sini terutama, lalu juga ada bantuan dari beberapa teman-teman agent travel juga, mereka membawa tamu-tamu ke sini.
5: Menjaga ekosistem pesisir kota adalah investasi masa depan agar alam tetap lestari dan udara sehat tetap terus dirasakan oleh anak cucu mendatang. Karena satu pohon mangrove yang ditanam hari ini adalah benteng kehidupan bagi bumi esok hari.
4: Save mangrove, save the earth. Mangrove jaga dan lestarikan.
1: Iya pendengar, itu dia dari Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI Batam dengan tema ekosistem mangrove untuk masa depan. Yang sebelumnya juga ada RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam menjaga keragaman flora untuk praktik pertanian. Lalu ada RRI dari Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak, dan RRI Semarang dengan tema taman bawah air pesona flora aquascape. Dan untuk Anda pendengar, itu dia sekian untuk Beranda Asta Cita berjaringan pada hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Jakarta sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: tips yang perlu diperhatikan bila terjadi banjir. Evaluasi resiko banjir dan lindungi rumah serta persiapkan evakuasi. Komunikasikan rencana dengan keluarga dan bantu anggota keluarga yang terdampak. Persiapkan persediaan untuk hidup mandiri selama 3 hari ke depan. Matikan air, listrik, gas, dan hindari zona yang berpotensi banjir tinggi.
1: Ya pendengar, Anda masih kembali di Jakarta sore ini bersama saya, Andi Satria. Selamat sore untuk Anda yang baru aja bergabung dan juga yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di hari ini, tepat di hari Kamis, tanggal 3 September 2026? Sudah siap-siap mungkin? Ada di kantor juga kerjaan sudah mulai diselesaikan satu persatu, tapi biasanya di awal bulan kerjaannya ada yang numpuk gitu ya. Ada juga yang sudah diselesaikan di akhir bulan kemarin atau sisa-sisa dari akhir bulan kemarin di bulan Agustus. Karena ini sudah masuk ke catur bulan, quarter keempat atau quarter terakhir gitu ya, quarter ketiga dari satu tahun nih. Biasanya banyak hal yang juga direncanakan atau sudah dievaluasi juga menuju ke akhir tahun. Seperti itu pendengar. Anda bisa bergabung bersama kami di 0811 7972 7912. Boleh di chat, boleh di WhatsApp call, dan juga boleh di voice note tentunya, atau di fixline kami pendengar ada di 021 344 0696.

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, baru saja kita ikuti siaran berjaringan nasional Beranda Astacita. Baik, saat ini sudah pukul 15:56 menit waktu Indonesia Barat, dan pendengar nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Perabu. Baik pendengar, jelang kita ikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15, kami hadirkan yang berikut ini.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin, ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
5: Ranai sore ini.
6: Ranai sore ini.
2: Baik, peringatan selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali bersama saya Febriansah dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Kamis 3 September 2026.

0: Diduga dipicu korsleting listrik, sebuah gudang rongsokan di Tanjung Unggat, Kota Tanjung Pinang hangus terbakar. Pandu Fikri Tegar Agnianto menurunkan laporannya.
1: Kebakaran hebat terjadi di sebuah bangunan gudang di kawasan Jalan Dermaga Tanjung Unggat, Kota Tanjung Pinang, Rabu siang. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 12.10 waktu Indonesia Barat dan dengan cepat membesar karena gudang menyimpan berbagai material yang mudah terbakar. Api dan kepulan asap terlihat membumbung dari kawasan gudang. Warga bersama petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta BPBD Kota Tanjung Pinang berupaya memadamkan kobaran api. Petugas juga memanfaatkan pasukan air laut untuk membantu proses pemadaman. Seorang saksi, Aman, mengatakan api pertama kali muncul akibat kabel listrik yang mengalami korsleting. Percikan kemudian mengenai kardus dan material mudah terbakar yang berada di sekitar lokasi, sehingga api dengan cepat membesar.
2: Kejadian-kejadian seperti ini bukan sekali dua kali, sering sekali. Ketika kita istirahat, tiba-tiba aki itu meledak sendiri. Jadi saya padamkan, itu memang bisa diselamatkan. Tapi kalau ini udah besar kayak gini, jadi nggak bisa. Ya, kemungkinan percikan kabel kayaknya.
1: Menurutnya, kondisi di dalam gudang membuat api sulit dikendalikan. Gudang tersebut menyimpan berbagai bahan seperti kardus, plastik, botol, dan material lain yang mudah terbakar. Saat kejadian, dirinya bersama seorang admin berada di dalam gudang. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjung Pinang, Juliadi Halomoan, mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 12.10 waktu Indonesia Barat dan kemudian mengerahkan armada menuju lokasi. Sebanyak 3 unit armada pemadam dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Juliadi menjelaskan proses pemadaman menghadapi kendala karena material yang terbakar didominasi bahan plastik. Kondisi tersebut membuat api lebih sulit dipadamkan dan membutuhkan waktu lebih lama.
3: Ya, karena bahan bakunya ini, bahan bakar ya, termasuk bahan bakar, ini plastik agak sulit. Jadi dia agak sulit dipadamkan, agak lama.
1: Pasokan air selama proses pemadaman berjalan lancar. Upaya pemadaman juga mendapat dukungan dari BPBD Kota Tanjung Pinang dan masyarakat sekitar. Petugas melakukan proses pemadaman dan peningan di lokasi untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang dapat memicu kebakaran kembali pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Belum diketahui secara pasti nilai kerugian maupun penyebab kebakaran secara keseluruhan dan masih dalam penanganan pihak terkait. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polsek Tanjung Pinang Kota mendistribusikan 25 ton

0: pemanfaatan air bersih kepada masyarakat Pulau Penyengat. Informasi selengkapnya disampaikan Rizvan Badrian.
1: Polsek Tanjung Pinang Kota mendistribusikan 25 ton air bersih kepada masyarakat Pulau Penyengat Kota Tanjung Pinang. Bantuan tersebut diberikan menyusul krisis air bersih yang dialami warga selama hampir 2 bulan akibat musim kemarau. Kapolsek Tanjung Pinang Kota Ibtu Freddy Simajuntak mengatakan, pendistribusian air bersih merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Hingga saat ini, total 70 ton air bersih telah disalurkan ke sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan. Polresta Tanjung Pinang melalui Polsek Tanjung Pinang Kota menargetkan penyaluran air bersih mencapai 150 ton secara bertahap.
2: Bapak Kapolres, kami mencoba untuk meringankan beban masyarakat menyalurkan air bersih, khususnya untuk masyarakat Pulau Penyengat. Kita distribusikan untuk pertama ini sebanyak 25 ribu liter.
1: Ketua RT 2 Pulau Penyengat Bambang Sumardi mengatakan, warga telah mengalami kesulitan mendapatkan air bersih selama hampir 2 bulan. Kondisi tersebut diperparah dengan mengeringnya 27 sumur yang tersebar di 5 perkampungan, serta air sumur yang mulai terasa asin.
3: Agak senang lah kan, terbantu gitu kan, selama ini kami mereka air sumur, sementara sumur ini namanya air kering, rasanya asin, jadi tidak bisa dikonsumsi.
1: Ibtu Freddy menyampaikan, apresiasi kepada para pengusaha air bersih yang telah mendukung kegiatan pendistribusian tersebut. Menurutnya, dukungan berbagai pihak sangat membantu masyarakat yang terdampak kekeringan dan keterbatasan air bersih. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke RRI Bukit Tinggi. Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang luncurkan aplikasi Sipasti di hari ulang tahun ke-44 sebagai bentuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selengkapnya disampaikan Nofri.
4: Genap berusia 44 tahun, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Perumda Tirta Serambi Kota Padang Panjang menandai perjalanan panjang dengan meluncurkan inovasi pelayanan digital. Aplikasi Sistem Pelayanan Air Tirta Serambi Terintegrasi atau Sipasti resmi diperkenalkan bertepatan dengan peringatan HUT ke-44 Perumda Tirta Serambi dengan mengusung tema mengalirkan bakti, melayani sepenuh hati. Tema tersebut dijadikan komitmen perusahaan untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Direktur Perumda Tirta Serambi Angga Jayani Putra kemarin menyampaikan, air merupakan kebutuhan dasar masyarakat, bukan semata persoalan bisnis. Dirinya menegaskan, digitalisasi layanan harus berdampak langsung pada kemudahan yang dirasakan pelanggan. Menurutnya, keberhasilan sistem informasi pelayanan air terpadu atau Sipasti tidak diukur dari kecanggihan teknologinya, melainkan besarnya manfaat yang diterima masyarakat.
5: Perumda Tirta Serambi genap berusia 44 tahun. Dan di usia ke-44 ini, kami membawa sesuatu yang baru, yaitu aplikasi Sipasti, sistem informasi pelayanan air minum Serambi terintegrasi. Sekarang, berbagai layanan Perumdam bisa diakses dengan lebih mudah, cepat, dan praktis. Mulai dari cek tagihan, pembayaran, pengaduan, sampai permohonan sambungan baru. Bagi kami, Sipasti bukan hanya soal teknologi. Ini adalah cara kami untuk semakin dekat dengan pelanggan dan memberikan pelayanan yang lebih baik.
4: Selain peluncuran Sipasti, rangkaian HUT ke-44 Perumda Tirta Serambi juga diisi sejumlah program bagi pelanggan. Program tersebut meliputi pemasangan sambungan gratis bagi masyarakat desil 1 hingga 5, pemberian 10 penghargaan bagi pelanggan teladan, serta penyaluran 20 paket sembako untuk pelanggan kurang mampu. Perumda Tirta Serambi juga memberikan promo penghapusan denda sebesar 80% dan potongan biaya pemasangan sambungan baru sebesar 15% bagi masyarakat umum. Angga Jayani Putra berharap, melalui program tersebut, pelayanan air minum di Kota Padang Panjang semakin mudah diakses, merata, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Nofri melaporkan.
0: Dinas Dukcapil mengimbau warga Kota Bukit Tinggi untuk melengkapi dokumen administrasi kependudukan terlebih akta kematian yang pelaporan dari keluarga masih tergolong rendah. Reporter Nur Afni Susilawati melaporkan.
6: Dr. Andes Joni, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukit Tinggi, meminta seluruh warga untuk segera melengkapi dokumen administrasi kependudukan, terutama akta kematian, tanpa menunggu adanya kebutuhan yang mendesak. Capaian perekaman KTP elektronik di Kota Bukit Tinggi saat ini telah melebihi angka 90% karena tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen diri. Kendati demikian, kesadaran pelaporan kematian keluarga masih tergolong rendah, padahal dokumen tersebut menjadi syarat mutlak dalam pengurusan hak keperdataan serta legalitas hukum. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukit Tinggi menegaskan pentingnya pengurusan akta kematian tepat waktu.
7: Ya, kami imbau ke masyarakat kita Bukit Tinggi, ya, pertama lengkapilah administrasi kependudukan, KTP, KK, atau akta kelahiran. Dan kemudian yang lebih penting lagi itu akta kematian. Akta kematian ini penting untuk pengurusan pensiunan, untuk wanita dan sebagainya, atau untuk tambang. Sangat penting. Urus cepatnya, jangan biarkan lama-lama. Tidak lama nanti hilang jejak susah dari apa menerbitkannya, karena suratnya enggak ketemu lagi surat kematiannya.
6: Di samping penataan data kematian, di Dukcapil Kota Bukit Tinggi juga tengah mengupayakan permajaan perangkat keras perekaman kartu identitas anak atau KIA. Pengajuan anggaran perubahan dilakukan pada tahun ini guna mengganti fasilitas perekaman yang sudah usang agar proses pelayanan kepada anak-anak tidak terhambat kendala teknis.
7: Cuma sekarang karena ada kelemahan alat kami. Alat kami kan sudah alat lama nih. Jadi sekarang kita lagi ajukan perubahan pada tahun anggaran ini, mudah-mudahan dapat. Karena alat yang untuk perekaman itu sudah sejak zaman Pak Gamawan Fauzi. Jadi kalau bergoyang aja di situ nol lagi.
6: Pelayanan pengurusan administrasi kependudukan Kota Bukit Tinggi dipusatkan di kantor Disdukcapil dan Mall Pelayanan Publik Belakang Balok. Karena keterbatasan jangkauan wilayah seluas 25 km persegi belum memungkinkan pembukaan titik pelayanan di tingkat kelurahan. Nuraf Susilawati melaporkan.

0: Kita beralih ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli menegaskan jabatan berbasis kinerja. Hal tersebut diungkapkan saat melantik 83 pejabat administrator, pengawas, dan kepala puskesmas di lingkungan Pemkab Siak. Berikut laporan Muhammad Fiza.
1: Bupati Siak Afni Zulkifli menegaskan promosi dan penempatan jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak tidak berdasarkan kedekatan personal dengan pimpinan. Kinerja, kompetensi, dan manajemen talenta menjadi dasar utama dalam pengembangan karir aparatur. Hal itu disampaikan Bupati Afni saat melantik dan mengambil sumpah 83 pejabat administrator, pejabat pengawas, dan kepala puskesmas di Balairung Datuk Empat Suku, Komplek Rumah Rakyat Abdi Praja pada Selasa 1 September 2026. Pelantikan turut dihadiri Wakil Bupati Siak Samsurizal dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Siak Siti Sarifah. Afni meminta pejabat yang dilantik mengubah pola pikir dalam menjalankan amanah jabatan. Menurutnya, jabatan merupakan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bukan sarana membangun kedekatan dengan pimpinan.
2: Ini kita berusaha rumusnya Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan jabatan bukan mencari muka, tapi kinerja Bapak Ibu semuanya. Saya titip betul jalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, hari ini kita semuanya adalah harapan dari setengah juta rakyat Kabupaten Siak. Kabupaten ini bergerak dengan modal bukan semuanya dari APBD kita, Bapak Ibu. Tetapi sesungguhnya rakyat menggerakkan ekonominya mandiri. Perkebunan itu sektor nomor 2. Pemerintahan itu cuma sektor nomor 7, Bapak Ibu, dari PDRB kita. Kalau harga sawit anjlok, misalnya, atau karhutlahnya menyala di mana-mana, itu mengganggu aktivitas, pertumbuhan ekonomi kita juga terganggu, lalu camatnya lurahnya cuek saja, misalnya, itu akan mempengaruhi dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Siak.
1: Bupati Afni memastikan Pemkab Siak menerapkan manajemen talenta dalam menentukan promosi dan penempatan pejabat. Kinerja dan pencapaian target akan menjadi bahan evaluasi berkala dalam menentukan pengembangan karir aparatur. Bupati Afni menambahkan, setiap pejabat akan terus dipantau dan dievaluasi melalui sistem pengawasan yang semakin terukur dan berbasis digital. Ia berharap kebijakan tersebut mampu membangun birokrasi Pemkab Siak yang profesional, objektif, berbasis kompetensi, dan semakin berorientasi pada pelayanan masyarakat. Reporter Maud Fiza, RRI Bengkalis.
0: Peserta KKI 2026 di Bengkalis akan diajak mengenal potensi wisata dan sejarah daerah, salah satunya melalui bangunan bersejarah yang tersebar di Kota Bengkalis. Berikut laporan Nur Fitriani.
3: Kontes Kapal Indonesia atau KKI 2026 di Bengkalis menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi wisata daerah kepada para peserta dari berbagai wilayah di Indonesia. Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis menyiapkan wisata budaya dan bahari sebagai bagian dari pengalaman yang akan didapatkan para peserta selama berada di Bengkalis. Kabid Pariwisata Kabupaten Bengkalis Alwizar mengatakan pihaknya akan memperkaya pengetahuan dan pengalaman peserta dengan mengenalkan sejumlah potensi wisata, termasuk bangunan bersejarah di Kota Bengkalis.
4: Ini kan khususnya pulau, ya. Kalau karena ini memang fokusnya, memang kegiatan karena ini berada di pulau, tentu kita memfokuskannya di wisata budaya, kemudian wisata bahari yang ada di Kota Bengkalis, gitu ya. Nah, artinya tadi kita sudah sampaikan bahwa di dalam rangkaian storytelling itu kita memperkaya wawasan dan pengalaman mereka untuk ikut serta.
3: Alwizar menyebut di Kota Bengkalis terdapat sekitar 41 bangunan atau objek bersejarah yang dapat menjadi daya tarik wisata. Pihaknya juga menyiapkan pendamping atau pemandu yang akan menjelaskan sejarah serta nilai budaya dari bangunan dan objek tersebut. Menurutnya, sejumlah objek memang masih dalam proses penetapan sebagai cagar budaya, namun potensinya diharapkan dapat terus dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Melalui kunjungan peserta KKI dari berbagai daerah, pemerintah daerah berharap potensi daerah, budaya, dan wisata bahari Bengkalis semakin dikenal. Selain mengikuti rangkaian kompetisi, peserta juga diharapkan memiliki kesempatan berinteraksi dan mengenal kehidupan masyarakat Bengkalis secara langsung. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Kita menuju RRI Ranai. Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Kepri, Nyanyang Haris Pratamura meninjau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, pastikan pelaksanaan MBG sesuai standar. Terangkum dalam laporan Yusfianti.
5: Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura meninjau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, yang berada di Jalan Patimura, Kelurahan Bandarsa. Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung pelaksanaan program makanan bergizi gratis, MBG, di daerah tersebut. Dalam kunjungan itu, Nyanyang melihat kondisi dapur SPPG sekaligus meninjau tahapan pelayanan MBG yang dilakukan para petugas. Ia juga berdialog dengan pekerja dan pengelola untuk mengetahui proses dan pengelolaan. Nyanyang mengatakan, secara umum pelaksanaan pelayanan SPPG Bandar Sah telah berjalan dengan baik dan sesuai standar yang ditetapkan. Ia mengapresiasi kelengkapan fasilitas serta sarana pendukung yang tersedia di dapur tersebut.
6: Produksi nanti ada pemorsian, pemorsian baru dikirim kepada penerima manfaat. Setelah saya daripada penerima manfaat, kita lihat tadi limbahnya. Limbahnya melalui IPAL dan ini sudah mendapatkan SLHS. Nah, yang sudah mendapatkan SLHS berarti kita lihat uji bakunya, airnya dari mana, hasilnya dari mana. Kita bisa lihat, jangan sampai karena semua yang bermasalah itu air. Airnya dari mana, tidak tahu hasilnya dari mana juga. Nah, ini bisa kita lihat. Airnya dekat dari sini, kita bisa lihat kolinnya, bisa kita lihat higienisnya. Dan dari BPOM, Dinas Kesehatan akan terus memantau terkait higienis makanan yang akan diberikan.
5: Kepala SPPG Bandar Sah Asih mengatakan kunjungan Wakil Gubernur Kepri menjadi kesempatan untuk melihat secara langsung proses pemorsian makanan di SPPG. Menurutnya, pada saat kunjungan berlangsung, tahapan produksi telah selesai dan petugas sedang melaksanakan pemorsian untuk selanjutnya didistribusikan kepada penerima manfaat. Asih menyampaikan SPPG Bandar Sah saat ini melayani 3.321.
7: Ada IPAL kita, alhamdulillah IPAL kita juga sudah dinilai cukup baik oleh Bapak. Ya, kemudian di bagian beberapa di gudang juga sudah dilihat langsung oleh Bapak dan alhamdulillah juga nilai bagus oleh Bapak.
5: Ia memastikan pelaksanaan program MBG berjalan lancar tanpa kendala berarti dan menu yang disajikan telah mengikuti ketentuan yang berlaku. Untuk menjaga variasi dan selera penerima manfaat, sejumlah bahan makanan juga diolah dalam bentuk yang berbeda, seperti tahu menjadi nugget dan ayam diolah menjadi hidangan yang lebih variatif. Demikian, Yusfianti melaporkan.
0: Kabut asap kiriman yang melanda Kabupaten Natuna belum berdampak terhadap aktivitas melaut para nelayan. Berikut laporan Marjani.
8: Kabut asap kiriman yang melanda Kabupaten Natuna belum berdampak terhadap aktivitas melaut para nelayan. Kondisi tersebut membuat nelayan masih dapat menjalankan aktivitas penangkapan ikan seperti biasa. Meski jarak pandang di tengah laut dapat terganggu kabut asap, nelayan tetap melakukan aktivitas dengan mengandalkan berbagai peralatan navigasi. Peralatan seperti GPS dan radar membantu nelayan menentukan posisi serta arah saat berada di laut. Seorang nelayan Kecamatan Pulau Seluan, Jojo, Kamis pagi mengatakan kabut asap kiriman sejauh ini belum mempengaruhi aktivitasnya saat melaut. Menurutnya, nelayan masih dapat bekerja seperti biasa dengan memanfaatkan peralatan navigasi yang tersedia. Namun Jojo mengaku kabut asap tetap menjadi khawatiran bagi nelayan karena dapat berdampak terhadap kesehatan. Paparan asap selama berada di laut dikhawatirkan dapat mengganggu pernapasan dan kondisi tubuh nelayan. Jojo menyebutkan kondisi kabut asap di wilayah Kecamatan Pulau Seluan saat ini mulai berkurang dibandingkan beberapa pekan sebelumnya.
9: Untuk hari ini, hari Kamis, alhamdulillah udah agak lumayan nampak lah. Jarak pandang pun Pulau Selaut pun udah nampak, walaupun bayang-bayang. Masih kalau pagi jam 6 tuh memang agak kurang. Sore itu nanti jam-jam 3, jam 4 tuh udah mulai lagi. Untuk saat ini sih, kalau kita yang punya alat lengkap macam radar, GPS nih, gak ada ya untuk kendala kerja ya.
8: Sementara itu, meski tidak mengganggu aktivitas di laut, nelayan diimbau untuk tetap memakai masker untuk menjaga kesehatan dari gangguan asap kiriman. Camat Pulau Laut Bambang Irawan berharap para nelayan saat beraktivitas di laut dapat memakai masker. Langkah tersebut untuk mengantisipasi gangguan kesehatan dampak dari kabut asap kiriman.
10: Nelayan yang memiliki pompong untuk waspada, aktifkan alat komunikasi yang bisa dikomunikasikan bila ada sesuatu hal. Pakai masker.
8: Kabut asap kiriman yang melanda Natuna meski dapat dikatakan mulai berkurang di waktu tertentu, masih terlihat tebal seperti di sore hari. Dalam menyikapi kabut asap kiriman dari luar daerah ini, pemerintah Natuna juga menghimbau warga untuk memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Demikian Marjani melaporkan.

0: Selanjutnya kita ke RRI Batam. Industri konstruksi di Batam masih membutuhkan tenaga ahli dalam jumlah besar, sehingga pendidikan vokasi dinilai penting untuk mencetak SDM yang memiliki kompetensi dan siap memasuki dunia kerja. Nurul Mahfud menurunkan laporannya.
1: Industri konstruksi di Batam masih membutuhkan tenaga ahli dalam jumlah besar. Kondisi ini menjadi salah satu alasan pentingnya pendidikan vokasi yang memiliki kedekatan dengan dunia kerja, khususnya untuk menyiapkan lulusan dengan kemampuan teknis dan kompetensi yang sesuai kebutuhan industri. Wakil Direktur 3 Politeknik Inovasi Nusantara, Arseto, mengatakan kebutuhan tenaga ahli konstruksi masih tinggi, sementara ketersediaan sumber daya

0: berupaya menyiapkan sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki keterampilan praktik, tetapi juga memahami aspek teknis pembangunan.
1: Ada teknik untuk technical untuk daerah pesisir. Itu bagaimana cara membangun konstruksi bangunan di daerah pesisir lah. Yeah. Jadi nggak yang asumsi I think I can. Betul. Karena konstruksi ini sangat penting ya. Resikonya tinggi termasuk.
0: Menurut Yunani, pemahaman mengenai teknik konstruksi di wilayah pesisir menjadi bagian penting bagi daerah seperti Batam yang memiliki karakter sebagai wilayah kepulauan dan kawasan industri. Kompetensi itu diperlukan agar tenaga konstruksi mampu menyesuaikan proses perencanaan dan pembangunan dengan kondisi lingkungan tempat bangunan didirikan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
2: Kedaulatan pangan Indonesia sulit dilakukan dengan aturan yang memperbolehkan import bahan kebutuhan pokok dan tata kelola beras yang buruk oleh pemerintah. Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
3: Konsepnya adalah penuhi dulu dari dalam negeri, penuhi dulu kebutuhannya di sendiri, kemudian baru kemudian dilempar ke luar.
4: Indonesia dinilai tidak cukup hanya memastikan pangan tersedia, tetapi juga perlu memperkuat produksi dalam negeri, mengurangi ketergantungan antar daerah maupun terhadap impor, serta memperbaiki tata kelola stok, distribusi, dan harga pangan agar ketahanan pangan benar-benar berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut, anggota DPR RI Riono mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah yang mengalami defisit pangan agar setidaknya mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri. Menurutnya, daerah tidak harus menjadi wilayah surplus atau mampu menjual pangan ke luar daerah, tetapi harus lebih dahulu mampu mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari wilayah lain. Dalam konteks perberasan, Riono menilai penguasaan stok oleh pemerintah menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas harga. Pemerintah juga perlu memperkuat pengaturan distribusi beras berdasarkan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah, sehingga mekanisme pasar tidak sepenuhnya menentukan harga pangan.
3: Tata kelola perberasan kita itu nggak ada. Itu contoh paling gampang. Ya. Jadi orang misalkan terserah mau dilempar kemana, lempar kemana, nggak ada yang larang. Harusnya dia, beras ini dikelola oleh pemerintah. Sehingga nanti, oh ditentukan, beras di zona 1 sekian, zona 2 sekian, zona 3 sekian, nggak boleh lebih dari sini. Walaupun ada HET, yang penting berasal aku jual harganya. Tata kelola kita, makanya ada yang namanya Badan Pangan Nasional. Tugasnya itu menjadi regulator berkaitan tata kelola pangan nasional.
4: Sementara itu di tempat yang berbeda, Sekretaris Komisi 2 DPRD Kepri Wahyu Wahyudin menyebut bahwa Kepri masih sangat ketergantungan dengan wilayah lain jika berbicara soal pangan. Sebab, sebagian besar pasokan ketahanan pangan tidak berdiri dari Kepri sendiri, melainkan datang dari beberapa daerah di Sumatera.
5: Di Kepri, ketahanan pangannya baik dari pertanian, perkebunan, maupun peternakan, ini kan dari luar Kepri. Dari Medan, dari Riau, dari Jambi, dikirim termasuk dari Jawa, itu dikirim ke sini. Termasuk ayam. Ayam kan, ini semua dari Medan, Riau, Padang, dan juga Jambi.
4: Kedaulatan pangan sendiri dipahami sebagai kemampuan negara menentukan kebijakan pangannya sendiri, termasuk sumber pangan dari produksi dalam negeri maupun luar negeri. Namun, swasembada pangan yang lebih ditekankan pada pemenuhan kebutuhan melalui produksi dalam negeri mengalami masalah. Regulasi terbaru diketahui memberikan ruang lebih besar terhadap impor untuk memenuhi kebutuhan atau cadangan pangan pemerintah. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
2: Berita terakhir dari RRI Padang. Berbekal suara merdu, 71 peserta mengikuti ajang Bintang Radio RRI Padang 2026 yang digelar di Auditorium RRI Padang hari ini. Para peserta bersaing menampilkan kemampuan vokal terbaik untuk memperebutkan kesempatan mewakili Sumatera Barat pada tingkat regional. Selengkapnya disampaikan Dodi Setio.
6: Aca Clarissa, salah seorang peserta Bintang Radio RRI Padang mengaku, persaingan pada lomba tarik suara kali ini terbilang ketat, sebab banyak peserta lain dengan suara merdu dengan ciri khas masing-masing. Bintang Radio 2026 bukan kali pertama bagi Aca. Ia pernah mengikuti ajang serupa pada 2019 lalu di Kota Bukit Tinggi ketika masih duduk di bangku SMA. Saat itu Aca berhasil memperoleh juara 2. Tahun ini, dengan latihan dan usaha yang lebih keras, Aca membidik posisi juara.
7: 2019 udah pernah ikut, aku juara 2 waktu itu. Kita kan pengen belajar terus ya, Pak, cari itu. Teman-teman aku juga hebat-hebat banget, suaranya lantang-lantang, ada tipis tapi ada ciri khasnya juga. Tapi insya Allah semoga dengan...

0: usaha aku ya, Allah kasih aku rezeki tahun ini.
1: Dalam penampilannya kali ini, Aca yang sehari-hari menjadi penyanyi freelance membawakan lagu daerah berjudul Butet serta lagu pop Bawa Dia Kembali yang dipopulerkan Mahalini. Penyisihan bintang Radio RRI Padang 2026 berlangsung selama 2 hari, yakni 3 dan 4 September 2026. Penampilan peserta kategori lagu pop dapat disaksikan dan didengarkan masyarakat melalui kanal Pro 2 RRI Padang serta kanal YouTube RRI Padang pada 5, 6, dan 7 September 2026 pukul 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, penampilan lagu daerah akan ditayangkan pada kanal dan waktu yang sama pada 14, 15, dan 16 September 2026. Masyarakat juga dapat memberikan penilaian melalui voting di laman www.bintangradiorri.id dengan bobot penilaian 70% dari dewan juri dan 30% dari voting. Peserta dengan nilai terbaik akan menjadi wakil Sumatera Barat pada ajang Bintang Radio tingkat regional. Selanjutnya, para pemenang regional bersaing dengan perwakilan RRI dari berbagai daerah untuk memperebutkan kesempatan tampil pada tingkat nasional. Dodi Istio melaporkan.
2: Pemerintah Sumatera Barat menggandeng ASEAN Foundation bersama EduTech Digital Ruang Guru guna membekali guru dan siswa didik dalam kemampuan memanfaatkan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence melalui program AI Ready ASEAN di Auditorium Universitas Negeri Padang pagi tadi. Hans Primananda menurunkan laporannya.
3: AI Ready ASEAN yang dilaksanakan oleh Ruang Guru bersama dengan ASEAN Foundation hari ini dengan sama-sama kita membaca basmalah.
4: Gubernur Sumatera Barat Mahyildi usai membuka resmi program AI Ready ASEAN kepada RRI tadi pagi mengatakan pemanfaatan perkembangan teknologi termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence secara optimal bisa mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Teknologi dinilai dapat memberikan kemudahan, menekan biaya sekaligus mempercepat pencapaian hasil pendidikan. Mahyildi mengatakan pemanfaatan teknologi harus diarahkan untuk memberikan manfaat bagi siswa, guru maupun masyarakat. Menurutnya kehadiran AI juga memungkinkan akses terhadap informasi dilakukan secara lebih cepat sehingga dapat mendukung proses pembelajaran. Namun Mahyildi mengingatkan kemajuan teknologi harus diimbangi dengan penguatan karakter dan moral peserta didik.
5: Dengan kemajuan teknologi, dengan perkembangan teknologi, maka tentu ini akan menjadi input bagi kita dalam rangka untuk menyempurnakan ya, dan juga melengkapi sesuatu berkaitan dengan pendidikan. Nah, tentu ini akan nanti menjadi program dan kegiatan di Dinas Pendidikan.
4: Sementara itu, Head Programming ASEAN Foundation, Ilan Askolani mengatakan, ASEAN Foundation berperan sebagai penyelenggara sekaligus pelaksana program AI Ready ASEAN, sementara Ruang Guru Foundation menjadi mitra lokal dalam implementasi program tersebut. Menurutnya, kolaborasi pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadi langkah penting untuk memperluas pemahaman masyarakat pendidikan mengenai teknologi AI.
6: Mereka mengikuti pelatihan ini, nanti mereka akan belajar terkait dasar-dasar AI, apa itu AI, dan juga kami menitik beratkan terhadap pentingnya penggunaan AI secara bertanggung jawab, secara beretika, karena banyak sekali informasi-informasi yang salah dan tentu berhubungan dengan penggunaan AI yang tidak bertanggung jawab.
4: Ilan Askolani menambahkan, selain pemahaman dasar, peserta nanti akan dibekali kemampuan menggunakan AI untuk mendukung aktivitas seperti pengolahan media sosial maupun pembuatan konten. Literasi AI juga diarahkan agar peserta mampu mengenali perbedaan antara informasi yang benar dan informasi yang keliru. Ia menegaskan aspek penggunaan AI secara bertanggung jawab dan beretika menjadi perhatian utama dalam program AI Ready ASEAN. Hans Primananda melaporkan.

0: Pendengar, berita dari RRI Padang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwi 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Febriansah dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Disiarkan dari Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Baik, pendengar selamat sore, kami sapa Anda. Semoga tetap sehat, tetap semangat di sore ini. Yang tengah sibuk dengan beragam aktivitasnya, kami ucapkan selamat beraktivitas. Mudah-mudahan aktivitas lancar, pendengar ya. Dan hari ini cuaca cerah dari tadi pagi hingga saat ini, dan mudah-mudahan dengan cuaca yang cerah ini bisa kita manfaatkan untuk melakukan hal-hal yang positif ya pendengar ya. Mungkin ada yang ingin melakukan olahraga ya sore ini, atau ada juga yang ingin jalan-jalan, atau ada yang ingin membersihkan lingkungan tempat tinggal ya. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar tanpa hambatan yang berarti. Nah, selanjutnya beringar, sore ini kami akan hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda. Semoga bisa menemani aktivitas yang Anda lakukan. Tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya

0: bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Yee, sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ewah, ewah. Buka main sa talangkat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter. Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak. Tunggu aku, gak.
4: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
5: RRI.co.id.
0: Baik pendengar, saat ini sudah pukul 16:57 waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan rangkaian lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda yang saat ini tengah sibuk dengan beragam aktivitasnya ya. Nah pendengar, sebuah informasi yang kami akses dari Antara Kepri ya, bahwa petani di Kabupaten Natuna ini berhasil meningkatkan produksi gabah hingga mencapai 3,5 ton per hektar atau naik dibandingkan rata-rata sebelumnya yang berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 ton per hektar. Nah, pendengar, sebagaimana dikatakan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Natuna Wansazali saat dikonfirmasi pada hari Selasa lalu, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura bersama Wakil Bupati Natuna Jarmin memanen gabah kering di lahan seluas 10 hektar yang dikelola 3 kelompok tani di Kecamatan Bunguran Batubi. Nah, jadi pendengar, ketiga poktan tersebut meliputi Cipto Dadi 6 hektar, Poktan Harapan Makmur 2,5 hektar, dan Poktan Melati Mekar Jaya 1,5 hektar. Dikatakan bahwa pemerintah daerah menargetkan produksi gabah kering panen di Natuna mencapai sekitar 230 ton pada tahun 2026 ya. Dan pendengar, DKPP Natuna mencatat produksi gabah mencapai sekitar 127 ton hingga akhir Juli 2026, dan capaian tersebut berasal dari sejumlah wilayah yakni Kecamatan Serasan Timur, Bunguran Tengah, dan juga Bunguran Batubi ya. Dan pendengar, dikatakan pula bahwa saat ini ketersediaan air bersih menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi petani, khususnya ketika tanaman memasuki fase generatif atau saat padi mulai bunting atau mengeluarkan malai. Nah, untuk mengatasi persoalan tersebut, DKPP Natuna melakukan pemantauan ketersediaan air secara rutin, termasuk memastikan sarana pompanisasi yang telah diterima petani dapat dimanfaatkan secara optimal. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai sudah pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: ini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.
2: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Ranai sore ini.
4: Baik pendengar, lagu-lagu hiburan untuk Anda kami cukupkan dulu hingga di sini. Dan untuk saat ini sudah pukul 17:25 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita bersama di Religi Sore. Jelang kami hadirkan pembacaan Gema Wahyu Ilahi dan juga Mutiara Senja. Kami akan hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda dan tetaplah bersama kami.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, pendengar untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia. Kami sampaikan bahwa masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk hari ini pada pukul 17:54 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Saat ini sudah pukul 17:40 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan hadirkan pembacaan Gema Wahyu Ilahi, membacakan surah Al-Fusilat ayat 30 yang akan dibacakan oleh Habibi. Kemudian akan dirangkaikan dengan Mutiara Senja dengan judul Jaminan Syurga bagi Penghafal Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Sutrimo ST.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia Rane yang tercinta, kita umat Islam punya satu mukjizat yang luar biasa bila dibandingkan dengan mukjizat yang Allah berikan kepada seluruh nabi sebelum Nabiullah Muhammad SAW. Mukjizat yang kita punya itu adalah mukjizat yang paling hebat. Kenapa? Mukjizat para nabi sebelumnya, contoh tongkatnya Nabi Musa, itu sampai sekarang masih ada di museum, tapi tidak bisa memberi hidayah kepada siapapun yang memakainya. Kalau misalnya kita pinjam ke museum itu, kita pakai pukulkan ke laut, takkan terbelah. Kita hantamkan ke batu, takkan mengeluarkan air sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi Musa. Demikian juga mukjizat nabi-nabi yang lainnya, itu tidak akan berdampak terlalu besar. Beda dengan Al-Quran. Karena mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Yang Al-Quran ini selain hudal lil mutakin juga hudal lin nas. Selain bisa menjadi pembuka hidayah bagi orang yang memang dasarnya takwa, artinya percaya bahwa Al-Quran itu benar, juga menjadi petunjuk bagi kehidupan secara umum oleh manusia. Nah, di sisi lain ada satu hal yang istimewa dari Al-Quran, yaitu ketika Rasulullah SAW beliau menyampaikan sebuah sabdanya, man qara al-Quran fastadharahu wa hafizahu adhallahu lahu jannah. Siapapun orang yang membaca Al-Quran, fastadharahu, kemudian dia berusaha menghafalkannya, fahafizahu, dan menjaga hafalannya, adhallahu jannah. Nabi menjamin Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua untuk apa sih hidup ini di dunia selain daripada untuk mempersiapkan diri agar di yaumil kiamah nanti kita pantas masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal yang lain banyak memang, tapi yang paling mudah kalau pengen masuk surga, Quran. Baca dan hafalkan. Izin saya perkenalkan, saya dengan izin Allah, alhamdulillah kami sekeluarga dikaruniai oleh Allah, diizinkan untuk menjabiti penghafal Quran. Dan salah satu murid sekaligus anak kami, murid pertama angkatan yang saya bina ketika di Batam, bagi bapak ibu yang sempat mengikuti MTQ, yang juara satu tingkat provinsi bagian tahfiz wa tafsir lughatul arabiyah, itu anak didik pertama kami. Jadi saya berharap ketika saya berada di Natuna, karena ini Allah yang menghendaki saya datang ke Natuna melalui sebuah wasilah surat tugas dari Kementerian Agama. Saya saat ini ditugaskan di Kementerian Agama di bidang perencana BIMAS Islam. Saya berharap selama keberadaan saya di Natuna ini bisa dimanfaatkan oleh bapak ibu dan seluruh pendengar yang ingin untuk mendalami Al-Quran, terutama yang ingin menghafalkan Al-Quran. Karena itu tadi salah satunya, ada jaminan dari Nabi bagi siapapun yang berusaha menghafalkan Al-Quran, tempatnya adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian kita bilang, "Ah, sudah tua, Ustaz." Siapa bilang? Berapa umur? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh baru mulai menghafal Al-Qur'an, ingat ya, coba. Nabi baru mulai menghafal Al-Qur'an umur berapa? Umur 40 tahun.
karena Nabi baru diangkat. Jadi Nabi adalah umur 40 tahun. Artinya umur itu baru-baru mulai Nabi menghafal Al-Quran. Dan di zaman Nabi Al-Qurannya belum lengkap seperti kita. Seayat demi seayat, sesurat demi sesurat ditunggu. Datang turun Jibril, ngajarkan pada Nabi, Nabi hafalkan, disimakkan lagi, terus begitu sampai usia beliau 63. Artinya Nabi pun bukan satu hari dua hari menghafal, bertahun-tahun. Jadi jangan alasan tua. Tidak ada kata alasan tua kalau kita memang mau untuk berusaha menghafalkan Al-Quran. Mungkin ada yang tidak sempat lagi, bagaimana saya sudah tidak sanggup, ada mencoba dan lain sebagainya. Baik, lanjutan dari hadis tersebut. Syafa'ahu fi asyaratin min ahli baitihi. Dan orang yang menghafal Quran itu nanti diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada fi asyaratin 10 min ahli baiti, dari anggota keluarganya yang kulluhum qad wajabat lahumun nar. Dari 10 golongan atau 10 anggota keluarganya itu pada dasarnya punya dosa yang semestinya masuk neraka. Itu saja diizinkan oleh Allah untuk yang menghafal Quran ini mensyafaatinya, sehingga selamatlah dia. Jadi kalau kita rasa sudah betul-betul ketuaan dan tidak sanggup lagi, punya anak, anak kita bimbing, antarkan ke pesantren, terutama pesantren yang di situ memang fokus untuk menghafal Al-Quran. Sekarang ini kalau ngantar ke pesantren jangan takut, jangan takut dan jangan mikir nanti kerja apa. Jangan salah Bapak Ibu para pendengar semuanya. Sekarang ini alumni pesantren, lihat ya di Indonesia, ada yang jadi presiden. Kayak Abdurrahman Waihati, kayak Abdurrahman Gusdur. Jadi kalau untuk menjadi santri jangan takut nanti kerja apa. Banyak pekerjaan yang bisa dilakukan oleh santri itu di dunianya. Belum lagi kalau hafal Al-Quran dan lancar, banyak sekali itu beasiswa yang bisa diraih di perguruan tinggi, banyak penyedia. Jangan risau. Belum lagi kalau memang apalanya lancar dan mau ikut MTQ, ya banyak hadiahnya kalau juara. Nah itu baru di dunia. Terus di akhirat, di akhirat itu tadi diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada 10 anggota keluarganya. Artinya bapaknya, emaknya, saudaranya, adiknya, anaknya. Jadi kalau kita tidak bisa mengambil peluang kita yang menghafal Al-Quran, buka pintu untuk peluang kepada anak turun kita. Anak kita kah? Cucu kita kah? Saudara kita kah? Kalau kita yang memotivasi dia, mengarahkan dia, bahkan yang membuat dia menjadi menghafal Quran, maka harapan kedua itu tadi yang akan kita dapatkan, yaitu mendapat syafaatnya dari penghafal Al-Quran yang notabene adalah anggota keluarga kita. Di dua hal ini, bagi yang ingin masuk surga, bagi yang ingin masuk surga saja nih ya, kalau yang pengen masuk neraka nggak usah, yang pengen masuk surga pegang dua ini, hafalkan Al-Quran, jaga hafalannya, atau antar anak turun kita untuk nyantri yang isinya menghafal Quran. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang insyaallah dalam gelombang dan acara yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Sesaat lagi akan berkumandang azan tanda masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرفة والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام حمدان الذي وعدته، إنك لا تحلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.

Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
2: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih, selama perubahan itu membawa ke hal

0: www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai sudah pukul 18.24 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda yang saat ini lagi duduk-duduk santai ya, sambil menikmati cemilan. Jangan lupa memilih cemilan yang sehat ya, baik untuk anak-anak kita, untuk menu diet ya, ataupun untuk ibu hamil dan lain sebagainya. Nah, untuk yang lagi dalam program menurunkan berat badan atau diet ya, ketika memilih cemilan tentu harus memilih cemilan yang tepat. Nah, jadi cemilan untuk diet yang sehat tidak hanya harus rendah kalori, tetapi juga kaya akan nutrisi seperti protein, vitamin, dan juga mineral. Nah, mengonsumsi cemilan yang kaya akan nutrisi dapat membantu menurunkan berat badan dengan cara menekan rasa lapar, mencegah makan berlebihan, sekaligus mencukupi asupan nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Nah, pendengar, namun jenis dan porsi cemilan untuk diet tetap harus diperhatikan agar tujuan menurunkan berat badan tetap tercapai ya. Apa saja cemilannya? Beragam cemilan untuk diet, diantaranya kacang-kacangan. Nah, kacang-kacangan adalah cemilan untuk diet yang ideal karena mengandung lemak sehat, protein, dan juga serat. Selain bernutrisi, pendengar, kacang-kacangan juga bisa membantu perut kenyang lebih lama, sehingga kita bisa mengatur porsi dan nafsu makan lebih mudah. Dengan begitu, kacang-kacangan bisa dikonsumsi saat diet untuk menurunkan berat badan. Ada banyak jenis kacang-kacangan yang bisa menjadi cemilan untuk diet, seperti kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, kacang mete, kacang koro, dan lain sebagainya. Baik, pendengar, sudah pukul 18.26 menit waktu Indonesia Barat, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pake narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Say no to narkoba.
5: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara? Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantoro kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantoro yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat. Rifki, kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, yuk.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Yo, so, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selanjutnya pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat.
0: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa. Lebih. Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting.
2: Kayaknya kan memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
0: Sari berita, Indonesia menyebut Rusia sebagai mitra yang penting. Kualitas udara di Pekanbaru masuk kategori tidak sehat. Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Rusia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Adapun Rusia mendorong kerjasama pembangunan kapal hingga pengembangan nuklir. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di kota Vladivostok, Rusia. Di sela-sela penyelenggaraan Forum Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Bagi Indonesia, Rusia merupakan mitra penting. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan kepada Presiden Putin dalam pertemuan yang berlangsung hari ini.
1: Terima kasih. Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa, lebih.
4: Еще раз хотел бы поблагодарить вас. Индонезия и Россия имеют очень глубокую и важную историческую отношение, которое длится больше 50 лет.
1: Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting. Karena itu kami bangga dan gembira hubungan kita bisa meningkat menjadi kemitraan strategis tahun lalu.
3: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Di bidang perdagangan, volume mengalami kenaikan 12% pada tahun lalu. Indonesia dan Rusia telah menandatangani kerjasama Fakta Perdagangan Bebas. Presiden Putin mendorong kerjasama di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
5: Indonesia один из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии.
6: Indonesia merupakan mitra yang paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pasifik.
5: Нас связывают узы дружбы на протяжении многих лет.
6: Kita terkait dengan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun.
5: Развивается торговля, она растет.
6: Perdagangan antara kedua negara kita juga berkembang.
5: В прошлом году свыше 12% плюс.
6: Pada tahun lalu volume perdagangan naik 12%.
5: Работает совместная комиссия в этом
6: плане. Комиссия bersama Rusia Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan dan kerjasama teknis terus bekerja.
5: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
6: Kami memerhatikan pembangunan kerjasama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas sambutan Presiden Putin. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto di antaranya Menteri STM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara Rosan Roslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia. Международных площадках везде.
0: Kota Pekanbaru hari ini kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu menurut BMKG Pekanbaru menyebabkan kualitas udara menjadi masuk dalam kategori tidak sehat. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
7: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di Kota Pekanbaru pada Kamis pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap yang masuk ke Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pola angin pada musim kemarau yang bergerak dari arah selatan dan tenggara menuju utara memungkinkan asap dari wilayah lain terbawa masuk. Masuknya asap berdampak terhadap kualitas udara di Riau. Warjono menyebut pemantauan di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menunjukkan kualitas udara pada pagi hari sempat berada pada kategori sedang. Namun konsentrasi polutan kemudian meningkat hingga siang hari mencapai kategori tidak sehat.
8: Kualitas udara di bandara ya, artinya dia dari PM2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih tingkatannya adalah sedang, kemudian mulai naik di jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Nah, ini karena memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
7: Sementara itu warga Pekanbaru Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
9: Ya tentu aktivitas agak sedikit terganggu karena dari pagi udah berkegiatan di luar rumah sampai sore, dan karena kita UMKM juga setiap hari melakukan mengantarkan produk yang sudah diproduksi ke outlet gitu. Jadi untuk pengantaran setiap produk kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu berdampak juga sama omset.
7: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, Bank Indonesia atau BI menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selengkapnya dilaporkan Magdalena Krisnawati.
10: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini.
11: Dalam acara serasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ketidakpastian global masih sangat tinggi. Untuk itu, pemerintah akan berupaya agar semua mesin perekonomian bergerak guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%. Menteri Keuangan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, bahkan dengan masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga penting guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
10: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini. Yang jelas dengan nanti fiscal policy yang lebih efisien, lebih efektif, ditambah dengan sinergi yang bagus dengan bank sentral, sehingga mesin fiskal, mesin non-government sector, private sector, non-government sector bisa berjalan dengan baik, pertumbuhan 6% tidak terlalu sulit untuk dicapai tahun depan.
11: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam siklus ekonomi yang masih di bawah potensial levelnya. Artinya, menurut Destri, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Untuk itu, kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia, kata Destri, telah mengalokasikan 6% kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas perbankan.
12: Dari kebijakan KLM tersebut, kan kita punya ada 6% yang kita alokasikan. Jadi 4% itu kita kasih dalam bentuk KLM financing, jadi kita berikan ke bank-bank yang dia menyalurkan kepada sektor strategis dan prioritas. Yeah. Okay. Termasuk sektor padat karya, termasuk UMKM, termasuk juga untuk kredit ke masyarakat yang di bawah dan seterusnya. Nah 2%-nya ini yang kita coba address untuk mengatasi segmentasi yang ada di likuiditas bank.
11: Dukungan Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Destri, juga diberikan dalam bentuk kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, kebijakan terhadap UMKM, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semester kedua hingga akhir tahun ini. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45%. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,99%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM mengajak pelaku usaha mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Muraza, dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global. Selengkapnya dilaporkan Pradipta Rahadi.
13: Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim,
14: sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menjadi perhatian dan sorotan banyak kalangan karena memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dengan angka yang positif. Untuk itu, Kementerian UMKM mengajak para pelaku usaha UMKM mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global pada hari ini mengatakan, terdapat tiga kunci penting untuk membawa UMKM naik kelas dan tembus pasar global, yaitu teknologi, kemitraan, dan perluasan akses pasar.
15: Ketiganya tidak berdiri sendiri. Teknologi meningkatkan produktivitas dan inovasi, kemitraan memperkuat skala dan standar, sementara akses pasar memastikan peningkatan kapasitas tersebut bertemu dengan permintaan yang luas. Dalam hal teknologi, digitalisasi harus bergerak dari sekadar go online menjadi grow produktif. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengelola keuangan dan persediaan, membaca kebutuhan konsumen, memanfaatkan data, hingga menciptakan inovasi. Kedua, kemitraan. UMKM tidak harus tumbuh sendiri. Kemitraan dengan usaha besar, BUMN, lembaga pembiayaan, distributor, buyer, platform digital, perguruan tinggi, dan mitra lainnya dapat membuka akses terhadap teknologi, pembiayaan, pengetahuan, standarisasi, serta rantai pasok. Yang ketiga, perluasan akses pasar. Produk yang sudah siap harus dipertemukan dengan pasar yang tepat, mulai dari pasar lokal, nasional, regional, hingga global.
14: Ketua Gecraft Indonesia, Kawendra Lukistan, dalam kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia kini telah meratifikasi banyak perjanjian kerjasama dengan negara-negara mitra. Menurutnya, ini menjadi kesempatan untuk mendorong produk-produk lokal dan nasional untuk goes global.
16: Memang pasar kita juga terbuka lebar, tapi pasar luar pun terbuka lebar. Tinggal bagaimana kolaborasinya dijahit. Dari segi Gecraft sendiri, kami sekarang sudah ada 12 negara, tentu bisa nanti dikurasi yang terbaik, kolaborasi dengan Gecraft di provinsi masing-masing, supaya bagaimana produk-produk itu bisa menjadi kebanggaan kita semua. Dan marketnya sudah ada, tinggal kita manfaatkan sebaik-baiknya.
14: Adapun Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI membuka seluruh platform untuk berkolaborasi bersama dengan Kementerian UMKM, Gecraft, dan juga para pelaku UMKM. RRI, menurut Mistam, juga tengah gencar menghidupkan ekosistem UMKM.
13: Ini menjadi sebuah gerakan secara bersama-sama. Sadarkah bahwa konten-konten yang kita buat, yang kita upload di berbagai platform dengan menggunakan lagu-lagu sebagai background menjadi sesuatu yang sangat dimungkinkan menjadi sebuah tidak hanya sebatas peningkatan dan menjadikan social benefit, tapi menjadikan sebuah profit bagi kita semuanya. Tentu saja webinar hari ini akan sangat bermakna dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadikan sebuah ya community, sebuah unity and diversity UMKM di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan pasar yang kita harapkan.
14: Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong UMKM untuk beralih dari pola usaha konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan masuk ke platform digital, tapi juga harus meningkatkan produktivitas dan daya saing. Diketahui, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto PDB nasional berada di kisaran 60,5% hingga 61,9%. Sektor UMKM juga menjadi sektor yang menjadi jangkar penyerapan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 97% total tenaga kerja nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi melalui forum Joint Trade and Investment Committee. Berikut laporan Eliana Zahra.
17: Between Indonesia and Malaysia, including through relevant bilateral.
18: Menteri Perdagangan Budi Santoso bertemu Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani dalam Forum Joint Trade and Investment Committee atau JTIC di Jakarta hari ini. Pertemuan tingkat menteri tersebut kembali digelar setelah 9 tahun absen untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara. Budi Santoso mengapresiasi kerjasama dan diskusi konstruktif yang terjalin dalam pertemuan JTIC.
17: Between Indonesia and Malaysia, including through
19: komitmen bersama kami terhadap implementasi efektif perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement serta upaya berkelanjutan untuk memfasilitasi perdagangan perbatasan dan mendukung konektivitas ekonomi khususnya di perbatasan Antikong TBDU.
17: Economic connectivity particularly in the Antikong TBDU border.
18: Sementara itu, Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyebut sejumlah isu penting bagi kedua negara dibahas dalam pertemuan JTIC. Salah satunya implementasi Border Trade Agreement atau BTA yang diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia.
20: Trying to make sure that how
21: salah satunya adalah perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement yang telah kita tanda tangani pada tahun 2023 dan akan efektif pada Juni 2026. Semoga perjanjian perbatasan ini akan memfasilitasi banyak aktivitas ekonomi antara kedua negara.
18: Dalam forum JTIC, kedua negara menyepakati 5 poin utama, meliputi penguatan perdagangan dan investasi bilateral implementasi BTA, akses pasar dan fasilitasi perdagangan, iklim investasi, serta kerjasama strategis lainnya. Pada 2025, total perdagangan Indonesia dan Malaysia mencapai 114 miliar ringgit. Sementara investasi Malaysia ke Indonesia selama 2023 hingga 2025 mencapai sekitar 70 miliar ringgit atau setara sekitar 17 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penguatan kerjasama juga dilakukan Indonesia dan Arab Saudi, namun kali ini di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Arab Saudi turut mengalokasikan lebih dari 1.000 beasiswa untuk para pelajar Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
22: Kita ini kan juga persaudaraan antar bangsa ya.
23: Indonesia dan Arab Saudi memperkuat kerjasama di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi dan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pendidikan Arab Saudi Yusuf bin Abdullah Al-Benyan dengan para rektor Rabu malam di kediaman Dinas Duta Besar Arab Saudi Jakarta mengatakan, kerjasama itu antara lain mencakup pertukaran mahasiswa hingga penelitian bersama.
1: Terutama untuk lembaga pendidikan tinggi seperti pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, terus joint supervision, joint degree, joint research. Dan selain itu juga tadi kita bersepakat juga untuk pendidikan bagi para guru. Ini dalam waktu singkat scholarship juga sudah langsung dibuka, tadi beliau menawarkan sekitar 400-an.
23: Sementara Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah H. Amudi pada kesempatan yang sama mengatakan, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan beasiswa bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di Arab Saudi.
2: Jumlah beasiswanya adalah sekitar 1.000 beasiswa di seluruh bidang. Calon penerima dapat mengakses platform studi di Arab Saudi untuk mendaftar secara langsung ke platform Study in Saudi.
23: Secara khusus Rektor Institut Teknologi Bandung atau ITB, Tata Cipta Dirgantara menyambut baik peluang tersebut. Menurutnya, kerjasama dengan perguruan tinggi Arab Saudi dapat diperluas, terutama di bidang riset, pertukaran mahasiswa, dan pertukaran dosen.
4: Kita memang menyambut baik dan banyak peluang-peluang yang bisa kita tangkap, gitu ya. Katanya akan ada workshop lanjutan sesudah ini. Saya kira kita akan tindak lanjuti.
23: Adapun pemerintah Arab Saudi menawarkan lebih dari 1.000 beasiswa kepada mahasiswa Indonesia sebagai bagian memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi kedua negara. Namun baru sekitar 50% yang dimanfaatkan oleh Indonesia. Selain beasiswa, Arab Saudi juga menawarkan penguatan kerjasama penelitian melalui program Research, Development and Innovation atau RDI. Program tersebut dirancang untuk mendorong kolaborasi antara universitas, peneliti, dan sektor swasta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Karantina Indonesia, Barantin, membangun sinergi penguatan biosecurity nasional bersama Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Hal itu guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Berikut laporan Leni Kurniawati.
5: Ini merupakan wadah IDHKI, merupakan wadah profesi, ya, pada profesi bagi dokter hewan, terutama dokter hewan karantina, dalam menjalankan tugas sebagai salah satu, ya, tugasnya melindungi bangsa dan negara dari ancaman masuk, berkembang dan tersebarnya hama penyakit.
24: Badan Karantina Indonesia atau Barantin membangun sinergi penguatan biosecurity nasional dengan Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis.

0: kita sudah bebas kurang lebih 3 dekade ya, kaitan dengan penyakit gangguan buku pada hewan ruminansia dan buku belang gitu ya. Tiga dekade kita bebas ya. Di tahun 2002 masuk ya, tidak masalah langsung di tahun itu tidak nampak ya. Yang akibat penyakit itu masuk ya, masuk itu kurang lebih sekitar 9 triliun gitu ya. Ya kalau kita total sampai sekarang itu barangkali dari itu, karena di samping kematian tadi juga ada upaya-upaya tadi bagaimana kita bisa memulihkan kembali, menghilangkan wabah itu ya, baik dengan vaksinasi ya, dengan ya upaya-upaya yang lain, termasuk juga kita terganggu kan dengan perdagangan ya, dengan masuk penyakit maka beberapa komunitas yang akan kita ekspor itu juga akan terganggu dengan adanya wabah penyakit.
1: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Nasional atau PDHI Muhammad Munawaroh menjelaskan peran dokter hewan karantina sangat strategis, terutama dalam penerapan biosecurity nasional.
2: Dan di negara Indonesia yang akan mencegah penyebaran penyakit yang berasal dari luar negeri.
1: Sekedar informasi bahwa IDHKI yang merupakan bagian dari PDHI hari ini menggelar musyawarah nasional ke-8 di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Barantin sebagai bentuk sinergi dalam penguatan biosecurity nasional. Dari Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari dunia olahraga, memasuki babak perempat final Indonesia Master Super 100, wakil Indonesia menunjukkan dominasi di nomor ganda campuran. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bung Rokib, laporan Anda.
4: Baik pendengar Pro 3 RRI. Pertandingan bulu tangkis 16 besar Indonesia Master Super 100 telah selesai digelar di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat malam ini. Hasil dari 16 besar ini, pemain Indonesia mendominasi di ganda campuran yang lolos ke perempat final, seperti Rehan Naufal, Kus Harjanto, dan Melati Deva Oktavianti usai menumbangkan pasangan sesama Indonesia yang Jonathan Farel Gosal bersama Pita Heningtas Mentari. Dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-13. Sementara Dijan Ferdiansah Apriani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia Go Bonzi Dania Sofa lewat bumper game 14-21, 22-20 dan 21-13. Kemudian Bagas Maulana bersama Indah Cahyasari Jamil juga telah mengamankan tiket perempat final setelah unggul atas Ihsan Lintang Pramudia Salsabila Zahra Aulia yang merupakan sesama pemain Indonesia. Sementara di tunggal putra yang sudah mengemban tiket ke-8 besar ialah Dendi Triansyah yang telah mengalahkan pemain dari Vietnam, Nguyen Haidang. Begitu juga Rizky Duta Ricardo menang atas China Taipei Chengkai. Ricardo merupakan salah satu pemain unggulan yang telah menjuari International Challenge kemarin. Dia unggul atas pemain China Taipei lewat 2 game pertandingan dengan skor 21-12, 21-12. Kemudian di ganda putri ada pemain Indonesia Leni Tria Mayasari dan Esther Nurumi Triwardoyo menang lawan pemain Korea Selatan Kim Yoo Jung dan Lee Yun Lim lewat 2 game pertandingan dengan skor 21-16, 21-13. Ganda putri Indonesia Feren Yustin Mulyana dan Bernadi Andia Wardana menang WO atas Malaysia Ming Yap Tu dan Lee Yusin. Sedangkan Yeremia Eri Yuchi Yaakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo menjadi satu-satunya di ganda putra Indonesia yang masuk perempat final usai menang atas China Taipei, yaitu Chayapat Pibon Tanadon Punpanik dengan 3 game pertandingan dengan skor 13-21, 21-19, 11-21. Menjadi salah satunya ganda putra yang lolos perempat final, Rambitan dan Rindo-Rindo memastikan memberikan penampilan terbaik untuk mengharumkan nama Indonesia. Rambitan pun sangat menyayangkan pemain ganda putra Indonesia lainnya yang kemarin masuk final pada International Challenge 2026, justru pada Indonesia Master ini mereka kalah lebih awal dari mereka.
5: Dari yang lainnya, saya juga nonton kemarin berlangsung semua ya pada tipis dari semua. Mungkin orang aja ya, kurang beruntung, jadi satu-satunya yang mungkin lebih isi karena kan pasti kan yang mendukung kita.
4: Di perempat final akan dilangsungkan pada Sabtu jam 1 siang sampai selesai di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat. Di perempat final ini, Rambitan Rindo-Rindo akan bekerja ekstra untuk merebut tiket semifinal di Indonesia Master Super 100.

0: Ia juga mengajak untuk para supporter di Pontianak maupun Kalimantan Barat untuk bersama-sama mendoakan dan mensupport pada pertandingan di semifinal nanti, di perempat final nanti. Dari Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat, Muhammad Rocky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

Esensi buku dengan judul Bersyukur Tanpa Tapi, karya Arif Muhammad. Buku Bersyukur Tanpa Tapi, karya Arif Muhammad, mengajak pembaca untuk memaknai rasa syukur secara lebih jujur, realistis, dan membumi. Tidak seperti pandangan umum yang sering menuntut seseorang untuk selalu terlihat kuat dan bahagia. Buku ini justru menekankan bahwa bersyukur tidak berarti menutup mata terhadap rasa lelah, kecewa, ataupun sedih. Bersyukur, menurut penulis, adalah menerima kenyataan hidup apa adanya tanpa harus selalu membandingkan diri dengan orang lain. Arif Muhammad menyampaikan gagasan bahwa banyak orang sebenarnya sudah memiliki cukup, tetapi tetap merasa kurang karena kebiasaan membandingkan hidupnya dengan capaian orang lain. Media sosial menjadi salah satu faktor yang sering memicu rasa tidak puas tersebut. Dalam buku ini, pembaca diajak untuk lebih sadar bahwa apa yang terlihat di luar tidak selalu mencerminkan kenyataan hidup seseorang. Dengan berhenti membandingkan, seseorang bisa lebih fokus menghargai proses dan perjalanan hidupnya sendiri. Konsep tanpa tapi dalam judul buku ini memiliki makna yang kuat. Penulis menyoroti kebiasaan manusia yang sering bersyukur dengan syarat. Misalnya, aku bersyukur tapi hidupku masih berat. Kata tapi secara tidak sadar mengurangi makna syukur itu sendiri. Buku ini mengajak pembaca untuk tetap mengakui rasa lelah dan rasa kecewa, namun tidak menjadikannya alasan untuk mengabaikan hal-hal baik yang sudah dimiliki. Arif Muhammad menggunakan contoh-contoh sederhana dari pengalaman pribadi dan fenomena sosial yang mudah dikenali pembaca. Hal ini membuat pesan yang disampaikan terasa relevan dan tidak menggurui. Pembaca diajak merenung, bukan dihakimi. Selain membahas rasa syukur, buku ini juga menyinggung tentang proses penerimaan diri sendiri, kegagalan, dan ketidaksempurnaan hidup. Secara keseluruhan, bersyukur tanpa tapi bukan hanya tentang mengucapkan terima kasih atas hal-hal baik, tetapi tentang membangun pola pikir yang lebih sehat dalam menghadapi hidup. Buku ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari pencapaian besar, melainkan dari kemampuan menghargai hal-hal kecil yang sering terlewatkan. Dengan bersyukur tanpa syarat, seseorang dapat menemukan ketenangan dan makna hidup yang lebih dalam.

0: Ranai malam ini.
1: Baik pendengar, sudah pukul 19.36 menit waktu Indonesia Barat dan masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selamat malam, kami sapa Anda, semoga sehat, semangat selalu malam ini. Yang lagi istirahat, selamat istirahat saja, atau mungkin ada yang lagi menikmati hidangan malam, selamat menikmati hidangan malam. Mudah-mudahan tetap sehat selalu pendengar ya. Mudah-mudahan kita bisa menikmati makan malam bersama keluarga kita setelah seharian kita disibukkan di tempat kerja masing-masing ya. Baik pendengar, jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, lagu-lagu hiburan akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ece?
4: Aisyen Rauge Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopo karya bale?
7: Horas dongan, moha kabar muna?
8: Puha barakan rakan mandung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totongin ararang. Nah, jadi bagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Kopi tada.
1: Mbak, kopi ini si Ji, Mbak.
2: Nih, kopi hitam, Cik.
3: Mbak Cik, kopi satu dulu.
4: Teh, nuhunkan kopi teh, hiji.
5: Apalah yang orang cakap bikin pening kepala aku aja nih.
6: Ada apa, Minah? Sepertinya kamu lagi bingung.
5: Ini ha, Pak RT. Minah tak ngerti lah apa yang orang ni cakap. Ada yang bilang siji, ada yang bilang sada, ada yang bilang cie.
6: Inilah uniknya bangsa kita, Minah. Walaupun terdiri dari banyak bahasa, banyak suku, jangan karena ada perbedaan, kita terpecah belah. Apapun bahasanya, apapun sukunya, kita tetap satu, Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai.
7: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
8: Hanya ada di Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda. Saya Rodiah pamit undur diri dan selanjutnya di Ranai malam ini Anda akan ditemani oleh presenter Rita Retnandari. Setelah pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan drama radio dengan judul Maaf Aku Belum Memaafkan.

mini drama dengan judul Maaf Aku Belum Memaafkan. Para pemain: Sarah sebagai Nisa, Yuli Hairani sebagai Burita, Adi Adnan sebagai Pak Budi, Putri sebagai teman kerja Nisa, narator Deci Chaniago, dan penulis naskah Fazil Abdullah. Selamat mendengarkan.

0: Sudahlah, ikhlaskan saja.
1: Maafkan aja.
2: Yang sabar.
3: Aneh, orang yang tidak pernah kehilangan apa-apa karena fitnah, sering paling mudah menyuruh orang lain memaafkan. Mereka tidak tahu, ada luka yang tidak berhenti karena waktu terus berjalan.
0: Nis, ngumpet lagi di sini. Nih, kopi.
3: Makasih.
0: Kamu udah dengar? Bu Rita bulan depan dilantik jadi kepala bagian loh.
3: Hah? Apa?
0: Iya.
3: Orang yang ngancurin karirku naik jabatan.
0: Nis, itu sudah 2 tahun yang lalu loh.
3: 2 tahun kamu bilang? Bagi aku, itu bukan cuma angka. Itu 2 tahun hidup yang hilang.
0: Aku tahu kamu disakiti. Tapi, kalau kamu terus dibawa perasaan kayak itu, yang habis tetap kamu.
3: Aku gak balas dia. Aku juga gak menjatuhkan dia. Bahkan, aku gak pernah ganggu hidupnya. Tapi kalau disuruh memaafkan sekarang, aku belum bisa.

0: Baik semuanya, Bapak Ibu peserta rapat. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir, kesalahan data audit berasal dari saudari Nisa. Saya sudah berkali-kali mengingatkan.
1: Enggak, Bu. Data yang saya serahkan berbeda. File itu sudah berubah setelah adanya
0: Nisa. Jangan membuat tuduhan tanpa bukti. Kamu tahu kan, kita sedang rapat resmi.
1: Bu, saya tidak menyerahkan tugas
0: ini. Ibu ngerti, semua orang bisa salah. Tapi tolong, belajarlah bertanggung jawab.
2: Sejak hari itu, Nisa kehilangan lebih dari sekedar nama baik. Ia kehilangan kepercayaan, kesempatan, dan masa depan yang sedang dibangunnya.

0: Nisa, kamu kenapa?
1: Maaf pak, gak apa-apa.
0: Kalau benar baik-baik aja, kamu gak akan bersembunyi di ruang arsip ini. Bapak dengar, Bu Rita dapat promosi. Kamu masih belum bisa ngelupain yang dulu ya?
1: Saya capek pak. Semua orang menyuruh memaafkan. Seolah kalau saya belum memaafkan, berarti saya manusia yang buruk.
0: Menurutmu, apa yang paling menyakitkan?
1: Apa yang Bu Rita lakukan?
0: Yakin? Atau karena selama 2 tahun ini, kamu terus menghukum dirimu sendiri karena belum mampu memaafkan?
1: Saya gak pernah mikir kayak gitu sih pak.
0: Kamu marah sama Bu Rita, lalu kamu marah pada dirimu sendiri. Akhirnya kamu terluka 2 kali.
1: Kalau saya belum memaafkan dia, saya tidak salah.
0: Memaafkan adalah kemuliaan. Tapi kemuliaan tidak bisa dipaksa. Luka punya waktunya sendiri untuk sembuh.
1: Saya tidak ingin balas dendam, pak. Tapi saya juga belum rela dengan semua ini.
0: Dan itu manusiawi. Kamu berhak terluka. Kamu berhak berharap ada keadilan. Yang tidak boleh membiarkan Bu Rita tinggal di kepalamu selamanya.
1: Jadi, pak, saya tidak harus memaafkan hari ini, kan?
0: Tidak. Tapi hari ini, kamu bisa mulai memaafkan dirimu sendiri.
1: Hari itu, saya tidak tiba-tiba menjadi orang yang mampu memaafkan. Saya juga tidak melupakan apa yang terjadi. Tetapi, untuk pertama kalinya, saya berhenti merasa bersalah karena masih terluka. Mungkin suatu hari saya akan memaafkan Bu Rita. Mungkin juga tidak. Hari itu saya belum tahu. Yang saya tahu, untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, saya bisa pulang tanpa membawa Bu Rita di dalam kepala saya.
2: Ada luka yang membutuhkan waktu. Ada keadilan yang belum tiba. Dan ada pengampunan yang tidak bisa dipaksa. Karena damai tidak selalu dimulai dengan memaafkan orang lain. Kadang, damai dimulai saat kita berhenti menyalahkan diri sendiri. Terima kasih telah mendengarkan mini drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Maaf, aku belum memaafkan. Sampai jumpa.

0: 101 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Inspirasi, motivasi, strategi dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah, berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda, salam sejahtera dari saya, Coach Marketer.
1: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
3: Ranai malam ini. Ranai malam ini. Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Ranai Malam ini. Anda ditemani saya Rita Retnandari bersama rekan sekerja Haspera hingga pukul 24 nanti. Selamat beristirahat ya, yang lagi menikmati waktu istirahatnya saat ini. Sudah pukul 20.11 menit waktu Indonesia Barat pendengar. Selanjutnya kami temani Anda dalam acara Pesona Tembang Persada Lagu-Lagu Jawa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para miyarsa, sugeng kepanggih malih nggih. Alhamdulillah dalu menika kula Mbak Rita saged malih manggihi panjenengan sedaya lumantar acara pesona tembang persada lagu-lagu Jawi. Mugi-mugi sehat sedaya nggih mboten-nenten sing kirang setunggal menapa dalu menika. Monggo mawon sing badhe bergabung. Panjenengan saged bergabung teng nomor 08111 7033669 atau di 08117033669. Nggih, para miyarsa sampun dados adat nggih. Kagem bika acara niki wonten setunggal tembang sing badhe diputaraken. Monggo sugeng mitangetaken.

0: Ya, pemirsa Tembang Pembika Niku Wau Sake Fitri Karlina Sandiworo luar biasa nggih. Monggo mawon sing badhe bergabung dalam menika teng acara Pesona Tembang Persada Lagu-lagu Jawi sinambi leyeh-leyeh nggih. Ngunjuk wedang teh napa wedang kopi. Napa tesih ngayahi tugas ugi niki kados kula nggih semangat kagem panjenengan sedaya nggih. Ditenggo teng 08111 7033669 pripun kabare niki kagem Pak Yudhistira niku teng Teluk Selahang. Mugi-mugi sehat Mas Pitung. Pripun kabare turine ndek wingi niko panen niku nggih? Panen jagung wonten kacang wonten terong. Halo sugeng dalu.
1: Genggalu Barita.
0: Sarang Pak Zai niki nggih sama Pak Zai. Apa kabar Pak Zai?
1: Syukur alhamdulillah baik sehat.
0: Iya.
1: Mbak Rita Lek Nandari apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Selamat malam kita.
0: Silakan Pak Zai mau dengar lagu apa nih?
1: Lagu apa ya? Pulau Hulayar aja ya.
0: Iya, salamnya buat siapa?
1: Ya, salamnya untuk Mbak Rita Lek Nandari yang cantik itu. Harus senyum benaran ya.
0: Terima kasih Pak Zai.
1: Iya, pelaternya siapa?
0: Ada Mbak Hasfera malam
1: Hasfera
0: ini.
1: Yang cantik itu. Senyum Hasfera, senyum. Senyum benaran juga ya.
0: Untuk siapa lagi Pak Zai?
1: Ya, itu sama itu Kak Berlian di Tanjung Pinang yang cantik itu. Senyum Kak Berlian, senyum.
0: Mudah-mudahan monitor malam ini.
1: Ya pun Purnama Sari ya, dari Sulawesi Barat yang cantik itu. Senyum Purnama Sari, senyum sama Bang Andinya tuh. Di Batam yang ganteng itu.
0: Bang Andi.
1: Senyum ya, baik. Senyum benaran ya. Datu yang dengar dia semuanya lah, tak kurang bergabung juga ya.
0: Terima kasih Pak Zai sudah bergabung.
1: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tembangipun iki Perahu Layar nggih sampun disiapaken. Teng wingkinge Pak Zai monggo mawon sing badhe bergabung Pak Supri pripun kabare teng pring niku? Sehat nggih, mugi-mugi kalian sing wonten teng Harapan Jaya mriko wonten Mbah Patra, wonten Mas Ewa, Mbak Sinar ugi. Pripun Mbak Sinar? Sehat dalem menika? Mugi-mugi sehat sedaya nggih sing wonten teng Cemaga sugeng dalu kalian sing wonten teng Batu Bini ku Mbah Togo kumpul dangu ugi mboten bergabung nggih. Monggo sing badhe bergabung niki. Badhe kinten-kinten salam monggo mawon Pak Saki teng Padang Korak teng Jalan Sihotang Pak Saki niku nggih. Pripun kabare? Sehat nggih mugi-mugi nggih. Nggih nek ngoten dereng ngoten sing mlebet niki kadose nggih. Teng tembang riyen tembang Perahu Layar niki sampun disiapaken kagem Pak Zainuddin nggih. Monggo sugeng mitangetaken.

0: lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyampaikan

0: Deni Caknan nggih. Halo Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu.
0: Pripun kabare Kak Mus?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya Kak Mus ya. Mau dengar lagu apa malam ini?
1: Abang Jambu.
0: Abang Jambu niki nggih. Salam buat siapa Kak Mus?
1: Salam semua pendengar lah. Sama Rita.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tembang Abang Jambu nggih. Niki kagem Kak Mus teng ranae nggih. Teng wingkinge Kak Mus wonten malih sing mlebet niki. Halo Sugeng Dalu.
2: Lalu assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarung sinten niki?
2: Pak Saki
0: Kenjotan. Oh Pak Saki, kok ora dibenten dulu menika swantene kadose pangling kula. Pripun sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Nggih, badhe mirengaken tembang napa niki?
2: Sriminggat.
0: Salame wonten.
2: Salame temu kamu selalu.
0: Nggih.
2: Kalipitung, Mario,
0: Lajeng,
2: Suherman,
0: dengan
2: teman-teman dari Melbarca,
0: matur nuwun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, wonten Pak Saki teng jalan si Hotang niku wau nggih. Niki wonten kalih tembang badhe diputeraken riyen, monggo sugeng mitangetaken.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Gih para miarsa, tembangi sampun diputerakan mau kagem Pak Saki, kagem Kak Mus, Cong Rana. Gih, monggo mawon sempat bergabung. Terus yang tan wakdal niki gangsal walas menit malih gih, teng 08 7033669. Wau anten tembangi kagem Pak Saki niku Sri Minggat gih, tembang kagem Mbak Mus anten tembang Abang Jambu. Monggo sing badi salam-salam badi nyun gending jawi Mas Ryan teng Bandarsa pripun kabari. Lajeng anten Bang Zuhirman niku teng Padangkura kalian Bu Niko niki si sampun dangu mboten bergabung nopo wangsul teng jawi nopo mboten monitor niki nggih. Tapi mugi-mugi sehat sedaya nggih mboten wonten sing kirang setunggal menopo nggih para miyarsa sugeng dalu niki kagem panjenengan sedaya sing dalu menika tesih istirahat mergini dinten niki kathah aktivitase kathah kegiatane sing badhe nyiram tanduran. Niki cuaca panas niki tanduran kadang rati angel nggih para miyarsa nak mboten cekap banyu nggih. Halo sugeng dalu. Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu.
1: Sarung sinten niki?
2: Niki karo atau Usman Harun.
1: Oh, atau Usman teng pundi niki?
2: Harapan Jaya.
1: Oh, teng Harapan Jaya mriko pripun kabare?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat mawon?
2: Nggih.
1: Musim nopo teng mriko? Musim panas ugi?
2: Oh, musim buah-buahan.
1: Oh, kata buah.
2: Cilik-cilik.
1: Nggih, siki alhamdulillah buah-buahan kathah nggih. Regini mirah, durian pun mirah, cabai sing mahal nggih, Tok Usman nggih. Badhe nyuwun tembang napa niki?
2: Gundamani.
1: Gundamani?
2: Nggih.
1: Nggih. Salame kagem sinten?
2: Salam untuk Pak Mujiono nang Pring.
1: Nggih.
2: Pak Nono Amir nang Air Ijang.
1: Heeh.
2: Busar di Sebakung.
1: Ajeng.
2: Maria di SP1.
1: Heeh.
2: Pak Sinar SP1.
1: Nggih.
2: Wis iku ae.
1: Iku mawon. Nggih.
2: Matur suwun.
1: Sami-sami ditenggo tembangi mergi deni caknane wau sampun nyanyi niki dados cundamanine diputeraken sing sake niken salindring nggih. Nggih para miyarsa matur nuwun nggih kagem panjenengan sedanten sing sampun bergabung dalam menika. Insyaallah minggu ngajeng saged kepanggih maling nggih. Niki tembang-tembang terakhir badhe diputaraken. Sugeng dalu, sugeng mitangetaken.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang mengembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Ranai malam ini. Ranai malam ini.
4: Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam pendengar, jumpa lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Malam ini dengan lagu-lagu pop Indonesia era 80-an sampai 2000-an ya. Tadi ada lagu dari Andi Maria Matalata, Tawa Canda Gembira. Lagu tadi dirilis tahun 1989 pendengar ya, lagu tahun 80-an. Mudah-mudahan bisa mengobati rasa rindu Anda ini ya. Dan yang ingin bergabung masih kami nantikan di 0811 7033669. Bisa gabung juga lewat WhatsApp di nomor yang sama. Baik, ada yang bergabung, kita langsung sapa penelpon pertama. Selamat malam Ruang Rindu,
1: Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Apa kabar Bung Iwan?
1: Alhamdulillah sehat lah.
0: Bung Iwan di Ranai ya, malam ini mau dengar lagunya siapa ini?
1: Lagu itu lah, Runa Bruri.
0: Bruri?
1: Iya.
0: Judulnya apa?
1: Pamit.
0: Pamit. Salamnya buat siapa?
1: Operatornya siapa Mbak?
0: Ada Mbak Haspera malam ini.
1: Salam dari aku untuk Mbak Vera. Salam juga untuk Mbak Rita.
0: Iya, terima kasih.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Iwan ya, yang sudah bergabung bersama kita. Penelpon berikutnya di belakang Bung Iwan, silakan saja, masih kami nantikan di 0811 7033669 ya. Lagu Pamit ya, dari Bruri Marantika. Nah ini sudah kami siapkan lagunya, silakan yang ingin bergabung di 0811 7033669 ya. Buat pendengar yang ada di luar Natuna juga, selamat malam ya. Silakan yang ingin bergabung di Ruang Rindu untuk request lagu-lagu pop Indonesia tahun 80-an sampai 2000-an malam ini ya. Penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Mbak Rita ke Mbak Nadia?
0: Sama Rita nih.
2: Oh Mbak Rita, betul lah Mbak
0: Kak Ki. Berlian.
2: Apa kabar?
0: Baik, Kak Berlian, apa cerita malam ni, sihat?
2: Kabar baik juga, dah golek-golek di atas pelakapo.
0: Oh, dah tergulik-gulik, dah ngantuk sangat.
2: Abang panggil sambil dengar radio.
0: Iya, macam mana nanti cuaca kat tempat Kak Berlian hari ni?
2: Panas.
0: Masih panas ya?
2: Panas. Dah 3 hari ni, kemarin kan hujan kan? Dah 3 hari ni panas lagi dia.
0: Iya. Lagu apa malam ni?
2: Lagu apa ni malam ni? Tadi
0: pop
2: siapkan
0: Indonesia
2: ke lagu?
0: Tak, pilih saja Kak Berlian, boleh pilih lagunya. Boleh pilih apa aja lagunya, yang penting tahun 80-an sampai 2000-an, enggak disiapkan.
2: Oke, Mbak Rita dah ada siapkan di situ.
0: Iya.
2: Tenang, nak pilih gitu.
0: Selera Kak Berlian je lah, lagu apa nih?
2: Apa nih, mancain dong.
0: Indonesia.
2: Indonesia, ini aja lah, Nostalgia Biru aja lah.
0: Nostalgia Biru.
2: Maria Belina.
0: Salamnya buat siapa nih?
2: Salamnya buat Mbak Barita, Mbak Malang, sahabat petugas, sehat selalu.
0: Amin, terima
2: buat yang
0: kasih.
2: Ganteng itu, senyum, yeah. Senyum Bang Ganteng. Buat Bang Mario, Bang Pitung,
0: yeah.
2: Buat Bang, apa lagi ya? Aduh lah lupa, tak pakai catat inilah.
0: pakai
2: buat
0: catat,
2: abang-abang,
0: ya?
2: Bapak-bapak
0: semua. Abang-abang, bapak-bapak, ibu-ibu.
2: Buat Maikal, buat Long Is, Nak Ngaji,
0: iya.
2: Kak Sinar, buat Kak Fatimah, buat Mak Nani, Mak Dani di Tanjung Pinang, Kijang,
0: iya.
2: Buat Kak Sarina QQ, buat siapa ya? Bang Jais, buat Pak Gapar di TPK.
0: Iya.
2: Buat siapa lagi ya?
0: Semualah.
2: Buat Bang Adik di Batas, buat Adik di Sira di Lampung, buat Kang Irwan, buat Ted Indah, buat semuanya.
0: Semuanya.
2: Buat Mbak Rita, makasih.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, dua penelpon sudah kita sapa. Kalau begitu kita akan putarkan dulu lagunya. Untuk Bung Iwan ada lagu Pamit dari Bruri Marantika.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi,

0: usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Kita masih bersama di Ruang Rindu malam ini, pendengar. Kita sapa penelpon yang bergabung. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Jais ya?
3: Dengan si buah manggis.
2: Sebuah manggis. Pak Jais nih,
3: buah
2: saya
3: suka.
2: Di.
3: Sudah menangis. Menjadi gendong.
2: Gendong lah Pak Jais di Pulau Panjang atau Selat Panjang, saya nih lupa.
3: Selat Panjang.
2: Selat Panjang.
3: Kalau Pulau Panjang dekat sana, dekat Bengkalis.
2: Oh iya. Apa kabar? Sehat Pak Jais?
3: Sehat, tapi capek deh lah.
2: Capek deh, banyak aktivitas.
3: Nanam padi.
2: Biasalah ya. Mau okay. Dengar lagu apa Pak Jais?
3: Lagu apa malam nih?
2: Lagu pop Indonesia, tahun 80-an sampai 2000-an.
3: Naikkanlah satu lagu dari Widya Natalia.
2: Apa judulnya?
3: Kangen.
2: Kangen Widya Natalia ya. Salamnya okay, buat
3: salamnya.
2: Siapa?
3: Semuanya aja yang udah masuk, yang belum masuk single semuanya tanpa terkecuali. Oke lah Mbak, selamat tugas, selamat malam.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Pak Jais sudah bergabung bersama kita ya. Di belakangnya kita sapa kembali. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam kembali Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
2: Iya Bung Dandi.
4: Iya.
2: Apa kabar malam ini?
4: Alhamdulillah. Nunggu-nunggu mau tidur.
2: Oh, nunggu-nunggu ngantuk.
4: Iya.
2: Apa lagu malam nih?
4: Lagu malam nih?
2: Lagunya
4: lagu
2: siapa?
4: Lagu malam nih. Itu aja lah. Apa tuh namanya ya?
2: Apa tuh? Dari siapa?
4: Krisye ya.
2: Krisye. Judulnya apa?
4: Pilihkan aja lah.
2: Oke, kita pilihkan
4: apa Krisye nih.
2: Salamnya buat siapa nih?
4: Salam untuk semuanya sajalah. Untuk Mbak Rita sama operatornya.
2: Terima kasih.
4: Spesialnya untuk si cantik di rumahnya itu.
2: Iya.
4: Terima kasih. Assalamualaikum. Ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti kita pilihkan lagu dari Krisyanya ya. Baik pendengar, kita sapa dua penelpon ya. Kita akan putarkan dulu nih lagu untuk Pak Jais, lagu dari Widya Natalia, Kangen.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Baik, pendengar di Ruang Rindu, malam ini masih dengan lagu-lagu pop Indonesia tahun 80-an sampai 2000-an. Selamat malam ya yang baru monitor, kita nostalgia dengan lagu-lagu lawas ini yang ingin bergabung. Kami nantikan di 0811 7033669. Bisa gabung juga lewat WhatsApp di nomor yang sama ya. Mungkin ada yang mau berbagi ceritanya juga di Ruang Rindu malam ini dengan lagu yang dipilih ya. Ada lagu yang punya kenangan. Tadi buat Dandi lagu dari Krisyanya, kita pilihkan Anak Sekolah ya. Mudah-mudahan suka dengan lagunya, lagu yang dirilis tahun 1986. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, memori lewat lagu sama Mbak Rita yang cantik itu.
3: Iya, Pak Zai.
4: Iya.
3: Udah ngantuk Pak Zai?
4: Iya, udah mau bobok tadi, bangun lagi.
3: Iya, silakan Pak Zai, mau dengar lagu dari siapa malam ini?
4: Malam sama Kak Berlian Tanjung Pinang, tidur mungkin ya.
3: Kak Berlian tadi udah gabung ya.
4: Apa ya, lagu malam ini Pak Zai? Aku ketiduran.
3: Apa lagunya nih?
4: Lagunya Barita Lenan dari Janyi Milih ya.
3: Iya, kita
4: pilih. Tapi suara cewek yang merdu sekali.
3: Yang merdu sekali.
4: Iya, salam-salamnya sama Kak Berlian di Tanjung Pinang yang cantik itu tadi.
3: Iya.
4: Ya, fotokopi yang salam yang Kak Berlian aja lah ya.
3: Iyalah, malam semuanya.
4: Ini. Oh, bobok lagi.
3: Biar cepat ya.
4: Datul sama Mbak Rita Lenandari.
3: Terima kasih.
4: Yang cantik itu harus senyum ya.
3: Iya.
4: Ya, senyum benaran ya. Ya, pelatarnya siapa?
3: Masih Mbak Haspera, ada Bung Zanu Mbak juga.
4: Haspera yang cantik
3: ini.
4: Itu senyum Haspera, senyum benaran. Bang Asri dari Sulawesi Selatan, Datul yang dengar jauh semuanya lah ya.
3: Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Zai, lagunya kita pilihkan dari Ani Carrera nanti ya, Harapan Cinta. Kita sapa kembali di belakangnya. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Ruang Rindu, bagi lagu.
3: Iya, sama siapa? Di mana nih?
5: Sama Bang Putra BTR.
3: Oh, Bang Putra. Apa kabar?
5: Alhamdulillah sehat.
3: Sehat ya. Mau dengar lagu apa nih?
5: Biskota.
3: Biskota. Salam buat siapa?
5: Salam-salam buat ke penyiar sama pelatarnya.
3: Iya, terima kasih.
5: Buat Bang Mong di Tanjung. Buat Becky.
3: Iya.
5: Buat Berlian juga. Yang paling ganteng tadi.
3: Iya, Pak Zai.
5: Tidak, itu aja.
3: Iya, terima kasih sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita sapa dua penelpon ya. Untuk penelpon lainnya silakan saja di 0811 7033669. Masih kami nantikan ya di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita langsung putarkan dulu lagu untuk Pak Zai dan juga Bang Putra.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ya, pendengar masih di ruang rindu ya. Lagu Ahmad Albar tadi, Biskota, sudah kami putarkan untuk Bang Putra BTL ya. Kita sapa penelpon yang bergabung. Halo, selamat malam ruang rindu. Halo, ruang rindu.
3: Halo, ruang rindu, berbagi rindu, berbagi memori.
2: Iya, sama siapa ini? Di mana?
3: Ya, Pak Cik Muar di Teduk.
2: Mana suaranya nih ya? Tadi ada, sekarang hilang. Kita coba sapa penelpon yang lain dulu ya. Halo, selamat malam, ruang rindu. Halo, ruang rindu. Dengan siapa di mana?
4: Halo, ruang rindu, berbagi rindu, berbagi lewat lagu, Mbak Rita kah?
2: Iya, Wan Usu nih kayaknya ya.
4: Iya, Wan Usu nih.
2: Wan Usu.
4: Tadi siang mau gabung di acara Pro Dangdut, enggak diangkat.
2: Susah. Banyak yang gabung soalnya, Wan Usu.
4: Iya, tadi dengan Bang siapa yang laki-laki tadi itu, Bang Adi kah?
2: Iya, Bang Adi tadi.
4: Bang Adi, ya.
2: Gimana kabarnya, Wan Usu?
4: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat.
2: Sehat ya. Macam
4: masih
2: mana?
4: Kabut asap, Mbak.
2: Masih. Oh, masih ya.
4: Masih ya, kabut asap masih.
2: Tapi anak-anak sekolah gimana? Masih sekolah
4: anak-anak
2: seperti
4: anak
2: biasa?
4: Anak sekolah libur, Mbak.
2: Libur. Oh, belajar dari rumah ya, BDR ya.
4: Iya.
2: Mudah-mudahan lah cepat ada hujan ya, Wan Usu. Belum ada hujan ya?
4: Iya, belum hujan, tidak ada hujan, maksimal udah satu bulan ini.
2: Iya. Apa lagu malam nih?
4: Lagunya dari ini. Dari Ratih Purwasih.
2: Ratih Purwasih, apa judulnya?
4: Antara Benci dan Rindu.
2: Iya, salam buat siapa nih?
4: Salamnya pertama buat Mbak siapa, Mbak Rita kah?
2: Iya.
4: Salamnya pertama buat Mbak Rita yang lagi bertugas, mudah-mudahan selalu.
2: Amin.
4: Pertama,
2: terima kasih.
4: Salamnya buat Bang Pitung, Bang Jai, Mbak Asri, Bang Ujang, Bang Iwan, Mbak Ani, Mbak Ima, Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnama Sari, buat Bunda Isal, Pak Kasim, buat Bang Idris.
2: Iya.
4: Buat Mak Nga, buat Bang Jai, buat Mbak Yeni, buat Mbak Berlian, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
2: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan Usu dari Sambas, Kalimantan Barat ya, sudah bergabung bersama kita. Nah, penelpon yang ingin bergabung silakan di 0811703669 ya. Lagunya sudah kami siapkan, yang mau salam-salam malam ini atau mau menyapa keluarganya yang tadi sudah coba bergabung juga ya, masih kami tunggu. Apa kabar Pak Andi di Batam? Semoga sehat ya Pak Andi. Ini langsung bergabung kayaknya. Halo, selamat malam ruang rindu.
5: Ruang rindu Barita.
2: Iya, Pak Andi ya?
5: Iya, betul.
2: Siapa temannya malam ini?
5: ada Purnama di dalam.
2: Oh, Purnama Sari. Halo, selamat malam Purnama Sari.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya?
6: Kabarnya di Sulsel, alhamdulillah baik.
2: Baik ya. Cuaca di tempat Purnama Sari gimana?
6: Cuaca di sini cukup panas ya.
2: Panas juga, sama kalau gitu ya.
6: Iya. Hatinya nggak panas, kadang-kadang aja.
2: Ini yang mau request lagu siapa nih, Pak Andi atau Purnama Sari?
6: Kakak aja deh, kakak aja yang request lagu.
2: Hah?
5: Oh gitu. Lagu bebas Mbak ya.
2: Boleh, iya, tahun 80-an sampai 2000-an ya.
5: Wow, mantap.
2: Apa tuh, banyak pilihannya kan?
5: Jangan pisahkan Darwiano dan Dejore.
2: Iya, baik. Salam buat siapa?
5: Salam deh.
6: Hai, kirim salam ada Ibu Wani tadi ya. Salam sehat. Ada Pak Widi, Pak Benjo, Ibu Paride. Ada Bang Zai, sini Bang Zai.
2: Bang Zai, iya.
6: Ada Pak Mairono, dilanjut.
5: Bang Zai, udah gabung belum?
2: Udah
5: Bang Zai,
2: tadi,
5: belum?
2: Udah sambil ngantuk-ngantuk katanya. Udah mulai ngantuk.
5: Bang Zai selalu ditunggu suara Bang Zai ini.
6: Iya, ini beneran.
2: Buat siapa lagi?
5: Ada Pak Tarmizi di Bangka Belitung ya. Asri di Sulawesi Selatan, Ibu Farida. Ada aja yang nganu banyak.
6: Ada Kak Viola di Makassar sana ya.
2: Viola, iya.
6: Bang Lukit juga. Nah semuanya aja sih, Makassar kecuali.
5: Oke, makasih.
2: Baik. Terima kasih kembali sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi di Batam dan juga Purnama Sari ya. Baik, pendengar, kita langsung putarkan dulu nih lagunya dari Rati Purwasi dan juga Dedi Dores. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

tubuhmu, basah rambutmu, kuhapus dengan sapu tanganku. Yang aku pun rindu padamu.

Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
3: Untuk apa sih?
2: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
3: Apa? Judi online?
2: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus. Sebentar lagi, aku jadi orang kaya.
3: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
2: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
3: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
4: Tini, keluar kamu!
2: Shh, jangan berisik. Ibu kos, aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
3: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar masih di Ruang Rindu malam ini, sudah pukul 22.24 menit ya. Yang ingin bergabung silakan di 0811-7033-669. Lagu Jomblo dari Gigi tadi ya, lagu yang dirilis tahun 2001 pendengar. Dan untuk pendengar juga yang baru monitor ya, selamat malam kami sapa sambil menikmati waktu istirahatnya. Mau dengar lagu-lagu pop Indonesia era 80-an sampai 2000-an ya, silakan, masih kami nantikan. Apa kabar juga buat pendengar kita yang ada di Lampung, yang ada di Palembang, Bang Putra, yang ada di Uban juga Kak Fatimah ya, dan juga yang ada di Ranai tentunya gak ketinggalan Pak Idris juga di Teledu. Apa kabar Pak Idris? Terus yang ada di Ranai Darat juga ya, buat Mak Ngahji di Air Tawa. Baik pendengar, lagu-lagu pop Indonesia tahun 80-an sampai dengan 2000-an ya, masih akan menemani Anda di Ruang Rindu untuk malam ini hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Berjuang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya, beringar di ruang rindu malam ini dengan lagu-lagu pop Indonesia era 80-an sampai 2000-an ya. Tadi ada lagunya Betaria Sonata, ATCB dan juga Faris RM ya. Dan untuk pendengar yang tadi sudah bergabung juga kami ucapkan terima kasih. Mungkin malam ini juga sudah menikmati waktu istirahatnya, bersiap untuk tidur biar besok bisa semangat ya untuk menjalani hari, menjalani aktivitas tasnya di hari Jumat. Biasanya jadi hari yang ditunggu-tunggu nih karena mau libur di Sabtu dan Minggunya buat yang libur ya. Baik pendengar, terima kasih sekali lagi untuk yang sudah bergabung di Ruang Rindu, dan mohon maaf juga yang coba bergabung tapi belum sempat kami sapa ya. Besok bisa jumpa lagi dengan lagu-lagu pop mancanegara. Lagu-lagu terakhir kami hadirkan untuk Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Ranai malam ini. Masih di Ranai malam ini peringat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat beristirahat ya untuk Anda. Ada lagu-lagu dan kisah-kisah inspirasi untuk menemani suasana malam Anda. Dan sembari menikmati sambil menemani Anda yang akan beristirahat ya. Baik pendengar, selamat malam dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Jangan takut untuk membuat sebuah kesalahan, tapi pastikan Anda tidak melakukan kesalahan yang sama dua kali. Akio Morita.

0: Prestasi spektakuler di muka bumi ini lahir dari sebuah embrio, yaitu berani mimpi. Wujud nyata dari sebuah impian butuh realisasi dengan keberanian untuk mencoba dan berjuang hingga sukses. Mari kita dengar kisah mimpi seorang bocah yang mungkin juga impian kita semua.
1: Kan Imung Siang, berani mimpi.

Dikisahkan di sebuah desa miskin, ada satu sekolah dasar, hanya sedikit muridnya. Karena kebanyakan anak-anak membantu orang tuanya mencari nafkah. Hari itu, salah satu guru sedang memberi pelajaran mengarang. Anak-anak, tugas hari ini adalah mengarang dengan judul Cita-Citaku. Seorang murid senang sekali dengan judul yang menantang itu. Maka dengan cepat sekali, dia menulis di bukunya tentang cita-citanya tersebut. Murid ini mengarang, "Nanti, kalau dewasa, ingin punya rumah besar di atas bukit dengan pemandangannya yang indah, berdampingan dengan vila-vila kecil untuk tempat peristirahatan. Banyak pepohonan yang rindang, ada taman bunga dan kebun buah." Setelah dibaca oleh guru, sang guru menegur, "Yang kamu tulis itu bukan cita-cita, tetapi itu impian yang tidak mungkin terjadi. Maka kamu tulis ulang tentang cita-citamu yang sebenarnya." Murid pun menjawab, "Bu guru, ini adalah cita-citaku yang sebenarnya. Ini bukan mimpi. Kelak, ini bisa menjadi kenyataan." "Kamu jangan bermimpi yang masuk akal kalau bingkarangan. Jika tidak kamu perbaiki, maka ibu guru akan memberi nilai jelek." Walaupun diancam oleh ibu guru, si murid kecil itu tetap ngotot, tidak mau mengubah sikapnya. Akhirnya, mendapat nilai paling jelek di kelas. Puluhan tahun kemudian, sang guru yang masih tetap mengajar di sekolah itu mengajak murid-muridnya berwisata di kebun buah di atas bukit yang sangat terkenal. Ia dan murid-muridnya berdetak kagum memandangi kebun buah dan taman bunga di atas bukit itu. Apalagi di dekatnya berdiri sebuah bangunan yang berdiri megah dan sangat indah. Orang yang membangun rumah ini pastilah orang yang sangat hebat, kuman sang guru. Tiba-tiba terdengar jawaban, "Bukan orang hebat, hanya seorang bocah bandel yang kan imung siang, berani bermimpi. Tapi pasti yang lebih hebat adalah guru yang dulu mendidik dia. Mari bu, ajak murid-murid yang lain masuk ke dalam rumah," ujar pemilik rumah dengan rendah hati. Sang guru pun terhenyak dan baru tersadar siapa yang berdiri di depannya. Tidak lain adalah si murid kecil yang keras kepala yang mendapat nilai jelek waktu itu. Pendengar yang berbahagia, kalau kita mau menyadari, sebenarnya banyak sekali prestasi spektakuler dari abad sebelum Masehi sampai abad milenium ini. Semuanya itu lahir dimulai dari sebuah embrio, yaitu Kan I Mong Xiang, berani mimpi. Karena keberanian bermimpilah dari Wright bersaudara sehingga pesawat terbang berhasil diciptakannya. Karena mimpilah kita bisa menikmati kecanggihan komputer dan berkomunikasi dengan telepon tanpa kabel. Karena impian pula, kehidupan yang miskin bisa kita rubah menjadi hidup yang berkecukupan dan berkualitas. Tentu, untuk merealisasikan setiap mimpi menjadi nyata, kita membutuhkan dukungan dari kekuatan lainnya, yaitu kekuatan keberanian. Berani mencoba, berani berjuang, berani gagal, dan yang terakhir, berani sukses.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

Perjalanan kita kali ini kian terasa semakin glorious karena kita akan singgah ke sebuah kerajaan di mana sang raja yang memimpin kerajaan itu tengah gundah karena terusik oleh dua pertanyaan yang bersifat filosofis. Apakah pertanyaannya? Lalu apa yang akan dilakukannya untuk memecahkan pertanyaan-pertanyaan itu? Segera kita ketahui jawabannya.

yakni apakah yang sudah dikerjakan itu bermanfaat bagi rakyatnya, dan kapan waktu yang tepat untuk berbuat hal-hal yang baik tersebut. Untuk mencari jawaban atas dua pertanyaan itu, para penasihat dan petinggi kerajaan dimintai nasihat dan pendapat. Tetapi, jawaban yang diberikan sangat beragam dan tidak memuaskan raja. Demi mencari jawaban yang tepat, maka raja pergi dari istana, mengunjungi seorang bijak terkenal yang bertempat tinggal di bawah kaki gunung. Setibanya di sana, si orang bijak terlihat bermandikan keringat, sedang tekun bekerja keras menyangkul tanah. Serta-merta raja mengambil si orang tua dan berkata, "Hai orang bijak, saya dari jauh datang kemari, ingin bertanya kepada bapak." Setelah ditunggu beberapa saat, tidak ada komentar. Raja tiba-tiba mengambil skop, membantu pekerjaan si orang tua, sambil melanjutkan berkata, "Baiklah, entah bapak mendengar atau tidak, aku tetap akan bertanya demi kelangsungan kehidupan kerajaan dan rakyatku. Pertanyaanku adalah, apakah yang telah kulakukan selama ini adalah hal yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat? Dan kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan hal-hal yang bermanfaat bagi rakyat?" Si orang tua tetap membisu. Dalam kesunyian mereka bekerja. Tiba-tiba, tampak seorang pemuda berlari limbung ke arah mereka. Sekujur tubuhnya berlumuran darah karena diserang oleh binatang liar. Raja dan si orang tua segera memberi pertolongan, menghentikan pendarahan, membersihkan luka, dan mengganti baju yang robek terkoyak. Akhirnya, raja kelelahan dan tertidur lelap setelah membantu pekerja menyangkul tanah dan mengobati si pemuda yang terluka. Saat terbangun, raja sekali lagi mengajukan pertanyaan sebelum pergi dari situ. Dengan senyum bijak, si kakek menjawab, "Sebenarnya, apa yang baginda tanyakan telah terjawab semuanya. Yang dilakukan baginda dan bermanfaat untuk rakyat adalah setiap kali berbuat dengan tulus yang dilandasi dengan belas kasih. Kapan itu harus dilaksanakan? Jawabannya adalah saat ini. Karena yang kemarin merupakan masa lalu dan besok sekedar harapan. Yang terpenting adalah saat ini. Dan terbukti, baginda tidak segan-segan membantu saya menyangkul tanah dan serta-merta pula menolong pemuda yang sedang terluka parah. Membantu sesama tanpa pamrih dilakukan saat ini dengan penuh belas kasih." Raja puas mendengar jawaban tersebut. "Terima kasih atas jawaban yang saya butuhkan. Saya berjanji akan selalu memerintah dengan cinta kasih agar senantiasa bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat." Raja pun berpamitan untuk kembali ke istana. Pendengar yang budiman, sebagai manusia, siapapun kita hari ini, entah menjadi si kaya, si hebat, atau si pandai, serta yang punya kedudukan, perlu diingat, hidup sebenarnya adalah untuk saling membantu dan saling memberi. Jika kita punya kesempatan berbuat baik, tidak perlu menunggu nanti atau besok. Berbuat baik kepada sesama dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, itu laksana bibit unggul yang kita tabur. Kelak, buah kebahagiaan tentu kita sendiri pula yang akan menuainya.

adalah kata bijak tokoh dunia. Bekerja keras dan mencari tahu bagaimana menjadi berguna dan jangan mencoba meniru kesuksesan orang lain. Cari tahu bagaimana melakukannya untuk diri Anda sendiri. Harrison Ford.

0: minta maaf diucap. Walau dengan setulus jiwa, tetapi lara telah terlanjur tertoreh di dada. Pedihnya luka seperti paku yang ditancap di pagar. Walau telah dicabut, dipoles seperti apapun, tetapi bekasnya tetap ada. Maka agar luka tak pernah ada, janganlah berbuat dan berkata semena-mena.
1: Ipa, i tingzi, pagar

Dikisahkan di sebuah kota kecil, tinggallah seorang saudagar yang masih muda usia. Si pemuda berwajah tampan dan hidup berlimpah harta. Sayangnya, sikapnya sangat sombong, tinggi hati, mau menang sendiri. Suka menyinggung perasaan orang lain, bahkan sering menindas orang kecil di sekitarnya. Hingga suatu hari, si pemuda merasa tidak tenang dan menyimpan amarah di dalam hati. Saat menyadari orang-orang di sekitar dia mulai mengucilkan dan menjauhi dirinya. Kemudian, pemuda itu pun memutuskan untuk mendatangi seorang guru bijak guna meminta saran dan nasihatnya. Setiba di sana, setelah mendengar masalah si pemuda, sang guru pun berujar dengan bijak. Anak muda, setiap saat kamu berbuat jahat, menyakiti orang lain, tandailah dengan menancapkan satu paku di atas pagar depan rumahmu. Demikian seterusnya, dan datanglah kembali kepadaku ketika pagar di rumahmu sudah berisi penuh dengan paku yang kamu tancap sendiri. Setelah mendapat nasihat, pulanglah si pemuda ke rumahnya dan melakukan seperti apa yang dipesankan guru bijak kepadanya. Setiap kali berbuat jahat atau menyakiti hati orang lain, dia tancapkan paku di pagar rumahnya. Selang beberapa bulan kemudian, pagar pun telah penuh oleh tancapan paku. Si pemuda merasa lelah dan tidak bahagia. Dia merasa tidak berdaya merubah keadaan ini. Maka datanglah kembali si pemuda ke guru bijak untuk meminta wejangan. Melihat pemuda itu datang kembali, sang guru berkata, "Anak muda, kedatanganmu kali ini tentu pagar rumahmu telah penuh dengan paku. Sekarang, berbuatlah yang sebaliknya, yaitu setiap kali kamu berbuat baik atau tidak jadi berbuat jahat kepada orang lain, maka cabut satu paku dari pagarmu. Bila nanti paku habis tercabut, datanglah kembali ke sini." Dengan patuh dijalaninya pesan sang guru, hingga beberapa bulan kemudian, paku pun telah tercabut habis. Dan tanpa disadari, si pemuda telah berubah menjadi seorang lebih sabar, mau mengerti orang lain, dan lebih bijak. Datanglah kembali si pemuda menemui sang guru. Guru pun berkata, "Anak muda, sekarang engkau sudah menjadi orang yang berbeda, lebih sabar dan bijak. Lalu pelajaran apa yang bisa dipetik dari hasil kerjamu menancap dan mencabut paku di pagar rumahmu?" Sang guru melanjutkan, "Perhatikan baik-baik. Meskipun semua paku sudah kamu cabut di pagar rumahmu, tetapi bekas lubang paku tetap masih ada. Dan dipoles sebagus apapun, tidak bisa mengembalikan pagar kembali seperti sedia kala." Pendengar yang berbahagia, sama seperti perbuatan yang telah kita lakukan, setiap kali kita melakukan kesalahan terhadap orang lain, kemudian meminta maaf, kita selalu berharap orang lain mau memaafkan kita, dan kita anggap masalahnya pun selesai sampai di situ. Namun, kenyataannya tetap masih ada bekas lukanya. Alangkah sejuknya jika kita dapat hidup harmoni dengan manusia lain tanpa saling memusuhi dan menyakiti. Seperti pepatah bijak mengatakan, punya satu musuh kebanyakan, punya seribu teman kekurangan. Mari, cungwomen kaisi, joko haoren. Dimulai dari kita sendiri untuk menjadi manusia baik dan bisa
menjadi teman yang baik.

0: Inilah kata bijak tokoh dunia. Banyak orang gagal dalam kehidupan, bukan karena kurangnya kemampuan, pengetahuan, atau keberanian. Namun hanya karena mereka tidak pernah mengatur energinya pada sasaran. Albert Hubbard.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar di seluruh Nusantara tadi manapun Anda berada, sampai di sini berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran dari program 1 RRI Ranai sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 3 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rita Retnandari dan operator Bung Zanu Indra serta Haspera mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana DPD RI bersama Komnas HAM membahas persoalan HAM dan proyek strategis nasional PSN di Papua melalui Pansus Papua. Laporan selengkapnya oleh Zahrotin Aljana.
1: 3 hari lalu, Pansus sudah mengadakan rapat perdana.
2: Panitia khusus atau Pansus Papua DPD RI menggelar pertemuan dengan Komnas HAM di Gedung Parlemen Jakarta hari ini. Pertemuan tersebut membahas persoalan hak asasi manusia dan pembangunan di Papua sebagai bagian dari persiapan kunjungan kerja Pansus ke sejumlah wilayah di Papua. Ketua Pansus Papua DPD RI, Yoris Raweyai, mengatakan kunjungan pertama dijadwalkan pada 13 September ke Maibrat, Sorong Selatan dan Timika. Menurutnya, Pansus ingin melihat langsung kondisi masyarakat sekaligus mendengar berbagai persoalan yang terjadi di lapangan. Yoris menambahkan masa kerja Pansus berlangsung selama 6 bulan. Hasil kunjungan nantinya akan menjadi bahan rekomendasi kepada pemerintah dengan pendampingan Komnas HAM dalam setiap agenda di Papua.
1: 3 hari lalu, Pansus sudah mengadakan rapat perdana untuk menginventarisir seluruh persoalan di Papua, baik itu pelanggaran HAM maupun kepesan. Kemudian akan mengundang kementerian, lembaga atau stakeholder yang lain yang bisa bersama-sama atau tetap berdialog untuk mendapatkan masukan-masukan. Kemudian kita akan lakukan kunjungan kerja yang insya Allah akan dimulai pada tanggal 13 bulan ini. Itu kedua tempat, pertama ke Maibrat, Sorong Selatan, dan kedua di Timika, Papua Pegunungan.
2: Sementara itu, Komnas HAM menilai konflik dan kekerasan di Papua masih berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu dampak yang paling terasa adalah pengungsian internal yang membuat warga kehilangan akses terhadap layanan dasar. Anggota Komnas HAM, Adnike Nova Sigiro, mengatakan lembaganya telah membentuk tim Papua sejak tahun 2022 karena situasi di wilayah tersebut belum menunjukkan pemulihan. Ia menilai konflik yang terus berlanjut tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
3: Keputusan yang sangat kami apresiasi, Bapak Yoris yang kami hormati, bahwa isu Papua menjadi perhatian pusat dan secara resmi menjadi agenda kerja dari DPD RI. Komnas HAM sendiri sudah membentuk tim Papua sejak tahun 2022 karena melihat bahwa situasi di Papua dari tahun ke tahun belum juga pulih dari persoalan konflik dan kekerasan. Kekerasan antara aparat dan kelompok sipil bersenjata tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga menimbulkan permasalahan sosial ekonomi di Papua, yaitu dengan terjadinya pengungsi internal.
2: Selain persoalan HAM, Pansus Papua DPD RI juga akan meninjau pelaksanaan proyek strategis nasional di sejumlah wilayah Papua. Hasil kunjungan tersebut akan dikawal bersama Komnas HAM sebagai dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Rusia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Adapun Rusia mendorong kerjasama pembangunan kapal hingga pengembangan nuklir. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di kota Vladivostok, Rusia. Di sela-sela penyelenggaraan Forum Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Bagi Indonesia, Rusia merupakan mitra penting. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan kepada Presiden Putin dalam pertemuan yang berlangsung hari ini.
2: Terima kasih. Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa lebih.
3: Ещё раз хочу поблагодарить вас. Индонезия и Россия имеют очень глубокую и важную историческую отношения, которая длится больше 50 лет.
2: Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting. Karena itu kami bangga dan gembira hubungan kita bisa meningkat menjadi kemitraan strategis tahun lalu.
1: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Di bidang perdagangan, volume mengalami kenaikan 12% pada tahun lalu. Indonesia dan Rusia telah menandatangani kerjasama Fakta Perdagangan Bebas. Presiden Putin mendorong kerjasama di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
4: Позвольте мне вас сердечно поприветствовать. Индонезия – один из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии.
5: Индонезия merupakan mitra yang paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pasifik.
4: Нас связывает узы дружбы на протяжении многих лет.
5: Kita terkait dengan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun.
4: Развивается торговля, она растет.
5: Perdagangan antara kedua negara kita juga berkembang.
4: В прошлом году свыше 12% плюс.
5: Pada tahun lalu volume perdagangan naik 12%.
4: Работает совместная комиссия в этом
5: плане. Комиссия bersama Rusia, Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan dan kerjasama teknis terus bekerja.
4: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
5: Kami memerhatikan pembangunan kerjasama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas sambutan Presiden Putin. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto di antaranya Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara Rosan Roslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
6: Международных площадках везде.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan tentunya setiap hari Kamis malam atau Jumat dini hari ya, kita mengadakan kopi edisi spesial, yaitu kopi bersama Pusaka Indonesia. Dan untuk tema Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia pada dini hari ini adalah Pancasila dan Keadilan Sosial, sejauh mana negara hadir untuk rakyat. Tentunya nanti kami juga berdialog dan juga berdiskusi bersama Ketua Umum Pusaka Indonesia, Bapak Setyo Hajar Dewantoro. Dan bagi Anda yang ingin mengikuti sesi interaktifnya, silakan di line telepon kami nantinya di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Dan tentunya saya tidak sendiri, ada Bung Sabil dan beberapa rekan kami yang bertugas di dini hari ini. Dan pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pukul 5 nantinya, karena akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya dan akan kami putarkan kembali dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari terus mengudara untuk Indonesia. Baik pendengar, sebelum kita memulai dialognya bersama Ketua Umum Pusaka Indonesia terkait tema pada dini hari ini, kita akan dengarkan satu lagu terlebih dahulu dari Lobo, Salah, dan juga beberapa informasi yang satu ini.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
0: Catatan peristiwa
3: 4 September 1999 menjadi salah satu tanggal penting dalam perjalanan sejarah Indonesia dan Timor Leste. Pada hari itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengumumkan hasil jajak pendapat yang digelar pada 30 Agustus 1999 di Timor Timur. Jajak pendapat tersebut menjadi penentu masa depan wilayah Timor Timur yang saat itu masih menjadi bagian dari Indonesia. Hasilnya, sekitar 78,5% pemilih menolak tawaran otonomi khusus dan memilih berpisah dari Indonesia. Pengumuman itu menjadi titik balik besar. Setelah melalui masa transisi di bawah administrasi PBB, Timor Leste kemudian secara resmi menjadi negara merdeka pada 20 Mei 2002. Hari Pelanggan Nasional atau Harpelnas dicetuskan oleh Handi Irawan pada tahun 2003. Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, saat itu meresmikan Hari Pelanggan Nasional tanggal 4 September. Hari Pelanggan Nasional dibuat tujuannya agar dapat tercipta ekosistem di mana pelanggan puas, pelanggan loyal, perusahaan maju, dan akhirnya negara pun maju.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia. Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kini kita telah memasuki segmen Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia. Dan kami pada dini hari ini kita membahas mengenai Pancasila dan keadilan sosial. Sejauh mana negara hadir untuk rakyat? Dan bagi Anda yang ingin berinteraktif mengenai topik kita pada dini hari ini, tentunya bisa di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Dan sepertinya di ujung telepon sudah tersambung dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia. Coba kita sapa ada Pak Setio Hajar Dewantoro. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Setio.
1: Selamat pagi, selamat dini hari Bung Wisnu.
0: Iya, selamat pagi Pak Setio. Kabar baik ya Pak Setio ya?
1: Iya.
0: Yeah. Udah lama gak bergabung nih.
1: Ya, mohon maaf kemarin tugas ke luar negeri.
0: Lancar ya Pak Setio ya?
1: Iya, lancar-lancar.
0: Alhamdulillah. Oke, Pak Setio, pada dini hari ini kita bahas terkait Pancasila dan keadilan sosial dan sejauh mana negara hadir untuk rakyat. Berarti ini lebih ke khususnya ke sila kelima Pancasila ya Pak Setio ya, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebenarnya. Sebelum kita mulai lebih jauh lagi Pak Setio, menurut perspektif Pancasila atau sudut pandang Pancasila itu seperti apa sih keadilan yang keadilan sosial yang sesuai dengan Pancasila itu bagaimana Pak?
1: Terima kasih Bung Wisnu ya. Jadi mengawali perbincangan kita, perkenalkan saya mengungkapkan gagasan tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Iya.
1: Jika kita bicara sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tentu saja ini bicara tentang bagaimana peran negara, peran pemerintah untuk memastikan ada keadilan di dalam aspek kesejahteraan. Karena memang kan tujuan dari kemerdekaan Republik Indonesia itu ya untuk membuat rakyat menjadi sejahtera. Atau dalam bahasa kunonya itu menjadi kemaripah lok jinawi. Nah dalam hal ini tentu saja keadilan harus dijabarkan secara terperinci dalam hal apa saja. Yang paling sederhana adalah tentu saja tentang kebijakan yang adil, kebijakan tidak memihak kepada satu pihak. Kebijakan yang tentu saja dalam konteks tertentu bisa dan harus afirmatif menguatkan yang lemah. Karena ya memang dalam banyak kasus yang lemah ini harus dikuatkan, harus dilindungi. Kalau tidak, ya dia akan, kalau dalam bahasa Jawanya itu ketladung ya sama yang kuat. Ya, ketladung itu ketendang gitu ya. Begitu. Begitu Bung.
0: Iya. Berarti artinya ini

0: Nah, salah satu contoh ya, kalau boleh saya ambil contoh dari program pemerintah yang mungkin bisa apa ya menyejahterakan rakyatnya adalah bansos ya, mungkin ya Pak Setio ya.
1: Ya,
0: nah,
1: ya meskipun ini juga sangat tricky ya.
0: Sangat tricky, gimana tuh? Kenapa tuh?
1: Jadi begini, dalam kajian-kajian pemberdayaan di tahun 1980-an, itu ada satu terminologi yang sangat populer, ya. Okay. Bantuan yang membunuh.
0: Oke, okay,
1: menarik. Bantuan yang menghilangkan keberdayaan. Nah, jadi memang bantuan itu bisa sangat berguna, ya, ketika dijalankan dengan tepat, kemudian menyasar orang-orang yang tepat. Tetapi ketika bantuan ini dijalankan dengan sembrono, apalagi dengan niat yang tidak baik, gitu ya, dia akan menjadi sesuatu yang malah merugikan, membuat orang menjadi tidak berdaya. Nah, memang dalam konteks kekinian, ya, ini kajian kritis ya, Bu Wisnu.
0: Oke.
1: Okay. Ada yang, ya, mengatakan ya bahwa kita harus mengevaluasi ulang konsep bantuan sosial yang sekarang berkembang atau terlaksana, karena seringkali dijadikan instrumen politik untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, ya. Dan masyarakat tetap dibiarkan lemah, dibiarkan tidak berdaya supaya bisa terus dibeli bansos. Dengan diberi bansos bisa dibeli suaranya. Ini kajian kritik begitu, ya. Dan kita tidak bisa menutup mata atas realitas ini, ya. Karena apalagi kalau sudah ada yang namanya pilkada, ada yang namanya pemilu, maka bansos ini bisa menjadi instrumen yang dikedepankan menjadi sangat masif, dan ya ini menjadi senjata ampuh bagi siapapun yang ingin berkuasa tanpa nanti betul-betul peduli apakah dampaknya mencerahkan rakyat atau tidak, ya. Karena kalau kita bicara tentang keadilan sosial, itu tentu lebih pas kalau memang aspek yang dikedepankan adalah empowering, ya, memberi lapangan pekerjaan, memberi pendidikan yang baik sehingga orang semakin sedikit yang membutuhkan bansos. Karena salah satu indikator kemajuan bangsa dan negara itu adalah memang semakin minimalnya bansos itu hanya diberikan kepada yang sangat-sangat terpepet, sementara orang lain atau mayoritas mestinya ada dalam keberdikarian. Ya, itu konsep ideal kan, Bu.
0: Iya. Gitu. Berarti artinya kalau negara memberikan bansos itu adalah suatu bentuk solusi yang instan ya Pak Pasti?
1: Iya, itu solusi sementara yang mestinya memang kemudian bisa ditindaklanjuti supaya orang-orang yang semula diberi bansos kedepannya tidak lagi diberi bansos, tapi dia bisa berdaya, ya. Jadi bansos yang berketerusan itu mestinya cocoknya untuk orang-orang yang usia lanjut, ya, yang memang dari sisi fisik sudah terlalu sulit untuk bekerja, itu masih masuk akal kalau diberikan secara berkesinambungan. Tapi kepada orang-orang di usia produktif, mestinya ini hanya diberikan dalam jangka waktu yang terbatas, kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan yang lebih empowering, lebih memberdayakan, supaya orang bisa juga punya pride, punya harga diri, punya martabat, begitu, Bu.
0: Oke, okay. Jadi artinya ada untuk pemberian bansos ini, ada kategorinya lebih baik kepada yang lebih tua aja ya, yang maksudnya tidak produktif lah ya, yang tidak produktif lagi sehingga bisa mendapatkan bansos secara instan. Tapi yang untuk yang masih usia-usia produktif ini diberikan empowering ya, kata Pak Sedia tadi ya, supaya bisa mandiri.
1: Betul.
0: Oke. Pak Pasetio, kita coba undang pendengar juga ya, Pak Setio ya.
1: Iya, boleh, silakan.
0: Boleh. Silakan pendengar. Di line telepon kami sudah kami buka, ada Pak Doni di Banyuwangi. Selamat pagi, selamat dinari Pak Doni.
2: Halo, selamat mas. Selamat pagi, selamat dinari Mas Wisnu.
0: Selamat pagi Pak Doni, selamat dini hari bersama Pak Setia juga Pak Doni.
2: Oke, alhamdulillah sehat ya. Langsung ke Bapak narasumbernya dulu ya.
0: Boleh, silakan.
2: Ya, dengan Bapak siapa yang ngapunten saya?
1: Dengan Pak Setio Hajar Dewantoro, Pak Setio Hajar Dewantoro.
2: Gede Pak Tukio, gede Pak ya. Saya mau tanya, kalau menurut Bapak, apakah negara kita itu sudah benar-benar berpancasila ataukah sudah beradil untuk bermasyarakat? Itu yang pertama. Terus, gini loh Pak masalahnya, di desa-desa loh ya. Soalnya penyandang disabilitas, itu lain lain tempat lain hal. Kalau di tempat saya itu di

0: di kelurahan saya, disabilitas itu kayaknya benar-benar minim mendapatkan apa kayak sejenis bantuan-bantuan seperti itu minim. Mereka itu kayak diabaikan seperti itu loh Pak ya. Apalagi RT-RT-nya itu kadang-kadang gini, mau Pancasila gimana, wong RT-nya sendiri kan sudah jadi RT itu kadang-kadang yang diajukan kalau ada bantuan sosial itu yang diajukan salah pemilihnya sendiri itu tadi kadang-kadang seperti itu Pak. Apalagi kalau sampai ke pemimpinannya kadang-kadang seperti itu. Saya yang jadi masalah, apakah Indonesia itu sudah gemah rojinawi seperti itu? Kalau menurut saya sendiri kayaknya masih belum. Kalau menurut Bapak apakah sudah apa belum? Itu adalah pertanyaannya. Sehat selalu ya Pak, mohon pencerahannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Doni. Kita tampung dulu ada Pak Anggian di Medan. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Anggian.
2: Ya, selamat dini hari Bung Safir dan Pak Dewa.
1: Pak Setio, dengan Bung Wisnu Pak di studio dan Pak Setio.
2: Oh ya, Pak Anggian. Sama Bung Wisnu dan Bapak Setio Haji Dewantoro.
1: Iya.
2: Ya, pendapat saya, keadaan sosial adalah tujuan utama pembangunan. Namun masih ada tantangan yang harus dihadapi. Indonesia telah membuat kemajuan tetapi masih ada kesenjangan antara kota dan desa. Pemerintah telah melakukan program bantuan sosial pendidikan kesejahteraan, namun masih banyak perlu diperbaikan. Seperti desil aja, Bung Desil, masih ada diperbaiki. Masa MBG ini, Bung Wisnu, korupsi dan tidak pidana kejahatan luar biasa masih malah merambat pembangunan dan merusak kepercayaan masyarakat. Kesenjangan ekonomi dan sosial masih besar. Saran saya, tingkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, fokus pada pembangunan desa dan pemberantasan korupsi, perbaiki kualitas layanan publik dan penegakan hukum, dorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pembangunan, peningkatan penegakan hukum secara adil dan tanpa pandang bulu agar pelaku kejahatan dapat dihukum sesuai dengan perbuatannya, termasuk penerapan undang-undang perampasan aset nantinya sesuai dengan prinsip penegakan hukum keadilan HAM.
1: Baik.
2: Dan untuk RRI dan Pusaka Indonesia teruslah mengeluarkan sosial keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, apalagi tema RRI tahun ini ke-81 Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur sangat terdepan dengan persoalan ini, Bung Wisnu. Terima kasih Bung Wisnu.
1: Ya baik Pak Anggian, terima kasih.
3: Terima kasih.
1: Iya. Ada satu lagi ya Pak Sece ya, kita tampung. Ada ya, sekalian tiga. Ada Pak Udin di Boyolali. Selamat pagi Pak Udin.
4: Selamat dini hari. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat dini hari. Silakan Pak Udin.
4: Kalau menurut saya bansos untuk orang yang tidak mampu itu tidak tepat ya. Tadi pasnya itu adalah bansos untuk lansia gitu. Jadi orang tidak mampu itu, itu jadi ada orang yang tidak mampu, jadi badannya masih sehat gitu, masih produktif sebenarnya gitu. Jadi sesuatu yang tidak pas gitu. Nah, pasnya adalah yang lebih pas adalah bansos untuk lansia gitu. Kalau bansos untuk orang tidak mampu gitu lebih nggak pas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Udin. Oke, Pak Setia bagaimana nih? Mau nggak silakan ditanggapi Pak Setia?
3: Ya, baik. Kita mulai dari menjawab pertanyaannya Pak Doni yang di Banyuwangi ya. Ya, saya harus berkata apa adanya bahwa kalau kita menelaah kondisi bangsa dan negara kita pada saat ini secara objektif ya apa adanya, sebetulnya kita harus mengatakan memang kita masih jauh dari sejahtera.
1: Okay.
3: Ya.
1: Yeah.
3: Meskipun kalau kita bicara tentang angka kemiskinan misalnya, ya kita menemukan data yang berbeda antara yang dikeluarkan oleh Bank Dunia dengan yang dikeluarkan oleh BPS.
1: Yeah.
3: Kalau Bank Dunia kan itu mempublish bahwa angka kemiskinan kita bisa sampai 64%. Sementara yang dari BPS itu cuma 8%. Ini senjang sekali ya.
1: Yeah.
3: Mana yang benar? Ya, masing-masing tentu punya argumentasi. Tapi kalau kita sungguh-sungguh melihat bagaimana realitas di masyarakat, ya angka kemiskinan kita jelas sebetulnya masih sangat tinggi. Dan itu tentu saja dipengaruhi oleh berbagai hal ya, termasuk soal kebijakan pemerintah, soal bagaimana realisasi dari program dan kegiatan sudah direncanakan gitu ya. Nah, tentu kita akan bisa melihat bahwa sebetulnya soal belum sejahteranya seluruh rakyat Indonesia, ya, artinya sejahtera ini baru sebagian saja, itu pasti punya kaitan dengan ya secara sederhana itu mismanagement dalam pemerintahan, ya.
1: Okay.
3: Ya ketika misalnya angka korupsi masih tinggi, gitu ya, itu pasti punya relasi dengan kemiskinan yang juga tinggi. Ketika program kegiatan tidak dirancang sepenuhnya berdasarkan data assessment yang valid, biasanya juga nanti program kegiatan itu salah sasaran, ya. Baik salah dalam hal siapa penerima manfaat, salah juga dalam soal program dan kegiatannya karena tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan, ya. Dan ya kita harus mengakui bahwa indikator kita sebagai negara bangsa ini ya memang lebih tepatnya belum sejahtera, karena ya tadi selain masih banyak orang yang miskin, tingkat korupsi juga masih sangat tinggi dan itu berkorelasi, ya kan gitu. Nah, tingkat pertanyaannya bagaimana cara kita untuk mengatasi itu, gitu ya. Tentu saja memang ini perlu langkah-langkah yang komprehensif dilakukan oleh semua pihak. Tentu kami misalnya ya, sebagai bagian dari masyarakat sipil ya hanya bisa mengerjakan dalam batas-batas tertentu karena kami tidak mengelola uang negara, kan kami ini hanya misalnya mengandalkan betul-betul uang gotong royong dari anggota, gitu ya. Nah, yang sebetulnya bisa memberi pengaruh lebih kuat tentu saja adalah pemerintah, karena pemerintah punya hak untuk menggunakan uang rakyat, gitu ya. Gitu. Begitu, Bung. Dan ya kita bisa diskusi lebih jauh untuk membuat ya kita semakin memahami apa sih sebetulnya akar persoalan dari belum sejahteranya bangsa kita. Dan kemudian kita setidaknya sebagai sesama rakyat punya sebuah pengertian tentang solusi ke depan. Dan yang lebih penting sebetulnya adalah nanti kita seberat apapun masalah kita hadapi, kita masih punya optimisme.
1: Optimisme ya, kata kuncinya ya, Pak.
3: Iya. Ya.
1: Oke. Okay. Kalau dari Pak Anggian tuh tadi ada memang ada tantangannya nih. Salah satunya adalah kemajuan, memang ada kemajuan, tapi ada kesenjangan antara di desa dan di kota tuh, Pak. Maksudnya?
3: Ya, begini. Saya bicara fakta ya, Bung. Kita sekarang kan tinggal di Jakarta ya, di kota yang sangat besar, kota kosmopolitan dengan fasilitas yang luar biasa. Kita geser 2 jam, 3 jam aja ya. Kita masuk ke pedalaman Sukabumi, kita masuk ke pedalaman di Banten gitu ya, di Lebak gitu ya. Kita akan melihat ya itu tadi, kesenjangannya luar biasa dalam infrastruktur ya, lebar jalan, kualitas jalan, ketersediaan jembatan gitu ya, kemudian kualitas sekolah-sekolah ya gitu. Karena memang selama ini selama bertahun-tahun orang lebih fokus atau pemerintah lebih fokus kepada membangun kota, ya membangun desa itu ya dilakukan, tapi kita harus akui tidak menjadi prioritas utama. Makanya terjadi yang namanya urbanisasi secara cukup masif karena orang melihat harapan ada di kota, tidak ada di desa.
1: Iya.
3: Jadi yang bertahan di desa itu yang tidak sanggup bertahan di kota.
1: Kota.
3: Itu kan fakta yang apa namanya kita bisa lihat bersama. Jadi memang banyak hal yang harus kita perbaiki. Begitu, Bu.
1: Oke, lalu juga dari Pak Udin terakhir tadi, bansos untuk orang tidak mampu itu tidak tepat, tapi lebih tepatnya adalah untuk lansia saja, Pak Setio.
3: Ya, memang gini, pada kes-kes tertentu ya, ketika orang sudah tidak bisa berusaha gitu ya, walaupun badannya sehat karena dia kehilangan pekerjaan, bansos bisa menjadi sangat penting gitu ya, untuk menyelamatkan hidup mereka. Ya, tapi tentu saja kita tidak boleh menciptakan ketergantungan pada mereka yang sebetulnya secara fisik masih sehat, secara pikiran juga masih sehat. Jadi bansos pada case-case yang seperti itu, di mana penerimanya adalah orang-orang yang sebetulnya punya badan sehat, itu harus segera dilanjuti dengan empowerment, dengan gerakan pemberdayaan yang membuat dia bisa berusaha sendiri atau bisa bekerja di tempat yang layak gitu ya. Nah, bansos yang berketulusan itu ya seperti tadi yang saya sampaikan, lebih tepat untuk orang-orang yang berusia lanjut yang memang sudah tidak bisa produktif gitu. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan juga, kita memang harus hati-hati. Kebiasaan memberikan bansos itu bisa mematikan inisiatif lokal, inisiatif dari warga dimanapun mereka berada gitu ya. Jadi harus sangat hati-hati.
1: Oke. Oke, kalau begitu sebenarnya nih sejauh mana sih negara ini bisa dikatakan apa ya, sudah hadir untuk mewujudkan keadilan sosial ini bagi masyarakat, Pak Setio? Dan
3: ya, sebenarnya harus saja objektif ya, Bu. Bagaimanapun juga pemerintah dari berbagai rezim atau berbagai orde itu sudah berjuang sesuai dengan kapasitas masing-masing dan keterbatasan masing-masing gitu ya. Dengan adanya puskesmas di semua desa gitu ya, atau paling nggak semua kecamatan di desa adanya puskesmas pembantu, kemudian juga ada sekolah-sekolah di banyak tempat sampai ke pelosok gitu ya, kemudian juga disediakannya lembaga-lembaga yang melatih tentang kemampuan vokasi, itu bagian dari empowerment kan. Ya, jadi kita harus akui bahwa itu ada. Kemudian juga pembangunan infrastruktur, entah itu berupa jalan raya, entah itu berupa jembatan, entah itu berupa bendungan, entah itu berupa instalasi air bersih gitu ya, itu kita akui sudah ada di banyak tempat gitu ya. Tetapi tetap saja ya, negara kita belum mencerminkan idealitas seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Ya, karena kalau kita mau jujur kan, dari berbagai indikator gitu ya, kita ini kalah dibandingkan negara-negara lain. Kita masih masuk kategori negara yang paling miskin, dengan Gini ratio yang cukup besar. Gini ratio itu kan angka kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin gitu ya. Kemudian juga soal literasi, soal kualitas pendidikan, kita masih di bawah pun gitu ya. Jadi kita belum bisa membanggakan apa-apa. Kita belum menjadi versi terbaik dari negara kita. Bisa lebih baik lagi kalau mau ya. Mestinya kita ini menjadi negara yang sejahtera, negara yang bisa menjadi mahasiswa dunia, mestinya ya, kalau kita mau.
1: Kalau mau.
3: Gitu, karena kita nggak ada kekurangan apapun, Bung.
1: Iya, sumber daya kita alam pun melimpah banget ya.
3: Biasa. Ya, kemudian kalau kita bicara tentang rakyatnya, kita punya bonus demografi luar biasa. Ya, bonus demografi yang itu mestinya bisa menjadi potensi luar biasa. Ya. Dan sebetulnya juga dari sisi uang mestinya kita juga nggak miskin-miskin amat ya. Ya, ini problemnya adalah kita memang belum menemukan betul-betul model pemerintahan yang paling pas, yang dimana di situ menunjukkan dengan jelas pelayanan kepada rakyat itu diutamakan, korupsi bisa diminimalkan. Ya. Kita belum ketemu itu sampai detik ini.
1: Iya. Ya, realitanya ya, seperti itu ya.
3: Tidak apa adanya, realitanya seperti itu. Lalu sekarang ya, kita sama-sama tahu Bung Wisnu ya.
1: Iya.
3: Ada berita yang sangat santer bagaimana pejabat perpajakan gitu ya, pejabat di Kementerian Keuangan, di Direktorat Jenderal Perpajakan itu mengkorupsi uang pajak 2 triliun. Ya. Ya, itu kan itu baru satu yang diungkapkan gitu ya. Dan biasanya itu kan fenomena gunung es. Bagaimana kita bisa bangga dengan negara yang seperti itu? Sementara rakyat ditekan untuk bayar pajak, ditekan untuk patuh gitu ya. Nah, uang pajaknya sendiri kemudian dikorupsi oleh petugas pajak. Itu baru petugas pajak, belum yang nanti di kementerian yang lebih operasional kan. Jadi ini hal-hal yang memang betul-betul harus kita renungkan bersama untuk diperbaiki, Bung Wisnu.
1: Iya, oke, Pak Setio. Ada satu pendengar lagi, boleh disapa ya, iya. Pak Setio. Ada iya, Pak Caswa iya. Di Brebes. Selamat pagi, Pak Caswa.
5: Pelanggan setia, Pak Caswa ini. Selamat pagi, Bung Wisnu Wardana Saputra iya. Dan Bapak Dr. Randes Satrio.
1: Pak Setio.
3: Setio, Pak, bukan Satrio.
5: Setio, ya. Salam sehat, salam tangguh.
1: Yeah. Salam sehat, salam tangguh. Silakan Pak Caswa.
5: Ini Pak Setio, mudah-mudahan saya mau mengucapkan dulu ya. Sehat selalu dengan kru penyiar Pro 3. Mudah-mudahan diberikan panjang umur biar bisa membahas dan menggodong di Indonesia ini selalu malam Jumat ini Pancasila.
3: Terima kasih.
1: Silakan.
5: Bagaimana ini, Pak Setio? Udah zamannya edan, Pak Setio.
3: Zaman ya, edan. Edan, Pak.
5: Ya enggak sih, cuman saya lelah doang. Lelah karena setiap hari bos. Iya lelah bekerja, hasilnya tidak mufakat ya. Jadi mau mengadu dengan siapa? Akhirnya ya berbicara dengan Pak Setio, dengan ini ya, yang ganteng Jawa Timur. Jadi sejauh mana sih Pak Setio?
6: Ya.
5: Udah rakyat ini ngos-ngosan Pak Setio.
6: Iya, iya, iya.
5: Selalu dan selalu berbicara, mengkritiki dengan pemerintah, tapi akan sejauh mana yang didengerin dengan pemerintah tersebut ya Pak Setio? Dan caranya bagaimana yang saya tanyakan?
6: Ya, ya.
5: Tadi yang Pak Setio dibicarakan kan, misalkan diperpajakan, dikorupsi, sedangkan unjuk rasa udah berapa kali. Ini ada hukuman mati apa enggak untuk koruptor gitu loh. Berarti kan kalau belum ada penegakan hukum sampai hukuman mati para koruptor, berarti belum Pancasila dan belum diberikan kesadaran. Ini saya mau mengingatkan sebagai manusia awam ya, dan masing-masing pun hati-hati kepada pemerintah yang sekarang lagi dijalankan maupun di bidang apapun, itu harus mengurus dan benar dan tegas, karena ini urusannya dunia dan akhirat Pak Setio.
6: Iya,
5: dunia dan akhirat. Jadi akan dipertanggungjawabkan. Maka dari itu saya nggak mau, kalau mau jadi presiden pun pertanggungjawabannya berat. Gitu loh. Jadi sekarang lagi-lagi ya, kemarin di MBG pun ada yang korupsi, terus ada yang keracunan. Lagi-lagi kemarin itu kejadian lagi di Jawa Timur sampai 402 ya.
1: Waduh,
5: iya. Itu kabar yang berita keracunan di pondok pesantren apa itu Pak Setio mungkin udah tahu ya. Jadi kan ini bagaimana negara ini, sedangkan ingin rakyat diberhentikan kan sebagai pemerintah belum pada mau, sebagai pejabat belum mau. Jadi kan ini berarti yang harus bisa sadar itu bagaimana Pak Setio. Jadi menurut saya ini teruslah Pak Setio menggodok Indonesia secara Pancasila sila kelima, terus digodok. Mudah-mudahan orang-orang tersebut itu, para pejabat dan pemerintah itu, mendengarkan dan diprihatinkan yang seperti ini. Jadinya ujung-ujungnya apa? Ini bukan makanan bergizi gratis, tapi makanan keracunan untuk Indonesia.
1: Baik Pak Jaswa.
5: Terima kasih Pak Setio, terima kasih Bung Wisnu Wardana yang ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, silakan ditanggapi Pak Setio dari pendengar setia kita Pak Jaswa nih.
6: Terima kasih Bung Wisnu. Ini sesuatu yang menarik ya, tentang kritik dari rakyat kepada pemerintah. Dari sisi rakyat tentu saja, ya yang bisa saya sampaikan, kalau Anda memang mau mengkritik, jangan pernah lelah dalam mengkritik. Yang penting dengan tujuan yang baik ya, bukan sebagai sebuah upaya bargaining position, tapi tulus untuk membuat perbaikan. Ya. Dan tentu saja harus dilandasi oleh data yang objektif, oleh kenyataan yang ada, bukan dikarang-karang. Nah, kritisisme dan sikap yang jujur gitu ya, itu pasti akan berbuah manis pada waktunya. Jadi semua kan ini soal momentum. Jadi kita jangan pernah berhenti untuk mencintai negeri ini bagaimanapun tantangan yang kita hadapi kan. Karena semua perjuangan kita, ya sesederhana kita mengkritik, sesederhana kita mengungkapkan kenyataan supaya perbaikan, itu pasti di satu titik nanti ada hasilnya. Tidak mungkin tidak. Ya. Jadi disitulah makanya kenapa saya selalu menekankan jangan pernah kehilangan optimisme. Ya karena kalau kita sudah kehilangan optimisme, ya sudah, kita mau ngapain juga nggak akan ada energinya. Jadi saya sangat percaya, sangat yakin bahwa segala kebajikan kita pada suatu saat pasti berbuah manis. Tuhan Yang Maha Esa itu tidak pernah diam saja, tidak pernah tidur ya. Tapi kan semua perjuangan itu kan membutuhkan waktu untuk bisa berbuah. Itu jadi saya menyarankan kepada Pak Jaswa di Brebes itu, ya sudah, bukannya terbaik lah, pasti nanti ada hasil yang membuat hati kita juga bersuka cita.
1: Iya, baik, kata kuncinya adalah tetap optimis ya, meskipun gak tahu kapan.
6: Iya.
1: Aduh, oke.
6: Ya, karena gini Bung Bistu ya. Semua itu ada momentumnya ya. Asal kita memang melakukan yang terbaik yang kita bisa. Seperti saja kalau kita ini cocok tanam ya.
1: Oke.
6: Ya, kita nanam singkong aja itu butuh waktu 8 bulan, Bung.
1: Iya.
6: Untuk bisa tanam, ya. So, ingin-inginnya kita segera panen kalau belum 8 bulan ya enggak jadi. Iya kan? Jadi kita tuh enggak bisa memasarkan apa yang kita mau. Nah, itu kalau nanam singkong sudah kita bisa takar ya kapan panennya. Nah, dalam perjuangan kayak begini kan kita enggak tahu. Enggak bisa dipastikan setahun, dua tahun, tiga tahun enggak bisa, Bung, karena variabelnya banyak tidak bisa kita kontrol. Tapi kalau kita nggak berusaha, nggak berjuang, ya nggak akan pernah ada hasil. Sama dengan kalau kita pengen panen singkong, kita nggak pernah nanam singkong, namanya mimpi di siang bolong. Kita harus tanam singkong, ya, nyiapin benihnya, tanam benih itu dengan benar, di tanah yang sudah ditanggul dengan baik, kalau sudah tertanam harus dipupuk, gitu ya. Ada hama juga kita bereskan, baru kita berhak untuk berharap bisa panen. Sama saja. Kita berharap negara kita menjadi lebih baik itu ya syaratnya kita mau berjuang. Soal hasilnya kapan, di situ letaknya kepasrahan.
1: Baik, oke, Pak Setio. Oke, menarik nih. Tapi sayang sekali waktunya di sesi pertama ini udah mepet, Pak Setio ya. Kita lanjutkan di sesi kedua, Pak Setio. Terima kasih. Iya. Baik, pendengar, kita cukupkan Kopi Pro 3 di sesi pertama ini ya bersama Pusaka Indonesia. Namun bagi Anda yang ingin tetap berkomentar, berinteraksi bersama kami, kita buka di sesi kedua tapi setelah jeda warta berita yang satu ini. Tapi sebelum itu akan saya putarkan satu lagu dari Liondra, Satu Yang Tak Bisa Lepas.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, Bank Indonesia atau BI menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
1: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini.
2: Dalam acara serasehan 100 ekonom Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ketidakpastian global masih sangat tinggi. Untuk itu, pemerintah akan berupaya agar semua mesin perekonomian bergerak guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%. Menteri Keuangan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, bahkan dengan masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga penting guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
1: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini. Yang jelas dengan nanti fiscal policy yang lebih efisien, lebih efektif, ditambah dengan sinergi yang bagus dengan bank sentral, sehingga mesin fiskal, mesin non-government sector, private sector, non-government sector bisa berjalan dengan baik, pertumbuhan 6% tidak terlalu sulit untuk dicapai tahun depan.
2: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam siklus ekonomi yang masih di bawah potensial levelnya. Artinya, menurut Destri, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Untuk itu, kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia, kata Destri, telah mengalokasikan 6% kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas perbankan.
3: Dari kebijakan KLM tersebut, kan kita punya ada 6% yang kita alokasikan. Jadi 4% itu kita kasih dalam bentuk KLM financing, jadi kita berikan ke bank-bank yang dia menyalurkan kepada sektor strategis dan prioritas. Ya, termasuk sektor padat karya, termasuk UMKM, termasuk juga untuk kredit ke masyarakat yang di bawah dan seterusnya. Nah 2%-nya ini yang kita coba address untuk mengatasi segmentasi yang ada di likuiditas bank.
2: Dukungan Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Destri, juga diberikan dalam bentuk kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, kebijakan terhadap UMKM, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semester kedua hingga akhir tahun ini. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45%. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,99%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM mengajak pelaku usaha mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moraza. Laporan selengkapnya oleh Pradipta Rahadi.
1: Ucapan Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menjadi perhatian dan sorotan banyak kalangan karena memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dengan angka yang positif. Untuk itu, Kementerian UMKM mengajak para pelaku usaha UMKM mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global pada hari ini mengatakan, terdapat tiga kunci penting untuk membawa UMKM naik kelas dan tembus pasar global, yaitu teknologi, kemitraan, dan perluasan akses pasar.
3: Ketiganya tidak berdiri sendiri. Teknologi meningkatkan produktivitas dan inovasi, kemitraan memperkuat skala dan standar, sementara akses pasar memastikan peningkatan kapasitas tersebut bertemu dengan permintaan yang luas. Dalam hal teknologi, digitalisasi harus bergerak dari sekadar go online menjadi grow produktif. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengelola keuangan dan persediaan, membaca kebutuhan konsumen, memanfaatkan data, hingga menciptakan inovasi. Kedua, kemitraan. UMKM tidak harus tumbuh sendiri. Kemitraan dengan usaha besar, BUMN, lembaga pembiayaan, distributor, buyer, platform digital, perguruan tinggi, dan mitra lainnya dapat membuka akses terhadap teknologi, pembiayaan, pengetahuan, standarisasi, serta rantai pasok. Yang ketiga, perluasan akses pasar. Produk yang sudah siap harus dipertemukan dengan pasar yang tepat, mulai dari pasar lokal, nasional, regional, hingga global.
2: Ketua Gecraft Indonesia, Kawendra Lukistan, dalam kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia kini telah meratifikasi banyak perjanjian kerjasama dengan negara-negara mitra. Menurutnya, ini menjadi kesempatan untuk mendorong produk-produk lokal dan nasional untuk goes global.
4: Memang pasar kita juga terbuka lebar, tapi pasar luar pun terbuka lebar. Tinggal bagaimana kolaborasinya dijahit. Dari segi Gecraft sendiri, kami sekarang sudah ada 12 negara, tentu bisa nanti dikurasi yang terbaik, kolaborasi dengan Gecraft di provinsi masing-masing, supaya bagaimana produk-produk itu bisa menjadi kebanggaan kita semua. Dan marketnya sudah ada, tinggal kita manfaatkan sebaik-baiknya.
2: Adapun Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI membuka seluruh platform untuk berkolaborasi bersama dengan Kementerian UMKM, Gecraft, dan juga para pelaku UMKM. RRI, menurut Mistam, juga tengah gencar menghidupkan ekosistem UUMKM.
5: Ini menjadi sebuah gerakan secara bersama-sama. Sadarkah bahwa konten-konten yang kita buat, yang kita upload di berbagai platform dengan menggunakan lagu-lagu sebagai background menjadi sesuatu yang sangat dimungkinkan menjadi sebuah tidak hanya sebatas peningkatan dan menjadikan social benefit, tapi menjadikan sebuah profit bagi kita semuanya. Tentu saja webinar hari ini akan sangat bermakna dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadikan sebuah ya community, sebuah unity and diversity UMKM di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan pasar yang kita harapkan.
2: Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong UMKM untuk beralih dari pola usaha konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan masuk ke platform digital, tapi juga harus meningkatkan produktivitas dan daya saing. Diketahui, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto PDB nasional berada di kisaran 60,5% hingga 61,9%. Sektor UMKM juga menjadi sektor yang menjadi jangkar penyerapan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 97% total tenaga kerja nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Ardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia edisi spesial pada Jumat dini hari ini. Dan tentunya kami masih membahas terkait dengan Pancasila dan keadilan sosial, sejauh mana negara hadir untuk rakyat. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar dan juga beropini atau bertanya terkait tema pada dini hari ini di line telepon kami 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum kita ke dialognya bersama narasumber kami, yaitu Pak Setio Hadjar Dewantoro, akan saya putarkan satu lagu terlebih dahulu, Mahadewi, Satu-Satunya Cinta, dan juga beberapa informasi yang satu ini.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
3: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: tokoh dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill.
1: Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya, meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
2: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya, karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari di segmen Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia. Dan kini kita telah memasuki segmen interaktif bersama Pusaka Indonesia, dan kami masih membahas terkait Pancasila dan keadilan sosial, sejauh mana negara hadir untuk rakyat. Tentunya Anda bisa bergabung juga untuk berinteraktif bersama kami, bertanya-tanya, berdiskusi, atau mengomentari dan juga beropini terkait tema kita di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Dan di ujung telepon kita telah tersambung bersama Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio Hadjar Dewantoro. Selamat pagi, Pak Setio. Selamat dini hari.
1: Selamat pagi.
0: Iya, Pak Setio. Kita lanjutkan di sesi kedua ya, Pak Setio ya.
1: Oke.
0: Oke, tadi di sesi pertama kita bahas terkait bansos ya. Nah, tapi bansos dan juga program-program pemerintah. Tapi sebenarnya, apakah indikator dari negara itu untuk menjadikan suatu negara adil itu apakah cuma itu saja, Pak Setio?
1: Ya, tentu saja tidak ya, Bung. Jadi kita harus melihat pada berbagai parameter.
0: Oke.
1: Yang paling sederhana tentu saja adalah apa yang kita sebut sebagai Gini rasio.
0: Oke.
1: Jadi kita harus mempersempit kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin, gitu ya. Nah, yang berikutnya tentu saja kita harus melihat bagaimana pemerataan infrastruktur di berbagai daerah, kota dan desa, Jawa dan non-Jawa, itu harus dibuat menjadi semakin sempit kesenjangannya. Ya, ketiga, kemudian kita harus membaca bagaimana peta mobilisasi vertikal ya, bagaimana orang-orang yang semula ada di layer sosial kelas bawah itu bisa berubah gitu ya menjadi kelas menengah atau bahkan kelas atas, karena itu juga penting dalam soal keadilan, memberi akses pendidikan, memberi akses kepada penguatan vokasi, itu penting untuk membuat orang mengalami mobilisasi vertikal, mengalami sebuah proses di mana dia bisa mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga bisa mentas dari yang namanya kemiskinan dan ketidakberdayaan. Jadi sebetulnya banyak sekali Bung aspeknya ya. Nah, saya justru mau menyoroti hal yang lebih fundamental.
0: Apa itu, Pak?
1: Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, pertanyaan adalah bagaimana pemerintah ya, atau mereka disebut sebagai aparatur pemerintah itu bisa bersikap adil.
0: Oke. Ya.
1: Nah, dalam konteks kepancasilaan, tentu sebetulnya ini berkaitan dengan sila-sila yang lainnya. Jadi, ini kan bicara tentang manusia yang diberi mandat, diberi amanat, diberi tanggung jawab untuk melayani rakyat, melayani masyarakat. Bagaimana mereka bisa menjalankan tanggung jawab dan tugasnya dengan berkeadilan? Tentu landasannya adalah ketika mereka punya rasa kemanusiaan, ya. Jadi sebagai individu, orang baru bersikap adil ketika menjalankan tugas pemerintahan kalau dia sendiri punya rasa kemanusiaan yang luhur. Ya. Jadi memang antara satu sila dengan sila lainnya memang sebetulnya saling berkaitan. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang betul ya pejabat-pejabat kita ini sudah menunjukkan sikap

0: yang Pancasilais agar bisa mewujudkan suatu negara yang rakyatnya itu merasa adil, itu bagaimana? Apakah dari diri sendirinya dulu atau bagaimana, Pak?
1: Iya, begini, Bung Wisnu ya. Kalau kita melihat bagaimana contoh-contoh di berbagai negara, bagaimanapun juga, pemimpin itu punya peran yang sangat penting. Ya. Dari pemimpin yang kemudian betul-betul bisa menjalankan prinsip keadilan, gitu ya, itu nanti akan berimbas kepada perbaikan kualitas dari para birokratnya. Ya. Nah, memang ini hal yang tidak gampang untuk diwujudkan, gitu ya.
0: Oke.
1: Meskipun kita bisa mulai dengan membahas strateginya untuk kemudian menemukan momentum nanti bagaimana mewujudkannya. Nah, saya mau tegaskan begini, Bu. Kita misalnya bicara dari sisi birokrasi dulu ya. Kan memang mestinya birokrasi itu menjadi ujung tombak dari sikap Pancasilais. Mestinya birokrasi ini menjadi teladan dari sikap berketuhanan, berkemanusiaan, berkesatuan, dan seterusnya, gitu ya. Nah, tapi memang pada faktanya ini tidak berjalan secara mulus. Nah, pertanyaannya adalah apakah sistem rekrutmen kita memang kurang bagus? Apakah sistem diklat kita yang kurang bagus atau bagaimana? Ya, ini memang tidak gampang gitu ya. Kemudian kita juga melihat ya, kan di puncak birokrasi itu ya, selain ada nanti pejabat-pejabat eselon 1, eselon 2 gitu ya, pasti ada pejabat politik kan yang disebut sebagai menteri, wakil menteri, yang ini jalan rekrutmennya tentu berbeda, tidak sebagai ASN, tapi pasti latarnya adalah politisi atau profesional yang kemudian diusung oleh para partai. Pertanyaannya adalah apakah mereka-mereka juga ini bisa menunjukkan ketadanan tentang sikap Pancasila atau tidak? Tentu kita juga kemudian bisa melihat dengan objektif. Secara umum kita masih banyak prihatin karena faktanya banyak menteri tiba-tiba kecokok OTT gitu ya, wamenteri juga sama gitu ya. Jadi ini bagaimana gitu ya, di pejabat lebih rendahnya juga sama. Nah, lagi-lagi persoalannya ini apa akarnya? Apakah sistem rekrutmen di partai politik semoga kaderisasi nggak jalan atau bagaimana? Nah, kita harus mengatakan dengan apa adanya pun bahwa memang kita membutuhkan perbaikan yang sangat fundamental. Ya, pendidikan secara umum maupun pendidikan kedinasan ya, maupun sistem kaderisasi para petugas partai yang ditempatkan di pemerintahan itu harus diperbaiki semua. Tanpa itu ya kita akan terus muter-muter di masalah yang sama. Kita cuma ganti pejabat tapi kelakuannya tidak pernah berubah. Pejabatnya dirubah tapi korupsinya terus berjalan kan, tinggal gantian siapa ditangkap. Begitu. Memang ini bukan perkara yang mudah, tapi ya kita harus membahasnya dengan pelan-pelan, dengan tenang gitu ya, supaya rakyat tidak semakin cerdas lewat diskusi kita.
0: Berarti artinya kalau kayak gitu ini juga salah satu kegagalan dalam pendidikan Pancasila di dunia pendidikan dong, Pak Jat.
1: Iya, tentu saja, Bung. Karena kalau pendidikan Pancasila berhasil, yang korupsi sedikit. Ya, kalau pendidikan Pancasila berhasil, para pejabat nggak akan tegak korupsi, Bung. Bagaimana orang tegak korupsi kalau dia punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab? Karena korupsi itu sudah tidak adil, tidak beradab pula, kan? Iya kan? Bagaimana orang bisa korupsi kalau dia punya kesadaran ketuhanan? Kalau dia takut berbuat salah? Ya, jadi memang ini hal-hal yang sangat fundamental. Ya memang tidak gampang nanti dipraktekkan, tapi kita mulai dari berpikir yang benar dulu lah, Bung. Ya, itu, Bung.
0: Kalau begitu seharusnya bagaimana ya, dunia pendidikan yang ideal untuk Pancasila ini supaya bisa menyatu kepada jiwa-jiwa anak-anak didiknya, seperti itu?
1: Ya, gini, Bung. Kita kembali kepada gagasan pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro ya. Kebetulan namanya mirip-mirip dengan nama saya. Jadi, kan memang pendidikan mesti ditempatkan sebagai wahana untuk membangun kebudayaan yang luhur. Ya. Pendidikan harus ditempatkan sebagai wahana untuk membangun manusia dengan karakter yang luhur. Dalam hal ini kalau kita bicara konteks Indonesia, tentu saja karakter yang berdasarkan Pancasila. Nah, jadi pendidikannya harus direset, harus disetting ulang supaya betul-betul tujuannya menjadi benar. Harus fokus kepada perbaikan karakter dulu. Nah, perbaikan karakter ini memang tidak gampang karena tidak bisa hanya mengandaikan pendidikan pada aspek kognitif.

0: dia pada aspek afektif gitu ya, pada aspek pembentukan sikap mental itu menjadi sangat penting. Nah makanya zaman dulu yang namanya guru itu adalah yang bisa diguru dan ditiru, karena dia bisa menjadi teladan. Nah kalau dia kemudian digeser hanya sekedar sebagai instrumen transmisi pengetahuan, maka tugas sebagai guru juga menjadi gagal karena tidak membangun karakter, hanya membuat orang bertambah pengetahuan. Jadi ini memang pekerjaan raksasa, karena kita juga harus membongkar pendidikan kita. Jadi filosofinya dulu kita perbaiki soal pendidikan ini.
1: Dari dasarnya karena aja udah salah ya.
0: Iya, karena sekarang kita juga jujur, kebanyakan pendidikan itu menjadi instrumen kapitalisme. Pendidikan hanya untuk menghasilkan mesin-mesin pembangunan gitu ya, mesin-mesin dari korporasi gitu ya. Pokoknya asal bisa ngasihin duit, oke gitu ya. Padahal kan tidak sederhana itu pendidikan. Ya. Nah, jadi memang kita harus sadar Bung bahwa banyak harus kita perbaiki. Karena tanpa memperbaiki pendidikan, ya, karakter manusia entah yang ada di posisi rakyat jelata maupun di pemerintah tidak akan pernah berubah. Dan kalau itu tidak berubah karakter itu, praktik kepemimpinan, praktik pemerintahan juga tidak akan pernah berubah. Ya, kan itu logika yang sederhana.
1: Iya. Baik Mas Tio. Kita coba terima pendengar lagi ya Mas Tio ya. Ada Pak Ramlan di Bangka Belitung. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Ramlan. Pak Ramlan, halo. Halo, selamat pagi. Selamat dini hari Pak Ramlan.
2: Halo.
1: Terputus ya. Dari Pak Rino. Pak Rino, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi dini hari.
1: Ya, selamat pagi, selamat dini hari.
2: Salam tangguh.
1: Salam sehat, salam tangguh Pak Rino. Gimana Pak Rino?
2: Ya, kabar Mas di sana.
1: Iya, kabar baik Pak Rino.
2: Ya, Bung Wiswardana. Saya mau tip salam nih buat Bung Adani Sabil, Bang Rangku Patama, Mucia Ramadhani, selamat bertugas, tetap semangat.
1: Siap.
2: Jadi ini apa Bung Wisnu, terkait masa Pancasila dan keadaan sosial, sejauh mana negara hadir untuk rakyat, ya kan? Saya cuma satu permintaan saya Bung apa Wisnu. Jadi terkait ini saya agak rabun materinya nih. Jadi cukup satu Bung Wisnu Wardana. Karena temanya ini sangat tepat malam ini. Saya kan lagi di Ternate ya.
1: Iya.
2: Maluku Utara. Nah, saya jauh-jauh nyebrang dari Medan Sumatera Utara ke Maluku Utara Ternate tepatnya. Nah, untuk menyaksikan langsung keadilan sosial itu tadi, ya kan, apakah negara hadir di situ. Saya bermohon kepada ini Bapak Presiden Prabowo Subianto dan kementerian terkait, karena saya juga lagi apa tapi melihat ketidakadilan kepada saya dan adik-adik papa saya masih hidup, ya kan, mempertahankan hak, ya kan, hak atas rumah dan bangunan yang sekarang ini sudah dieksekusi oleh pengadilan negeri Ternate, ya kan, sudah PK inkrah. Tapi satu pertanyaan saya buat kita semua sebagai rakyat Indonesia, bahwa keadilan itu tidak semudah yang kita pikirkan, tidak semudah yang kita perjuangkan. Kenapa? Karena segala sesuatu juga butuh biaya, Bung Wisnu Wardana, gitu. Nah, yang berikutnya, saya berharap kepada Bapak Presiden, kepada apa kementerian terkait, dan hari ini Mahkamah Agung juga, ya kan, jangan ada lagi korban seperti saya, ya kan, walaupun ini keluarga, korponding yang menjadi alas hak gugatan di Mahkamah Agung, ya kan, yang sudah ada undang-undang pokok agraria, ya kan, menjadi putusan inkrah, ya kan, mengabulkan salah satu yang berperkara, sementara saya yang masih ada punya hak waris ya Bung Wisnu Wardana, jauh-jauh dari Medan itu sudah saya sampaikan secara tertulis kepada Pengadilan Negeri Ternate sebagai perlawanan pihak ketiga. Saya nggak punya uang yang terlalu banyak untuk sewa pengacara, tapi saya sudah sampaikan keluhan hak saya supaya menjadi pertimbangan juga. Nah, yang terakhir Bung Wisnu Wardana, kita berharap supaya benar-benar negara hadir memperjuangkan apa yang menjadi haknya, ya kan? Karena itu tanah, bumi semua tanah, itu saja itu merupakan warisan turun-temurun yang sudah dikuatkan oleh Kesultanan Sultan Ternate, bahwasannya itu dipakai oleh anak dan cucu bagian dari Kapita Makassar, penasihat Kesultanan Ternate, tidak boleh diperjualbelikan. Makanya saya heran, kenapa itu bisa menjadi salah satu yang digugat oleh masih om saya sendiri, karena papa saya sudah meninggal. Saya mau pertanyakan hal itu. Jadi saya berharap Bung Wisnu, ketika saya balik ke Medan, saya mudah-mudahan Bapak Mahkamah Agung, Bapak Presiden Republik Indonesia, jangan lagi terjadi seperti contoh seperti saya ini, anak Medan yang mempertahankan haknya. Sejauh mana negara hadir, kita tunggu Bung Wisnu Wardana.
1: Salam sehat, Tangguh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Semangat ya.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Rino. Kita juga turut prihatin ya apa yang terjadi oleh Pak Rino, dan semoga urusan Pak Rino cepat segera selesai ya terkait sengketanya yang terjadi oleh Pak Rino ini. Kita satu sapa lagi ya, Pak Setia ya. Ada Pak Ramlan di Bangka Belitung. Selamat pagi, Pak Ramlan. Selamat dini hari.
3: Pagi juga, Bang Wisno.
1: Iya, Pak Ramlan. Kabar baik ya, Pak Ramlan.
3: Kalau dari saya, Bang Wisno ya, agak berbeda sedikit ya.
1: Boleh, silakan.
3: Tidak apa-apa kan?
1: Iya, silakan.
3: Saya ada yang mencari keadilan sosial rakyat Indonesia ya. Bagi saya, kalau saya ini kurasa cukup lumayan adil kan. Soal kan orang-orang miskin dikasih kan. Walaupun ya memang kalau ada kendala seperti ada, namakan masyarakat kebanyakan dikasih juga ada kendala, apalagi di seluruh Indonesia. Jadi saya mengomentari terima kasih banyak buat atasannya yang membimbing negara Indonesia kita ya. Dari Sabang sampai Merauke, walaupun dulu tak ada dunia, tapi bagi saya itu cukup simpel bang. Gak apa-apa loh, saya berbeda sedikit dari teman tadi ya.
1: Baik.
3: Nah, jadi soalnya kan gini bang, rakyat ayam kita itu dikasih beras, dikasih minyak, ada nasi, ada gula. Jadi bagi orang miskin itu paling berharga bang. Nah, jadi saya dari hati saya terima kasih banyak buat atasannya.
1: Baik.
3: Semoga Indonesia jaya terlalu dan tetap merdeka selamanya rakyat.
1: Amin.
3: Kita saling menghargai dan menghormati bang ya.
1: Iya.
3: Yeah. Atasan dan rakyat.
1: Baik.
3: Itu aja bang. Terima kasih banyak. Semoga abang sehat selalu dan teman ya bang ya.
1: Iya.
3: Yeah. Assalamualaikum bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam.
1: Iya, Pak Setia, silakan ya, ada Pak Rino dan juga Pak Ramlan tadi ditanggapi, Pak.
0: Iya, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Pak Rahman tadi ya, itu kan memang mengusik rasa keadilan kita, ya. Dan tepat memang kita ini wajib prihatin ya, karena bahkan soal keadilan di sektor hukum pun kita ya banyak yang komplain ya, gitu. Ya kita sama-sama tahu Bung Wisnu ya, ini semacam rahasia umum ya, bahwa mencari keadilan di dunia pengadilan kita itu sama sekali tidak mudah. Ya di situ pasti kita mengerti berlaku yang namanya hukum rimba, yang kuat dia yang menang. Yang punya backing kekuasaan, yang punya dukungan finansial, itu yang akan memenangkan kasus-kasus hukum ya. Baik itu menyangkut soal pertanahan gitu ya, maupun yang lain-lain ya. Jadi memang tidak mudah untuk menerima fakta ini, bahwa banyak rakyat itu belum bisa dilindungi, padahal soal perlindungan kepada rakyat di sisi hukum itu menjadi bagian penting dari soal keadilan sosial ya. Ini kasus yang ada dari Pak Rahman ini kan, ini bukan kasus tunggal. Ini kasus yang lumrah terjadi, ya. Apalagi kalau kemudian berhadapan dengan korporasi yang besar, rakyat itu mau bicara apa? Karena lahan bisa tiba-tiba diserobot, secara legal tiba-tiba kalah, gitu ya. Dan kita harus sama-sama juga merenungkan banyak hal ya, Bung, kembali tentang pentingnya perbaikan karakter, perbaikan soal kebudayaan, gitu ya. Itu ketika melihat kasus seperti yang terjadi di Kejaksaan RI ya, ketika mantan Jampitsus ternyata ya diduga punya simpanan apa yang luar biasa, diduga melakukan kriminalisasi yang masif selama dia berkuasa, ya. Kemudian juga saat yang sama di kehakiman juga ada hakim yang menerima sogokan sehingga menjadi kaya raya dari uang sogokan itu. Ini hal-hal yang ya tentu saja memprihatinkan kita, karena ini menjadi celah, karena perilaku-perilaku yang koruptif di dunia hukum itu membuat kan menjadi sangat susah untuk ditegakkan. Bagaimana rakyat bisa menerima perlindungan, bagaimana keadilan hukum bisa terjadi kalau kemudian aparat hukum yang berbuat salah duluan, ya. Jadi memang Bung Wisnu, kita ini ibarat rumah gitu ya, yang sebenarnya itu banyak banget, Bung. Ya, fondasi-fondasinya, sokonya itu toko-soko, berarti pilar-pilarnya banyak banget, atapnya banyak banget gitu ya, gitu. Makanya sebagian orang bisa menjadi sangat pesimistik sama Indonesia, ya. Tapi kalau saya sekali lagi tidak pernah pesimis, saya selalu optimis. Optimis didasari bahwa semua itu ada momentumnya. Yang penting kita berjuang terus, melakukan yang terbaik dengan kebajikan yang ya terus disempurnakan. Pasti nanti ada jalan keluar untuk masalah-masalah yang kita hadapi ini, ya.
1: Gitu. Dan pesimis itu wajar ya, Pak Setia, ya, karena melihat keadaannya seperti itu.
0: Iya. Iya, sekarang ya kita sama-sama buka aja, Bung, ya. Kalau misalnya kita menjadi rakyat gitu ya, berharap jaksa bersikap adil, nyata jaksanya yang kemudian malah menjadi pelaku kejahatan, gimana kita mau bisa percaya, ya? Misalnya sebagai rakyat tentu kita berharap punya hakim-hakim yang adil, hakim-hakim jujur, lalu muncul kasus ternyata yang membuat salah adalah hakimnya. Gimana kita mau optimis? Pasti cenderungnya akan pesimistik, sama dengan kalau kita kemudian menemukan ternyata yang korup adalah petugas perpajakan, gimana coba? Ya, jadi orang pesimis itu lumrah di tengah situasi kayak begini. Tetapi ya sekali lagi, pesimis tidak mengubah apapun. Ya, kayak harus ada optimisme. Makanya kita harus berupaya seperti yang kita lakukan saat ini, membuat kesadaran kolektif.
1: Iya. Oke, setidaknya optimis bisa menyelamatkan diri sendiri dulu ya, Pak. Maksudnya,
0: iya
1: ya.
0: Dong. Kalau kita pesimis, ya gimana dong? Kita sudah nggak punya lagi harapan untuk berjuang, ya. Nanti yang dipikirannya adalah kabur aja dulu, gitu kan, dokter?
1: Iya. Oke, ada satu pendengar lagi dari Pak Wibi di Makassar. Iya. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Wibi.
4: Iya. Selamat pagi, Bang.
1: Selamat pagi, kabar baik ya, Pak Wibi?
4: Ya, ya, kabar baik.
1: Baik. Ya. Silakan, Pak Wibi.
4: Ya, ini saya kebetulan baru bangun tidur, tapi saya melihat tadi keadilan kurang, begini Bang ya.
1: Iya.
4: Begini Bang, kalau di dunia ini, di muka bumi ini, itu pengadilan banyak Bang. Pengadilan, tapi keadilan yang kurang ya. Bahkan bilang keadilan di dunia. Kalau pengadilan banyak, pengadilan tetap sah, pengadilan agama, pengadilan apa. Tapi keadilan yang tidak ada. Kecuali ada uang ya, baru ada itu keadilan. Terima kasih.
1: Oke. Baik. Gimana tuh, Pak Setio?
0: Ya, itu tadi yang saya sampaikan. Karena bahkan di dunia pengadilan pun uang itu sangat berkuasa ya. Kalau Anda tidak membuat manuver ya untuk memainkan uang itu, ya jangan harap dapat keadilan yang diharapkan. Kan gitu. Ya, memang ini adalah akses dari proses ya pembusukan budaya ya, karena kita menjadi sangat materialistik, Bung. Jadi makanya kan ada pemeo ya, sila pertama kita ketuhanan yang Maha Esa, tapi praktek di kenyataan kehidupan ya bergeser menjadi keuangan yang Maha Kuasa ya. Ini kan kritiknya sangat tajam ya, ini memang menyedihkan, tapi gimana, itu seringkali menjadi fakta yang kita lihat dalam keseharian. Ya, iya kan, Bung?
1: Iya, betul.
0: Ya, begitulah adanya, Bung.
1: Oke, kita kembali ke hal yang fundamental tadi yang diucapkan Pak Seto ya, terkait dengan pendidikan karakter. Nah, kita lebih ke fundamental lagi. Sebelum ke pendidikan karakter, apakah akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas ya? Itu bisa disebut juga dari bagian keadilan sosial itu, Pak.
0: Tentu saja, kan tugas pemerintah itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, salah satu instrumen pencerdasan bangsa tentu saja adalah sekolah. Ya, ya tentu akses kepada pendidikan ini menjadi hal yang sangat penting. Nah, Sekarang pertanyaannya adalah apakah sudah semua rakyat kita itu bisa sekolah dengan benar atau belum?
1: Yeah.
0: Tingkat putusnya seperti apa gitu ya. Ini belum ke kesehatan, kita berbicara pendidikan dulu kan. Gitu ya. Kemudian apakah anak-anak yang lulusan SMA itu punya akses untuk melanjutkan pendidikan tingkat tinggi gitu ya. Ya tentu saja kita harus mengatakan apa adanya, pendidikan kita di skala global itu masih di papan bawah, Bung. Makanya saya senang ya mendengar berita-berita yang konstruktif, misalnya kayak di Sulawesi Tengah sekarang ada kebijakan dari gubernurnya, ada pembebasan biaya untuk sekolah mulai dari SD sampai S2 bahkan S3 gitu ya. Okay. Karena itu menjadi semacam kebijakan afirmatif, kebijakan menguatkan, karena pendidikan itu adalah instrumen untuk mobilisasi vertikal, membuat orang punya kemampuan lebih untuk bisa berdikari, untuk bisa menjatakan dirinya dan seterusnya. Nah itu udah bagus ya ketika ada kebijakan seperti itu. Tinggal kemudian soal kualitas pendidikan, bagaimana tidak hanya kemudian aspek kognitif, tidak hanya soal aspek psikomotorik atau soal vokasi, tapi juga soal karakter, ini harus ditekankan kan, Bu. Gitu. Dan memang sekali lagi ini nanti harus diurut lagi soal sekolah keguruan gitu ya, bagaimana kita mencetak guru-guru yang ya memang bisa menjadi teladan. Ya memang bukan perkara yang gampang gitu ya. Tapi kalau kita bicara tentang strategi ke depan, Bung, kalau memang negara ini mau dibuat benar, maka harus dimulai dari pendidikan. Tidak ada satu negara pun yang maju itu yang tidak memulainya dari pendidikan. Kalau investasi kita di pendidikan ini dianggap enteng ya, tidak serius ya, kita nggak akan pernah menjadi negara maju.
1: Oke. Okay. Nah,
0: kalau perlu ya pokoknya para pakar-pakar pendidikan ini kirimlah ke negara-negara dengan pendidikan terbaik, entah ke Cina, entah ke Finlandia, entah ke Rusia, entah ke Jepang. Sehingga ketika mereka pulang itu, ya mereka bisa betul-betul ya mentransformasi. Nah, tinggal nanti tantangannya adalah siap nggak birokrasi kita berubah. Karena pendidikan itu bukan soal sistem, bukan hanya soal konsep, ya, tapi juga soal manusianya. Mau nggak menjalankan sistem yang sudah diperbaiki?
1: Oke.
0: Kalau nggak, untuk tidak menerima keuntungan-keuntungan yang biasa didapatkan apa enggak, gitu ya. Nah, ini hal-hal yang memang sangat kompleks ya, Bung, di dunia nyata ya.
1: Memang kompleks sekali ini. Apalagi memang pendidikan di Indonesia ini kan ya. Seperti itu ya. Oke, kita coba terima satu pendengar lagi. Ada Pak Nurip di Lok Sumawe. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Nurip. Halo Pak Nurip, selamat pagi, selamat dini hari.
5: Ya, selamat dini hari.
1: Ya, selamat dini hari. Kabar baik ya, ya Pak Nurip?
5: Ya, baik sekali.
1: Baik, alhamdulillah. Ini dengan Pak Setia juga nih, Pak Nurip.
5: Ya.
1: Oke, silakan.
5: Jadi, saya mau kalau bicara tentang keadilan betul, seperti Pak Ahmad bilang tadi kan. Sekarang, kayak orang mau masuk kerja. Masuk kerja sekarang harus ada 2D. Pertama, degree, kedua duit. Soal ijazah, soal kecerdasan nomor 2. Itu aja.
1: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat nyelekit ya.
0: Oke. Memang begitu suara rakyat, Bu.
1: Iya, silakan.
0: Kita mau dengar yang manis-manis, jangan dengar suara rakyat, dengar suara penjilat.
1: Aduh. Baik, silakan Pak Setia menanggapinya. Ya, bagaimana Pancasila melihat hal ini?
0: Kita harus mengakui bahwa kerusakan budaya ini sudah ada di mana-mana ya. Kerusakan karakter ini sudah ada di mana-mana. Ya memang tidak bisa dipungkiri, bahkan di dunia pekerjaan pun gitu ya. Sistem rekrutmennya tidak lagi berdasarkan meritokrasi, tidak lagi berdasarkan kapasitas. Seringkali dibumbui sama yang tadi. Harus ada duitnya gitu. Padahal orang mau cari kerja gitu ya. Ya tentu tidak semuanya, tapi kan ini ada kasus-kasus nyata gitu ya. Dan saya juga mendengarkan hal begini kan bukan cuma sekali dua kali ya. Seringkali ada laporan bahwa mau masuk kerja aja tuh dimintain duit dulu. Ya, sehingga ya memang ini sesuatu yang harus dilindungkan bersama. Tentu saja kalau ada pejabat pemerintah yang mendengar diskusi kita, gitu ya, semoga kupingnya tahan, ya. Semoga kemudian tergerak untuk memperbaiki, tidak defensif, dia tidak hanya membela diri, tapi juga memang mengaku bahwa ada kebenaran pada jitan hati rakyat, ada kebenaran pada kritisisme dari rakyat jelata. Ya, sebagai bangsa memperbaiki, ya. Memperbaiki semua perilaku, memperbaiki sistem dan seterusnya, Bu.
1: Oke, baik, Pak Setio. Mungkin sebagai closing statementnya ini bagaimana nih supaya apa ya kita sendiri ini merasa sudah adil nih di Indonesia ini, dan bagaimana mungkin untuk para pejabat-pejabatnya, petinggi-petingginya supaya bisa memberikan keadilan untuk rakyatnya.
0: Ya, ini mengulang apa yang kemarin saya sampaikan di kegiatan Ngaji Pancasila yang diselenggarakan oleh Pitaka Indonesia, ya, bahwa kita ini kan manusia, Bung, ya.
1: Oke.
0: Kalau kita merujuk kepada Pancasila, sebagai manusia itu mestinya punya kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Okay.
0: Pancasila kita itu sudah menjadi sebuah filosofi yang sangat luhur. Mestinya menjadi manusia itu ya hidup dengan kesadaran kemanusiaan, punya rasa kasih yang sempurna, yang non-diskriminatif, yang dengan rasa kasih itu kita bisa bersikap adil dan beradab. Nah, kasih itu muncul dari mana? Dari kesadaran ketuhanan. Karena sebetulnya di sanubari kita yang paling dalam itu ada sumber dari tadi, yang namanya kasih sayang yang paling murni, yang non-diskriminatif, yang membuat kita itu punya kepedulian pada orang, punya empati pada orang, punya rasa tidak tega kalau berbuat kejam sama orang. Jadi kita itu butuh itu, Bung, butuh sebuah pendidikan yang membuat empati kita sebagai manusia ini bisa tumbuh kembali, membuat kita punya rasa sayang kepada sama manusia, sehingga kita tidak lagi sewenang-wenang, tidak semena-mena, tidak lagi menjadi senang berlaku tidak adil dan tidak beradab. Dan memang kita harus merenungkan kembali fakta ketuhanan, bagaimana caranya kita bertuhan dengan cara yang tadi berbuah kepada perilaku yang berkeadilan dan beradab. Ya, ini yang menjadi PR kita bersama, Bung.
1: Oke, baik. Terima kasih, Pak Setio. Banyak sekali ya PR-nya ya.
0: Iya, banyak sekali, Bung. Memang begitulah adanya, Bung.
1: Oke, baik. Terima kasih, Pak Setio, atas waktunya di dini hari ini. Iya, sampai jumpa di lain kesempatan. Sehat selalu, Pak. Iya. Iya, itu dia pendengar. Dialog kita bersama Pusaka Indonesia pada dini hari ini dengan tema Pancasila dan keadilan sosial, sejauh mana negara hadir untuk rakyat. Jangan kemana-mana pendengar, karena Indonesia Menyapa Dini Hari masih akan menemani Anda hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat nantinya. Karena dan juga akan kami putarkan dialog-dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan, beserta juga akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya. Kita jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana PMI Jember mendistribusikan air bersih ke 3 kecamatan yang terdampak kekeringan. Laporan selengkapnya oleh Anggi Widya.
1: Pendengar Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Jember terus menyalurkan bantuan air bersih bagi warga yang terdampak kekeringan. Saat ini distribusi dilakukan ke 5 titik yang tersebar di 3 kecamatan. Untuk menjaga kelancaran distribusi, PMI mendapatkan dukungan pasokan air dari Perumdam Tirta Pandalungan Jember. Mobil tangki PMI mengambil air dari sumber milik Perumdam, kemudian membawanya ke wilayah yang membutuhkan. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Jember, Narto, mengatakan, dukungan sumber air tersebut membantu PMI untuk menjaga kelangsungan distribusi di tengah meningkatnya kebutuhan air bersih akibat kekeringan.
2: Sudah 2 bulan terakhir ini melaksanakan distribusi air di 3 lokasi ya. Di Cita Tumber Pinang, tempatnya di Dusun Binder, kemudian di Antirobo, ada di RW 7 dan RW 8. Selama ini proses distribusi air yang kami lakukan selama 2 hari sekali berjalan lancar. Cuma mungkin memang kekeringan hari ini memang makin meluas. Karena selain 2 lokasi ini, kami terakhir kemarin kita menerjunkan tim assessment. Karena ada permintaan warga juga kekurangan air bersih, yaitu di Dusun Jekal Batu, Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang, dan terbaru kemarin sore tim kami terjun di Rumah Nurengganis di Kelurahan Antirogo.
1: Sumber air Perumdam Tirta Pandalungan menjadi salah satu dari 6 sumber yang direkomendasikan BPBD Jember untuk mendukung penanganan kekeringan. PMI menilai kolaborasi dengan Perumdam, pemerintah daerah, BPBD, dan pihak lainnya diperlukan agar bantuan air bersih dapat terus menjangkau masyarakat yang terdampak. Dengan dukungan tersebut, armada tangki PMI dapat terus beroperasi mengangkut dan mendistribusikan air ke titik-titik yang membutuhkan. Sementara itu, Kepala BPBD Jember, Edi Budi Susilo, mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan kondisi kekeringan kepada pemerintah desa setempat. Laporan tersebut diperlukan agar petugas dapat melakukan asesmen dan menentukan kebutuhan distribusi air bersih di wilayah terdampak.
2: Penghematan ini penting, mengingat bahwa ternyata hujan masih belum turun. Oleh karena itu, prioritaskan penggunaan air untuk kegiatan-kegiatan primer. Misalnya untuk mata, misalnya untuk minum, kemudian baru berturut-turut untuk mandi, mungkin kemudian untuk cuci mobil, mungkin cuci motor, mungkin siram-siram taman, dan seterusnya.
1: Pendengar, sekedar diketahui kekeringan di Kabupaten Jember saat ini terjadi di 8 kecamatan dan distribusi air bersih terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang terdampak. Dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, Anggi Widya melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu di Kota Pekanbaru, kemarin kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu menurut BMKG Pekanbaru menyebabkan kualitas udara menjadi masuk kategori tidak sehat. Laporan selengkapnya oleh Santi Yunas.
1: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di Kota Pekanbaru pada Kamis pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap yang masuk ke Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pola angin pada musim kemarau yang bergerak dari arah selatan dan tenggara menuju utara memungkinkan asap dari wilayah lain terbawa masuk. Masuknya asap berdampak terhadap kualitas udara di Riau. Warjono menyebut pemantauan di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menunjukkan kualitas udara pada pagi hari sempat berada pada kategori sedang. Namun konsentrasi polutan kemudian meningkat hingga siang hari mencapai kategori tidak sehat.
2: Kualitas udara di bandara ya, artinya dari PM 2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih tingkatannya adalah sedang, kemudian mulai naik di jam 6 ya, jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Nah, ini kan memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
1: Sementara itu warga Pekanbaru Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
3: Ya tentu aktivitas agak sedikit terganggu karena dari pagi udah berkegiatan di luar rumah sampai sore, dan karena kita UMKM juga setiap hari itu akan mengantarkan produk yang sudah diproduksi ke outlet gitu. Jadi untuk pengantaran setiap produk kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu berdampak juga sama omset.
1: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mod anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Catatan Peristiwa
3: 4 September 1999 menjadi salah satu tanggal penting dalam perjalanan sejarah Indonesia dan Timor Leste. Pada hari itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengumumkan hasil jajak pendapat yang digelar pada 30 Agustus 1999 di Timor Timur. Jajak pendapat tersebut menjadi penentu masa depan wilayah Timor Timur yang saat itu masih menjadi bagian dari Indonesia. Hasilnya, sekitar 78,5% pemilih menolak tawaran otonomi khusus dan memilih berpisah dari Indonesia. Pengumuman itu menjadi titik balik besar. Setelah melalui masa transisi di bawah administrasi PBB, Timor Leste kemudian secara resmi menjadi negara merdeka pada 20 Mei 2002. Hari Pelanggan Nasional atau Harpelnas dicetuskan oleh Handi Irawan pada tahun 2003. Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, saat itu meresmikan Hari Pelanggan Nasional tanggal 4 September. Hari Pelanggan Nasional dibuat tujuannya agar dapat tercipta ekosistem di mana pelanggan puas, pelanggan loyal, perusahaan maju, dan akhirnya negara pun maju.
2: Jaringan Berita Nasional.
4: Pemerintah terus mendorong kemandirian sektor garam nasional dengan menargetkan penghentian impor pada tahun 2029. Target ini diiringi dengan peningkatan produksi yang cukup signifikan dari sekitar 1 juta ton pada tahun-tahun sebelumnya menjadi 2,5 juta ton pada 2026, kemudian 3,5 juta ton pada 2027 hingga mencapai 5 juta ton dalam beberapa tahun ke depan. Langkah ini juga sejalan dengan upaya untuk memperkuat industri garam rakyat dan mengurangi ketergantungan pada pasokan luar negeri. Tapi di lapangan, tantangannya juga masih besar, mulai dari kualitas garam lokal yang belum merata hingga faktor cuaca yang turut mempengaruhi produksi. Selain itu, kebutuhan industri yang mencapai jutaan ton per tahun juga menjadi pekerjaan rumah tersendiri. Pertanyaannya adalah seberapa realistis target ini dapat tercapai. Ya, berbagai strategi juga mulai dijalankan. Salah satunya melalui pengembangan kawasan sentra industri garam nasional atau KESAIN di Rotendau, Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini dirancang mencapai luas hingga 2.000 hektar, di mana tahap pertama seluas 616 hektar telah selesai dikembangkan dan kini dilanjutkan ke tahap berikutnya. Menariknya, pengembangan ini melibatkan lahan milik masyarakat dengan skema kerjasama sehingga diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi langsung bagi warga setempat. Saat ini, uji coba produksi juga tengah dilakukan dengan target panen perdana pada November 2026. Tapi di balik optimisme tersebut, masih ada sejumlah tantangan yang perlu dijawab tentunya. Mulai dari kualitas produksi, kemudian kesiapan teknologi, hingga kesejahteraan petani garam di berbagai daerah. Kami akan perbincangkan pagi ini terkait dengan pemerintah menargetkan stop impor garam di tahun 2029. Untuk membahasnya pagi ini lebih dalam dari sisi kebijakan dan juga ekonomi, kami sudah terhubung bersama dengan Peneliti Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Bapak Afaka Hudaya.
2: Wawancara Pro 3.
4: Pemerintah menargetkan stop impor garam di tahun 2029. Kalau kita mulai dari gambaran besar terlebih dahulu ya, bagaimana INDEF melihat target pemerintah ini untuk menghentikan impor di sisi ekonominya, Pak Afaka?
5: Ya, baik. Sebetulnya memang pemerintah ini kan menetapkan dua kurva kalau boleh saya katakan ya. Yang berjalan, tapi berlawanan arah ya. Yang pertama itu dari sisi produksi garam nasional yang ditargetkan naik secara bertahap ya. Baseline-nya itu kan sekitar 1 juta ton, kemudian tahun 2026 ditargetkan naik ke 2,5 juta ton, 2027 naik lagi ke 3,5 juta ton, dan puncaknya 2029 produksi nasional ditargetkan mencapai 5 juta ton.
4: Yeah.
5: Kemudian dari sisi kurva keduanya, volume impornya ini ditargetkan turun secara bertahap juga. Dari baseline sekitar 2,6 juta ton, turun menjadi 2 juta ton di tahun 2026, kemudian 1 juta ton tahun 2027, dan akhirnya menyentuh 0 di tahun 2029. Jadi, kalau misalkan untuk mengejar target produksi itu, pemerintah ini kan menggarap satu proyek andalan bernama KAIS 3M atau Kawasan Sentra Industri Garam Nasional ya, yang lokasinya di Kabupaten Rotendau, NTT. Sebetulnya untuk beberapa hal yang perlu kita garis bawahi ini, skema kerjasama di masyarakatnya ini juga perlu kita lihat, karena menurut saya ini poin yang cukup positif ya. Dari sisi keadilan sosial, yang mana memang alih-alih tanah masyarakatnya diambil sepenuhnya oleh proyek negara gitu ya, tapi dia juga bisa memanfaatkan skema bagi hasil gitu ya. Artinya apa gitu ya, masyarakat pemilik lahan ini tetap punya manfaat ekonomi dari pemanfaatan lahan mereka. Jadi menurut saya pendekatannya cukup partisipatif gitu ya, dibandingkan dengan proyek-proyek infrastruktur pada umumnya gitu.
4: Satu hal yang diinginkan adalah membangun kesejahteraan dari petaninya sendiri ya Pak Afaka.
5: Betul.
4: Dari adanya target stop impor garam ini. Tapi dari data yang tadi disampaikan Pak Afaka, di Indonesia sendiri kan masih impor garam sekitar 2,6 hingga 2,8 juta ton ya per tahun, mayoritasnya untuk industri. Tapi menurut Pak Afaka, apa sih yang membuat ketergantungan ini sulit sekali diputus sampai dengan sekarang?
5: Ya baik, jadi memang ada beberapa hal yang perlu kita dalami lebih lanjut gitu ya. Yang pertama ini itu terkait dengan soal proyeksi kebutuhan nasional. Target produksi tahun 2029 ini kan 5 juta ton. Tapi proyeksi kebutuhan domestik yang banyak beredar itu sebetulnya memperkirakan kebutuhannya itu justru terus naik mbak. Jadi sudah mencapai 5,3 juta ton pada tahun yang sama di 2029 nanti. Jadi kalau kita bandingkan dua angka ini, artinya itu kalau target produksi 5 juta ton tercapai persis gitu ya, masih ada selisih sebetulnya sekitar 300 ribu ton yang belum jelas nanti akan dipenuhi dari mana. Nah ini tuh bukan berarti targetnya keliru, tapi memang pekerjaan rumah yang baik untuk dijelaskan lebih lanjut ke publik oleh pemerintah bagaimana selisih ini akan ditutup. Kemudian yang kedua, menurut saya ini poin penting juga untuk didalami, yaitu soal jenis garam yang sebenarnya jadi tantangan utama. Karena garam ini banyak jenisnya gitu ya. Nah, sebagian besar kebutuhan garam nasional kita itu selama ini dipenuhi lewat impor untuk kebutuhan garam industri dengan spesifikasi yang tinggi, sebetulnya. Artinya apa? Tantangan terbesar kita itu bukan di garam konsumsi rumah tangga, tapi di garam industri sebetulnya. Nah, untuk kebutuhan seperti industri kimia, farmasi, dan kertas yang butuh kemurnian sangat tinggi. Nah, pertanyaan yang baik juga untuk terus ditanyakan itu, apakah nanti tambak-tambak garam rakyat di KICGN yang mengandalkan penguapan air laut secara konvensional itu, apakah bisa menghasilkan garam dengan kemurnian yang setinggi itu yang dibutuhkan oleh industri? Karena dari paparan proyek KICGN yang beberapa waktu terlalu tersedia itu, fokusnya lebih terlihat pada pembangunan tambak, jalan, gudang, dan pompa gitu ya. Nah, kalau ada rencana pemerintah untuk fasilitas kemurnian garam misalnya, untuk garam industri berskala besar, tentu itu akan menjadi informasi penting yang baik untuk dikomunikasikan lebih lanjut ke publik seharusnya. Supaya target nol impor ini tuh utuh untuk mencakup semua segmen kebutuhan gitu ya. Jadi tidak hanya untuk kebutuhan pangan saja, tapi juga segmen industri yang selama ini tuh sebetulnya paling besar porsi impornya.
4: Silakan.
5: Kemudian satu lagi mbak, yang ketiga. Itu ada dinamika menarik soal tren di lapangan. Misalkan data impor garam industri pada periode Januari sampai Mei 2026 terakhir ini tercatat mengalami kenaikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya gitu ya. Nah, berarti kan rencana penurunan bertahap dari kebutuhan garam yang disampaikan sebelumnya itu relatif kurang tepat sebetulnya. Hmm. Karena proyek besar seperti ini tuh memang wajar dia punya fase transisi ya, sebelum kurva produksi tadi yang sudah disampaikan tadi itu benar-benar naik secara signifikan. Hmm. Jadi angkanya itu juga jadi pengingat sebetulnya bahwa perjalanan menuju tahun 2029 ini masih panjang. Dan konsistensi implementasi di lapangan juga sama pentingnya dengan target yang tadi sudah ada di atas kertas kalau boleh saya sampaikan.
4: Melihat dari komposisi kebutuhannya ya, yang tidak bisa dikatakan menurun terus, tapi juga bisa jadi naik. Salah satu alasannya mungkin adalah terkait dengan standar kualitas garam industri yang belum terpenuhi ya hingga saat ini, Pak. Apakah ini soal teknologi produksi kita atau dari sisi rantai pasoknya, Pak Afaka?
5: Ya, baik. Jadi memang untuk menghasilkan garam dengan tingkat kemurnian tinggi itu kita membutuhkan dari sisi teknologi gitu ya, dalam sekarang industri besar gitu ya. Hmm. Karena kan kalau misalkan ditambah lagi sebetulnya ada permasalahan lain untuk melihat kualitas garam itu juga ada risiko teknis lain gitu ya. Seperti cuaca dan waktu gitu ya. Jadi itu perlu diperhatikan juga dengan seksama gitu ya. Karena produksi garam, jadi kan levelnya produksi garam rakyat di Indonesia itu sebetulnya secara historis itu cukup dipengaruhi oleh kondisi iklim juga. Jadi kalau musim hujan lebih panjang dari biasanya, itu biasanya mempengaruhi musim panen garam. Nah, karena proses produksinya banyak mengandalkan penguapan air laut di bawah sinar matahari secara terbuka gitu ya. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri juga, nanti akan mempengaruhi ke kualitas dari garam itu juga gitu, terkait dengan kemurniannya. Nah, memang sebagian industri dalam negeri ini sudah punya teknologi kemurnian, sehingga produksinya itu tidak lagi sepenuhnya bergantung pada cuaca. Nah, itu bisa jadi salah satu arah pengembangan yang baik juga jika dipertimbangkan untuk tambak-tambak rakyat ke depannya, seiring dengan perkembangan dari proyek KAI-CGN ini gitu ya. Target panen perdananya itu kan di bulan November 2026 Nah, ini tuh jadi momen yang baik gitu ya untuk kita pantau bersama gitu ya. Di November nanti di NTT itu biasanya untuk memasuki periode transisi sebetulnya menuju musim hujan. Dengan catatan kalau tidak terjadi El Nino yang berkepanjangan gitu ya. Karena kan sejauh ini kan BMKG memprediksi El Nino itu bisa sampai dengan di semester 1 2027 gitu ya. Nah, kalau targetnya tercapai tepat waktu gitu ya, itu jadi sinyal positif yang menguatkan optimisme untuk tahapan berikutnya. Karena kan ini tadi kan targetnya bertahap ya. Nah, siapapun hasilnya atau berapapun hasilnya nanti gitu ya, itu akan jadi pembelajaran berharga untuk penyempurnaan tahap produksi di tahun 2027 dan di tahun 2029 nanti gitu, Mbak.
4: Oke. Salah satu pengembangannya melalui KSIGN tadi ya di Rotendao sebagai salah satu tulang punggung produksi nasional. Seberapa efektif kemudian pendekatan kawasan industri seperti ini menurut Pak Afaka?
5: Ya, jadi memang kalau untuk pendekatan terbentuk seperti ini, tadi seperti yang saya sampaikan di awal, sebetulnya cukup cukup baik ya, Mbak, kalau misalkan melihat dari pemanfaatan lambat masyarakat dengan skema bagi hasil gitu ya. Nah, tapi juga kita perlu melihat nanti bagaimana tata kelola dan transparansi data itu juga menjadi satu hal yang penting untuk melihat efektivitas dari proyek ini gitu ya. Karena ini hal yang tidak menurut saya tidak kalah penting gitu ya. Kalau target menghentikan impor garam ini itu bisa lebih mudah tercapai kalau misalkan raca kebutuhan nasional itu disusun dan dibuka secara transparan. Karena kan memang targetnya itu kita kan bisa nol impor nanti di tahun 2029. Jadi selama ini gitu ya, penentuan kuota impor garam itu biasanya jadi wilayah yang kalau boleh saya katakan itu kurang terang gitu ya, atau abu-abu bagi publik gitu ya. Berapa volume yang dibutuhkan berdasarkan data produksi dan kebutuhan yang seperti apa. Nah, itu yang kalau neraca ini bisa dibuka dan diverifikasi secara berkala oleh publik gitu ya, tentu akan memperkuat kepercayaan masyarakat juga bahwa target-target tahunan ini memang didasarkan pada kondisi real di lapangan. Jadi bukan sekedar proyeksi data kertas gitu ya.
4: Ya, jadi optimis juga targetnya bisa tercapai ya, Pak Afaka.
5: Betul, supaya nanti hasilnya bisa efektif gitu, Mbak.
4: Baik, jadi kalau pemerintah mau mengejar swasembada garam, mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu, Pak Afaka? Apakah dari peningkatan volume atau dari sisi kualitasnya dulu?
5: Ya, jadi kalau misalkan untuk bisa swasembada garam, itu sebetulnya seiring sejalan ya, Mbak, ya, kalau boleh saya katakan, baik dari sisi volume maupun dari sisi kualitasnya gitu ya. Karena percuma ketika kita bisa memproduksi garam mencapai target 5 juta ton gitu ya, dari sisi volume gitu ya. Tapi kalau kualitasnya tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri gitu ya, yang mana memang selama ini tadi untuk kuota impor kita ya, garam itu terlebih banyak dibutuhkan untuk kebutuhan garam-garam industri, tentu tidak akan tercapai juga nanti gitu untuk bisa memenuhi target nol impor di tahun 2029. Jadi menurut saya itu seiring sejalan antara pemenuhan dari sisi volume gitu ya, dari sisi kuantiti maupun dari sisi kualitinya. Nah itu harus bisa seiring sejalan.
4: Karena rasanya akan percuma juga ya ketika volumenya ada tapi kualitasnya juga tidak baik, akhirnya tidak terpakai juga ya untuk penggunaan garam untuk industri. Akhirnya impor lagi ya Pak Faka.
5: Betul gitu. Jadi okay, memang harus kita bisa tahu benar-benar apa permasalahan terkait dengan kebutuhan garam nasional kita gitu ya. Kemudian bagaimana bisa mencapai hal itu gitu ya. Ketika kebutuhannya lebih banyak impor adalah di garam industri, kualitas garam industri yang seperti apa sih yang dibutuhkan gitu ya. Nah itu perlu diidentifikasi. Bagaimana cara kita bisa memenuhi dengan kualitas garam industri tersebut gitu ya. Yang mana itu adalah merupakan komponen utama impor garam nasional gitu ya. Nah ketika ada kebutuhan teknologi, kebutuhan pemurnian, tentu itu menjadi hal yang juga penting untuk diperhatikan gitu ya. Tidak hanya sekedar memperluas luasan untuk tambak garamnya gitu ya. Tapi tentu itu juga perlu diperhatikan nanti bagaimana kita bisa mencapai target-target kuantitasnya, dari kualitas dari garam itu sendiri gitu.
4: Oke, kalau target ini tercapai, apa kemudian dampaknya terhadap neraca perdagangan dan juga stabilitas harga garam nasional kita Pak Afaka?
5: Ya, tentu dari sisi harga ini jadi lebih kompetitif ya, karena dari sisi kuantitas dan kualitasnya ini terpenuhi di dalam negeri gitu ya. Kemudian untuk dari sisi itu dari masyarakat ya, bisa mendapatkan harga yang relatif terjangkau. Ya, kemudian dari sisi industri tentu ini jadi memangkas biaya-biaya impor tadi gitu ya. Karena ketika kebutuhan garam industri ini bisa dipenuhi di dalam negeri gitu ya, tentu ada biaya kos yang biasanya tadi dikeluarkan untuk impor, untuk harga garam jadi lebih tinggi. Tentu ini jadi harga pasti jauh lebih rendah karena sudah diproduksi di dalam negeri. Kemudian kebutuhan garam industri ini juga bermanfaat untuk hilirisasi, karena garam industri ini banyak digunakan di industri-industri kimia, kemudian untuk pembuatan kaca dan lain-lain gitu ya. Yang mana memang sejalan juga dengan program pemerintah untuk terkait dengan mengenjot hilirisasi nasional di berbagai macam komoditas gitu ya. Jadi ini tuh sebetulnya saling mendukung, gayung bersambut begitu Mbak. Harapannya jadi memang harapannya itu bisa target nol impor ini sebetulnya menurut saya baik, tapi perlu dipersiapkan dengan sangat matang. Jadi bisa melihat nanti dari bulan November itu hasil panennya seperti apa gitu.
4: Itulah ya manfaat ekonomi yang bisa dirasakan oleh petani ataupun masyarakat secara langsung nantinya. Tapi sebaliknya, kalau misalnya targetnya tidak tercapai, resiko apa yang akan terjadi, Pak Afaka?
5: Ya, kalau targetnya tidak tercapai, tentu resiko yang terjadi ya industri tetap akan mengeluarkan biaya yang selama ini sudah menjadi variabel cost mereka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan input produksinya terkait dengan garam industri gitu ya. Kemudian masyarakat juga ketika target ini tidak tercapai ya harga garam ya terus berfluktuatif gitu ya, mengikuti biaya-biaya sesuai dengan kondisi global gitu ya. Karena kan terkait dengan impor ini kan harga ditentukan oleh kondisi global, kondisi geopolitik, biaya logistik. Karena kan ketika biaya logistik ini kan juga dipengaruhi oleh input energi gitu. Betul. Ya. Ketika biaya energinya tinggi, tentu jadi biaya logistiknya juga akan meningkat gitu ya. Ketika biaya logistik meningkat gitu, ketika garam kita impor dari negara lain, tentu itu juga akan mempengaruhi nanti harga garam dalam negeri. Ketika garam itu sudah masuk ke Indonesia, biaya untuk menghasilkan garam tersebut masuk ke dalam pasar Indonesia tentu menjadi meningkatkan biaya itu sendiri gitu ya. Jadi masyarakat terbebani juga gitu ya. Kalau misalkan target impor nol ini tuh, nol impor ini tuh tidak tercapai gitu ya.
4: Ketidakpastian global juga mempengaruhi harga tentunya dari adanya impor. Oke, rekomendasi dari Indef seperti apa nih agar target kemandirian garam ini bisa lebih realistis dan juga berkelanjutan ke depannya?
5: Ya, baik. Jadi memang kalau boleh saya rangkum gitu ya, target stok impor garam di 2029 ini tuh punya beberapa modal yang cukup kuat sebetulnya. Ada proyek konkret di lapangannya ada gitu ya. Kemudian skema kelembagaan yang melibatkan masyarakat lokal lewat bagi hasil juga ada dan harus adil gitu ya. Yeah. Kemudian

0: jadi porsi impor terbesar gitu ya. Itu bagaimana nanti pemenuhan kebutuhannya. Ketiga, bagaimana tren implementasi di lapangan pada semester pertama 2026 nanti akan disesuaikan gitu ya, agar sejalan dengan kurva penurunan impor yang direncanakan gitu ya. Nah itu beberapa hal yang memang perlu untuk kita perhatikan lebih lanjut gitu ya. Nah untuk rekomendasi itu saya tetap menggarisbawahi bahwa memang tata kelola dan transparansi data itu menjadi hal yang penting gitu ya. Tidak boleh dikesampingkan gitu ya. Ini harus bisa menjadi ketika penentuan kuota impor garam kerap di wilayah tertentu kurang terang bagi publik gitu ya, datanya gitu ya. Itu tentu tidak bisa menghasilkan kebijakan yang bersifat partisipatif gitu ya, bersifat terbuka gitu ya. Itu penting untuk bisa menjadi bagaimana nanti ke depan neraca garam kita itu bisa benar-benar transparan gitu ya. Jadi dari sisi kebutuhan data, dari sisi tata kelola, itu penting untuk bisa dilakukan secara berkala gitu ya. Target-target angka yang telah disampaikan pemerintah itu juga perlu untuk dilihat sebagai arah kebijakan yang jelas dan progresif. Realisasinya nanti apakah semakin kuat atau semakin turun gitu ya. Kalau terus diringi dengan keterbukaan data dari tahun ke tahun, nah itu jadi bahan evaluasi bersama gitu. Nah kebijakan itu nanti akan bisa kita lihat step by stepnya gitu ya. Karena tadi sudah ada tahapnya yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Kita lihat nanti di November 2026 bagaimana hasilnya. Dari situ dilakukan evaluasi, neraca perdagangannya harapannya bisa transparan, datanya bisa transparan dan sesuai dengan kondisi real di lapangan. Akhirnya bisa merumuskan kebijakan yang tepat guna di masyarakat. Target 2029 harapannya bisa nol impor.
1: Oke, tentu kita akan terus mengikuti ya bagaimana langkah dari pemerintah dan juga para pelaku di lapangan untuk menjawab tantangan ini dan juga mencapai target tadi ya. Terima kasih banyak Pak Afaka atas waktunya di Radio Pro 3. Selamat kembali beraktivitas Bapak.
0: Ya, terima kasih.
1: Ya, baru saja kami berbincang terkait dengan target stop impor garam di 2029 bersama dengan peneliti Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan INDEF, Bapak Afaka Hudaya.
2: Wawancara Pro 3. Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Ketergantungan Indonesia terhadap impor garam masih menjadi tantangan besar hingga saat ini, karena dalam beberapa tahun terakhir, volume impor garam nasional masih berada di kisaran jutaan ton per tahun, bahkan sempat mencapai sekitar 2,8 juta ton ya. Mayoritas impor ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri karena kualitas garam dalam negeri dinilai belum sepenuhnya mampu memenuhi standar yang dibutuhkan. Pemerintah pun menargetkan langkah besar ini menuju kemandirian garam nasional melalui swasembada. Kepala Bakom RI Muhammad Kudari menyampaikan bahwa Indonesia tidak akan lagi impor garam ditargetkan pada tahun 2029. Untuk membahas lebih dalam, kita akan melihat ya dua perspektif langsung di lapangan, baik dari sisi pelaku usaha ataupun dari petani garam, bersama dengan pengusaha garam di Kabupaten Saburai Jua NTT, Bapak Martin Diratome, dan juga petani garam sekaligus tutor garam untuk para petani garam di wilayah Rembang, Jawa Tengah, Bapak Rasyadi.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Martin, Pak Rasyadi, bagaimana kabarnya hari ini?
5: Baik, alhamdulillah.
1: Oke, okay, alhamdulillah semuanya baik. Sebelum ke Pak Rasyadi, saya ke Pak Martin dulu ya, untuk melihat bagaimana dari sisi pengusaha ya. Kalau melihat kondisi industri garam nasional saat ini seperti apa sih Pak Martin kondisinya?
5: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 3 di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur.

0: bahwa sampai dengan saat ini pengembangan tambang garam di Nusa Tenggara Timur oleh pemerintah pusat sementara dipusatkan di Kabupaten Rotendau.
1: Betul.
0: Dan sesuai dengan informasi dan kami juga pernah ke sana, bahwa sudah ada sekitar 2.000 hektar yang mau dikembangkan.
1: Iya, iya.
0: Tapi ini sampai dengan saat ini belum ada tanda-tanda ya. Kemarin saya nonton di satu YouTube, memang sudah ada panen di beberapa lokasi, tapi belum maksimal, belum mulai panen sebenarnya. Nah, tapi inci lain bahwa di kabupaten lain selain di Rotendau juga ada beberapa pengusaha yang sementara bangun usaha tambang garam dengan teknologi geomembran di Kabupaten Saburai juga misalnya. Saya pikir bahwa apa yang dibuat ini kalau bisa dilakukan secara besar-besaran benar seperti apa yang saya sampaikan Pak Kodari pada tahun 2029 itu kita bisa mandiri garam.
1: Yeah.
0: Itu bisa dilakukan. Tetapi ini perlu dilakukan secara serius sebenarnya. Tidak hanya di Kabupaten Rotendau tapi di seluruh pada Kabupaten di Nusa Timur yang memiliki iklim yang cukup baik. Saburai juga misalnya waktu itu tahun 2 tahun lalu Pak Menteri ke sini. Dan Pak Menteri menemukan apa teknologi geomembran di daerah ini dan Pak Menteri mengatakan bahwa ini menjadi modeling. Tetapi waktu itu dialokasikan 1.000 hektar tapi tidak jadi dibangun di Sabu lalu dipindahkan ke Rote. Bagi kami tidak masalah juga tapi ada yang mulai itu. Tapi sisi lain dari sisi lain saya lihat bahwa kalau misalnya itu disentralkan di Rote sampai dengan 2.000 hektar seperti itu, ini mungkin saja bisa produksi garam kita menjadi baik, tetapi juga dari sisi penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat yang itu tidak merata gitu. Oleh karena itu, saran kami sebaiknya itu dibagi-bagi ke kabupaten lain, dipecahkan atau dibagi-bagi ke kabupaten lain sehingga nanti dari sisi penciptaan lapangan kerja baru sebenarnya pemenuhan kebutuhan garam nasional akan semakin cepat. Jadi sejak 2009 sampai 2008 ini mungkin sudah bisa dijawab.
1: Oke. Okay. Terima kasih. Berarti lebih ke pemerataan ya, sehingga kesejahteraan petaninya juga meningkat.
0: Betul.
1: Ya Pak Martin.
0: Betul.
1: Kalau melihat target stop impor garam di 2029, apakah realistis menurut Pak Martin?
0: Boleh jadi, tapi kalau misalnya dengan metode ini, dengan cara ini, saya pikir dia mungkin tercapai.
1: Oke.
0: Okay. Nah, ya, tapi kalau misalnya dia diperluas ke kabupaten lain, saya pikir itu boleh mungkin, boleh saja terjadi.
1: Oke. Okay. Saya beralih ke Pak Rasyadi ya. Pak Rasyadi, mungkin dari sisi petani, bagaimana kondisi produksi garam di tingkat lapangan saat ini, Pak?
2: Kami saat petani, itu sebetulnya kalau dimaksimalkan, itu saya pikir Indonesia tidak perlu impor lagi, karena sepanjang tepi pantai ini bisa dibuat untuk garam. Apalagi dengan sistem plastik sekarang geomembran itu sudah sangat membantu. Karena dalam satu hektar itu garam kalau dulu itu di bawah 100 ton, tapi kalau pakai plastik itu bisa 150 sampai 250 ton per hektar. Jadi kita tidak membutuhkan lagi. Okay. Kalau nanti saya keliru boleh dikoreksi, Pak Martin. Ini yang saya lakukan. Karena satu hektar itu mampu mendapatkan sekian. Kalau kita impor nggak perlu lagi, gitu. Yeah. Sebenarnya, tapi sekarang ini kenapa seperti ini? Nah, ini permainan ini harus diputus. Kalau kita katakanlah kekurangan berapa ribu ton gitu, Pak Ma, ya. Kalau kita siapkan lahan 10 ribu hektar aja, itu sudah mampu 2 juta ribu ton itu. Karena 1 hektar itu begini, kalau kita ambil tengah-tengah, 1 hektar itu 200 ton. Kalau 10 hektar itu udah 2 ribu ton. Kalau 1 hektar baru bisa berapa? 20 ribu juta ton. Nah, itu kan hitungan. Jadi perlu diketahui, untuk lahan yang maksimal itu, 1 hektar itu bisa dibuat untuk meja kristal, itu sekitar 20-30%. Boleh ditanya nanti di lapangan.
1: Iya.
2: Jadi, kan dari 10 ribu, satu hektar kan 10 ribu. Nah, berarti yang kita buat itu adalah sekitar tengah-tengahnya ya, 2.500. Nah, 2.500 itu berarti per hektar, per meter, ya gitu. Jadi, 1 meter itu mampu minimal 1 kilo per hari. Kalau kita mempunyai lahan itu lebih sebetulnya, kalau mungkin di timur, di wilayah timur itu 1,5, berarti 1 hektar itu mampu sekitar 300 ton.
1: Oke. Baik, kalau melihat beberapa tahun terakhir, artinya ada peningkatan untuk produksi garam ini, Pak Rasyadi?
2: Sangat-sangat bisa.
1: Iya.
2: Sangat bisa lebih, karena yang saya katakan awal tadi, dari 100 ton ini bisa menginjak di atas 200.
1: Iya.
2: Dua kali lipat.
1: Tapi pertanyaannya kan terkait dengan kualitas. Apakah ini mampu bersaing juga dengan kualitas impor, Pak Rasyadi?
2: Saya yakin dengan kualitas itu bisa. Karena apa? Kalau garam itu pembuatannya ditingkatkan harinya, dalam arti kualitasnya kurang bagus, itu kan karena di bawah 10 hari. Petani itu jeleknya biasanya itu hanya 5-7 hari dipanen. Kalau bisa panen di atas 10 hari sampai 15 hari, itu mutu sangat bagus. Saya yakin. Kalau barangkali mungkin ada orang yang tidak percaya atau siapa, silakan studi banding di tempat saya. Saya siap untuk studi banding.
0: Halo.
1: Iya, mungkin Pak Rasyadi bisa apa ya, disampaikan juga untuk produksi garam di kawasan Rembang Jawa Tengah ini mayoritas untuk kebutuhan industri atau apa, Pak?
2: Gini, itu tergantung. Dalam ini Rembang kan kota pesisir, dalam arti kota ikan. Di sana ada garam yang laku lembut, ada yang laku kristal. Kalau saya selaku petani dan saya pemilik pabrik, pengusaha, itu saya ingin membuat yang besar. Dalam arti yang kualitas mutunya tinggi, kita samakan dengan Madura. Jadi sebetulnya membuat garam mutu itu tidak terlalu sulit, tidak?
1: Iya.
2: Itu lebih mudah.
1: Tapi sejauh ini kebutuhannya lebih banyak di mana, Pak?
2: Lah, kalau di Rembang kan banyak ikan-ikan pindah-pindah
1: pula.
2: Makanya ada yang membuat lembut, ada yang membuat kasar gitu, Bu.
1: Oke.
0: Halo, Mbak.
1: Iya, Pak Martin?
0: Iya,
1: mungkin ada tanggapan, Pak?
0: Sampaikan.
1: Iya, silakan. Ya, silakan.
0: Apa yang sampaikan Pak Riyadi itu benar.
1: Ya.
0: Apa, lapangan seperti itu. Jadi kalau itu apa yang dia katakan bahwa 200 ton per tahun itu sebenarnya itu di wilayah Rembang. Tapi kalau di wilayah NTT dengan musim panas yang jauh lebih panjang, katakan 7 bulan per tahun, 7 sampai 8 bulan per tahun, 1 hektar itu bisa mencapai 350 ton sampai 400 ton. Oleh karena itu, kalau misalnya mau pemerintah serius untuk melakukan pengembangan, saya pikir bahwa seperti saya katakan tadi, sampai tidak perlu sampai 2029, tapi 2027-2028 sudah bisa kita mandiri garam. Nah, berkaitan masalah kualitas, tentu saja pandemi oleh Pak Presiden itu bukan masalah kuantitas saja, tapi kualitas juga kita perlu jaga. Sampai dengan hari ini, hasil analisa lab kita kemarin di Surabaya, di Baristan Surabaya, NACL Sabura Jawa itu mencapai 99,4.
1: Yeah.
0: Target kita selalu 99,7, kita selisih 0,3. Nah, oleh karena itu, masalah kualitas tidak perlu diragukan. Kalau menggunakan teknologi membran di mana-mana, saya pikir bahwa dari sisi kualitas dan kualitas kita akan bisa penuhi kebutuhan senar kita. Saya pikir itu.
1: Oke, jadi cukup bersaing untuk kualitas dalam negeri ya? Sehingga tidak perlu lagi adanya impor ya, Pak Martin?
0: Tidak perlu, itu sebenarnya tidak perlu.
1: Tapi kan nantinya akan bertahap ya penurunan impor ini. Bagaimana kemudian dampaknya terhadap permintaan di dalam negeri, Pak?
0: Ya, itu dia tadi bahwa ya perlu dilakukan sekali ke awal sekarang ini adalah berkaitan dengan masalah kualitas garam kita. Karena pabrik-pabrik besar mereka menggunakan apa harus menggunakan garam yang kadar NaCl-nya mencapai 97 ke atas gitu.
1: Okay.
0: Nah, rata-rata yang ada di lapangan itu, mereka lebih mementingkan bahwa bagaimana percepatan melakukan panen di situ yang pada akhirnya akan mempengaruhi kadar NaCl. Nah, itu perlu dikawal.
1: Okay.
0: Dengan demikian, maka pemerintah, demikian juga para pengusaha garam pada saat ini perlu perhatikan hal-hal yang diingini oleh pemerintah juga dibutuhkan oleh lapangan.
1: Perlu adanya standar ya untuk bagaimana kualitas ini bisa bersaing di dalam negeri, tidak kalah dari impor ya, Pak Martin?
0: Ya, betul.
1: Oke, nanti skemanya seperti apa kira-kira yang bisa dilakukan agar tidak tergantung lagi ke impor menurut Pak Martin?
0: Ya, menurut saya tidak tergantung pada ke impor. Ini kan berkaitan masalah produksi kita masih kurang. Maka apakah selama ini kita harus impor garam? Impornya tidak main-main sampai 2.800.000 ton per tahun dari China, India, dan Australia. Nah, sementara kita negara bahari. Kalau misalnya pemerintah mau maksimalkan pemerintah tambak di mana-mana, katakanlah manfaatkan potensi yang ada di wilayah-wilayah yang memang iklimnya bagus, sama seperti NTT, saya pikir tidak perlu dilakukan. Nah, tinggal masalah keseriusan pemerintah dan masyarakat di antara pada saat ini. Nah, khusus untuk NTT, misalnya wilayah Saburai juga pada saat itu, kami sudah terapkan itu sejak tahun 2012, Bu. Kami sudah terapkan itu sejak 2012. Karena itu sementara, ini luput, masih luput dari pemerintah pusat. Karena itu pada saat ini lagi musim panen yang bagus. Saya mengundang Pak Kodari, datang ke Saburai juga. Datang, mari kita lihat di sini, apa yang kami lakukan di sini sehingga nanti. Kalau misalnya dulu, dua tahun lalu, Pak Menteri sudah pernah tetapkan di modeling, mari datang ke sini lihat, ini modeling yang kami lakukan, sehingga nanti ini bisa diterapkan di Indonesia yang lain. Sehingga cita-cita kita untuk mendirikan 2029 ini bisa tercapai betul. Saya pikir begitu, Bu.
1: Baik, Pak Rasyadi, mungkin apa tantangan terbesar dalam industri garam kita saat ini, Pak? Mungkin dari sisi pasar, kemudian regulasi, atau justru dari sisi distribusinya?
2: Sebetulnya itu semua tidak ada masalah, tidak ada tantangan bagi saya untuk Indonesia. Karena apa? Asal kita spek kebutuhan yang diminta itu kayak apa, kita turuti. Dalam arti kalau di industri harus sekian, ajalnya harus 98 ke atas. Kalau nanti buat ikan gereh itu jelas di bawah 90. Itu kita tinggal pasarnya, dalam arti Rembang itu pasarnya kemana, ini kemana. Jadi maaf ya, saya itu membuat itu garam ada yang agak lembut, ada yang ke pasar. Karena sesuai pasar yang kita inginkan gitu. Jadi sekali lagi, Indonesia tidak mungkin kebutuhan garam tidak tercukupi, bisa lebih. Kalau seperti lahan di timur yang sekarang dicanangkan oleh Presiden, itu kan nanti bisa menambah untuk produksi garam lebih banyak. Dan masyarakat bisa mengerjakan di sana. Barangkali kalau tenaga kerja sana kurang, mungkin ambil dari Jawa Tengah atau dari pedesaan. Yang penting orang yang mau kerja. Nah, di situ untuk garam, yang penting kan istilahnya tenaganya ya. Yang penting agak rosol itu aja. Orang mau gitu. Sebenarnya gitu aja. Nggak ada masalah yang terlalu dibesar. Sekarang ini kan pemerintah kan terlalu membesar-besarkan dalam hari di kementerian, di apa, itu kan gini, maaf ya, di balik itu kan semua main, gitu loh. Kita ngepake seolah-olah barang kita tidak laku, tapi diambil di luar. Jadi sekali lagi, untuk garam, hasilnya kalau ini nanti tidak sesuai, boleh datang di tempat saya, lokasi pembuatan garam, kita buat seperti yang agak modern, itu bisa.
1: Okay.
2: Jadi,
1: ya silakan ya. Pak Rasyadi dilanjutkan.
2: Ya gini, garam 1 hektarnya 200 ton itu nun sewu buat Pak Martin ya. Itu hanya 4 bulan di tempat saya. Jadi hanya bulan 7, 8, 9, 10 itu sudah 200 ton. Tapi kalau di sana bulannya kan lebih dari itu. Kan lebih panjang kemarunya. Makanya bisa di atas 300 ton. Itu betul, sampai 350-400 bisa. Kalau di Rembang 1 hektar itu pada bulan 7 itu 45 ton per harinya 1,5 ton. Ya, di bulan 8 naik 60 ton. Bulan 9 itu 60 ton. Bulan 10 sudah agak menurun karena mendung-mendung itu 40 ton. Jadi total 4 bulan itu 1 hektarnya sudah mendapatkan 205. Apalagi kalau nanti bisa ditambah seperti cuaca agak bagus, itu jelas mampu 300 ton. Maaf, Indonesia dulu telah kami buatkan, Indonesia tidak impor. Saya buatkan film-film itu dulu. Saya baikkan di seluruh dinas se-Indonesia dulu itu. Dan di tahun 2013 saya keluarkan cara pembuatan garam dengan mudah dan menghasilkan. Gitu. Ini dulu telah kami buat. Dan maaf, dulu saya keliling di Indonesia jadi tutor itu seperti itu. Dan saya dites di mana-mana, mulai di kementerian, di mana. Alhamdulillah saya lolos bisa menjadi pengajar untuk garam di Indonesia itu.
1: Okay. Kalau dari sisi harga seperti apa, Pak Rasyadi, di saat ini?
2: Harga sebenarnya tidak ada masalah. Kalau garam yang jelek-jelek itu, yang umurnya di bawah 7 hari, itu berkisar hanya 700 sampai 800. Tapi kalau garamnya bagus, ini masih di angka 1.200 panen. Tapi kalau garam kering, kita masih beli di angka kering itu masih beli di angka 1.700 saya hari ini.
1: Sudah cukup belum untuk kesejahteraan petani garam, Pak?
2: Wah, saya pikir sejahtera. Asalkan saya Bu, garam di atas 1.000 sudah lebih cukup daripada itu. Jadi kalau 1.000 itu sudah cukup. Karena katakanlah begini, 1 hektar itu bisa dikerjakan hanya 2 orang. Nah, dua orang itu dengan pembagian 50% untuk pemilik lahan, 50% untuk pekerja atau rombong kalau dikerjakan ya.
1: Bagi hasil.
2: Berarti kalau 200 ton, itu kan 200 ton.
1: Oke.
2: Okay. Baik. 100 ton kita kalikan 100 juta, kita bagi kan begitu.
1: Nah,
2: nah ini kan sudah lebih dari cukup.
1: Sudah cukup ya. Oke, okay, Pak Martin, mungkin ada tanggapan? Ya.
0: Anda nggak begini, oke, apa nama ini kan di daratan Jawa ya.
1: Iya, di wilayah NTT seperti apa?
0: Ya, saya sulitan. Kalau di daerah kami ini kan daerah terkecil. Pura transportasinya sangat sulit. Ini juga menjadi catatan buat Pak Kodari yang lagi tangani program ini. Kita minta supaya termudah semuanya. Kalau transportasinya sulit, maka harga akan tertekan di sini. Nah, karena dia jauh, jauh sekali. Contoh, katakanlah bahwa tol laut. Tol laut ini ada, tol laut yang dibuat oleh Pak Jokowi. Tetapi, apa nama, tol laut ini ketika sampai ke daerah kami, justru dia hanya di satu kontainer itu hanya bisa diisi dengan 15 ton. Nah, dia isinya 25 ton, karena alasan kerena, macam-macam lah di situ. Ini menjadi salah satu penyebab kita menjadi sangat rugi. Lalu kemudian, kapal-kapal baru juga jarang sekali datang ke sini. Sementara produksi kita setahun itu sudah sampai dengan 30-an ribu ton. Ya. Itu. Nah, garam dari Sabura Jua ini bukan dikonsumsi dalam daerah saja, tapi juga bawa ke Surabaya, Kalimantan, lalu kemudian sampai ke Medan. Dan sekarang ini kami lagi persiapkan buat ada sekitar 3.000 ton untuk Palembang. Nah, kira-kira begitu, Bu. Okay. Jadi, kesulitan kami adalah, kesulitan lain adalah masalah solar. Mungkin di tempatnya Pak Yadi, apa nama air, mungkin dia gravitasi, mungkin dia pakai kanal, lalu masuk ke tambah garam. Kalau kami, tempat kami, kami pakai mesin, kami pompa air, kami butuh solar, kira-kira. Nah, harga solar sangat mahal. Tapi daerah kami sampai 23.000 per liter. Tapi okay. Ini menyebabkan apa nama dia produksi kita menjadi sangat tinggi, Bu.
1: Baik. Terima kasih. Baik, terakhir ya Pak Martin dan juga Pak Resyadi, kalau kita tarik ke gambaran besar, bagaimana Anda melihat masa depan garam Indonesia saat ini? Apakah akan benar-benar realistis bisa mandiri tanpa impor atau masih akan bergantung pada pasar luar negeri? Pak Martin dulu terlebih dahulu ya.
0: Saya yakin kalau misalnya pemerintah serius untuk membantu ke daerah-daerah, ya, memperluas areanya, tidak perlu sampai 2029, 2028 itu kita sudah harus mandiri garam. Dan okay. Garam kita cukup kualitas. Tapi ini begitu, Bu.
1: Baik, Pak Rasyadi silakan.
2: Sama. Kalau itu dilakukan dengan baik, tidak mungkin Indonesia akan impor itu karena kita barang sudah cukup, saya pikir. Asal nanti seperti orang transmigrasi itu loh. Kalau NTT orang-orang nanti ambil orang Jawa Tengah ditaruh di sana yang berpenghasilan itu kan bisa. Ya, karena di Jawa Tengah itu seperti di Lebak UMR-nya itu hanya 2.200.000, 2.300.000. Kalau di sana bisa digaji mahal sampai 4 juta kan enggak apa-apa, kan begitu.
1: Oke. Okay. Baik, semoga ini bisa benar-benar membawa Indonesia lebih mandiri ya terkait dengan kemandirian garam di dalam negeri dan juga untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri tanpa meninggalkan pelaku utama di lapangan ya, Pak Martin dan juga Pak Rasyadi. Silakan Pak Martin.
0: Pak Kodari, saya undang Pak Kodari secara khusus datang panen garam tempat kami supaya dia bisa melihat secara langsung apa yang terjadi di daerah.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Martin dan juga Pak Rasyadi atas waktunya. Sehat selalu Bapak. Terima kasih.
0: Sama. Terima kasih Bu.
1: Baru saja kami berbincang dengan pengusaha garam di Kabupaten Saburai Jua NTT, Bapak Martin Diratome, dan juga petani garam sekaligus tutor garam untuk para petani garam di wilayah Rembang, Jawa Tengah, Bapak Rasyadi.
3: Wawancara Pro 3.
4: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
5: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
6: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
4: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
3: jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana stok cadangan pangan lokal berupa jagung, umbi-umbian, dan beras dalam kondisi sangat cukup untuk konsumsi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Laporan selengkapnya oleh Anna Lopo.
1: Persediaan jagung dari Januari sampai Juli kita masih tersedia 195,196 ton dengan kebutuhan itu baru 97,727, jadi masih cukup.
2: Stok kebutuhan pangan lokal jagung, ubi-ubian, dan beras untuk dikonsumsi masyarakat di Nusa Tenggara Timur masih sangat cukup dan aman. Hal tersebut dikarenakan stok jagung yang tersedia saat ini mencapai 195,196 ton dengan kebutuhan mencapai 97,727 ton, beras berada di 17,96 ton, ubi-ubian 324,99 ton, kacang-kacangan 17,806 ton, kedelai 20,763 ton, dan kacang hijau berada pada 7,74 ton. Analis Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur, Sarlin Poli kepada RRI mengatakan, untuk menjaga stok tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mendorong teknologi budidaya dan pemanfaatan benih pada lahan kering.
1: Ya, untuk beras kita ketersediaan 716,96 ton dan juga untuk umbi-umbian itu ubi kayu dia 374,995 ton, ubi jalar 31,895 ton, kacang tanah 17,806 ton, kedelai 20,763 ton, dan kacang hijau 7,742 ton.
2: Sementara itu, Wakil Pimpinan Wilayah Perumbulok Nusa Tenggara Timur, Raimajon Purba menegaskan, berdasarkan data Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, stok beras yang tersedia di gudang mencapai 29.000 ton untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan harga medium berkisar 13.900 per kilogram, sedangkan untuk premium mencapai 16.000 lebih. Hal ini dikarenakan di Nusa Tenggara Timur, penggilingan belum mampu menghasilkan beras premium.
3: Tugas Perumbulok itu kan menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga. Ketersediaan ini artinya harus tersedia di seluruh tempat yang ada di NTT. Nah, kami punya jaringan, punya kantor cabang, 10 kantor cabang yang tersebar di NTT, hampir di semua pulau. Misalnya di Pulau Sumba kita punya 2 kantor cabang, kemudian di Flores, di Pulau Flores kita punya 7.
2: Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur pastikan stok beras tersedia di gudang. Ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total mencapai 29.000 ton. Serapan stok ini difokuskan untuk mendukung stabilitas pasokan pangan serta memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Analopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana kebakaran tempat pembuangan akhir atau TPA Putri Cempo di Kota Solo, Jawa Tengah menghadirkan dampak buruk bagi warga Desa Plesungan, Kabupaten Karanganyar. Selain memicu trauma dan gangguan pernafasan, sejumlah warga terpaksa mengungsi mandiri akibat pekatnya asap. Laporan selengkapnya oleh Arga Diraksa.
1: Mengungsi ya, dan saya punya anak-anak kecil dan saya juga tidak tahan asap itu ya.
2: Kebakaran hebat yang melanda TPA Putri Cempo Solo pada Rabu malam memberikan dampak langsung bagi warga Kabupaten Karanganyar, khususnya di Desa Plesungan, Kecamatan Gundangrejo, Karanganyar. Kepulan asap pekat serta abu sisa pembakaran sampah membuat warga sekitar mengalami sesak napas dan sakit tenggorokan hingga memicu trauma kebakaran hebat yang pernah terjadi beberapa tahun lalu. Warga perumahan Happy Family Dusun Sulurejo, Santi, mengaku terpaksa memboyong anak-anaknya mengungsi pada Rabu malam demi menghindari bahaya racun asap.
1: Mengungsi ya, dan saya punya anak-anak kecil dan saya juga tidak tahan asap itu ya. Api sudah besar itu, terus saya telepon suami tak suruh jemput. Malam itu saya jam 8-an itu. Takut juga kan nanti trauma yang tahun kemarin itu loh, asapnya sampai turun itu. Jadi kayak abu itu loh.
2: Dampak paparan asap juga dirasakan Narsi, warga seluruh jalannya yang mengeluhkan kondisi udara pengap hingga sulit tidur. Narsi menyoroti dampak limbah asap TPA milik Kota Solo tersebut yang terus menimpa warga Karanganyar, serta berharap bantuan penanganan medis dan pemadaman total.
3: Semalam udah terasa, rasanya udah pengap kayak apa ya, sesek sih, nggak enak. Di tenggorokan itu udah terasa banget deh semalam. Ini apalagi ini asapnya kayak gini, tebel. Pokoknya habis kebakaran itu besoknya mesti asapnya terus menjala. Mudah-mudahan pemerintah cepat ambil tindakan ya agar ini bisa padam, enggak keluar asap lagi lah, mintanya seperti itu.
2: Menanggapi bencana tersebut, BPBD Kabupaten Karanganyar bersama PMI dan Dinas Kesehatan bergerak menerjunkan bantuan masker bagi warga terdampak di Dusun Sulurejo, Morancang, dan Mojorejo. Kalahar BPBD Karanganyar Sugiarjo menyatakan pemadaman lintas daerah terus dilakukan dan api kini telah memasuki proses pendinginan.
4: Warga kami Kabupaten Karanganyar berdampak adalah di Desa Plesungan, khususnya di Dusun Sulurejo, Morancang, dan Mojorejo. Kami sudah memberikan atau dropping untuk masker bagi masyarakat yang berdampak. Alhamdulillah untuk kebakaran di Putri Cempo tahap pendinginan pada dasar informasinya.
2: Adapun BPBD mengimbau warga tetap mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah sembari menunggu situasi udara di sekitar TPA Putri Cempo benar-benar bersih dari kepulan asap. Harga Diraksa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Kata tokoh dunia. Orang yang tak pernah membuat kesalahan adalah orang yang tidak pernah berbuat apa-apa. Norman Edwin. Jaringan Berita Nasional.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi dan terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Christina Aryani yang hari ini datang selaku PLH, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Karena Pak Menterinya lagi ke Malaysia, lagi keluar negeri. Juga kepada Pak Sukarman, Kepala Biro Humas dan Kerjasama. Rekan-rekan yang saya hormati, serta seluruh hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan perkembangan program-program strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP dalam pembangunan sektor perikanan dan kelautan nasional.
3: Itu KKP kita, Kemen P2MI.
2: Ada kelautan perikanan. Jadi kita ini Bu, dua bagian. Bagian yang pertama kami berbicara atau menyampaikan update mengenai program-program prioritas pemerintah. Nah, bagian kedua mengundang dari KL untuk menyampaikan perkembangan masing-masing KL. Jadi kebetulan tema yang diupdate pada hari ini berkaitan dengan program dari KKP, Bu. Yaitu sektor perikanan dan kelautan nasional yang mencakup peremajaan kapal ikan modern, pengembangan tambak udang terintegrasi, sentra garam nasional, serta budidaya ikan darat di 4.000 lokasi. Dalam kesempatan ini kami juga menghadirkan Ibu Christina Aryani, PLH Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang akan nanti memaparkan pelaksanaan program SMK Go Global sebagai strategi nasional untuk menyiapkan 500 ribu tenaga kerja Indonesia yang terampil, kompeten, dan siap bersaing di pasar kerja internasional hingga 2029. Kita lanjutkan bagian 1 Romawi, program strategi sektor kelautan dan perikanan. Poin A, latar belakang dan urgensi program. Rekan-rekan media, pembangunan sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu program prioritas pemerintah karena memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan pangan, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya, serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi kelautan Indonesia sebagai negara kepulauan. Atas dasar itu, pemerintah terus mempercepat berbagai program strategis yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari sisi perikanan tangkap, modernisasi kapal ikan dimaksudkan untuk menolong nelayan memanfaatkan potensi ikan di high seas atau laut lepas. Mengingat selama ini Indonesia belum mampu memanfaatkan kuota tangkap yang diberikan secara optimal. Dari sisi pembangunan, program tambak udang terintegrasi di Waingapu dan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN di Rotendao sama-sama diarahkan ke Nusa Tenggara Timur yang masih menghadapi tantangan kemiskinan di Indonesia. Kedua program ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. Sementara itu, dari sisi ketahanan pangan, program budidaya ikan darat tematik hadir untuk memenuhi kebutuhan ikan konsumsi domestik, sekaligus mendorong program prioritas presiden yakni makan bergizi gratis, terutama dalam pemenuhan kebutuhan protein masyarakat. Secara keseluruhan, keempat program ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan nasional, baik dari sisi produksi, pemerataan ekonomi antar wilayah maupun ketahanan pangan dan protein nasional. B. Peremajaan kapal ikan modern. Rekan-rekan media, program modernisasi kapal ikan ini digulirkan untuk mendorong nelayan memanfaatkan potensi ikan di laut lepas. Pemerintah menargetkan pembangunan kapal ikan modern sebanyak 4.582 unit secara bertahap mulai dari 2026 hingga 2029. Saat ini program masih dalam tahap persiapan dan belum memasuki realisasi fisik. Pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 50 unit kapal berukuran 30 gross tonnage atau GT. Dari sisi jenis armada, data kapal perikanan yang dikembangkan terbagi dalam 11 kategori umum, dengan total ada 43 variasi kriteria gross tonnage atau GT yang meliputi pukat cincin 11 kriteria dari 10 sampai 1500 GT, gillnet 6 kriteria dari 10 sampai 200 GT, handline 4 kriteria dari 10 sampai 60 GT, dan rawai 8 kriteria dari 10 sampai 500 GT. Kategori lainnya mencakup pole and line, ada satu kriteria saja yaitu 30 GT, jaring hela ikan dan udang 4 kriteria 200 sampai 300 GT, lift net 1 kriteria 300 GT, bubu 1 kriteria 300 GT, kapal pengangkut 5 kriteria antara 200 sampai 2500 GT, kapal processing 1 kriteria 2500 GT, serta kapal pendukung operasi seperti Ayoda dan Lampu 2 kriteria 15 GT dan 30 GT. Pembangunan kapal ikan modern ini memerlukan investasi sekitar 125,5 triliun rupiah. KKP akan melibatkan industri galangan kapal dalam negeri dalam pembangunannya. Hal ini dinilai penting untuk menggerakkan ekonomi domestik, membuka lapangan kerja, serta mendorong alih teknologi dari luar ke dalam negeri. Program ini juga menargetkan penyerapan tenaga kerja hingga 89.000 orang yang akan ditempatkan sebagai operator kapal, admin hingga pengurus dokumen kapal. Dari jumlah tersebut, 55.000 orang diantaranya dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan awak kapal perikanan seperti nakhoda, perwira, kepala kamar mesin, dan anak buah kapal. Melalui program ini, pemerintah menargetkan peningkatan produksi perikanan tangkap hingga 2,3 juta ton per tahun, peningkatan pendapatan nelayan sebesar 20,6 triliun rupiah per tahun, serta peningkatan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari sektor sumber daya alam perikanan sebesar 1,8 triliun rupiah per tahun. C. Tambak udang terintegrasi. Rekan-rekan media, program tambak udang terintegrasi atau integrated shrimp farming di Waingapu merupakan bagian dari upaya pemerataan pembangunan. Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu wilayah yang masih menghadapi tantangan kemiskinan di Indonesia, sehingga pembangunan integrated shrimp farming atau ISF Waingapu diharapkan dapat memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. ISF Waingapu tengah dibangun pada lahan seluas 2.150 hektar dengan sekitar 1.361 hektar diantaranya akan digunakan untuk area tambak dan fasilitas pendukung. Kawasan ini berlokasi di Desa Palaka Hembi dan Kelurahan Watumbaka, Kecamatan Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT. Hingga 29 Juli 2026, progres pembangunan fisik telah mencapai sekitar 10%, didukung lebih dari 300 unit alat berat, serta keterlibatan tenaga kerja lokal dalam proses konstruksinya. Pembangunan ditargetkan rampung pada akhir 2027 nanti, sehingga kawasan ini diharapkan mulai beroperasi pada awal 2028. Nilai investasi ISF Waingapu mencapai sekitar $500 juta atau setara 7,2 triliun rupiah. Mencakup pembangunan kolam budidaya, tandon, instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, klaster, jaringan intik, fasilitas karantina, jalan produksi, serta IPAL utama. Ketika beroperasi penuh, ISF Waingapu ditargetkan mampu menghasilkan sekitar 52.800 ton udang per tahun yang akan menambah pasokan udang nasional sekaligus memperkuat pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan ekspor. Dari sisi ketenagakerjaan, ISF Waingapu diproyeksikan menyerap sekitar 7.000 tenaga kerja di sepanjang rantai industri, mulai dari sektor hulu, kegiatan produksi hingga industri hilir. Sekitar 3.000 tenaga kerja lokal diantaranya akan mendapatkan pelatihan sesuai kebutuhan industri udang terintegrasi. Dampak ekonomi kawasan ini juga diharapkan tumbuh lewat kehadiran fasilitas pembenihan, pabrik pakan, cold storage, pabrik es, industri pengolahan udang, transportasi, dan berbagai usaha pendukung lainnya. Hal tersebut nantinya akan membentuk rantai ekonomi baru di Sumba Timur dan membuka lebih banyak peluang usaha bagi masyarakat setempat. Bagian D, Sentra Industri Garam Nasional. Teman-teman sekalian, sama seperti ISF Waingapu, pengembangan kawasan Sentra Industri Garam Nasional atau KSIGN di Rotendao juga merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di NTT. Program prioritas ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. Pemerintah menargetkan pengembangan KSIGN seluas 2.000 hektar. Untuk mencapai target tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelesaikan pengembangan tahap 1 seluas 616 hektar di Kabupaten Rotendao dan saat ini tengah melaksanakan pembangunan tahap kedua seluas 751 hektar. Pada saat ini KKP juga tengah melakukan uji coba produksi pada lahan seluas 616 hektar yang telah selesai dibangun dengan target panen perdana pada November 2026 ini. Secara keseluruhan, pengembangan Rotendao sebagai lokasi program kerja prioritas nasional mencakup area sekitar 10.764 hektar. Dari luasan tersebut, KKP akan mengembangkan sekitar 2.000 hektar melalui skema kerjasama pemanfaatan lahan milik masyarakat, di mana masyarakat akan memperoleh manfaat ekonomi lewat hasil pemanfaatan lahan. Sementara itu, investor akan mengembangkan lebih dari 8.000 hektar kawasan lainnya yang diharapkan membuka lapangan kerja dan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui berbagai skema kerjasama, termasuk bagi hasil. Dari sisi produksi, pemerintah menargetkan peningkatan produksi garam nasional secara bertahap dari baseline sekitar 1 juta ton menjadi 2,5 juta ton pada 2026. Lalu 3,5 juta ton pada 2027 dan pada 2029 mencapai 5 juta ton. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga mencapai 0 pada tahun 2029. Jadi inilah realita pahit kita, Ibu Menteri. Ternyata selama ini kita impor garam, walaupun kita negara kepulauan dengan panjang pantai mungkin yang terpanjang di dunia. Ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan swasembada garam nasional. Nilai investasi pengembangan KSIGN seluas 2.000 hektar di Rotendao diperkirakan mencapai 2 triliun. Nah, ini soal garam jangan main-main ya, Bu. Kalau nggak ada garam, ribut ibu-ibu semua ini. Ya. Ambar mencakup pembangunan tambak garam serta sarana prasarana pendukung seperti jalan, fasilitas penyimpanan dan pengolahan, pompa dan infrastruktur lainnya. Pada tahap awal KKP menerapkan metode tambak garam terbuka menggunakan geomembran atau HDPE untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas garam, dengan rencana modernisasi teknologi secara bertahap melalui kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemanfaatan energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya. Nah, ini Timbakom nih, HDPE nggak ada singkatannya ini. Tolong, semua singkatan ada kepanjangannya. Ya, gitu, supaya publik juga paham, supaya jelas. Nah, ini meleset nih satu nih, ya. Nggak apa-apa ini, biar aja media publik tahu bahwa kita berusaha yang terbaik, ya. HDPE ini nggak ada kepanjangannya. Coba nanti dicarikan HDPE apa, biar nanti saya bacakan. Kasih nanti catatannya ke sini. Pengembangan KSIGN Rotendao diharapkan meningkatkan pendapatan petambak melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan nilai tambah garam, sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat setempat dalam rantai usaha garam. Halaman 10, ya, di naskah saya halaman 10. Pengembangan kawasan ini juga diharapkan mendorong investasi, membuka lapangan kerja, dan menumbuhkan usaha pendukung yang menggerakkan perekonomian di Rotendao. Bagian E, budidaya ikan darat tematik. Rekan-rekan media, program budidaya ikan darat tematik bertujuan memenuhi kebutuhan ikan konsumsi domestik sekaligus mendukung salah satu program prioritas presiden, yakni MBG. Pada 2026, pemerintah telah mengembangkan program ini di 100 lokasi yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Pada 2026, target program ditetapkan mencapai 4.000 lokasi di seluruh Indonesia. Selanjutnya diharapkan penambahan lokasi secara bertahap, mulai dari pengusulan dan verifikasi kesiapan lahan, penetapan penerima, pembangunan sarana-prasarana, pelatihan penebaran benih, hingga pendampingan produksi dan pemasaran. Pada 2026 ini, komoditas utama yang dikembangkan adalah ikan lele dan nila, karena mudah dibudidayakan, memiliki masa pemeliharaan yang relatif singkat, permintaan pasar tinggi, ya, banyak warung pecel lele dan warung nila, dan dapat dikembangkan pada lahan terbatas. Pemerintah juga menerapkan teknologi bioflok untuk menghemat penggunaan air, mengoptimalkan pakan, meningkatkan produktivitas, dan mendukung budidaya yang ramah lingkungan. Kedepan, pemerintah membuka peluang pengembangan komoditas lain seperti patin, gurami, ikan mas, dan ikan air tawar lokal sesuai potensi masing-masing daerah. Nah, ini sudah dapat nih informasinya. HDPE itu kepanjangannya High Density Polyethylene. Ya, saya ulang, High Density Polyethylene. Oke, kita lanjutkan. ke depan, ralat. Pada pelaksanaan 2025, program ini dikelola melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dengan penerima manfaat mencakup pembudidaya.

rumah makan dan jaringan retail. Alhasil, program ini tidak hanya meningkatkan produksi ikan, tetapi juga membuka lapangan kerja, menambah pendapatan masyarakat, memperkuat ekonomi desa, menggerakkan usaha di tingkat lokal. Nah, saya tambahin ini dari teks, meningkatkan asupan protein masyarakat. Dukungan pemerintah diberikan dari hulu hingga hilir, mulai dari penyediaan kolam, benih ikan, pakan, obat ikan, dan perlengkapan operasional, hingga pelatihan dan pendampingan teknis. Pendampingan tersebut mencakup persiapan kolam, penebaran benih, pengelolaan kualitas air dan pakan, pencegahan penyakit, pencatatan produksi, panen, dan pengolahan usaha yang melibatkan pemerintah daerah, penyuluh perikanan, dan tenaga teknis. Untuk memperkuat pasar, pemerintah juga memfasilitasi kerjasama dengan SPPG, pasar tradisional, pengolah ikan, UMKM, rumah makan, dan jaringan retail, guna menjaga penyerapan hasil panen, kestabilan harga, dan kepastian pasar bagi pembudidaya. Bagian F, dampak terhadap ekonomi nasional. Rekan-rekan sekalian, pelaksanaan 4 program prioritas KKP di sektor kelautan dan perikanan ini diproyeksikan menghasilkan tambahan volume produksi sebesar 3,95 juta ton per tahun. Kontributor terbesar berasal dari program kapal ikan modern sebesar 2,3 juta ton per tahun. Disusul budidaya ikan tematik berbasis desa sebesar 1,2 juta ton per tahun, KSIGN sebesar 400 ribu ton per tahun, dan tambak udang terintegrasi sebesar 52,8 ribu ton per tahun. Dari sisi investasi, total kebutuhan nilai investasi keempat program tersebut diperkirakan mencapai 171,7 triliun rupiah. Rinciannya, investasi program kapal ikan modern sebesar 125,5 triliun untuk 4.582 unit kapal. Kemudian budidaya ikan tematik berbasis desa sebesar 40 triliun untuk 40.000 titik hingga 2029. Tambak udang terintegrasi sebesar 7,2 triliun rupiah untuk 1.361 hektar dan KSIGN sebesar 2 triliun untuk 2.000 hektar di Kabupaten Rotendao. Bagian G, testimoni penerima manfaat. Rekan-rekan media, pemerintah terus memperkuat program-program yang menyentuh langsung masyarakat pesisir dan desa sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya di sektor perikanan dan sumber protein. Dua program yang membawa dampak nyata bagi masyarakat adalah pembangunan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN di Rotendao dan program hibah budidaya ikan tematik yang menyasar koperasi desa Kelurahan Merah Putih di berbagai daerah. Di Rotendao, kehadiran proyek strategis nasional KSIGN membawa dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat setempat, mulai dari terbukanya lapangan kerja hingga tumbuhnya roda perekonomian. Ibu Vivi Yunita Aprisila, warga Rote yang sebelumnya magang di Puskesmas, menceritakan bagaimana kehadiran proyek ini membuka peluang kerja baru di kampung halamannya. Nah, ini Ibu Vivi ini. Ya, ini walaupun kalau di layar ini Vivinya pakai F, tapi kalau di naskah pakai V. Orangnya sama ya? Sama ya, ya. Ia mengenang sebelum ada KSIGN, kondisi di tempat tinggalnya sangat sepi dan pendapatan warga jauh dari kata mencukupi. Namun setelah proyek ini hadir, banyak peluang kerja terbuka, termasuk bagi tenaga non-skill sebagai pekerja harian. Menurut Vivi, hal ini bahkan membuat anak-anak muda yang sebelumnya merantau ke luar daerah kini tetap

0: tinggal dan bekerja di Rote. Manfaat serupa dirasakan Pime Manafe, warga KON Rote yang menyoroti perbaikan akses jalan sebagai berkah dari kehadiran program pemerintah pusat ini. Ia mengungkapkan rasa syukurnya karena jalan yang dulu rusak parah dan sulit dilalui pada saat musim hujan kini sudah mulus. Perbaikan ini turut berdampak pada usahanya. Pime menyebut omset hariannya yang dulu hanya berkisar Rp500.000 kini mencapai Rp1.000.000 per hari. Sebuah lonjakan yang ia rasakan sebagai imbas tidak langsung dari kehadiran tambak garam, meski ia tidak bekerja di sana. Dari sektor jasa transportasi, Andre Pena, pengusaha rental mobil dan motor yang telah berdiri sejak 2018 lalu, turut membagikan pengalamannya. Ia mengakui bahwa pandemi COVID-19 sempat memukul keras usahanya karena kunjungan ke Rote menurun drastis. Namun secara perlahan, kehadiran tambak garam mengubah keadaan. Andre menjelaskan bahwa pendapatannya kini meningkat seiring bertambahnya kunjungan berbagai pihak berkepentingan, termasuk dari KKP yang secara rutin menggunakan jasa rentalnya. Sementara itu, Jopi Kedo, pemilik lahan di desa Dauren Dale, Kecamatan Landuleko, menuturkan bahwa transformasi wilayahnya yang dulu hanya berupa hutan, kini menjadi kawasan tambak dengan pemandangan yang tertata rapi. Ia bercerita bahwa akses jalan yang dulu sulit ditempuh kini jauh lebih mulus. Meski tambak garam di wilayahnya belum berproduksi, Bapak Jopi Kedo telah merasakan manfaat langsung karena dipercaya menjaga alat berat di lokasi tambak dan menerima gaji pokok setiap bulan. Ia mengaku bangga dan bersyukur atas kesempatan ini yang menurutnya tidak akan ia dapatkan tanpa kehadiran proyek tersebut. Selain penguatan industri garam nasional, KKP juga mendorong ketahanan pangan dari sisi sumber protein melalui program hibah budidaya ikan tematik yang menyasar KDKMP di berbagai daerah. Inayah, ketua KDKMP Grogol Beningsari Kebumen, menyampaikan bahwa program ini membuka kesempatan belajar budidaya ikan lele langsung dari para ahli. Nah, ini Bu Inayah nih. Hasil panen yang dijual kepada masyarakat sekitar, anggota KDKMP dan dapur SPPG terdekat memberikan dampak nyata berupa penambahan pendapatan sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Ia berharap program ini terus berlanjut agar produksi dan kualitas ikan lele meningkat sehingga pendapatan masyarakat dan kegiatan KDKMP semakin berkembang. Harapan serupa disampaikan oleh Mojito. Ini Bu Caca gimana panjangnya? Mojito atau Mojito ini? Mojito. Karena orang Boyolali Mojito ya. Kalau di Meksiko Mojito. Harapan serupa disampaikan Mojito, ketua KDKMP Senting Kecamatan Sambi Boyolali. Ia mengucap terima kasih kepada pemerintah atas hadirnya kolam budidaya lele tematik yang diharapkan menambah potensi ekonomi warga sekaligus menjadi sumber protein bagi masyarakat sekitar. Mojito berkomitmen merawat kolam bioflok tersebut agar hasilnya maksimal dengan rencana ke depan mengembangkan budidaya benih sendiri serta memperluas pasokan ke SPPG lain dan pasar-pasar lokal. Dari garam hingga ikan, dua program ini menunjukkan bagaimana sektor kelautan dan perikanan hadir sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat sekaligus tulang punggung ketahanan pangan nasional, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan protein bagi masyarakat. Dua Romawi penutup, rekan-rekan media, demikian beberapa perkembangan yang dapat kami sampaikan terkait dengan program perikanan. Bu Krisina, ya, pemerintah terus berkomitmen memperkuat sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu pilar penting pembangunan nasional sekaligus sumber pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, nelayan, pembudidaya, serta pelaku usaha perikanan di seluruh Indonesia. Melalui berbagai program strategis, mulai dari peremajaan kapal ikan modern, pengembangan tampak udang terintegrasi, sentra garam nasional, budidaya ikan darat di ribuan lokasi, pemerintah ingin memastikan potensi perikanan dan kelautan Indonesia benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan semangat kolaborasi dan kerjasama, kita optimis sektor kelautan dan perikanan akan semakin maju, berdaya saing, dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Atas perhatian rekan-rekan media, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
1: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
2: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
3: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
1: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Musim kemarau di Gunung Kidul belum berakhir setelah status siaga darurat sebelumnya berakhir 31 Agustus. BPBD memperpanjangnya hingga akhir November 2026 karena kekeringan dan kekurangan air masih dirasakan di sejumlah wilayah. Hingga akhir Agustus, lebih dari 2,5 juta liter air bersih telah disalurkan ke sekitar 16 Kapanewon, sementara tambahan 5.000 tangki masih diajukan melalui BTT. Dan untuk mengetahui kondisi terbaru dan kesiapan penanganannya, kami telah tersambung dan akan memperbincangkan hal ini bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Gunung Kidul, Purwono.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Purwono, sebenarnya kondisinya seperti apa sih Pak di Gunung Kidul sehingga status siaga ini diperpanjang sampai akhir November nanti nih Pak?
2: Ya memang di Gunung Kidul mulai memasuki musim kemarau di akhir April hingga diprediksi dari BMKG sampai awal November, sehingga kondisi saat ini terdampak kurang lebih 70 kelurahan dari 144 kelurahan mengalami dampak keterbatasan kecukupan air bersih.
1: Empat kelurahan Pak ya? Empat kelurahan maksudnya Pak yang terdampak ini?
2: Ya terdampak itu 70 kelurahan dari 144 kelurahan.
1: 70 kelurahan dari 144 kelurahan. Berapa kecamatan itu Pak yang terdampak Pak?
2: Yang terdampak ini hingga saat ini ada 16 Kapanewon.
1: Kapanewon tuh setara atau seperti dengan kecamatan begitu ya?
2: 16 kecamatan.
1: Oke. Wilayah-wilayah yang terdampak yang sangat membutuhkan bantuan air bersih wilayah mana saja ini Pak?
2: Ini di Kecamatan Tepus.
1: Tepus.
2: Kecamatan Tongkop. Ya. Kecamatan Sabto Sari. Kecamatan Panggang. Ini empat besar kecamatan yang relatif terdampak ini di sisi selatan.
1: Iya. Dari empat kecamatan itu wilayah kelurahan berapa banyak ini Pak yang terdampak? Ini yang paling parah ya, paling sangat membutuhkan ya Pak ya?
2: Yang paling terdampak adalah di Tepus dan Rongkop.
1: Tepus dan Rongkop.
2: Iya.
1: Oke, itu di Tepus dan Rongkop yang sangat membutuhkan air bersih ya. Nah, kalau melihat dari pola-pola kekeringan tahun-tahun sebelumnya, bagaimana Pak pola perbandingan kekeringan yang terjadi untuk tahun ini Pak?
2: Untuk tahun ini karena faktor El Nino ini terasa lebih panjang dan lebih kering. Kalau dibandingkan tahun 2025 ya, ini sangat jauh berbeda. 25 kemarin dengan karakteristik kemarau basah ini dropping kami dalam musim kemarau hanya mencapai 224 tangki. Saat ini sudah mencapai 648.
1: Okay.
2: Dan kami mengajukan PTT karena dimungkinkan ini sampai November sehingga kami harus menghitung untuk kebutuhan pertengahan September, Oktober, November, 2,5 bulan ke depan.
1: Walaupun sebelumnya sudah 2,5 juta liter air Pak ya disalurkan ya.
2: Iya, betul.
1: Jadi total kebutuhan lagi paling tidak untuk satu bulan ke depan untuk wilayah Gunung Kidul berapa banyak ini?
2: Ini kami hitung untuk nanti sampai dengan akhir November kisaran 5.000 tangki untuk kami distribusikan ke sejumlah 16 Kapanewon tadi.
1: 16 Kapanewon termasuk Tepus dan Rongkop ini Pak ya yang menjadi paling terdampak ya. Kalau di daerah Ngawu sendiri bagaimana nih Pak Purwono?
2: Daerah
1: Ngawu.
2: Ngawen maksudnya.
1: Ngawen ya?
2: Iya. Ya Ngawen ini di zona utara ini cukup juga terdampak namun tidak separah yang di sisi selatan.
1: Oke, jadi yang sebagian besar yang terdampak itu adalah di sisi selatan Pak ya?
2: Ya betul, sisi selatan karena karakteristik wilayah di sisi selatan ini dominasi tanah kars, tanah kapur, sehingga tanah tersebut tidak mampu menahan air di permukaan, adanya cadangan-cadangan air di kedalaman tanah sejauh 80 sampai 120 meter.
1: Apakah tepus dan rongkop itu memiliki karakteristik seperti itu sehingga menjadi wilayah yang paling terdampak ini, Pak?
2: Ya, betul. Karakternya adalah dominasi tanah kapur sehingga air permukaan sulit dijumpai, adanya sungai-sungai bawah tanah.
1: Itu bukannya atau memang daerah-daerah yang di sekitar pantai ini, Pak, ya, yang menjadi wilayah terdampak ini, Pak?
2: Ya, betul. Ini yang sekitar pantai.
1: Oke. Karena ada teman saya, Pak, dari Gunung Kidul, jadi lebih memiliki pemahaman tentang hal ini nih. Ada Playen, Ngawu, nah ini juga disampaikan, tetapi itu bukan di daerah selatan, Pak, ya. Artinya yang terdampak paling banyak itu di wilayah selatan atau sekitar pantai sendiri. Oke. Tadi sudah mengajukan untuk dropping air bersih lagi, Pak, ya, kepada daerah terdampak. Sebenarnya, Pak, melihat dari karakteristik daerah, seberapa cepat sih, Pak, permintaan dropping itu dapat terrealisasi dan butuh berapa lama ini untuk sampai ke tempat tujuan ini, Pak?
2: Ini tergantung tahu dekatnya titik pengambilan sumber air ke warga. Kalau pengambilan ini dekat, tentu cukup dekat. Kalau nanti 30 km dari titik pengambilan, ya waktu tempuh bisa melebihi 1 jam. Kalau yang dekat-dekat sekitar dari titik pengambilan sekitar 5 kilo, 8 kilo mungkin bisa. Cukup 15 menit. Di samping menghitung 10-an menit untuk mengisi 5.000 tangki di armada.
1: Ya. Pak, 5.000 tangki yang diajukan ini, itu sudah termasuk dalam masa perpanjangan status ini, Pak?
2: Ya, betul. Masih sampai dengan perpanjangan status ini.
1: Daerah-daerah sekitar juga tidak ada yang memiliki sumber air sehingga bisa di-dropping sementara sebagai daerah-daerah yang defisit, begitu, Pak?
2: Ini kami kendalanya adalah sumber pengambilan air ini ada di Gunung Kidul bagian tengah, sementara yang mengalami kekeringan ini di sisi selatan, sehingga jarak dari tengah ke selatan ini interval 20 sampai 30 km.
1: Iya. Pak Purwono, sudah ada respon, Pak, kapan dari pengajuan itu akan direalisasi, terutama anggaran ini, Pak, ya, yang sangat dibutuhkan sekali, kan?
2: Ya, ini kami sudah berproses di anggaran PTT sehingga tidak terjadi kekosongan kemampuan BPD untuk dropping, sehingga BPD siap untuk dropping ke masyarakat untuk menyikapi kondisi siaga darurat kekeringan ini, siap untuk memenuhi penggunaan di daerah-daerah yang mengalami kekurangan air bersih.
1: Jadi sebelum di pengajuan itu direalisasi, distribusi tetap berjalan, begitu, Pak Purwono?
2: Ini anggaran kami di anggaran reguler masih cukup untuk 2 minggu ke depan, sehingga kita antisipasi jangan sampai habis, kita sudah mengajukan permohonan sehingga nanti sebelum habis insya Allah langsung bisa menambung yang BDT ini.
1: Ya, sekali lagi, Pak, jadi stok air bersih yang saat ini ada ini bisa untuk didistribusikan sampai 2 minggu ke depan, artinya di pertengahan September.
2: Ya, 2 minggu ke depan. Nah, kemudian kita sambung dengan yang BPBD.
1: Oke. Nah, sambil menunggu yang pengajuan tadi, bagaimana BPBD menentukan warga atau wilayah mendapatkan dropping lebih dulu, Pak?
2: Ini kami setiap hari ini masih melakukan dropping dan kita cek kembali wilayah yang sudah kita dropping sebelumnya sudah habis atau belum, sehingga tidak terjadi kekosongan di data umum warga.
1: Oke. Kendala terbesar ada, Pak, ketika distribusi air terutama ke wilayah-wilayah yang sulit tadi dijangkau ini, Pak?
2: Ini kendalanya adalah titik yang terlalu jauh, kemudian medan naik turun, namun semuanya ini bisa kita manage sebaik mungkin. Contoh dengan ketika jarak yang jauh, kita berangkat sebelum jam kerja, kemudian juga jam berhenti kita juga sampai jam malam sesuai dengan target untuk distribusi.
1: Tentu perhitungan BPBD sebagian besar itu adalah rumah tangga, Pak, ya, atau masyarakat yang selalu tiap hari membutuhkan air bersih itu sendiri.
2: Ya, ini tidak umum. Kita cek tidak umum, warga mengambil tidak umum.
1: Oke. Selain rumah tangga, Pak, pertanian bagaimana nih kabarnya nih?
2: Ini untuk pertanian, karena Gunung Kidul ini memang tertani lahan kering, tidak begitu terdampak karena memang saat ini adalah lahan pasca panen ketela. Dan kondisi sekarang ini adalah masa menjelang tanam di yang biasanya periode Oktober-November, sehingga kondisi Gunung Kidul untuk pola tanam karena lahan kering, memang saat ini lahan-lahan kami lahan kosong pasca panen ketela.
1: Baik, Pak Purwono, terima kasih banyak Pak ya untuk waktunya, sudah berbincang, kami keprihatin, mudah-mudahan dapat segera teratasi dengan skema strategi yang dilakukan oleh BPBD, sehingga air bersih betul-betul dapat terdistribusi dengan baik oleh masyarakat terdampak di sana Pak. Terima kasih Pak.
2: Siap.
1: Salam sehat Pak.
2: Salam sehat, salam tangguh.
1: Demikian tadi Kepala Pelaksana BPBD Gunung Kidul, Purwono.
0: Wawancara Pro
3: 3. Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kota Yogyakarta memperkuat sistem peringatan dini atau EWS banjir sebagai persiapan menghadapi potensi bencana tersebut saat musim hujan. Salah satunya yakni melakukan simulasi untuk memastikan masyarakat memahami tanda dan pola bunyi peringatan ketika terjadi kondisi darurat. Laporan selengkapnya oleh Dian Parwanto.
1: Uji coba. Ini hanya uji coba sirine peringatan dini banjir.
2: Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terutama saat musim hujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Yogyakarta menggelar simulasi EWS banjir. Langkah ini untuk memastikan sistem peringatan dini berjalan optimal, sekaligus untuk menyosialisasikan rambu atau tanda pola bunyi kegawat daruratan dari EWS. Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogyakarta Nur Hidayat mengatakan, masyarakat yang berada di bantaran sungai memiliki risiko yang besar terdampak banjir luapan sungai terutama saat musim hujan, sehingga lanjut Hidayat, kesiapsiagaan sangat diperlukan, termasuk mengenal tanda bunyi yang disampaikan melalui sistem peringatan dini yang saat ini sudah terpasang di 36 titik di sungai yang melintasi Kota Yogyakarta.
3: Pertama menguji peralatan EWS, apakah berbunyi atau tidak, apakah dalam keadaan apa siap gitu fit. Kemudian yang kedua mensosialisasikan terkait dengan rambu-rambu apa peringatan dini EWS. Jadi ada status ya, waspada, siaga, dan awas supaya masyarakat memahami dan status apa uji coba. Jadi kalau berbunyi demikian ini uji coba, berbunyi demikian ini awas dan sebagainya.
2: Ketua KTB Gendeng Dedi Hermawan mengungkapkan di wilayahnya pernah terjadi banjir yang cukup besar hingga air sungai Gajah Wong masuk ke rumah warga. Dengan adanya sistem peringatan dini ini, diharapkan semakin meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat untuk mencegah terjadinya bencana.
4: Sangat berarti bagi kami yang ada di bantaran sungai, terutama ketika menghadapi air pasang atau banjir. Mungkin itu saja, terima kasih.
5: Kalau mungkin kesiapsiagaan masyarakatnya seperti apa Pak di Gendeng ini?
4: Untuk bantaran sungai, setiap saat kami selalu himbau kepada warga, karena mungkin walaupun tidak malam, ketika musim hujan kami juga selalu siskamling.
2: Simulasi EWS yang disaksikan langsung dari Komisi C DPRD Kota Yogyakarta ini diharapkan semakin membangun masyarakat tangguh bencana. Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Bambang Seno Baskoro memastikan legislatif mendukung upaya memperkuat kesiapsiagaan bencana di tingkat masyarakat. Bencana bisa dicegah ketika warga siap dan mengerti ketika potensi itu terjadi. Dan
6: simulasi ini supaya masyarakat khususnya di pinggiran bantaran sungai ini bisa memahami mana di saat harus waspada, mana di saat harus bisa siap-siap dan sebagainya. Nah untuklah kami Komisi C mendukung dari program Pak BPBD Kota Jakarta supaya kegiatan ini bisa menjadi rutinitas setiap satu minimal 3 kali. 3 kali tadi sehingga apa? Masyarakat ini akan menjadi suatu hal yang nyaman. Kita akan merasa bahwa masyarakat bisa memahami di saat adanya satu bencana banjir yang ada di Kota Jakarta yang kita tidak harapkan tadi.
2: Simulasi EWS banjir digelar serentak di 4 sungai yang melintasi Kota Yogyakarta seperti Sungai Gajah Wong, Codi, Kalimbelik, dan Sungai Winongo. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat memberikan bantuan sewa rumah sebesar Rp750.000 per bulan untuk digunakan warga terdampak pergeseran tanah di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur selama 6 bulan. Laporan selengkapnya oleh Yofri Haryadi.
1: Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan bantuan uang sewa rumah sebesar Rp750.000 per bulan selama 6 bulan bagi warga korban pergeseran tanah di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur. Bantuan itu pun diberikan menyusul rencana Pemkab Bogor melakukan relokasi sebanyak 40 rumah di kawasan tersebut yang terancam bencana longsor. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor, Eko Mujarto, mengatakan untuk merelokasi warga yang terdampak longsor membutuhkan lahan yang jauh dari lokasi saat ini. Persoalannya adalah cadangan lahan untuk merelokasi mereka ada di luar Desa Pabuaran. Yang menambah persoalan baru adalah mereka ingin tetap berada di sekitar lokasi tersebut.
2: Perubahan anggaran sekarang dimasukkan ya, kan cuma 40 unit, sebenarnya sih 1 hektar atau sudah cukup 5.000 misalnya, sudah cukup 5.000 atau 1 hektar sudah cukup. Ini nunggu lagi nyari lahannya. Karena warga masyarakat tidak mau dipindahkan di tempat yang jauh gitu atau beda desa gitu. Sedangkan lahan kebanyakan di luar Desa Pabuaran. Sedangkan masyarakat sendiri tidak mau dipindahkan dari Desa Pabuaran. Tidak di Desa Pabuaran cuma agak lumayan jauh pun, barang satu desa mereka juga tidak mau mintanya di sekitar lokasi itu.
1: Sementara itu, Bapak Udin, warga Desa Pabuaran, mengatakan tidak hanya rumah warga yang terancam longsor atau pergeseran tanah di kawasan tebingan di wilayah itu. Akses jalan penghubung utama antar desa di kecamatan itu pun penyangganya terbawa erosi dari ketinggian di dasar sungai mencapai 10 meter yang mengancam pengguna jalan.
3: Ini kan longsor nih, longsor. Longsor ini sangat sudah lama ya. Nah ini sangat mengkhawatirkan, ini pemerintahan desa ini, khususnya Kecamatan Sukamakmur, belum ada pergerakan, memprihatinkan bagi para penghuni jalan tersebut, pemanfaat jalan tersebut, pelintas jalan tersebut ini. Kepada Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Bupati Kabupaten Bogor, segera mengingatkan di mana pemerintahan Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor ini, untuk melihat dan memikirkan bagaimana jalan tersebut segera dibangun. Ini kan sangat membahayakan.
1: Pemerintah daerah tidak memiliki cadangan tanah untuk merelokasi pemukiman warga di sana. Satu-satunya cara adalah dengan memperpanjang biaya sewa rumah kontrakan. Hingga saat ini belum ada langkah nyata pemerintah untuk benar-benar merelokasi warga ke lokasi yang aman dari pergeseran tanah di wilayah itu. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: 4 September 1999 menjadi salah satu tanggal penting dalam perjalanan sejarah Indonesia dan Timor Leste. Pada hari itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengumumkan hasil jajak pendapat yang digelar pada 30 Agustus 1999 di Timor Timur. Jajak pendapat tersebut menjadi penentu masa depan wilayah Timor Timur yang saat itu masih menjadi bagian dari Indonesia. Hasilnya, sekitar 78,5% pemilih menolak tawaran otonomi khusus dan memilih berpisah dari Indonesia. Pengumuman itu menjadi titik balik besar. Setelah melalui masa transisi di bawah administrasi PBB, Timor Leste kemudian secara resmi menjadi negara merdeka pada 20 Mei 2002. Hari Pelanggan Nasional atau Harpelnas dicetuskan oleh Handi Irawan pada tahun 2003. Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, saat itu meresmikan Hari Pelanggan Nasional tanggal 4 September. Hari Pelanggan Nasional dibuat tujuannya agar dapat tercipta ekosistem di mana pelanggan puas, pelanggan loyal, perusahaan maju, dan akhirnya negara pun maju.
2: Penanganan karhutlah di Kota Tarakan saat ini sedang dilakukan secara masif dan intensif oleh tim gabungan akibat lonjakan titik api yang dipicu kemarau panjang. Hingga awal September, tercatat ada sekitar 25 titik kebakaran dengan total luasan mencapai 56 hektar, terutama di wilayah Tarakan Timur dan Tarakan Utara. Lantas seperti apa update terkininya, lalu juga penanganan karhutlah di Kota Tarakan? Kami telah bersama Kepala Pelaksana BPBD Kota Tarakan, Ion Sep.
0: Wawancara Pro 3.
2: Pak Ion Sep, selamat malam.
3: Selamat malam, Mbak Ana.
2: Pak Ion Sep, bagaimana kondisi karhutlah di Kota Tarakan saat ini? Apakah ada titik api yang saat ini masih dalam penanganan, Pak Ion Sep?
3: Mbak Ana, selamat malam para pendengar Pro RRI 3 seluruh Indonesia. Kami bersyukur Tarakan sudah mulai diguyur hujan sedikit, sehingga saat ini untuk karhutlahnya sudah sudah berkurang.
2: Baik, berarti berkurang karena hujan telah mengguyur Tarakan begitu ya, Pak Ion Sep?
3: Mulai tadi pagi, Mbak Ana.
2: Baik, itu karena modifikasi cuaca atau seperti apa, Pak Ion Sep, hujannya?
3: Yang pertama itu tidak ada modifikasi ya, di Kota Tarakan itu karena itu kota pulau, dan pulau itu kecil saja, dan dikelilingi oleh laut. Sebenarnya Tarakan itu, Mbak Ana, Tarakan itu tidak memiliki musim. Tidak memiliki musim, cuma kalau kita menyebutnya itu masa kekeringan. Jadi selama bulan Agustus tadi hampir satu bulan kondisi Tarakan itu musim kering ya. Kalau kemarau kan itu sudah ada masa kemarau, musim kemarau, musim hujan. Kalau Tarakan itu nggak memiliki musim, Mbak.
2: Baik, berarti memang flat saja begitu ya, Pak Ion Sep ya di sana?
3: Iya, iya. Baik. Tapi dampaknya luar biasa, Mbak.
2: Baik. Nah, Pak Ion Sep, kalau untuk mekanisme dari BPBD sendiri dalam respon laporan kebakaran lahan dari masyarakat ini seperti apa, Pak?
3: Ya, kalau Kota Tarakan itu sudah tersetting kalau kecepatan informasi dari masyarakat ke petugas kita itu melalui 112 ya, layanan 112 melalui pemerintah Kota Tarakan yang melalui saluran langsung 112 layanan terhadap kedaruratan maupun bentuk apapun kebencanaan di Kota Tarakan itu melalui 112. Jadi secara terkoordinir kita itu sudah kecepatannya melalui informasi 112 itu, Mbak Ana.
2: Baik. Apakah juga ada strategi khusus ini, Pak, dalam penanganan karhutlah di Kota Tarakan?
3: Ya, baik, Mbak Ana. Sebenarnya yang lebih besar berperan di sini ini adalah bagaimana kolaborasi pemerintah daerah dengan anggota atau TNI Polri ya, TNI Polri, masyarakat maupun kader dan relawan yang ada di Kota Tarakan, yang ada di dalam grup kita, yang terbangun di dalam grup informasi kebencanaan. Sehingga karena ini kota pulau, maka kecepatan kita untuk menjangkau di setiap titik, jika ada titik api, maka itu mempermudah kita untuk menyelesaikan kebakaran lahan hutan yang ada di Kota Tarakan. Yang pertama itu sebenarnya bukan karena tidak ada kesulitan, ada juga kesulitan kita, tetapi karena dibantu oleh secara gotong royong oleh tim yang ada, maka itu memudahkan. Tidak seperti daerah lain itu kan bisa sampai berminggu, berbulannya baru padam. Tapi kalau kita tuh maksimal itu ya paling 8 jam sudah terkondisi dengan aman.
2: Baik. Lalu kalau untuk personil ini dan juga peralatan, apakah sudah mencukupi di sana, Pak Yonsep?
3: Sebenarnya kalau untuk BPBD sendiri itu secara personil masih kurang ya, Mbak, ya. Tetapi kita memaksimalkan kolaborasi tadi. Terus kalau untuk sarana-prasarana, Dandim dan Kapolres dan unsur TNI yang lainnya seperti Danlanut, Angkatan Laut, dan kesatuan-kesatuan yang lainnya itu sudah bersepakat. Jika terjadi begitu dapat informasi, mereka sudah siap untuk membantu kita secara bersama-sama untuk hal masalah sarana-prasarana, Mbak Ana.
2: Baik. Nah, Pak Yonsep, tadi kan dikatakan kalau memang karhutlahnya sudah berkurang, berarti sudah sama sekali tidak ada titik apinya di sana atau bagaimana ini, Pak?
3: Sebenarnya masih ada titik api yang disebabkan oleh karhutlah kemarin, karena ada salah satu titik yaitu kebakaran batu bara yang menyebabkan kita memutuskan infrastruktur jalan yang menuju dari kota menuju Pantai Amal, di mana di Pantai Amal itu adalah tempat pusat rekreasi atau tempat wisata. Itu juga agak sedikit. Sampai hari ini kita sedang berusaha untuk memadamkan batu bara tersebut, Mbak Ana.
2: Baik. Nah, berdasarkan juga penanganan di lapangan yang Pak Yonsep dan tim lakukan, apa penyebab karhutla yang paling sering ditemukan ini di Kota Tarakan, Pak?
3: Yang pertama itu memang ada yang penyebabnya dari unsur alamnya. Karena di Kota Tarakan itu ada beberapa titik batu bara, ya. Itu yang pertama. Dan kedua, Tarakan itu untuk tanahnya itu pasir, Mbak Ana. Jadi mudah kering. Itu yang pertama. Terus yang ketiga itu adalah unsur kelalaian daripada masyarakat kita yang mungkin ya tadinya mau membakar dengan jumlah kecil karena masa kering, angin bertiup kencang sehingga mengakibatkan itu meluas. Jadi itu yang menjadi penyebab utama daripada kebakaran lahan dan hutan di Kota Tarakan, Mbak Ana.
2: Nah, bagaimana BPBD sendiri mengantisipasi masyarakat yang memang masih menggunakan metode pembakaran tersebut ini, Pak Yonsep?
3: Iya, tidak putus-putusnya kita, Mbak Ana, menyampaikan kepada masyarakat melalui mitigasinya itu adalah melalui sosialisasi maupun surat edaran yang dikeluarkan oleh wali kota yang disampaikan kepada kecamatan maupun kelurahan. Dan kedua, edukasi kita itu juga sudah kita sampaikan melalui sosialisasi maupun melalui media sosial kita. Kita berharap kepada masyarakat Kota Tarakan, karena ini kota pulau, kita berharap kesadarannya. Tetapi secara signifikan ya, mana ya, dari tahun 2009 sampai tahun sekarang ini kalau kita memperbandingkan itu, kesadaran masyarakat itu sudah mulai meningkat ya, maksudnya tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Sekarang itu metodenya ya mereka membakar, mereka menggunakan melokalisasi tempat pembakaran kebun, karena tidak mungkinlah kita melarang masyarakat juga karena kehidupan mereka kan berkebun. Di sini tidak ada ladang, Mbak Ana. Di sini hanya berkebun, berkebun yang seperti kebun singkong, kebun apa itu, semak itu dibersihkan mereka terus dikumpul dibakar. Nah, ini yang untuk kita sebenarnya di Kota Tarakan titiknya memang bertambah dari 56 kemarin 25 titik itu menjadi selama bulan Agustus sampai awal September ini berjumlah 36 titik kebakaran lahan hutan di Kota Tarakan. Tetapi ya syukur dapat ditangani secara bersama-sama, Mbak. Jadi kami ini di Tarakan, kami itu di Tarakan itu menerima kiriman asap aja, sehingga kami sempat tanggal 1 tanggal 1 September kemarin itu sempat kualitas udara di Kota Tarakan itu mencapai 101 dalam kondisi kurang sehat. Jadi sekarang sudah dalam sudah melalui informasi Kepala Dinas, saya koordinasi dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup bahwa Kota Tarakan sudah dalam kategori sedang, 75 sekarang ini, sampai jam 4 tadi informasi.
2: Baik, berarti saat ini juga kategori sedang karena juga hujan telah turun mungkin ya Pak Yonsep ya di sana ya?
3: Iya, betul mana, ya betul, terbantu sekali.
2: Baik, Pak Yonsep, apakah juga dari BPBD ini masih melakukan pemetaan terhadap wilayah yang punya tingkat kerawanan karhutla tinggi nih Pak?
3: Berdasarkan rencon kita, rencon-nya kita itu sebenarnya sudah ada. Sudah kita tahu bahwa mana wilayah-wilayah yang rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan itu, termasuk yang sedang terjadi sekarang, yaitu Tarakan Timur dan Tarakan yang didominasi Tarakan Timur dan Tarakan Utara ya. Jadi hal-hal ini juga kita sudah sampaikan kepada lurah dan camat supaya tetap tidak henti-hentinya untuk memonitor kondisi di sana, di masing-masing kecamatan maupun di kelurahan.
2: Baik. Lalu kalau untuk terkait patroli rutin begitu di kawasan yang rawan karhutla, apakah tetap dilakukan Pak Yonsep ini?
3: Ya, sementara ini kalau kita karena keterbatasan personil kita, itu tidak setiap hari, tetapi kita melihat situasi dulu. Kondisi kalau tidak ada penanganan kita patroli. Tetapi yang rutin itu adalah dari KPH. Jadi KPH itu yang setiap hari rutin melakukan patroli, dan kita juga sudah bersinergi dengan KPH sehingga setiap apapun yang terjadi dalam bentuk kebakaran lahan itu selalu terkomunikasi dengan baik. Baik itu baik telepon maupun melalui yang 112 tadi. Center informasi Kota Tarakan.
2: Nah, bagaimana koordinasi BPBD dengan aparat penegak hukum ini Pak Yonsep apabila memang ditemukan dugaan pembakaran lahan secara sengaja Pak?
3: Memang selama ini itu yang dipertanyakan oleh media kepada kami, karena ada peningkatan kebakaran ini kan harusnya ada yang kita tindak terhadap itu. Tapi memang sudah dilakukan, ada beberapa sudah dilakukan oleh Polres, kemarin sudah koordinasi dengan kami. Kami pertanyakan sampai di mana anunya, ternyata untuk menentukan sesuatu pelanggaran hukum itu kan harus terpenuhi dulu hukumnya, pelanggarannya ya, baik itu bukti maupun apa itu. Sementara ini belum didapatkan. Memang kami temukan Bu, kadang-kadang kita temukan itu seperti cangkul, seperti minyak, korek, kita temukan.

0: dari unsur Polri, baik babinnya maupun Kantipmasnya, Babinsa dan Babin Kantipmasnya itu sudah berkolaborasi di sana untuk menjaga wilayah masing-masing dan memberikan edukasi kepada masyarakat secara langsung. Malah itu door to door dilakukan, sehingga terakhir-terakhir ini juga berkurangnya itu ya karena ada intensitas terhadap kerjasama dari Polri dan TNI untuk melakukan sosialisasi maupun penjelasan kepada masyarakat jangan melarang pada saat musim kering ini. Seperti itu Mbak Ana.
1: Baik. Berarti kalau untuk yang tadi memang ada kelalaian begitu ya, akibat dari manusia, masyarakat sendiri begitu ya, Pak Yonsep ya. Barang buktinya ditemukan, tapi orangnya saat ini masih diselidiki begitu, istilah masih dicari begitu ya Pak ya?
0: Iya, seperti itu.
1: Baik. Nah Pak Yonsep, kalau untuk luas lahan yang sudah terbakar ini, lalu juga banyak kejadiannya, seperti apa yang telah ditangani BPBD Pak?
0: Iya, saya mungkin sedikit mengklarifikasi ya, karena kebakaran lahan di Tarakan itu karena musim keringnya itu panjang, sehingga kita itu bekerja itu terkadang juga mengulangi setelah kita padam, sudah kita pendinginan, anak-anak itu kerja siang malam lah, maksudnya itu bekerja untuk memadamkan api itu, terkadang itu terulang lagi karena kekeringan itu tadi mengakibatkan sisa api di bawah, mungkin itu bisa mengakibatkan kebakaran ulang di tempat yang sama. Tetapi setelah kami mendapatkan tim kami dari dari bidang 2 tadi, saya dapatkan informasi secara total itu kurang lebih 80 hektar lah dampak terhadap kebakaran yang terjadi dari 36 titik ini.
1: Baik. Pak Yonsep mungkin dapat memberikan juga ini pesannya begitu terkait masyarakat untuk mencegah karhutlah, seperti apa begitu perannya Pak?
0: Baik, kepada masyarakat Indonesia maupun kepada khususnya kota Tarakan. Kota ini kota pulau. Kota yang kita cinta ini kota yang sangat kecil. Kita harus menjaganya menjadi bagian daripada warisan kita kepada anak cucu kita. Mari bersama-sama dengan pemerintah mengikuti segala anjuran pemerintah, baik secara teknis maupun secara himbauan kepada masyarakat, supaya bersama-sama menyadari bijak di dalam hal membakar di musim kering ini, atau di kalau kita pun berkebun, marilah kita menjaga, kalaupun melakukan pembakaran harus dijaga, atau meminta bantuan kepada BPBD maupun kepada pihak yang bisa membantu masyarakat yang melakukan pembakaran semak kebunnya sehingga tidak mengakibatkan melebar ke kawasan maupun kepada hutan yang ada di Kota Tarakan. Mari kita jaga bersama-sama karena lingkungan ini adalah lingkungan yang kita warisi kepada keturunan kita di masa yang akan datang. Demikian mungkin Mbak Ana, terima kasih atas semua perhatian kita semua.
1: Baik Pak Yonsep, salam sehat selalu untuk tim dan juga Pak Yonsep di sana ya Pak Yonsep ya. Salam tangguh, selamat malam.
0: Salam tangguh Mbak Ana, salam tangguh. Semoga kita sehat selalu dan kita mohon supaya kita diberikan hujan untuk menyelesaikan masalah kabut asap kita ini. Terima kasih.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Demikian tadi pendengar, Kepala Pelaksana BPBD Kota Tarakan Yonsep berbicara terkait penanganan karhutla di Kota Tarakan.
2: Wawancara Pro 3.
3: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karit Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karit Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karit Pro 3 RRI. setiap hari pukul 7.20 dan

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia. Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, 'Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim.'" Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 4 September 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 97W di Laut Filipina. Potensi 24 jam ke depan menjadi siklon tropis peluang rendah. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Samudra Pasifik Utara Papua dan di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Sumatera Selatan hingga Jambi, Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, di Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan di Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Serang, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Bengkulu, Bandar Lampung, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke, serta terdapat juga potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
2: Untuk kebudayaan yang sadar bencana di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangean Ledari, ada Sangean Wonare, dan ada Sangean-Sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
3: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong. Dari segi praktis, kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
4: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, dilu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Warta Nusantara.
5: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
6: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Roti.
7: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran Sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Pro3, jaringan berita nasional.

pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara atau di manapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Program 1 mengudara pada pemancar FM 105,9 MHz. Menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini, edisi Jumat tanggal 4 September 2026. Dari Sepompang Natuna, kami yang bertugas pagi ini, saya Sperjan Amandarkan Eri Sigit mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

0: Ranai Pagi Ini.
1: Pendengar, Anda kami temani pagi ini dengan rangkaian informasi dan hiburan. Dan pendengar, pada pukul 5.30 nanti kami ajak Anda untuk mendengarkan Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16. Dan sebelumnya kami ajak Anda untuk mendengarkan Gema Wahyu Ilahi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk bersama di Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16.

Assalamualaikum pendengar, selamat pagi. Salam sejahtera, apa kabar pendengar? Di kesempatan pagi ini, edisi Jumat tanggal 4 September 2026, kembali kita bersama di acara Mutiara Pagi berjaringan Korwin Nusantara 15 dan 16 dari RRI Ranai pagi ini. Dan pendengar, selamat pagi. Kami sapa pendengar-pendengar kami yang ada di Korwil Nusantara 15, yaitu di Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, kemudian Ranai, Bukit Tinggi, kemudian pendengar kami yang ada di Batam dan Bengkalis. Juga pagi ini kami sapa pendengar kami yang ada di Korwil Nusantara 16, yaitu di Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai. Pendengar, Mutiara Pagi kali ini kami mengambil judul Lingkungan Keluarga yang Sehat sebagai Cerminan dalam Lingkungan Masyarakat. Dan sudah hadir bersama kami narasumber yang akan bersama kita beberapa menit ke depan. Beliau Haj

0: Di Korwil Nusantara 15-16 ya.
1: Yeah.
0: Ini mutiara paginya agak luas sedikit. Biasanya kita seputar ranai.
1: Siap.
0: Tapi ini kita Korwil Nusantara berjaringan. Yeah. 15-16 dan yeah. Alhamdulillah saya baru kali ini diberikan kepercayaan untuk mengisi di acara mutiara pagi Korwil Nusantara pagi yang berjaringan 15-16. Mudah-mudahan nanti para pendengar kita semuanya dapat mengikuti dengan baik. Dan di sini kita tidak berarti kita menggurui atau lebih pandai, tetapi bagaimana kita bisa memberikan masukan mungkin ya, atau sharing gitu ya, tentang sesuai dengan tema yang sudah kita ambil, apa yang kita siapkan pada pagi hari yang berbahagia ini begitu. Baik, jadi lingkungan keluarga yang sehat sebagai cerminan dalam lingkungan masyarakat ini memang lahirnya dari keluarga dulu gitu ya. Setelah dia di dalam keluarga berinteraksi dengan keluarga lainnya di dalam rumahnya, kemudian dia juga mempunyai lingkungan, gitu ya. Lingkungan ini dimana disebutkan adalah bagian dari masyarakat, begitu. Jadi di dalam ajaran Islam, lingkungan keluarga ini merupakan unit sosial yang terkecil, yang penting untuk menjadi perhatian para pemimpin. Siapa pemimpin itu? Adalah kepala keluarga. Siapa kepala keluarga itu? Adalah kaum bapak ya, laki-laki. Jadi dititik beratkan untuk memperhatikan keluarga sehingga nanti menjadi lingkungan yang sehat di dalam bermasyarakat. Namun sebelum kita membicarakan anggota keluarga dan lingkungan ini, Islam juga menitik beratkan gitu ya, menitik beratkan bahwa tanggung jawab besar kepada kepada keluarga itu utamanya adalah seorang pemimpin tadi adalah bapak gitu ya, yang nanti dia membawahi anggota-anggota keluarga lainnya. Dan pada intinya setiap anggota keluarga itu memiliki tanggung jawab. Nah, ini yang memberikan tanggung jawab siapa? Nah, adalah kepala keluarga. Jadi contohnya misalnya sebagai seorang ibu, berarti bertanggung jawab atas pekerjaan yang ada di dalam rumah, baik itu mendidik anak, mengasuh, kemudian memberikan asupan gizi yang baik gitu, yang mengelola gizinya, makanannya gitu. Itu adalah seorang ibu, itu adalah tanggung jawab seorang ibu. Dan dimonitor oleh bapak kepala keluarga tadi. Nah, begitu. Jadi hal ini pun sudah dicantumkan di dalam Al-Qur'an sebenarnya. Cuman kadang-kadang kita bukan melupakan, tapi kadang-kadang tersilap gitu ya, bahwa tanggung jawab seorang kepala keluarga itu atas keluarganya sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu, jadi jagalah dirimu dan keluargamu, jadi bukan diri saja tetapi keluarganya dari siksaan api neraka. Jadi pengajaran di atas menekankan inti penting arti pentingnya tanggung jawab setiap mukmin terhadap keluarganya dengan jalan yang memegang ajaran ajaran agama Allah. Itu kita kalau seorang muslim ya, dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh keinsyafan, yang segala dilakukan segenap itu adalah untuk anggota keluarganya. Nah, jadi menekankan tanggung jawab terhadap kepada anggota keluarga ini, ini dapat dimulai juga dari segi pendidikan. Jadi kepada anak-anak yang ada di rumah gitu ya. Jadi betapa pentingnya pendidikan, terutama pendidikan apa? Yaitu pendidikan agama. Nah, di dalam di dalam rumah itu harus dipelihara keimanannya, harus dipelihara ketakwaannya, karena nanti menyangkut untuk menjadi masyarakat yang sehat di dalam lingkungan masyarakat itu harus sehat. Jadi tidak saja di rumah, atau sebaliknya tidak saja di luar sehat, tapi di dalam terutama harus sehat. Nah, ini adalah tanggung jawab kepala keluarga.

0: keluarga dan juga anggota keluarga lainnya, begitu ya. Nah, jadi Al-Quran sudah mengatakan tadi di atas seperti yang kita bacakan, gitu ya. Para pemimpin keluarga ini perlu memperhatikan setiap anggota keluarganya untuk selalu mentaati perintah. Jadi tidak saja dia mengatakan harus menjalankan agama, tapi bagaimana dia memonitor gitu dalam menjalankan agama itu sudah baik belum, ya. Nah, gitu ya. Jadi kadang-kadang kita kan, ayo nak sholat gitu ya. Tetapi kadang-kadang kita tidak tahu apakah anak ini sholatnya sudah benar atau belum, gitu. Ya. Hanya kita menyuruh saja, ya. Gitu. Tapi tidak mengajak. Padahal kalau kita ketahui di dalam Al-Quran itu ya du'una ila, diajak gitu ya. Diajak untuk melaksanakan sholat. Misalnya tadi contohnya pendidikan yang pertama tadi kita katakan adalah pendidikan agama gitu ya. Jadi tidak saja kita menyuruhnya, tetapi bagaimana kita menjadi contoh bagi anak-anak kita, dan kita memastikan bahwa dia melaksanakan perintah itu dalam keadaan benar gitu ya. Nah, jadi mengerjakan segala apa yang diperintahkan, kemudian dia juga meninggalkan segala apa yang diperintahkan. Jadi tidak hanya mengerjakan tadi perintah, tetapi juga mengatakan kepada anggota keluarganya bahwa larangan juga itu perintah gitu. Harus sama-sama disampaikan kepada anggota keluarganya agar hal ini nanti menjadi bagian dari bagian dari tanggung jawabnya, dan dia nanti akan hidup di lingkungan juga akan bertanggung jawab atas dirinya gitu ya. Jadi taat dan patuh terhadap segala bentuk ajaran agama ini untuk menciptakan apa? Suasana mental yang sehat. Nah, di situ dia. Jadi kalau mentalnya sudah sehat, insya Allah dia nanti akan bergabung atau bersama-sama dengan orang yang ada di sekitarnya, di lingkungannya gitu ya. Jadi merasakan tentram dan kedamaian, tidak meresahkan gitu kan. Kan ada juga kadang di lingkungan itu, oh kalau si Pulan itu udah pulang, gitu, habislah kampung kita nih gitu ya. Nah, kemudian kalau si Pulan itu ada di sini, hancurlah kampung kita nih gitu ya. Jadi kalau sudah ada bahasa-bahasa seperti itu, berarti diri kita ini tidak aman di dalam lingkungan. Maka perlu diadakan perbaikan-perbaikan gitu ya. Nah, tapi hendaknya sebelum diadakan perbaikan, terlebih dahulu di dalam keluarga itu sudah ditanamkan tadi pendidikan agama itu dari sejak awal, dari sejak dini. Jadi begitu. Memang kalau kita secara global ya, kondisi keluarga-keluarga di Indonesia akhir-akhir ini kan memang agak-agak cenderung memprihatinkan gitu. Nggak usahlah kita sebut, sekarang medsos itu udah berkelimpangan, ada di situ semua gitu. Namun bagaimana kita sebagai orang tua dan terkhusus kepada kepala keluarga untuk mengantisipasi ini, jangan sampai kepada anggota dan keluarganya ini nanti mengakibatkan, karena sekarang ini kan serba IT ya. Misalnya 3 menit yang lalu kejadian misalnya di Jakarta gitu, itu udah nyampe tuh Keranai, ke Pekanbaru, ke Tanjung Pinang, kemudian daerah apa tadi Kori 16 itu Medan, Sibolga, Nias, Tanjung Balai. Yang Tanjung Balai ini daerah saya nih.
1: Gunung Sitoli.
0: Ya, Gunung Sitoli. Jadi banyak lagi hal-hal yang lain seperti kriminal dan lainnya begitu ya. Belum lagi narkoba dan sebagainya. Ini na'udzubillah min zalik, jangan sampai hadir di tempat kita ini, karena itu memang sangat-sangat meresahkan gitu ya. Jadi ini yang kita angkat tema ini supaya terhindar dari hal-hal yang seperti itu kepada keluarga kita gitu.
1: Buat ya. Boleh nanti kita berinteraksi
0: dengan
1: pendengar. Baik pendengar kami yang ada di Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, kemudian di Ranai, Bukit Tinggi, Tambang Kalis juga, yang ada di Korwil 16, di Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, di Nia Selatan, Tanjung Balai.
0: Tanjung Balai.
1: Silakan Jika ingin bersama kami, Anda bisa kontak kami di 0811-7033-669. Sekali lagi, yang ingin bersama kami, Anda bisa bergabung di 0811-7033-669. Bu Haja,
0: iya.
1: Nah, saya ingin bertanya sedikit. Nah, upaya kita mencapai lingkungan keluarga yang sehat ini sesuai tupoksi kita masing-masing dari lingkungan terkecil aja, iya. Keluarga. Baik iya. Itu sebagai ayah, sebagai bunda di rumah.
0: Iya, iya betul.
1: Nah, untuk bagaimana dengan anak-anak kita yang mungkin tiga, tipikalnya juga tiga.
0: Iya, betul, buat betul.
1: Empat, ya mungkin empat tipikal anak
0: iya,
1: kita.
0: Iya, iya. Nah, yang pertama adalah kita sebagai orang tua, baik seorang ayah dan seorang ibu ini sepakat iya. Untuk mendidik anaknya.
1: Iya.
0: Dan itu akan tercapai dengan baik. Mm-hmm. Yang pertama apa yang harus diperhatikan untuk generasi yang sehat ini ya, mm-hmm. baik dari rumah maupun nanti di lingkungannya, dipastikan oleh orang tua bahwa keluarganya ini atau anaknya atau siapa ya yang dalam keluarganya ini mm-hmm. sehat jasmaninya dan sehat rohaninya.
1: Yeah.
0: Selama ini kan mungkin kita berpikir kalau sehat dia udah aman gitu mm-hmm. ya, sehat jasmaninya gitu ya dia.
1: Yeah.
0: Tapi pernahkah kita berpikir keseluruhan bahwa dia harus sehat jasmaninya dan juga sehat rohaninya mm-hmm. gitu. Jadi makanan ini bukan hanya untuk dari segi fisik saja mm-hmm. tapi harus dari segi rohani juga dikasih makan.
1: Yeah.
0: Ya itu tadi di awal kita katakan bahwa yeah. pendidikan agama itu yang terpenting dari sejak awal ditanamkan kepada anak-anak kita.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian ayah dan ibu ini supaya nanti yeah. Generasi ini menjadi sehat mm-hmm. Di luar maupun di mm-hmm. dalam gitu ya, memiliki akhlak yang mulia.
1: Yeah.
0: Kita lihat sekarang anak-anak, Masya Allah, saya kadang-kadang agak-agak gimana gitu melihat mm-hmm. di medsos yang bukan seusianya sudah, ya Allah, macam-macam tak mm-hmm. perlu kita sebutkan semua yeah. sekarang sudah bisa melihat gitu, yang mm-hmm. penting ada paket gitu kan atau WiFi gitu yeah. ya. Kadang-kadang saya malu melihatnya, kok ini yang dibangga-banggakan mm-hmm. gitu sebagai bangsa Indonesia gitu ya, padahal yeah. kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini yang mempunyai adab santun yeah. kebudayaan yeah. yang luar biasa gitu ya
1: mm-hmm.
0: Nah, jadi kita kadang-kadang kebablasan jadi mm-hmm. Mengikut ala-ala yeah. kebudayaan barat, padahal yeah. itu tidak begitu apa ya, tidak begitu layak untuk di daerah kita gitu, apalagi yeah. kita yang di desa gitu
1: mm-hmm.
0: ya. Kemudian dipastikan oleh ayah dan ibu anak-anak kita ini berilmu dan bertanggung jawab seperti di awal yeah. tadi yang saya katakan
1: mm-hmm.
0: Nah, jadi dia tidak akan bisa sukses kalau dia tidak dibarengi dengan ilmu pengetahuan yang baik dan mm-hmm. terutama memiliki akhlak adab yang mulia gitu ya.
1: Yeah.
0: Kemudian mampu menghadapi tantangan zaman. Mm-hmm. Nah, ini sekarang anak-anak kita. Dia bukannya dia gamang, tetapi memang tidak diisi oleh orang tuanya tentang mana nilai-nilai yang baik dilakukan atau norma-norma yang layak dilakukan
1: yeah.
0: sehingga tidak ada lagi rasa apa ya, rasa sayang kepada dirinya
1: mm-hmm.
0: tidak malu lagi kepada dirinya gitu ya
1: yeah.
0: Nah, yang penting apa sekarang, bahasa sekarang yang penting viral mm-hmm. gitu ya
1: mm-hmm.
0: gitu yeah. Tidak tahu ini dia nilainya bagus atau tidak
1: mm-hmm.
0: Berbobot atau tidak untuk ke hal yang positif
1: yeah.
0: yang penting viral
1: mm-hmm.
0: Dan juga bukan anak-anak saja, mohon maaf, saya melihat mm-hmm. itu di TikTok dan yeah. di Instagram, di apa banyak ya. Itu bukan anak-anak saja, tapi ibu-ibu yang tidak sepantasnya dia membuat konten seperti itu dia lakukan. Yeah. Ini kan jadi cerminan juga bagi mm-hmm. generasi kita gitu. Mak-mak aja gitu, gimana yeah. anaknya gitu kan.
1: yeah.
0: Nah, ini jangan kebablasan.
1: Yeah.
0: Kalau memang kita mau viral, mau terkenal, mm-hmm. yang dengan cara kebaikan kan masih banyak yeah. gitu ya. Misalnya ibu-ibu anaknya 10, anaknya semuanya hafiz misalnya.
1: Mm-hmm.
0: Atau ibu-ibu walaupun dia tidak mempunyai pekerjaan yang mendatangkan setiap bulan, tapi dia mampu mengantar anaknya kepada pendidikan yang layak gitu mm-hmm. kan masih banyak
1: mm-hmm.
0: dan itu sangat positif sekali gitu kan
1: mm-hmm.
0: Nah, tapi kita ini karena sudah rasa enaknya gitu ya, tidak mm-hmm. mau rasa sulitnya gitu, artinya mm-hmm. Kan kalau tanggung jawab itu kan memang sulit.
1: Yeah.
0: Orang yang bertanggung jawab itu sulit karena banyak yang harus diselesaikannya, banyak yang harus dilakukannya gitu. Mm-hmm. Namanya tanggung jawab kan.
1: Yeah.
0: Nah, jadi itu hati-hati sekali kita mm-hmm. Di dalam mengikuti zaman gitu ya. Nah, jadi harus mampu, anak-anak kita ini kita pastikan mampu dia menghadapi tantangan zaman. Artinya kayak kita dulu tahan bu sakit gitu loh. Jadi hidupnya harus prihatin gitu, enggak mesti harus mewah semuanya karena takutnya ketika nanti dia tidak bisa mendapatkan hal yang seperti diberikan orang tuanya, dia bingung gitu ya. Nah, kemudian lagi satu lagi. Nah, ini siap membangun keluarga yang harmonis. Jadi kadang-kadang banyak orang kalau mau berkeluarga itu harus dilihat dari segi ekonomisnya. Padahal itu tidak menjanjikan untuk harmonis. Banyak juga dengan ekonomis yang luar biasa, katakanlah mapannya di atas rata-rata, tapi kebahagiaannya di bawah rata-rata gitu ya.
1: Baik. Nah, pendengar yang akan bersama kami, silakan Anda bisa kontak kami di 0811 7033 669. Ada narasumber kami, Ibu Hajah Kholijah Manurung SAG. Beliau sehari-hari sebagai penyuluh muda agama Islam kantor urusan agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. Silakan Anda bisa bergabung di 0811 7033 669. Kami tunggu partisipasi Anda hingga beberapa menit ke depan di acara Mutiara Pagi Berjaringan Korwin Nusantara 15 dan 16 pagi ini. Selanjutnya Bu Hajah, sambil menanti penyiar yang akan bersama kita. Nah, terkait lingkungan keluarga yang sehat ini, kadang-kadang ini kan Bu Hajah, ya, apakah kita hanya terlihat di internal baik-baik saja, tapi di lingkungan sekitar ya kesannya kurang baik, atau kebalikannya?
0: Iya.
1: Ya, di lingkungan sekitar kelihatan baik-baik saja,
0: di rumah
1: hancur-hancur.
0: Iya, benar-benar. Nah, ini artinya kan bagaimana supaya di dalam atau di luar, atau sebaliknya, di luar atau di dalam ini tetap dalam keadaan baik gitu.
1: Baik,
0: ya.
1: Baik.
0: Di sini harus ada juga pegangan kita.
1: Ya.
0: Nah, pegangan kita apa? Setelah tadi kita sudah memaparkan harus anak-anak ini atau keluarga ini dipastikan sehat jasmani dan rohaninya. Ini bagaimana mempertahankannya begitu ya? Bagaimana supaya tetap ibaratnya konsisten gitu ya? Nah, jadi orang tua ini juga harus benar-benar memastikan anak-anak ini meningkat ibadahnya. Nah, gitu ya. Dan itu harus dimulai dari siapa? Dari tadi yang kita sebutkan adalah kepala keluarga. Jadi
1: Baik, kita tahan dulu Bu.
0: Iya.
1: Seperti Anda pendengar. Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang dan Ustazah.
1: Iya.
0: Iya, Waalaikumsalam.
1: Di mana, Bang?
2: Di Kota Solo, Sumatera Barat.
1: Ocu Dipo di Kota Solo, Sumatera Barat. Silakan, Ocu Dipo.
0: Silakan, Pak.
2: Ya. Halo.
1: Ya, silakan.
0: Ya, silakan, Pak.
2: Apa temanya tadi, Abang dan Ustazah?
1: Ya, tema kita lingkungan keluarga yang sehat sebagai cerminan
0: masyarakat yang sehat.
2: Gimana gitu ya kita supaya kita bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohman, keharap orang yang berumah tangga gitu. Gimana gitu kita bisa mengutamakan iman dan Islam kita dulu gitu tuh. Gimana iman kita dan pokok selamat kita dunia dan akhirat, bahagia kita dunia dan akhirat, kita pendidikan sama kita di rumah dan dari keluarga dulu, baru lingkungan dan pendidikan formal dan non formal seperti agama, pendidikan formal dan agama. Itulah pertanyaan saya. Sudah jelas Abang dan Ustaz.
1: Ya,
0: iya, iya.
1: Baik, Ucu Dipo.
0: Iya, jadi istilah
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Waalaikumsalam.
0: Jadi kiat-kiatnya ini yang ditanyakan sama
1: Ucu
0: nih. Jadi yang pertama, Pak, tanamkan sejak dini pendidikan agama kepada anak kita. Karena agama kita sendiri mengajarkan bahwa moral dan akhlak itu harus tertanam di diri anak kita, terutama kita sebagai orang tua. Kemudian sesekali ini kan kadang-kadang ayah ini menitik beratkan pendidikan itu terhadap ibu gitu. Padahal kita ketahui di dalam surat Ali Imran ayat 33 itu, bagaimana Ibrahim, bagaimana Imran yang sebagai seorang ayah yang mendidik anaknya dengan baik. Maka apa yang harus kita lakukan, Pak? Sesekali bicaralah secara terbuka kepada anak, berikan dorongan kepada anak agar dia juga berbicara dengan terang-terangan kalau misalnya ada hal. Kadang-kadang kan kita orang tua ini kan mendoktrin gitu. Kamu salah terus dari kemarin-kemarin atau macam-macam ya. Dari dulu kamu enggak pernah bikin senang hati ayah. Nah, ini tidak boleh, sekali-sekali biar dia berbicara. Jadi hal ini yang dimaksud dengan orang tua bisa mengenal anaknya dengan baik dan memberikan nasihat, memberikan pandangan-pandangan gitu. Karena banyak sekali kekerasan kepada anak yang kadang-kadang kita sebagai orang tua tidak menyadari akan hal itu gitu. Kemudian ajarkan kepada anak untuk bersikap waspada gitu. Kalau sekarang ini kan, Pak, kejahatan itu tidak seperti dulu. Sekarang di dalam kamar aja bisa buat kejahatan gitu, dengan tangannya, dengan jari-jarinya ini gitu kan. Nah, kemudian kita harus meningkatkan ibadahnya yang seperti saya katakan tadi. Jadi sebaiknya seperti apa, Ustazah, gitu ya? Sebaiknya orang tua juga bersikap sabar terhadap anak. Ingatlah bahwa seorang anak ini tetaplah seorang anak, walaupun mungkin mempunyai kesalahan, selalu berbuat salah gitu ya. Nah, mereka ini sangat masih perlu banyak belajar tentang kehidupan, dan ini mewarnai kehidupan mereka adalah seorang ayah dan ibu. Nah, jadi tadi ada kita sebutkan di atas, mampu menghadapi tantangan zaman. Ini kalau dia tidak siap, memang mohon maaf gitu kan, pasti kita merasa kecewa sebagai orang tua gitu. Tapi kadang-kadang keadaan anak-anak seperti itu mungkin ini, tapi jangan tersinggung kelalaian kita. Kita hanya berfokus kepada untuk mencari nafkahnya, tapi tidak untuk membenahi ibadahnya. Nah, disinilah kesalahannya. Jadi jangan katakan sekarang zaman ini zaman tidak sebenarnya, tapi kitalah yang tidak memperhatikan apa yang harus menjadi tanggung jawab kita yang kita sampaikan kepada anak-anak kita dan anggota keluarga kita lainnya. Dan insya Allah kalau kita berpatokan kepada pendekatan agama secara baik, maka nanti dia tumbuh kembang dengan baik walaupun di zaman apapun. Begitu, karena ajaran agama itu tidak pernah berubah. Nah, yang berubah itu adalah zaman. Nah, kalau ajaran agama ini dengan baik disampaikan kepada anak, mau zaman kapanpun dia akan punya kepercayaan diri. Kalau dalam bahasa agamanya, dia akan istiqomah. Nah, tidak mudah terpancing mungkin dengan bahasa-bahasa miring atau bahasa-bahasa gaul yang tidak mendidik, bahkan tidak mempunyai nilai-nilai etika yang baik gitu ya. Nah, jadi kita sebagai orang tua, yang pertama tadi, apapun kondisinya harus kita tingkatkan ibadahnya, kemudian kita perbaiki akhlaknya. Kita tanamkan nilai-nilai kejujuran, kemudian kita sampaikan kepada anak kita, saling mengingatkan dalam kebaikan. Kalau kita sudah mengatakan ini dari sejak awal, adapun kesalahan-kesalahan yang dilakukan, ketika kita sampaikan kebaikan-kebaikan, dia tidak akan berontak, malah dia akan minta maaf gitu, minta maaf ya ayah. Ya mungkin kita aja kadang-kadang kita berbuat, kita belum tahu itu benar di depan pasangan kita atau sesama kita. Tetapi kalau kebaikan-kebaikan itu disampaikan, maka dia akan nanti menerima dengan baik, karena sudah dari awal kita sudah ajarkan itu. Nah, kemudian yang menjadi terutamanya lagi apa? Menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Ini dikunci. Tidak boleh ditawar-tawar karena ngetren, karena ini, karena itu. Tidak bisa. Ini dikunci, harus dikedepankan. Apapun menunya di dalam perkembangan zaman sekarang ini, Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Titik. Gitu ya kan.
1: Baik, Ibu Alijah. Sepertinya kita dibatasi waktu, Ibu Alija. Tidak terasa hampir 30 menit kita bersama di Mutiara Pagi Berjalingan Kowi Nusantara 15 dan 16 pagi ini. Terima kasih Ibu Hajah Holly Jamandul.
0: Terima kasih Pak Asparijan ya. Saya senang sekali bisa ikut di Mutiara Pagi Berjaringan ini.
1: Baik,
0: mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat menambah wawasan kita gitu, walaupun mungkin keterbatasan ilmu saya hanya itulah yang dapat saya sampaikan.
1: Baik, terima kasih Bu Hajah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Baik, pendengar di manapun Anda berada, khususnya di Korwil Nusantara 15616. Demikian Mutiara Pagi Berjaringan pagi ini mengambil judul Lingkungan Keluarga yang Sehat sebagai Cerminan dalam Lingkungan Masyarakat. Baik, kita jumpa lagi di kesempatan mendatang. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Metro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Pendengar, inilah warta berita daerah edisi hari ini Jumat 4 September 2026. Kejaksaan Kediri Natuna memusnahkan barang bukti dan barang rampasan dari 14 perkara. DPRD Natuna mendukung kebijakan penyesuaian tarif air bersih Perumda Tirta Nusa.

0: Berita yang pertama, Kejaksaan Negeri Natuna memusnahkan barang bukti dan barang rampasan dari 14 perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pemusnahan berlangsung di halaman kantor Kejaksaan Negeri Natuna pada Kamis pagi. Kegiatan tersebut turut disaksikan Kapolres Natuna AKBP Nopian Aris Ependi, Kepala Pengadilan Negeri Natuna, serta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansa. Kepala Kejaksaan Negeri Natuna, Dr. Erwin Indra Praja mengatakan pemusnahan barang bukti merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kejaksaan dalam proses penegakan hukum.
1: Hari ini alhamdulillah kami Kejaksaan Negeri Natuna telah menjalankan tugas dan fungsi kejaksaan selaku eksekusi barang bukti, dan pada hari ini kami melaksanakan eksekusi barang bukti dalam pemusnahan barang bukti, yaitu sesuai data perkara 14 perkara dan di mana perkara terdiri dari ada 8 perkara narkotika, 1 perkara pencurian, 1 perkara penipuan, dan 3 perkara persetubuhan.
0: Erwin menjelaskan dari 14 perkara tersebut 8 perkara merupakan perkara narkoba. Barang bukti narkoba yang dimusnahkan diantaranya sabu seberat sekitar 9,6 gram. Sabu tersebut dimusnahkan dengan cara dilarutkan dan di blender. Selain itu terdapat 171 item barang bukti lainnya yang dimusnahkan dengan cara dibakar. Satu item barang bukti lainnya dimusnahkan dengan cara dipotong menggunakan gerinda. Untuk perkara pencurian, terdapat satu perkara dengan 11 item barang bukti. Barang bukti tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar dan dipotong menggunakan gerinda. Kemudian untuk perkara penipuan, terdapat satu perkara dengan 31 item barang bukti yang seluruhnya dimusnahkan dengan cara dibakar. Sementara itu, untuk perkara persetubuhan, terdapat 3 perkara dengan total 37 item barang bukti. Barang bukti tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar, sementara satu item dipotong menggunakan gerinda. Erwin menjelaskan pemusnahan dilakukan agar barang bukti yang telah dinyatakan musnah benar-benar tidak dapat dimanfaatkan kembali untuk mencegah potensi penyalahgunaan di kemudian hari. Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang terus bersinergi dalam mengawal proses penegakan hukum di Kabupaten Natuna. Erwin berharap kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Kabupaten Natuna. Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura meninjau langsung SPPG dan pastikan pelaksanaan MBG sesuai standar.
2: Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, meninjau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang berada di Jalan Patimura, Kelurahan Bandarsa. Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung pelaksanaan program makanan bergizi gratis MBG di daerah tersebut. Dalam kunjungan itu, Nyanyang melihat kondisi dapur SPPG sekaligus meninjau tahapan pelayanan MBG yang dilakukan para petugas. Ia juga berdialog dengan pekerja dan pengelola untuk mengetahui proses dan pengelolaan. Nyanyang mengatakan secara umum pelaksanaan pelayanan SPPG Bandarsa telah berjalan dengan baik dan sesuai standar yang ditetapkan. Ia mengapresiasi kelengkapan fasilitas serta sarana pendukung yang tersedia di dapur tersebut.
3: Kita lihat mulai daripada kita masuk, barang masuk, ada pensortiran di situ ada, misalkan mau dibersihkan dulu sayurannya, dagingnya ataupun buah-buahannya di situ kita lihat dalam pemotongan juga, habis pemotongan diproduksi. Produksi nanti ada pemorsian baru dikirim kepada penerima manfaat. Setelah daripada penerima manfaat kita lihat tadi limbahnya melalui IPAL dan ini sudah mendapatkan SLHS. Nah, yang sudah mendapatkan SLHS
2: itu Kepala SPPG Bandarsa Asih mengatakan kunjungan Wakil Gubernur Kepri menjadi kesempatan untuk melihat secara langsung proses pemorsian makanan di SPPG. Menurutnya, pada saat kunjungan berlangsung, tahapan produksi telah selesai dan petugas sedang melaksanakan pemorsian untuk selanjutnya didistribusikan kepada penerima manfaat. Asih menyampaikan SPPG Bandarsa saat ini melayani 3.321.
4: Hanya IPAL kita juga sudah dinilai cukup baik oleh Bapak. Ya. Kemudian di bagian beberapa di gudang juga sudah dilihat langsung oleh Bapak dan alhamdulillah juga nilai bagus dari Bapak.
2: Ia memastikan pelaksanaan program MBG berjalan lancar tanpa kendala berarti dan menu yang disajikan telah mengikuti ketentuan yang berlaku. Untuk menjaga variasi dan selera penerima manfaat, sejumlah bahan makanan juga diolah dalam bentuk yang berbeda seperti tahu menjadi nugget dan ayam diolah menjadi hidangan yang lebih variatif. Demikian Yuspianti melaporkan.
0: Ketua DPRD Natuna Rusdi menyambut baik dan mendukung penyesuaian tarif air bersih Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna yang mulai diberlakukan per 1 September 2026. Penyesuaian tersebut dinilai diperlukan untuk mendukung keberlangsungan operasional dan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Dukungan tersebut mengacu pada SK Gubernur Kepri. Dan Rusdi berharap Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna melakukan sosialisasi secara maksimal agar masyarakat memahami dasar dan tujuan penyesuaian tarif. Hal itu disampaikan Rusdi saat menerima Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna bersama Kepala Bagian Ekonomi Sekda Natuna di DPRD Natuna Kamis 3 September 2026. Pertemuan tersebut membahas kebijakan penyesuaian tarif air bersih yang diberlakukan kepada sebagian pelanggan.
5: Cuma jadi kemampuan daerah itu untuk mengakomodir itu cuma 1 bulan aja. Jadi berkaitan dengan hal ini, makanya hari ini bertepatan dengan ada aturannya, makanya dari PDAM meminta mensosialisasikan kepada masyarakat itu untuk meningkatkan tarif untuk menutupi dari pandil personal tersebut.
0: Sebagai informasi, untuk tarif rumah tangga 2 yang sebelumnya sekitar Rp3.000 per meter kubik disesuaikan menjadi Rp5.500 per meter kubik dan sekitar 7.000 pelanggan air Perumda. Maksud kami pelanggan air Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna sebanyak 3.000 pelanggan masuk dalam skema penyesuaian tarif. Sementara pelanggan rumah tangga 1 dari kelompok ekonomi menengah ke bawah tidak menjadi sasaran penyesuaian. Rusdi menjelaskan penyesuaian tarif juga diharapkan membantu mendukung biaya operasional embung sebayar yang membutuhkan biaya listrik cukup besar untuk pemompaan dan pengaliran air. Pemerintah daerah hanya menanggung biaya listrik tersebut pada bulan pertama sehingga selanjutnya kebutuhan operasional diharapkan dapat ditutupi melalui pendapatan dan penyesuaian tarif pelanggan tersebut.
6: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Pengoperasian embung sebayar sebagai sumber tambahan air baku di Natuna diikuti dengan penyesuaian tarif air minum Perumda Tirta Nusa yang mulai berlaku per 1 September. Kebijakan tersebut dinilai menjadi salah satu upaya mendukung keberlanjutan pelayanan air bersih. Kabar Ekonomi Sekda Natuna mengatakan operasional embung sebayar membutuhkan biaya besar pemompaan dan pengaliran air menuju reservoir. Biaya listrik tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp130 juta setiap bulan dan untuk awal tahap awal masih mendapat dukungan dari Pemkab Natuna.
7: Tarif itu sebelumnya 3.000, di angka 3.000 per kubik, sekarang menjadi 5.500. Artinya ada kenaikan sebesar lebih kurang 55%.
8: Berarti tidak sampai 100% ya Pak?
7: Tidak sampai 100%.
8: Sehingga masyarakat...
7: Dan kalau kita hitung, satu kubik itu kan 1.000 liter. Nah, hari ini air galon harganya juga 5.000 per galon. Malah 6.000 per galon. Satu galonnya cuma 19 liter. Sementara ini kan 1.000 liter gitu.
0: Pemerintah Natuna telah menyerahkan SK penyesuaian tarif air kepada Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna pada Rabu 2 September 2026. Sementara itu, embung sebayar mulai beroperasi dan mendistribusikan air kepada pelanggan sejak 1 September 2026 sebagai sumber tambahan air baku di tengah kondisi kemarau dan menurunnya debit sejumlah air bersih. Embung sebayar yang berada di Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bungoran Timur dibangun secara bertahap oleh pemerintah pusat sejak 2022 dan telah memiliki luas genangan sekitar 18,5 hektar. Embung ini memiliki kapasitas tampungan sekitar 4.100 10.000 hingga 718.000 meter kubik dengan desain awal suplai air baku sebesar 68 liter per detik, sedangkan berdasarkan pengujian dan operasional terbaru, potensi pemanfaatan air baku yang relatif stabil berada di kisaran 50 hingga 59 liter per detik.

0: Mendengar demikian seluruh rangkaian berita pagi ini, sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita-berita utama. Kejaksaan Negeri Natuna memusnahkan barang bukti dan barang rampasan dari 14 perkara. DPD Natuna mendukung kebijakan penyelesaian tarif air bersih Perumda Tirta Nusa. Pendengar, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Suparizan Ahmad dan rekan teknik Eri Sigit mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM NW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar di mana-mana Anda berada, warta berita selanjutnya akan disiarkan nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan warta berita sentral kembali disiarkan dari Pro 3 RRI. Pukul 6.14 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Selamat pagi.
2: Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

Nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Biar dia kalau bawa mobil jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Satu, dua, tiga, loncat. Satu, dua, tiga, loncat.
1: Sibuk betul. Lagi ngapain sih?
0: Iya nih Fer, aku lagi olahraga biar sehat.
1: Ngapain sih olahraga? Capek-capek badan saja.
0: Sini deh kamu tuh Fer. Apa? Kita itu selain harus jaga pola makan, juga harus diimbangi dengan olahraga.
1: Oh, masa iya sih Pi?
0: Itulah kamu gak percaya. Berolahraga secara teratur itu dengan porsi yang tepat akan menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kamu. Masih gak mau kamu berolahraga?
1: Oh, iya deh, mau.
2: Olahraga adalah raja dan gizi adalah ratu. Gabungkan keduanya, maka kamu akan mendapatkan sebuah kerajaan. Biasakan menjalankan pola hidup sehat dengan makan makanan bergizi, berolahraga, dan istirahat yang cukup.

Bumi Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

0: Singapura, mau menikmati liburan.
1: Eh, say, apa? Lihat deh, si Yuni pamer terus ya.
0: Masa sih?
1: Iya, apa-apa semua diposting. Dan kalau buka media sosial, penuh postingan dia semua. Coba deh, lihat nih.
0: Mana-mana?
1: Nih, di Facebook ada, Instagram
0: ya?
1: Ada, di WhatsApp juga ada.
0: Tapi, ya udahlah, biarin aja. Dia kan orang kaya, jadi terserah dia lah mau posting apa.
1: Tapi kan, nggak semua hal yang dia lakukan dan semua barang yang dia beli harus diposting di media sosial.
0: Iya juga sih.
1: Nah, emangnya dia nggak punya privacy apa?
0: Gak tahu deh.
1: Gimana kalau yang lihat pengen, tapi nggak bisa beli? Kan nggak semua orang bisa seberuntung dia.
0: Iya juga sih.
1: Tuh kan.
2: Hargai privacy Anda. Bijaklah bermedia sosial. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut.
2: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu.
0: KPK memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Bawaslu Republik Indonesia juga menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja kelembagaan. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026. Saya Risti Rustarto. Kita langsung ke informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan